0: Memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MQ, kami akan menghadirkan sebuah informasi berkaitan dengan adanya reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Anda mungkin sudah mendengar kabar tersebut. Nah, ini kita akan hadirkan Sahabat MQ, apa implikasinya dengan adanya reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara? Harapan dan tantangannya seperti apa? Kita akan mencermati konektivitas transportasi di Jawa Barat. Karena kalau Bandara Husein Sastra Negara ini diaktifkan, kita juga punya satu bandara lagi ya di Jawa Barat, yakni Kertajati. Akan seperti apa dampaknya? Anda pun silakan bisa berbagi atensi dan juga sudut pandang Anda. Apa harapan Anda untuk infrastruktur transportasi di Jawa Barat ke depannya? Dan menurut Sahabat MQ, apa yang kemudian harus menjadi prioritas utama pemerintah, khususnya pemerintah daerah Sahabat MQ, setelah reaktivasi dilakukan Bandara Husein ini? Apakah dengan menambah rute penerbangan agar mobilitas masyarakat lebih mudah, atau justru memperkuat akses transportasinya agar bisa semakin terjangkau langsung ke bandara Sahabat MQ? Atau seperti apa kira-kira? Silakan Anda bisa berbagi sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda di pagi hari ini. Untuk membahas topik ini, Sahabat MQ, saya pun tidak sendiri, sudah ditemani oleh rekan reporter dari tim Kamar Berita MQ FM. Ada Sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Syifa Khairunisa.
0: Ya, ini sebuah kabar yang sebetulnya beberapa waktu kebelakang memang sempat maju mundur ya, reaktivasi adanya beberapa bandara di Kota Bandung, di Jawa Barat, Sahabat MQ. Dan salah satunya ini yang terbaru dari Bandara Husein Sastra Negara. Dengan hadirnya wacana reaktivasi tersebut, Wali Kota Bandung, Sahabat MQ, sudah menyiapkan sejumlah catatan perbaikan infrastruktur menyusul adanya rencana reaktivasi penerbangan di Bandara Husein Sastra Negara yang memang diinstruksikan langsung oleh Presiden Indonesia. Dan salah satu fokus utama ialah dengan membangun akses keluar masuk langsung dari bandara menuju tol Paster untuk memudahkan mobilitas penumpang. Bahkan disampaikan Sahabat MQ oleh Presiden ini juga menginstruksikan adanya reaktivasi Bandara Husein bersamaan dengan Bandara Adi Sucipto yang berlokasi di Yogyakarta. Dan kalau kita lihat, ini menjadi sebuah lampu hijau ya, Sahabat Dafa, ya, agar pemerintah Kota Bandung bisa meningkatkan kembali potensi pertumbuhan penerbangan di Bandara Husein, salah satu subsektor transportasi di Kota Bandung itu sendiri, Sahabat MQ.
1: Iya, saat ini pun juga Sahabat MQ, Pemkot Kota Bandung tengah juga mempersiapkan berbagai sarana pendukung Sahabat MQ di sekitaran bandara. Salah satunya rencana akses jalan, di mana pihak terkait pun juga menjelaskan bahwa akses baru tersebut nantinya akan terhubung dari kawasan gerbang tol Paster menuju area bandara. Jalur tersebut, Sahabat MQ, diharapkan dapat menjadi akses lalu lintas keluar masuk Bandara Husein. Selain akses jalan, di mana Pemkot Bandung juga ini berencana membenahi sarana-prasarana penunjang terkait dengan adanya area parkir dan juga jalur keluar masuk kendaraan, Sahabat MQ. Perbaikan tersebut juga disiapkan untuk dapat juga menunjang reaktivasi yang akan coba dihadirkan juga begitu oleh pemerintah Kota Bandung terkait dengan Bandara Husein Sastra Negara ya, Sahabat Syifa.
0: Dan disampaikan juga penyelesaian jalan layang Nortanio, misal Sahabat MQ, ternyata ini menjadi keuntungan tersendiri karena dinilai akan membantu konektivitas menuju bandara dari berbagai arah. Meski demikian, pihaknya juga menegaskan bahwa keputusan reaktivasi tersebut masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Harapannya tentu reaktivasi Bandara Husein bisa kembali mendongkrak sektor transportasi dan ekonomi Kota Bandung tentunya, Sahabat MQ. Ya. Dimana kalau kita lihat pada 2019 lalu, jumlah pergerakan penumpang di Bandara Husein sebetulnya sudah mencapai di 3,8 juta orang. Terdiri dari 3 juta penumpang domestik dan 800 ribuan penumpang internasional. Yang mana usulan perbaikan infrastruktur itu pun saat ini ya sangat diharapkan tentunya bisa masuk dalam APBD 2027 mendatang. Dan insya Allah nanti kita akan sambung juga, Sahabat MQ, kita akan diskusikan tema kita di hari ini bersama dengan narasumber, merupakan pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung, ITB, Sahabat MQ, bersama dengan Bapak Insinyur Ersoni Sulaksono Wibowo MTP HD. Anda silakan juga bisa bergabung menyampaikan sudut pandang Anda. Apa harapan Anda untuk infrastruktur transportasi di Jawa Barat ke depannya? Dan kalau Anda ketika mendengar kabar ini, kira-kira prioritas utama pemerintah setelah reaktivasi dilakukan perlu apa, sahabat MK? Sampaikan di 0811-224-1027 atau Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kita akan mendiskusikan bagaimana kemudian hadirnya reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini akan berimplikasi. Harapan dan tantangannya seperti apa? Dan bagaimana kemudian akan kita lihat konektivitas transportasi di Jawa Barat, Sahabat MK? Silakan Anda juga bisa bergabung, berbagi, menyampaikan sudut pandang Anda. Kalau menurut Sahabat MK, apa yang perlu dijadikan prioritas utama pemerintah setelah reaktivasi dilakukan, Sahabat MK? Dan apa harapan Anda untuk infrastruktur transportasi di Jawa Barat ke depannya? Sampaikan di 0811-224-1027. Dan insya Allah kita akan segera berdiskusi bersama dengan pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung. Ada Bapak Insinyur Sony Sulaksono Wibowo, MT, PhD, Sahabat MK. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya, Pak Sony.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Sony, sudah berkenan untuk berbagi sudut pandang di pagi hari ini di studio bersama saya, Sahabat Siar Syifa, dan ditemani oleh reporter Sahabat Dava, Pak Sony. Kita melihat ini ya, ada hadir kembali tantangan ataupun juga harapan dari reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Di awal barangkali Pak Sony, kita lihat ini wacananya kan tahun sebelumnya sudah ada, tapi tidak jadi, tahun ini ada lagi. Kalau dilihat dari peluang reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara, dari perspektif transportasi seperti apa dilihatnya? Dan konektivitas daratnya akan implikasinya seperti apa ini, Pak Sony?
1: Nah, ya, terima kasih Teh. Jadi kalau kita melihat dari sisi udaranya saja, ya dulu ya, dari sisi udaranya, ini memang tidak mudah buat aktivasi ini. Ini memang memberikan harapan bagi warga Bandung, bisa nanti lebih mudah berpergian ya ke tempat-tempat yang dulu biasa kita lakukan dengan menggunakan pesawat ya. Tetapi kondisi sekarang itu sudah tidak mudah. Tidak mudahnya bukan di masalah di Husein ya, bukan masalah di reaktivasinya, tetapi di masalah di industri penerbangan itu sendiri. Jadi sejak COVID itu, industri penerbangan di seluruh dunia itu mengalami kolaps. Dan untuk merecovery itu tidak mudah. Ya, dan kalau kita lihat sekarang pun kan dalam kondisi geopolitik ya, dengan adanya perang di Iran, itu kan harga bahan bakar kan naik. Yang paling berdampak itu adalah harga bahan bakar pesawat aftur. Nah ini sebenarnya mengakibatkan maskapai itu akan berhitung lebih teliti, lebih teliti lagi ya kalau membuka satu jalur penerbangan baru seperti itu. Dia akan menghitung gitu ya, ini demandnya ada nggak, apakah demandnya cukup menutup operasional atau tidak, karena operasionalnya kan jauh lebih mahal sekarang.
0: Betul.
1: Ya, kalau pun dijual dengan harga operasional yang sekarang, apakah tiketnya jadi terjangkau oleh masyarakat? Apalagi untuk kasus Bandung sendiri, alternatif untuk terbang keluar ya dari Bandung itu sudah banyak, bisa menggunakan kereta cepat, bisa melalui Jakarta segala macam ya, ini juga menjadi satu dalam tanda kutip ya persaingan tersendiri ya pemikiran dari maskapai ya untuk membuka jalur penerbangan dari kota Bandung seperti halnya pengennya seperti dulu lagi gitu.
2: Iya, baik Pak Sony, kalaupun juga terkait dengan adanya pengaktifasian kembali adanya Bandara Husein tersendiri begitu, apakah ini pun juga menjadi salah satu hal yang mendorong juga gitu adanya mobilitas masyarakat juga. Nah, bagaimana seharusnya bandara dapat juga terhubung dengan moda transportasi lain seperti halnya ada kereta api, kemudian juga bus ataupun juga jalan tol begitu Pak Sony?
1: Ya, selama ini kan kalau Husein ya dulu ya tahun 2019 sebelum dan sebelumnya itu kan sebenarnya tidak ada masalah dengan masalah aksesibilitas. Padahal kalau menuju ke Husein kan gampang, apalagi kan sekarang dimudahkan lagi setelah flyover Nur Tanio selesai, sehingga kemacetan di kawasan Pajajaran itu relatif sudah terkendali, sehingga lebih mudah lagi orang menuju ke Husein. Jadi terkait dengan masalah pengembangan akses transportasi darat menuju ke Husein, nggak ada masalah. Ya, yang jadi masalah itu kalau kita bermimpi ingin mengejar target 3,8 juta penumpang seperti tahun 2019-18, agak sulit itu ya. Bukan karena masalah Husein-nya ya, tapi masalah maskapainya gitu. Maskapainya akan berhitung dengan teliti gitu. Ini worth it nggak saya buka ini penerbangan dari Bandung ya? Oke, mau buka penerbangan ke Malaysia misalnya. berharap orang Malaysia mau datang ke Bandung, ya, belanja lagi ke pasar baru seperti itu, menggerakkan roda ekonomi. Itu tidak semudah itu. Sekarang orang Malaysia kan lebih nyaman ke Bandung naik kereta cepat. Karena ingin merasakan sensasi kereta cepat itu sendiri. Ya, kalau kita lihat tren banyak kunjungan orang Malaysia ke Bandung, itu tetap ada, walaupun tidak setinggi dulu, tapi mereka lebih menyukai menggunakan kereta cepat gitu. Apakah dengan adanya Husain mereka tidak akan menggunakan kereta cepat? Saya kira juga tidak gitu. Ini yang harus kita pikirkan ya, seperti itu.
0: Baik, dan ternyata tidak hanya terkait dengan maskapai. Kalau kita lihat di Jawa Barat tidak hanya Bandara Husain, tapi kita juga punya Kertajati ya Pak Sony. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran banyak pihak yang kalau Husain kembali beroperasi, bagaimana kemudian nasib Bandara Kertajati? Seberapa besar sebetulnya potensi dampaknya Pak Sony? Apakah dua bandara komersial utama di Jawa Barat ini bisa berjalan berdampingan secara efektif atau seperti apa sebetulnya?
1: Ya, kalau kita ini masyarakat juga perlu tahu ya bahwa asal muasal kenapa kita bangun Kertajati itu sebenarnya bukan untuk menyaingi Husain, bukan untuk mengganti Husain sebenarnya. Jadi Kertajati itu targetnya kita bangun sebesar itu adalah sebagai sharing beban di Soekarno-Hatta. Ya, tujuannya itu ya, karena kalau kita lihat penerbangan khususnya penerbangan luar negeri ya dari Soekarno-Hatta itu sangat tinggi. Ya, gimana kalau bebannya di share, dibagi misalnya ke arah timur, misalnya ke Australia, ke Asia Timur, ke Amerika, biar dilayani dari Kertajati. Ke arah barat dilayani oleh Soekarno-Hatta. Skemanya itu seperti itu awalnya. Kita tidak berpikir untuk menyaingi Husain. Biarkan Husain bergerak dengan layanan untuk lokal ya Jawa dan Indonesia dan juga regional paling jauh ke ASEAN, ke Singapura dan Malaysia. Biarkan seperti itu. Kertajati memang untuk internasional jarak jauh plus umroh dan haji. Sebenarnya itu awalnya, tapi dalam perjalanannya ternyata tidak semudah itu, apalagi kan sekarang pengelolaan Kertajati kan dikelola oleh BUMD ya, yang sementara Soekarno-Hatta dikelola oleh BUMN yang mengelola bandara yaitu Injilne gitu ya. Nah, perbedaan pengelola ini pun menjadi kesulitan ya untuk bisa menggabungkan Kertajati dengan Soekarno-Hatta dalam hal sharing demand tersebut. Jadi sebenarnya masalah Kertajati dengan Husain sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan mungkin ya. Jadi kayaknya enggak, tapi karena dikait-kaitkan, karena sempat kita menutup Husain agar semua orang pindah ke Kertajati, ya enggak masuk juga. Karena pada saat Husain ditutup tahun berapa? 2020 ya kalau saya. Atau setelah COVID waktu itu ditutup, berharap mereka semuanya pindah ke Kertajati, ternyata tidak gitu. Ya, maskapainya pun tidak mau pindah ke Kertajati karena hitungannya jauh lebih mahal biaya operasionalnya gitu. Kalau tiketnya kemudian kita naikkan sesuai dengan biaya operasional tersebut, belum tentu penumpangnya tidak mau ya. Kemudian mereka dimudahkan dengan adanya kereta cepat sekarang ya, lebih mudah lagi ya. Dari kereta cepat kita ke Halim muda, dari Halim juga ada shuttle bus ke Soekarno-Hatta, jadi makin dimudahkan gitu. Jadi agak sulit juga kalau terkait dengan Kertajati seperti itu.
2: Ya baik Pak Sony, kalaupun juga melihat terkait dengan adanya pembagian peran ataupun juga tugas masing-masing dari bandara, ini pun juga perlu dioptimalkan gitu, terkait dengan tata kelolanya sendiri. Jika adanya hal tersebut ini nampaknya tidak berjalan dengan efektif begitu, terkait dengan pembagian fungsinya, apakah risiko-risiko yang akan muncul ataupun juga akan timbul ini Pak Sony?
1: Ya, kalau masalah risiko-risikonya ada ketidakefisienan saja sih ya, ini kan disayangkan gitu kan. Ya, kalau pada dasarnya masyarakat Bandung makin banyak alternatif ya senang lah ya. Bisa terbang lewat Husain, bisa terbang lewat Kertajati, misalnya mau umroh, mau haji, atau misalnya mau jarak jauh internasional pakai Kertajati, itu jauh lebih mudah ya. Kemudian mau yang lokal-lokal, misalnya mau ke Surabaya, ke Jogja, atau misalnya ke Malaysia bahkan dari Husain, ya kita kan senang-senang saja. Ya, saya pribadi juga akan senang dengan banyaknya alternatif penerbangan itu. Tapi pertanyaannya adalah dari sisi operator, dari sisi maskapai. Karena gini ya, penerbangan itu murni bisnis, ya, nggak ada urusannya berbakti pada negara, terus kemudian melayani masyarakat, gitu kan? Nggak, murni bisnis. Lion kemudian apa? Air Asia itu murni bisnis. Kalau bisnisnya nggak masuk, ya jangan buka dulu gitu. Kecuali kalau memang pemerintah memberikan penugasan, misalnya, oke, Citilink kamu harus buka gitu. Pelita Air misalnya harus buka, biar menghidupkan Bandung. Ya oke, mereka akan menjalani. Ya sebagai ilustrasi, waktu Kertajati pertama kali dibuka, ya kan yang ditunjuk itu adalah Citilink untuk membuka jalur penerbangan dari Kertajati ke Surabaya waktu itu. Oke, Citilink melaksanakan itu penerbangannya seminggu dua atau tiga kali seperti itu. Tapi akhirnya kan Citilink teriak-teriak gitu. kita nggak sanggup gitu. Ya, biaya operasiannya mahal, penumpangnya lebih memilih ke Halim karena ada kereta cepat waktu itu. Ya akhirnya CityLink juga pergi gitu. Ya. Jadi benar ya, kalau jadi kita akan lihat bahwa untuk membuka suatu penerbangan, maskapai itu benar-benar menghitungnya adalah bisnis gitu. Ya, kalau memang menjanjikan demand yang ada di Bandung itu, ya mereka akan buka gitu.
0: Iya, baik. Ini memang terkait dengan pure bisnis begitu ya Pak Sony. Nah, berkaitan dengan bisnis, kita juga ketahui bersama bahwasannya di Jawa Barat ini ada pengembangan kawasan Rebana. Dengan hadirnya kebijakan Bandara Husein Kertajati ini kemudian aktif kembali, ini seperti apa potensi pengaruhnya pada pengembangan kawasan Rebana yang selama ini memang didorong untuk keberadaan Kertajati sendiri Pak Sony?
1: Nah, ini menarik teh. Jadi kalau Rebana itu kan satu konsep membangun suatu kawasan perdagangan dan industri yang tersentralisasi. Di situ ada pelabuhan Patimban, di situ ada Bandara Kertajati, di situ ada sentra-sentra industri ya di kawasan Subang dan sebagainya, Subang, Indramayu. Kemudian di situ ada sebagai kota yang menjadi daya tarik yaitu Cirebon seperti itu. Itu satu kawasan memang diharapkan menjadi kawasan yang akan tumbuh secara mandiri, kemudian menjadi berkembang pesat. Nah ini kalau kawasan Rebana itu benar-benar ditumbuhkan, didorong, itu akan menjadi demand yang sifatnya apa ya, captive terhadap Kertajati. Karena selama ini Kertajati itu hampir tidak punya demand yang captive. Demand yang captive itu demand yang memang ada di sekitar Kertajati, ya kan? Jadi itu kan Kertajati kalau kita lihat kan, karena seluruhnya kan sekelilingnya ada sawah gitu, nggak ada demand sama sekali gitu. Tapi misalnya Rebana itu benar-benar dihidupkan, kemudian nanti ada aerocity di kawasan Kertajati, itu nanti Bandara Kertajatinya akan hidup dengan sendirinya gitu kan. Kembali lagi tadi, maskapai itu kan bisnis hitung-hitungannya gitu. Ya di Kertajati ada nggak destinasi orang untuk berbisnis, destinasi orang untuk berkunjung, seperti apa urusan perdagangan, industri, dan juga bisnis. Nah, kalau memang banyak dan ada dan banyak, maskapai akan buka penerbangan di situ gitu.
2: Baik, aksesibilitas ini menjadi hal yang penting ya Pak Sony, kalaupun juga melihat terkait dengan adanya kawasan-kawasan Rebana tersebut gitu. Selain infrastruktur jalan Pak Sony, infrastruktur apa lagi begitu yang perlu dihadirkan juga, yang perlu diperkuat terkait dengan konektivitas transportasi di Jawa Barat sendiri ini Pak Sony?
1: Ya, kalau kita bisa tentang konektivitas transportasi di Jawa Barat, sebenarnya pertanyaannya adalah gerbang masuk, keluar masuk Jawa Barat itu apa aja sih? Kita sudah punya jalan tol, kita sudah punya kereta api, yang memang agak kurang adalah angkutan udara. Ya, pintu masuk Jawa Barat, angkutan udara itu di Kertajati dan di Husein. Dan dua-duanya nggak jelas ya. Dua-duanya nggak optimal beroperasi gitu. Jadi sebenarnya untuk angkutan udara, pintu masuk di Jawa Barat itu tetap dari Jakarta. Ya, di situ karena ada kereta cepat, ada Halim dan ada Soekarno-Hatta. Jadi sebenarnya secara tidak langsung ya, gerbang udara Jawa Barat itu ya di Jakarta. Nah mungkin ya kalau kita pengen punya punya keinginan untuk punya gerbang sendiri ya, ya memang kita harus fokus di dua bandara ini gitu. Saya kira tidak harus diadu ya, tidak harus dipersaingkan antara Kertajati dengan Husein, tetapi saling melengkapi. Internasionalnya haji umroh di Kertajati, kemudian Huseinnya untuk yang jarak-jarak pendek ya, atau khusus untuk pintu wisata konveksi dan kuliner ya, misalnya seperti itu, misalnya kita buka khusus seperti itu. Nah ini mungkin jadi tantangan buat pemerintah Jawa Barat dan Kota Bandung, bagaimana membuat suatu atraksi sehingga masyarakat dari luar mau ke Bandung gitu, melawan arti Husein dan juga Kertajati. Ini penting gitu. Jadi jangan sekedar buka Husein kemudian minta perhubungan buka, enggak. Tapi bagaimana Bandung menjadi lebih menarik sehingga orang mau datang ke sana gitu. Ya kan?
0: Masya Allah. Terakhir barangkali Pak Sony, dengan tadi diskusi kita nampaknya sangat seru ya. Tapi kalau kita lihat peluang kedepannya ini Pak Sony ya, melihat kebutuhan Jawa Barat sendiri yang mana industrinya, investasinya bahkan kemarin sempat disebutkan menjadi tertinggi di Indonesia. Melihat kebutuhan Jawa Barat 10 hingga 20 tahun mendatang, kalau dari segi transportasi udara, kira-kira peran strategis dari bandara komersial, baik itu Kertajati maupun juga Husein, hal apa yang perlu dioptimalkan dan menjadi kebijakan yang perlu segera diterapkan agar 10 hingga 20 tahun ke depan, tadi target ataupun juga harapannya bisa tercapai Pak Sony?
1: Iya. Jadi kalau dalam teori bandara, teori pelabuhan, ya apa pelabuhan udara, pelabuhan laut, ya sebenarnya ada konsep hinterland. Hinterland itu adalah daerah pengaruh, daerah layanan. Kunci suatu simpul transportasi seperti pelabuhan atau bandara itu adalah hinterlandnya hidup. Kawasan pengaruhnya itu hidup. Ya, Jawa Barat punya Kertajati dan Husein. Nah, itu harus dihidupkan sehingga menjadi daya tarik tersendiri itu. Hidup di situ aktivitas bisnisnya tinggi, aktivitas industri dan perdagangannya tinggi, dan aksesnya juga dimudahkan. Ya, kalau memang nanti Kertajati perannya mau sharing dengan Soekarno-Hatta, mungkin juga kita segera pikirkan, kita koneksikan kereta cepat itu langsung ke Kertajati juga gitu. Ya, ini juga memang sesuatu yang memang harus kita pikirkan gitu. Nah, pertanyaannya kembali gitu. Kita mau kemana sih 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan mau kemana sih? Yeah. Apakah kita akan menyerahkan semua akses itu melalui Jakarta atau kita ingin membuat menjadi daya tarik sendiri? Nah, ini penting gitu. Jadi ini pemikiran dari gubernur dan juga wali kota itu harus bersinergi lah. Jadi gubernur pun harus segera menumbuhkan, khusus untuk gubernur mungkin harus segera menumbuhkan rebana. Ya, kawasan rebana harus segera ditumbuhkan gitu kan. Planning untuk 5 tahun ke depan untuk rebana, mohon maaf, saya pribadi sebagai seorang ahli transportasi belum melihat. Mau diapain sih rebana dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan? Semua masih wacana gitu. Ya, mau ini. Karena ternyata juga semangat gubernur itu terhadap rebana juga beda. Gubernur sebelumnya dengan gubernur yang sekarang ternyata semangat terhadap rebana juga beda gitu. Nah, ini yang nggak boleh harusnya. Ya, harus punya semangat yang sama untuk menumbuhkan rebana. Itu khusus untuk rebana. Untuk Husein sendiri, untuk Bandung Raya, sebenarnya Husein kita lihat sebagai Bandung Rayanya, itu sebenarnya secara kapasitas sudah mentok. Ya, kalau jawaban apa panjangnya sudah pendek, kemudian Husein itu sekarang digunakan untuk berbagai hal, ya untuk penerbangan komersial, nantinya untuk TNI AU, kemudian untuk sekolah pilot, ya seperti itu, kemudian ada PT DI yang ada beroperasi di situ. Ya, agak sulit memang untuk mengelola Husein, ya, sehingga kapasitasnya menjadi terbatas. Ya udah, nggak usah memaksakan Husein untuk sampai mengejar seperti dulu 3 juta. Penumpang lagi. Yang penting beroperasi, memudahkan masyarakat untuk ini, ya, untuk bisa berpergian, tumpah kebaling-baling atau apa itu silakan. Itu mulai dipikirkan oleh pemerintah kota utamanya di situ. Jadi saling mengisi gitu, ya, saling mengisi antara pemerintah kota dengan pemerintah Jawa Barat untuk sama-sama memperkuat dua bandara ini gitu.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Sandi untuk sudut pandangnya di pagi hari ini. Kita kawal bersama. Dan seperti apa ke depannya? Mudah-mudahan sehat selalu Pak Sandi, selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Masya Allah, sahabat Dava dan juga sahabat MK, kita baru saja simak diskusi di pagi hari ini ya. Ternyata untuk keduanya ini bukan berarti diadu, tapi saling melengkapi, sahabat Dava.
2: Iya, benar sekali sahabat Syifa. Tentunya juga perlu ada kebijakan-kebijakan yang jelas dan juga aturan yang memang akan meningkat juga begitu dengan manfaat-manfaat yang kedepannya harapannya bisa dirasakan juga oleh masyarakat.
0: Iya, betul sekali. Dan kita sapa juga sahabat MK yang berbagi sudut pandang di kesempatan pagi hari ini. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kalau sahabat Mahadi ini memang berpikiran terkait dengan tekanan ekonomi juga di ranah global, dan ini berpengaruh pada pengelolaan bandara nasional yang dituntut untuk tetap bermarwah ya, mengutamakan keselamatan ya, ini juga menjadi catatan. Terima kasih sahabat Mahadi sudah bergabung, berbagi atensinya, dan harapannya dengan hadirnya bandara yang saling melengkapi, ini perlu dikuatkan kembali peta jalan pelayanan bandara di Indonesia, apalagi untuk pelaksanaan ibadah haji tahun mendatang. Mudah-mudahan semakin baik. Baik, terima kasih ya sahabat Mahadi sudah berbagi atensinya. Kemudian kami sapa juga Anda yang sudah menyapa kali ini melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kita lihat ada sahabat Mahadi juga, ini terkait dengan hal yang perlu jadi prioritas, yakni mengatur pembagian peran yang jelas. Nah, antara Husein dan Kertajati, kalau tadi disampaikan, Husein ini memang sudah mentok ya, beragam jenis sekolah pilot, TNI AU, berlokasi di tempat yang sama. Nah, ini tinggal bagaimana kemudian peran yang dikolaborasikan, baik itu pemerintah Kota Bandung, dengan gubernur ya, dengan pemerintah provinsi, sahabat MK. Juga mengintegrasikan bandara dengan kereta api dan transportasi publik lainnya ini ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Mahadi. Terima kasih sahabat Dava untuk kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas serta amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia sahabat MK perbincangan kita dalam segmen Sudut Pandang. Tentu harapan terbaiknya kalau semakin banyak transportasi yang bisa diakses, digunakan, ini semakin baik untuk mobilitas kita. Apalagi Anda yang sering berpergian menggunakan pesawat ya tadi sahabat MK. Nah, ini menjadi peluang baik, tapi memang betul-betul harus dikonsepkan terlebih dahulu, direncanakan dengan matang. Dan insya Allah sahabat MK, kami masih akan menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Kami akan sambung dalam segmen Dialog Umat Sahabat MK. Insya Allah nanti kita akan berdiskusi berkaitan dengan pentingnya dakwah berwawasan lingkungan bersama dengan Dr. Dudung Abdul Rahman MAG selaku Ketua Bidang Kajian Dakwah Dewan Tafkir PP Persis. Sesaat lagi setelah kita simak pesan AA berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang. Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Ruang diskusi bersama, inspirasi pagi, dialog umat.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Berbicara tentang dakwah sahabat MK, setiap dari kita ini memang ditugaskan untuk berdakwah, mendakwahkan walaupun hanya satu ayat. Dalam segmen Dialog Umat kali ini, sahabat MK, kita akan hadirkan betapa pentingnya dakwah berwawasan lingkungan. Apalagi ketika berbicara soal dakwah, mungkin yang terbayang di benak Anda ini adalah melakukan ceramah begitu ya di podium atau lain sebagainya. Tapi ternyata tidak seperti itu saja, sahabat MK. Dakwah sejatinya adalah aktivitas kita untuk mengajak orang lain, manusia, untuk semakin dekat kepada Allah, agar bisa sama-sama kita memperbaiki akhlak kita dan tentunya memperkuat ibadah. Tapi tahukah Anda bahwa Islam juga mengajarkan tanggung jawab terhadap alam semesta, sahabat MK? Lingkungan yang bersih, udara yang kemudian sehat, air yang terjaga, hingga kelestarian alam, ini menjadi bagian dari amanah yang Allah titipkan, apalagi kita memang diamanahi sebagai khalifah di muka bumi, sahabat MG. Di tengah berbagai persoalan lingkungan yang kita hadapi saat ini, mulai dari isu sampah yang terus menumpuk, bahkan beberapa pekan kemarin, persoalan tentang sampah di kota Bandung sendiri, sahabat MG, ini turut menuai sorotan. Pencemaran sungai, hingga perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan. Maka muncullah sebuah pertanyaan penting. Apakah kita sebagai umat Islam sudah menyampaikan pesan-pesan dakwah untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan? Kalau ada, seperti apa jawabannya, sahabat MG? Karena memang menjaga bumi ini bukan hanya urusan aktivis lingkungan saja atau pemerintah semata, tetapi juga bagian dari pengamalan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan bagaimana kemudian Islam memandang hubungan manusia dengan alam? Bagaimana kemudian kepedulian kita terhadap lingkungan ini perlu diperkuat lagi dalam dakwah umat? Dan seperti apa peran para dai, kemudian lembaga pendidikan, masjid, sahabat MK, serta masyarakat dalam membangun kesadaran ekologis yang berlandaskan nilai-nilai Islam? Insya Allah di kesempatan Dialog Umat pagi hari ini kita akan sama-sama bahas. Kita akan bahas bersama dengan Ketua Bidang Kajian Dakwah Dewan Tafkir PP Persis, bersama Dr. Dudung Abdul Rahman MAG, sahabat MG. Tapi sebelumnya kami akan mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau Anda bisa memberikan skala dari 1 sampai 10, sahabat MG, seberapa berpengaruh peran dai, ustaz, ataupun khotib, atau ulama ketika menyampaikan pesan-pesan pelestarian lingkungan melalui ceramah atau dakwah mereka? Dan seberapa terpengaruh Anda, sahabat MG, ketika yang menyampaikan persoalan isu lingkungan ini disampaikan oleh tokoh agama? Silakan Anda bisa sampaikan skalanya dari 1 sampai 10, sahabat MG. Apakah sangat berpengaruh di skala 10? Anda kemudian langsung berubah atau seperti apa? Dan Anda juga bisa berbagi apa tantangan terbesar sebetulnya dalam menjaga lingkungan di sekitar kita. Apakah berkaitan dengan kurangnya kesadaran masyarakat atau kebiasaan buruk yang sulit sekali diubah di tengah kita? Seperti apa kira-kira? Anda bisa berbagi juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan kita akan segera simak sajian ilmu di pagi hari ini berkaitan dengan pentingnya dakwah berwawasan lingkungan bersama dengan narasumber kita, Dr. Dudung Abdul Rahman MAG, selaku Ketua Bidang Kajian Dakwah Dewan Tafkir PP Persis berikut ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu 'ala rabbina wa bihi nasta'inu wa salatu wassalamu 'ala mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Fa'alu ta'ala bi kitabil karim ma'ud bil samil al minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fi'l khalifa qalu ataj'alu fiha man yusyriku yusbitu bima wa nahnu nusabbihu bi ta'ala wa nuqaddisu lahu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kesempatan ini, pada pagi hari yang sangat cerah ini, kita masih diberi kesempatan dan diberi umur panjang. Juga mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan dibahas pada kesempatan ini seperti sudah disampaikan yaitu tentang pentingnya dakwah berwawasan lingkungan. Mengapa ini perlu dibahas dan perlu diangkat? Tentunya pertama bahwa suka atau tidak suka ya, kita tidak bisa menafikan bahwa sekarang ini lingkungan di sekitar kita atau katakanlah lingkungan hidup itu dalam kondisi tidak baik-baik saja. Artinya bahwa kita semua dalam dalam kehidupan ini tentunya mesti memperhatikan lingkungan, dalam hal ini lingkungan sumber daya alam di sekitar kita. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa ramah lingkungan dan bisa memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tentunya dakwah berwawasan lingkungan sangat penting untuk memberikan edukasi, pencerahan, sekaligus juga penyadaran kepada umat, kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga, melestarikan lingkungan hidup. Karena kita memang hidup ya dalam lingkungan ini. Kalau lingkungannya itu sudah tidak baik atau tidak ramah, nah berarti ini akan mengganggu kualitas atau kelangsungan hidup kita manusia di dunia ini. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan dalam Islam, sebagaimana yang kita pahami bahwa ternyata Islam sangat peduli, sangat memperhatikan tentang kelestarian lingkungan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, banyak yang berbicara tentang lingkungan, tentang alam semesta ini. Nah, kemudian juga yang berikutnya bahwa apabila kita melihat tentang tujuan atau maksud menciptakan manusia, itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Walikumkali malaikat ini jailun biladi khalifah. Nah, khalifah di sini menurut ahli tafsir semasa seperti yang disampaikan oleh Profesor Khalil bahwa salah satu maknanya adalah bahwa manusia sebagai khalifah itu bertugas untuk memakmurkan bumi. Nah, memakmurkan bumi ini berarti bagaimana memanfaatkan bumi ini sebesar-besarnya untuk kemanfaatan, kemaslahatan kehidupan manusia. Nah, sehingga dengan demikian bagaimana manusia itu dalam memanfaatkannya ini tidak sewenang-wenang, sehingga ada larangan wala tufsidu fil ardh, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, sehingga dengan demikian bagaimana manusia bisa memerankan seoptimal mungkin sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Nah, ini yang paling krusial ya. Kemudian yang berikutnya bahwa bagaimana Islam memperhatikan tentang lingkungan hidup di sekitar kita itu. Misalkan dalam beberapa kitab hadis disebutkan bahwa kita itu harus memanfaatkan air secukupnya, harus menjaga kebersihan, bahkan atau hurus satu minyaman. Jadi kita itu sebagian dari iman. Nah, sehingga dengan dakwah yang mengajak ya, menyadarkan masyarakat umat, ya mudah-mudahan bisa bersama-sama untuk menjaga, melestarikan lingkungan, karena ini bagian dari ibadah, bagian dari amal soleh, dan insya Allah ini akan bermanfaat baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali itu sebagai pengantar ya, pada pembahasan ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Dudung untuk pembukanya ya. Ternyata memang dalam Islam ini sudah sangat komprehensif ya Ustaz, untuk mengutus manusia, kita sebagai khalifah, untuk bisa menjaga bumi dan tidak berbuat kerusakan. Apalagi melihat kondisi lingkungan alam kita sekarang ini, sahabat MK. Tadi disampaikan Ustaz bahwasannya kita diharapkan bisa memakmurkan bumi. Definisi memakmurkan bumi itu seperti apa sebetulnya Ustaz?
1: Ya baik, jadi memakmurkan bumi ini pertama karena bumi ini diciptakan oleh Allah SWT itu secara seimbang ya. Jadi bagaimana kita menjaga keseimbangan bumi dan alam semesta ini tentunya ya. Nah, jangan sampai dalam Al-Quran disebutkan itu jangan sampai berbuat kerusakan. Nah, atau disebutnya itu al-fasad ya. Sekalipun al-fasad di sini bisa dipahami baik kerusakan secara material maupun secara moral, yang itu sebetulnya berakumulasi kepada ya kecelakaan atau malapetaka dalam kehidupan umat manusia. Nah, kemudian yang kedua bahwa alam semesta atau bumi wabil khusus ya yang kita tempati ini diberikan ya diperuntukkan bagi manusia. Nah, oleh karena itu diperuntukkan bagi manusia bukan berarti dimanfaatkan secara sewenang-wenang, tapi dikelola kemudian dimakmurkan. Nah, karena ini berdampak juga kepada kelangsungan hidup manusia. Jadi pertama menjaga keseimbangan, kemudian yang kedua bagaimana memanfaatkan, karena memang bumi dengan sumber daya alam ini diperuntukkan untuk manusia. Kemudian yang ketiga ya, bumi dan sumber daya alam ini sebagai sumber rezeki ya. Jadi sumber rezeki itu artinya manusia itu ya sangat memiliki keterikatan, ketergantungan dengan alam ini. Nah, sehingga sebagai sumber rezeki, nah apabila ini terganggu berarti akan terganggu juga rezeki yang didapatkan oleh manusia. Nah, dengan demikian bagaimana manusia yang hidup di alam di bumi ini bisa betul-betul melestarikan alam ini, dan ini tentunya bagi kelangsungan, kemanfaatan, dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi ini. Barangkali itu.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ternyata memakmurkan bukan berarti mengupayakan atau mengerus habis-habisan juga ya, karena mentang-mentang untuk manusia begitu ya Ustadz ya, tapi justru dengan hadirnya keseimbangan, sahabat MK. Masya Allah. Dan Anda juga sahabat MK yang ingin bergabung, ikut berdiskusi, silakan bisa sampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811 224 1027. Karena kalau kita lihat kondisi sekarang Ustadz, kan tidak hanya di Indonesia, kemarin habis lebaran ada persoalan sampah. Di situasi geopolitik global ini perang terjadi yang ternyata juga meningkatkan suhu panas bumi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari sudut pandang realita dan tantangannya Ustadz, kenapa kemudian kesadaran lingkungan di kalangan umat muslim sendiri ini masih harus ditingkatkan terus nih Ustadz?
1: Ya, nah di sini barangkali pertama menyangkut kepada mindset ya, mindset atau pemahaman, pemikiran yang ada dalam diri kita atau dalam diri manusia ya. Yang pertama bahwa seakan-akan lingkungan itu sebagai objek, nah sebetulnya kan itu juga sebagai subjek juga. Nah, yang kedua tentunya kita juga harus ramah ya, harus ramah terhadap lingkungan, termasuk juga kepada sampah ya. Jadi sekarang itu kan istilahnya itu bukan bukan membuang sampah tapi membuang sampah pada tempatnya, tapi ya menempatkan sampah, termasuk memilah dan memanfaatkan. Nah, jadi pertama itu ya tentang mindset barangkali ya, kemudian juga tentang kultur ya, kebiasaan. Nah, sehingga menjadi semacam gaya hidup. Nah, kemudian yang ketiga juga tentang barangkali ini pemahaman juga ya. Jadi seakan-akan kita melestarikan lingkungan itu bukan perintah agama. Nah, jadi sebetulnya dalam agama Islam itu sudah jelas tadi itu banyak disampaikan tentang bagaimana kita itu harus aware gitu kan, harus peduli terhadap persoalan lingkungan ini, karena ini berdampak juga kepada kelangsungan kehidupannya. Dan ini bagian dari perintah agama, berarti beribadah dan beramal soleh. Dan apabila kita tidak peduli, nah berarti kan itu akan membahayakan, akan menyengsarakan. Nah, oleh karena itu tadi disebutkan ya, sekarang kan yang masalah sampah itu luar biasa ya permasalahannya. Tapi apabila semua bergerak untuk mengolah sampah ya, dari mulai ya individu, kemudian keluarga, masyarakat, termasuk pemerintah, saya pikir ini akan bisa ya diatasi ya dengan baik, termasuk barangkali untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan yang memang ini istilahnya itu sulit ya untuk didaur ulang dalam masalah pengolahan sampah ini. Nah, ini salah satu barangkali yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Yang penting ini bagian dari perintah agama, ajaran Islam, dan apabila melaksanakan ini bagian dari ibadah dan amal soleh. Insya Allah.
0: Masya Allah sahabat AMK, persoalan bahwasannya tidak hanya sampah, tapi bagaimana kemudian peran kita bisa dioptimalkan. Perubahan mindset ini perlu kemudian kita hadirkan, yang tentu kalau berbicara soal mindset tidak bisa berubah secara tiba-tiba ya sahabat AMK. Tapi perlu kemudian dihadirkan pemahaman sedikit demi sedikit agar orang-orang sekitar kita ini bisa semakin lebih peduli pada lingkungan. Allah menciptakan bumi secara seimbang, dan tugas kita manusia sebagai khalifah adalah menjaga keseimbangan itu sahabat MK. Jangan sampai kita bersifat ataupun berperilaku fasad yang merusak, dan ini justru kemudian yang bisa mengundang malapetaka. Berbagai bencana alam yang terjadi bisa jadi bukan dari hadirnya alam itu sendiri, tapi bagaimana tangan kita kemudian memancing adanya amukan alam sahabat MK. Bumi ini memang diperuntukkan bagi manusia, tapi bukan berarti kita bisa seenaknya. Yang dimaksud dengan memakmurkan sendiri sahabat MK adalah berperilaku adil dan juga menjaga tentunya. Menjaga kebersihan misalnya, atau memanfaatkan air secukupnya. Bahkan sudah jelas ya termaktub dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 ketika Allah kemudian mengutus kita manusia sebagai khalifah di bumi sahabat MK. Ini bahkan menjadi pertanyaan para malaikat. Tapi Allah Maha mengetahui, dan mudah-mudahan kita bisa mencapai ekspektasi yang kemudian dititipkan amanahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda seperti apa sahabat MK, silakan Anda sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-2241027. Kalau menurut Anda, seberapa berpengaruhkah dakwah lingkungan ini kepada perubahan kebiasaan, habit bagi masyarakat? Anda bisa sampaikan dari skala 1 sampai 10. Dan Anda juga bisa sampaikan melalui polling, menurut Anda apa tantangan terbesar dalam menjaga lingkungan di sekitar kita? Apakah karena memang kurangnya edukasi dan dakwah tentang lingkungan ini, atau Anda mungkin melihat fasilitas dan pengelolaan sampahnya yang kurang memadai, jadi masyarakat kemudian juga belum memahami ataupun belum kemudian peka terhadap kondisi lingkungan, atau seperti apa tantangan yang Anda rasakan ini cukup paling besar terjadi di lingkungan Anda? Menantikan atensi berbagi Anda, dan insya Allah kita akan sambung kebersamaan diskusi dalam segmen Dialog Umat berkaitan dengan pentingnya dakwah berwawasan lingkungan sahabat MK. Sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Kami nantikan atensi berbagi Anda, dan insya Allah kita akan sambung kebersamaan diskusi dalam segmen Dialog Umat berkaitan dengan pentingnya dakwah berwawasan lingkungan sahabat MK. Sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat.

0: Setiap kurban adalah amanah, bukan hanya tentang ibadah yang ditunaikan, tetapi tentang keberkahan yang mengalir dan kebahagiaan yang sampai kepada mereka yang membutuhkan. Sahabat MQ, berikut kami hadirkan laporan pelaksanaan dan penyaluran program Kurban Peduli Negeri, Kurban Impact DT Peduli 2026. Mari kita simak bagaimana satu kurban menghadirkan banyak keberkahan.
1: Alhamdulillah hari ini saya berada di Kampung Lapang Sari, Desa Cibereum, Kecamatan Kertasari, sedang melaksanakan amanah titipan dari para mudohi, para mukorib yang menitipkan hewan kurban melalui DT Peduli Bandung khususnya dan umumnya untuk DT Peduli semua. Di lokasi titik kurban festival, kurban impact DT Peduli, hewan kurban yang dititipkan melalui DT Peduli khususnya di wilayah Kertasari ini ada di 65 ekor domba yang insya Allah kita akan sama-sama salurkan kepada penerima manfaat. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada para mudohi, para mukorib yang telah menitipkan hewan kurban terbaiknya untuk tahun ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan keberkahan. Total keseluruhan kakaknya ada di 500 kakak ya, insya Allah mudah-mudahan jadi salah satu penguat untuk keberkahan.
2: Alhamdulillah saya bersyukur juga berterima kasih kepada yang mau menyalurkan kurbannya di wilayah ini. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan buat masyarakat di sini mungkin alhamdulillah sedikit tapi bermanfaat bagi masyarakat.
0: Alhamdulillah, amanah telah ditunaikan dan keberkahan telah disebarkan. Semoga setiap langkah kebaikan yang hadir dalam program Kurban Peduli Negeri, Kurban Impact DT Peduli, menjadi manfaat sekaligus menjadi amal yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada seluruh pekurban yang telah berbagi melalui DT Peduli, karena satu kurban dapat menghadirkan banyak keberkahan. Mari terus hadirkan manfaat untuk sesama melalui berbagai program kebaikan DT Peduli. Klik dtpeduli.org atau hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
4: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Dialog Umat Sahabat MK, ditemani oleh sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita menilik kembali betapa pentingnya dakwah berwawasan lingkungan kalau kita melihat kondisi lingkungan di zaman sekarang. Anda seperti apa ikhtiar terbaiknya sahabat MK? Tantangannya apa saja yang menurut Anda ini masih sukar untuk bisa menjaga lingkungan di sekitar Anda? Apakah kebiasaan buruk yang sulit diubah? Kurangnya kesadaran masyarakat, ini yang menjadi faktor penentunya. Fasilitas dan pengelolaan sampah yang kurang memadai, ini menjadi PR bersama, atau seperti apa sahabat MK? Dan dari skala 1 sampai 10, menurut Anda berapa dakwah soal lingkungan ini bisa sangat berpengaruh? Ketika dakwah lingkungan, kewaspadaan ataupun juga pengetahuan tentang lingkungan disampaikan oleh para tokoh agama, ustadz, dai, ulama, sahabat MK. Dari skala 1 sampai 10, seberapa berpengaruh menurut Anda? Apakah sangat berpengaruh di angka 10? Atau mungkin ini tergantung dari kesadaran masyarakatnya masing-masing? Entah siapapun yang berbicara, tidak berpengaruh.

0: Kalau Anda seperti apa, sahabat MK? Silakan bagikan pendapat Anda, atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan insya Allah di termin yang kedua ini kita akan hadirkan kembali sahabat MK, bagaimana kemudian lingkungan yang tempat kita tinggal sekarang ini bisa sama-sama kita jaga agar kehidupan dunia kita juga bisa bahagia, sahabat MK, untuk menjemput kehidupan bahagia juga di akhirat. Dan tujuan dakwah itu sendiri ini seperti apa kalau dakwahnya soal lingkungan? Sesaat lagi, sahabat MK, kita akan simak bersama dengan narasumber selaku Ketua Bidang Kajian Dakwah Dewan Tafkir PP Persis, sahabat MK, bersama dengan Dr. Dudung Abdul Rahman MAG berikut ini. Baik Ustadz, kalau tadi kita sudah berbincang soal tantangan ini ya Ustadz ya, dan ternyata dakwah yang kita lakukan selama ini apakah memang kalau di Indonesia sendiri belum banyak yang menyentuh lingkungan Ustadz, atau sebetulnya sudah tapi memang belum tersampaikan dengan baik Ustadz?
1: Ya, kalau saya perhatikan sebenarnya sudah menyentuh. Mm-hmm. Nah, tapi barangkali volume atau ya penekanan ya. Nah, sehingga ini bagaimana menjadi gerakan bersama, ya bagaimana menyadarkan atau memberikan literasi dan edukasi kepada umat, kepada masyarakat, apakah melalui mimbar-mimbar pengajian atau jumatan ya, termasuk juga media-media digital, itu tentang bagaimana Islam sangat peduli terhadap lingkungan ya, lingkungan hidup. Nah, dan itu bagian dari amal ibadah dan amal soleh. Nah, kemudian juga kalau kita kaitkan dengan aktivitas dakwah, nah, jadi kan dakwah itu sebetulnya merupakan kegiatan untuk apa? Untuk merubah ya, merubah masyarakat ke arah yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Nah, merubah di sini bisa pertama itu kan kognitif, afektif atau psikomotorik ya, termasuk perilaku. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan goal ya atau tujuan dari dakwah ini, misalkan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, itu kan untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kami kata Allah tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad SAW kecuali untuk menjadi rahmat. Nah, rahmat di sini sangat luas pengertiannya, dan tentunya ini juga menyangkut seluruh makhluk ya, termasuk alam sekitar ini. Bagaimana kita menerapkan kasih sayang atau ramah terhadap makhluk dan alam sekitar, karena itu juga berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai khalifah yang memamerkan diri itu. Kemudian juga yang kedua berkenan dakwah ini, kalau kita perhatikan dalam ayat dakwah, misalkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 itu sudah dikatakan dalam akhir ayatnya itu wa ulaika hum muflihun ya. Wa taqum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tidak, dengan dakwah itu akan mewujudkan, menciptakan masyarakat yang muflih. Muflih itu masyarakat yang bahagia ya. Jadi mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan lahir maupun batin. Nah, jadi bagaimana dakwah ini bukan hanya untuk kebahagiaan akhirat, tapi juga mendapatkan kebahagiaan di dunia. Nah, di antaranya kan dengan bagaimana melestarikan lingkungan hidup ini. Nah, kemudian yang ketiga, berkenaan dengan mengapa ini penting dakwah, yang juga ditekankan dalam pelestarian lingkungan. Nah, dengan dakwah ini kan dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa tujuan dakwah itu wa taqum minkum kuntum khairu ummah ya. Jadi kita itu ingin menjadi umat yang terbaik, menjadi teladan, memberikan contoh bukan hanya dengan ucapan tapi juga dengan tindakan. Nah, sehingga dengan demikian sebetulnya dakwah ini penting, dan tentunya bukan hanya tugas para dai dalam arti di atas mimbar atau yang ya suka ceramah. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Supa. Jadi yang berhubungan juga dengan Semua ya, semua kalangan ya terpanggil sesuai dengan tentunya kapasitas dan profesi yang dimiliki, ya minimal memberikan keteladanan yang baik. Mungkin barangkali sebagai gambaran.
0: Baik, Masya Allah. Ini ternyata teladan itu tetap menjadi hal yang utama ketika dalam berdakwah ya Ustaz ya.
1: Betul.
0: Dan kalau kita lihat cara praktisnya, apakah ada Ustaz untuk bisa menerapkan dakwah berwawasan lingkungan di kehidupan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ujad, juga tidak hanya dari mimbar ke mimbar, tapi kehidupan sehari-hari ini juga bisa menjadi dakwah begitu Ustaz.
1: Ya baik. Jadi sebetulnya kan ini bisa dimulai dari hal yang kecil-kecil ya, yang ada di sekitar kita. Yang pertama bagaimana kita menjaga kebersihan misalkan ya. Kemudian juga kita menjaga lingkungan ya. Kemudian juga bagaimana kita itu misalkan ya melakukan penanaman pohon misalkan ya. Dan tentunya bagaimana kita nanti juga ada hubungannya dengan ya katakanlah ketahanan pangan juga ya. Tadi apabila misalkan ada ruang-ruang atau spis-spis di sekitar kita, halaman depan, halaman belakang atau samping rumah kita ya, itu kan bisa dimanfaatkan untuk apakah menanam warung hidup, apotek hidup ya, itu yang kan hak untuk pengolahan ya hutan desa misalkan. Nah, itu kan sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk menanam pohon-pohon dan yang ya bermanfaat juga bagi masyarakat. Nah, itu salah satunya. Ya, jadi dalam pemenaman pohon ini bagian juga untuk menjaga supaya tidak terjadi erosi, abrasi, misalkan ya, apalagi kesananya misalkan longsor dan seterusnya. Nah, kemudian juga itu kan udara ya, udara menjadi bagus. Nah, itu. Nah, kemudian juga kalau hubungannya dengan dengan katakanlah komunitas-komunitas ya, misalkan ada komunitas di pesantren, kemudian bagaimana komunitas di jamaah, di masjid. Nah, bagaimana itu pun bisa ya, bisa dimulai misalkan dengan menciptakan penghijauan atau penanaman atau pemberdayaan lingkungan yang memang itu sangat sangat bermanfaat ya. Nah, ini salah satu upaya-upaya barangkali yang bisa dilakukan dari mulai hal yang kecil ya, mudah-mudahan juga berdampak. Dan tentunya kalau kita memang memiliki kemampuan dan ada semacam lembaga ya, itu bisa dikembangkan ya untuk pengolahan-pengolahan yang lebih besar lagi ya. Itu mungkin salah satu aplikasi yang bisa dilakukan. Artinya kita semua memiliki kesadaran dan gerakan bersama untuk pelestarian lingkungan ini, karena ini sangat bermanfaat dan anjuran dari agama Islam.
0: Masya Allah, ternyata dari lingkungan-lingkungan terdekat kita, termasuk mungkin salah satunya keluarga ya Ustadz ya?
1: Betul.
0: Nah, seperti apa ini Ustadz, kalau kita melihat peran keluarga sebagai lingkungan terkecil untuk bisa membentuk kesadaran lingkungan sejak dini, karena yang kemudian bisa menjadi penggerak perubahan untuk dakwah lingkungan ini kan juga anak-anak muda, anak-anak kecil sekarang barangkali ya Ustadz ya?
1: Ya baik, jadi dari sejak awal anak-anak kita bisa diperkenalkan bagaimana untuk menanam tanaman, memelihara tanaman ya. Kemudian juga yang kedua misalkan mengolah sampah ya. Kemudian berikutnya itu bagaimana juga tentunya itu menjaga kerapihan ya. Ada jumsi kan misalkan ya, bersama-sama jumaah bersih misalkan ya. Kemudian juga penghematan air, penghematan energi, dan seterusnya. Nah, apalagi kalau misalkan sekarang itu kan ada juga sudah dicoba lembaga-lembaga pendidikan berbasis ekoteologi ya.
0: Betul.
1: Jadi ya, ekoteologi, jadi keren kampus, keren pesantren ya, keren madrasah atau sekolah. Nah, sehingga dengan demikian mereka memiliki kesadaran sehingga ya tanpa disuruh juga mereka itu ya melakukan untuk pelestarian lingkungan ini. Ya, dari mulai lingkungan keluarga, lingkungan lembaga pendidikan, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian menurut saya dengan kesadaran gerakan bersama ini, mudah-mudahan pelestarian lingkungan yang merupakan tugas dan kewajiban semuanya Nah, ini bisa dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan. Bahkan seperti itu.
0: Masya Allah. Kalau di Persi sendiri kira-kira sudah ada belum, Ustaz, tadi salah satu program ekoteologi untuk anak-anak mudanya nih, Ustaz?
1: Ya. Nah, sekarang sebetulnya kalau di lapangan sudah mulai ya, semacam sudah mulai pengolahan apa namanya limbah ya, pengolahan limbah, kemudian juga pokoknya ya kotoran hewan misalkan ya, sudah mulai itu bagaimana. Dan ternyata sebetulnya itu kalau dikelola dengan baik itu ya sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat ya. Di satu sisi misalkan dipandang sebagai limbah yang mencemarkan, tapi ternyata apabila dikelola baik itu bisa bermanfaat ya, apakah menjadi pupuk, apakah menjadi energi dan seterusnya. Nah, sekarang ini sedang diupayakan dan insya Allah ya, tentunya di sini memang kita itu mesti menggunakan ya teknologi ya, karena kalau kita perhatikan juga hubungan antara ayat Al-Quran yang kedudukan manusia sebagai khalifah membakar bumi itu, dalam ayat sesudahnya itu disebutkan wa'allamal adamal asma, jadi sebagai bekalnya itu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam sebagai manusia pertama yang akan menjadi khalifah, dan tentunya dengan anak keturunannya, itu al-asma. Al-asma itu ya artinya itu pengetahuan tentang benda-benda. Nah, lebih jauhnya lagi dalam beberapa tafsir disebutkan al-asma itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sehingga dengan penguasaan pengetahuan dan teknologi ini bisa mengolah tadi ya hal-hal yang berhubungan dengan alam ini untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Kemudian juga ayat sebelumnya berbicara tentang huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk manusia seluruhnya. Nah, berarti di sini bagaimana memanfaatkan dengan ya kemampuan dan ditambah dengan teknologi yang tentunya tepat ya. Nah, sehingga ini bisa mengolah hal tersebut, dan ini memang sedang dilakukan juga, termasuk ya ke depan itu memang kita itu memiliki ya semacam apa ya, percontohan-percontohan lah ya, percontohan-percontohan misalkan bagaimana masjid atau jamaah di lingkungan persatuan Islam itu yang sangat peduli terhadap pemeliharaan pesantren lingkungan ya, pondok pesantren, lembaga pendidikan ya, kemudian juga keluarga. Nah, salah satunya saya perhatikan sudah dimulai oleh ya persatuan Islam Istri ya. Universitas Istri itu sudah mulai ya mengedukasi, bahkan memanfaatkan. Jadi misalkan sampah-sampah plastik tidak dibuang tapi dikumpulkan, kemudian ya dimanfaatkan, apakah dirajut jadi kerajinan, jadi kantong yang seterusnya, dan tentunya kan ini bermanfaat. Nah, ini hal yang harus terus didorong, dan tentunya hal ini harus ya ada semacam kerjasama bersama, kan ini sangat penting dan sangat bermanfaat. Barangkali itu salah satunya yang saya perhatikan.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata sudah mulai ada dan hadir begitu ya, Ustaz ya, untuk kemudian menghadirkan generasi, menyiapkan generasi muda ini agar bisa berwawasan lingkungan. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, Masya Allah. Dan kali ini mungkin Ustaz, kalau kita berbincang, tadi kan sudah ada regenerasinya. Nah, kalau untuk kemudian ada masyarakat ini ingin mengajak kolaborasi atau mungkin menghadirkan dakwah yang bernuansa alam ini, apakah memang harus senantiasa dikait-kaitkan begitu dengan dakwah ataupun juga dengan ayat-ayat Al-Quran, atau sebetulnya kegiatan-kegiatan kita yang sehari-hari seperti bergotong royong itu sudah termasuk dalam dakwah sebetulnya, Ustaz?
1: Ya, nah di sini penting menurut saya bersinergi dan berkolaborasi ya. Jadi karena masyarakat Indonesia itu mayoritas beragama Islam, kemudian juga agamis ya, jadi artinya nilai-nilai ajaran agama termasuk ajaran Islam ini bisa menjadi semacam moral for ya, atau gerakan moral atau gerakan spiritual, supaya mereka itu melakukannya itu dengan penuh kesadaran. Nah, ini perintah agama biasanya lebih kuat gitu ya. Nah, termasuk sebetulnya kultur atau ya budaya yang sudah ada itu harus terus dipelihara, dikembangkan ya, semacam tadi gotong royong, kemudian jumlah bersih kan gitu ya, kemudian juga penanaman penghijauan dan seterusnya. Ya, saya pikir ini harus terus dikembangkan. Jadi intinya itu bersinergi, berkolaborasi, ya kemudian nilai agama ini menjadi semacam landasan teologi lah gitu ya, yang mendorong sehingga mereka itu memiliki apa namanya motivasi agama yang kuat juga. Nah dengan demikian menurut saya ini akan lebih apa namanya, akan lebih mendasar dan akan lebih mungkin bisa membangun kebersamaan yang kuat. Nah itu salah satunya ya. Nah oleh karena itu menurut saya memang ini harus berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama dengan ya tadi pihak-pihak, apakah mereka itu yang peduli terhadap lingkungan, kan ada ya semacam apa komunitas-komunitas yang ya peduli terhadap lingkungan, yang kemudian juga barangkali ada semacam lembaga, kemudian juga ya tadi disebutkan pemerintah juga ya, itu sudah apa mungkin ada program-program, sehingga dengan demikian ya mudah-mudahan hal ini betul-betul bukan hanya sekedar ya wacana, tapi betul-betul ini terlalu saja dalam kehidupan dan ini dasarkan manfaatnya untuk oleh semua.

0: betapa pentingnya sahabat MQ, sinergi antar umat ketika kita berbicara soal kultur Indonesia yang memang sudah ada gotong royong, penanaman pohon, ini perlu dikuatkan dengan hadirnya nilai-nilai agama. Karena targetnya tidak hanya duniawi semata, sahabat MG, tapi juga mengharapkan tempat yang kekal di akhirat kelak, menciptakan masyarakat yang bahagia dunia dan akhirat. Tentu ini menjadi target kita, tidak hanya dunia semata. Dan dengan hadirnya dakwah berwawasan lingkungan, kita juga bisa berikhtiar bersama untuk menjadi umat yang terbaik yang peduli pada lingkungan kita. Karena kita hidup di bumi, sahabat MK di dunia ini tidak sendiri. Ada makhluk lain yang juga turut diperhatikan hak-haknya seperti hewan, tanaman, yang kemudian mereka juga mendukung bagaimana kita untuk hidup di bumi ini, sahabat MG. Kalau tadi kita lihat ternyata sudah ada ya lembaga pendidikan yang berbasis ekoteologi, bahkan tidak hanya menyerahkan seluruhnya sepenuhnya pada lembaga pendidikan, tapi peran penting keluarga untuk bisa menghadirkan pemahaman lingkungan ini perlu dikuatkan dari masing-masing kita, sahabat MG. Kalau Anda seperti apa ikhtiar terbaiknya untuk mendatangkan atau menghidupkan wawasan lingkungan dari ikhtiar dalam dakwah ini, sahabat MQ? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Apa tantangan terbesar dalam menjaga lingkungan di sekitar Anda? Apakah kurangnya kesadaran masyarakat? Atau karena memang sudah ada kebiasaan buruk yang sulit untuk berubah? Atau seperti apa, sahabat MG? Apakah dakwah ini kemudian menjadi salah satu kunci untuk menyadarkan masyarakat? Kalau dari skala 1 sampai 10, Anda melihat ketika ulama berbicara soal lingkungan, apakah ini sangat berpengaruh, sahabat MG? Silakan Anda bisa bagikan pendapat Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Atau Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MQ dalam segmen Dialog Umat kali ini. Dan insya Allah kita akan jeda terlebih dahulu sebelum kita sambung perbincangannya dalam sesi tanya-jawab berikutnya, sahabat MQ. Tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Dialog Umat Sahabat MK, kita berbincang betapa pentingnya dakwah berwawasan lingkungan. Karena kita hidup di bumi, sahabat MK, lingkungan yang kita jaga ini akan membalas apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita menjaganya dengan baik, lingkungan pun akan memberikan manfaatnya. Tapi kalau kita rusak, sahabat MK, maka implikasinya pun, dampaknya pun juga tidak main-main. Kalau kita berkaca pada beragam jenis bencana alam yang kemudian terjadi, itu sejatinya kalau ditelaah lebih jauh, akibat dari perbuatan kita sendiri. Entah itu membuang sampah sembarangan sehingga menyumbat saluran air dan mengakibatkan banjir, atau menebang pohon secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan kemudian kondisi tanah sehingga mengakibatkan longsor dan lain sebagainya. Anda pun silakan bisa ikut berdiskusi, berbagi dalam segmen Dialog Umat kali ini. Apa tantangan ketika Anda ingin berusaha peduli pada lingkungan? Tantangan terbesar dalam menjaga lingkungan di sekitar Anda itu apa, sahabat MK? Mungkin ada juga di antara Anda yang keluarganya sudah mulai memilah sampah, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan, melakukan pengomposan misal, sahabat MK, untuk sampah organik dan lain sebagainya, tapi lingkungan sekitar belum melakukan hal serupa. Ini kemudian kerangnya kesadaran masyarakat yang menjadi tantangan terbesar dalam menjaga lingkungan di sekitar Anda. Atau kebiasaan buruk yang sulit diubah, fasilitas dan pengelolaan sampah yang kurang memadai, atau Anda juga berpikir dari kurangnya edukasi dan dakwah tentang lingkungan, ini yang menjadi tantangan terbesar kita. Silahkan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa bergabung juga menyampaikan skala dari 1 sampai 10 kalau dakwah seputar lingkungan ini disampaikan oleh pemuka agama, ulama, ustadz, da'i, sahabat MK. Apakah akan berpengaruh lebih besar dibandingkan dengan aktivis lingkungan? Atau seperti apa? Silahkan Anda bisa sampaikan berapa skalanya ketika dakwah disampaikan dari sudut pandang agama terkait dengan lingkungan ini, sahabat MG. Dan insya Allah kita akan hadirkan juga diskusi kita di termin yang terakhir, termin ketiga ini, bersama dengan narasumber kita, sahabat MG, Ketua Bidang Kajian Dakwah Dewan Tafkir PP Persis, Dr. Dudung Abdul Rahman MAG, dalam segmen Tanya Jawab berikut ini. Baik, kali ini ada sahabat kita yang bertanya, Ustadz. Ada sahabat Andi di Cimahi yang bertanya, Ustadz, kalau mencintai lingkungan ini adalah bagian dari ibadah, maka apakah membuang sampah sembarangan bisa dikategorikan sebagai dosa juga dalam Islam? Mohon penjelasannya, Ustadz. Seperti apa, Ustadz Tudung? Silakan.
1: Baik, terima kasih, ya. Nah, ini sebetulnya kadang-kadang kita itu suka menyepelekan, ya. Jadi pertama, perintah agama itu adalah menjaga kebersihan. Salah satu implementasinya itu membuang sampah atau menempatkan sampah pada tempatnya. Nah, apabila kita melakukan yang sebaliknya, artinya itu membuang sampah di mana saja. Nah, berarti ini perbuatan dosa, ya. Perbuatan dosa yang harus dihindari dan harus diingatkan, ya. Harus diingatkan. Karena ini kan nantinya itu akan berdampak negatif, ya. Misalkan begini, kalau kita membuang sampah misalkan di solokan, ya, ketika terjadi hujan kan itu akan mangkat, nah sehingga air menjadi melebur ke jalan dan akhirnya bisa saja akan terjadi semacam ya banjir. Kemudian yang kedua, membuang misalkan kita makan pisang, ya. Kemudian dikupas, kemudian dibuang, misalkan di jalan ada orang yang lewat, akhirnya istilahnya itu jatuh, ya, terpeleset, kan itu kita itu, ya, yang orang yang seperti itu kan bisa dikatakan ya berbuat dosa. Nah, makanya dalam beberapa keterangan pun itu disebutkan, ya, termasuk terutama di tempat-tempat yang memang betul-betul itu harus harus steril, ya. Harus bersih, misalkan tempat ibadah. Nah, ketika orang itu misalkan membuang sampah di mana saja, di tempat ibadah atau katakanlah meludah, nah misalkan, nah itu kan dikata Rasul itu berdosa. Nah, sehingga dia bisa hilang dosanya itu ketika membuang hal tersebut, nah. Kemudian orang yang membersihkan, ya, orang yang menjaga kebersihan, termasuk di tempat-tempat ibadah yang tadi itu, pahalanya sangat besar. Nah, di sini pentingnya dakwah yang sifatnya itu dari hal yang kecil, nah sehingga bagaimana orang itu ya jangan sampai melakukan perbuatan yang dianggap sepele, padahal itu dampaknya sangat besar, dan itu ya termasuk perbuatan dosa yang harus dicegah dan harus dijauhi. Seperti itu.
0: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan kemudian kami sapa juga sahabat MK yang bergabung. Ini ada sahabat dari Subang, Ustadz, hamba Allah. Ustadz, mohon pencerahannya, bagaimana cara untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan di masyarakat yang masih abai? Karena saya tinggal di desa, dan di desa ini punya budaya atau kebiasaan untuk membakar sampah. Padahal kalau membakar sampah itu kan tidak baik ya Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana ini sarannya? Silakan Ustadz.
1: Ya baik. Nah di sini karena ini merupakan tanggung jawab bersama ya, tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab individu. Nah bagaimana misalkan antara anggota masyarakat, komunitas masyarakat, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat itu berkumpul, misalkan ini baiknya seperti apa mengolah sampah ini supaya tidak membahayakan juga bermanfaat ya. Yang selama ini kan biasanya itu ditarik mungkin ya, diangkut ya kemana dan seterusnya. Nah atau sekarang itu sebetulnya sudah mulai ada bank sampah ya, terutama ya bank sampah yang artinya yang bisa didaur ulang ya, semacam plastik itu. Nah sehingga dengan pengolahan sampah yang baik, kemudian juga tentunya dengan kesadaran semua, ya saya pikir ini insya Allah akan bisa diatasi. Ya intinya karena ini permasalahan bersama ya, bukan individu. Nah alangkah baiknya ini juga dibicarakan, dimusyawarahkan, kemudian dicarikan solusi yang terbaik ya. Kemudian juga barangkali itu ada semacam ya lembaga atau orang yang siap, yang sanggup untuk mengelola ya. Sehingga ya tadi itu memang dibakar itu ya akan mengganggu juga tadinya. Memang itu dianggapnya sangat praktis, tapi sebetulnya itu tidak baik ya. Nah sehingga ya itulah. Jadi menurut saya itu diupayakan untuk bisa bermusyawarah semuanya. Kemudian ini bagian dari apa tanggung jawab dan peduli terhadap pengolahan sampah. Dan insya Allah saya pikir apabila dimanfaatkan itu bisa bermanfaat ya. Itu mungkin saran dari saya salah satunya, termasuk tadi edukasi yang berdasarkan ajaran agama ini sangat penting ya, sehingga masyarakat punya kesadaran, sehingga ini bagian dari perintah agama yang bernilai ibadah dan amal soleh.
0: Masya Allah, sinergi ya Ustadz ya. Betul. Ini dari berbagai pihak, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Dan kemudian kita sapa kembali, ada dari Garut, kali ini ada Ibu Siti di Garut. Ustadz, bisa diceritakan tidak Ustadz, apakah ada contoh dari Rasulullah terkait kepedulian terhadap lingkungan? Contoh-contoh yang kemudian bisa kita terapkan di zaman sekarang Ustadz. Silahkan Ustadz.
1: Ya baik, jadi saya perhatikan misalkan yang pertama ya. Jadi Rasulullah SAW itu melarang untuk bersikap isrok ya, disebut itu artinya berlebihan. Nah sehingga kan dengan berlebihan itu bisa menyisakan ya mungkin sisa-sisa yang dianggap tidak bermanfaat itu akan menjadi sampah ya. Nah berarti kita bertindak secara hemat, tidak isrof, tidak berlebihan atau tidak bertindak mubazir ya. Dan ini tentu dilarang oleh agama anak. Kemudian yang kedua, Rasulullah misalkan sangat hemat dalam menggunakan air misalkan ya. Menggunakan air. Jadi kata Rasulullah, jangan sampai kamu misalkan berwudu atau mandi itu ya istilahnya itu apa menggunakan air secara berlebihan, tapi itu mohon dihematkan itu ya, mohon dihemat. Nah, jadi penghematan dalam pemanfaatan ini pun ya saya pikir bagian dari kontribusi bagaimana kita menjaga lingkungan hidup ya di sekitar kita. Kemudian yang paling penting juga sebetulnya Rasulullah SAW itu dalam hadis itu menyebutkan at-tahuru satrun minal iman ya, atau kita lebih dikenal an-nadafatu minal iman ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi orang yang apa namanya, orang yang menjaga kebersihan, ya kemudian juga implementasinya tentunya adalah memelihara, menjaga lingkungan. Nah, itu pun bagian dari panggilan iman ya, dan itu perintah agama. Kemudian yang terakhir, saya pun mendapatkan satu hadis yang menyebutkan bahwa ketika seseorang menyingkirkan duri di jalan ya, itu maka itu bagian dari pahala yang besar dan itu bisa menyelamatkan orang. Ya, di sini kan berarti bagaimana kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ya membuang atau menempatkan sampah pada tempatnya, bahkan lebih jauhnya itu mengolah sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Nah, ini salah satu menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, dan tentu masih banyak lagi. Dan intinya itu bagaimana Islam sangat peduli terhadap pelestarian lingkungan ini. Mungkin itu ya, bagi gambaran.
0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan kemudian kali ini kita menyapa juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ini bertanya juga Ustaz terkait dengan peduli pada lingkungan. Kalau di Bandung sendiri ini kan kemarin sempat ramai Ustaz di salah satu kebun binatang yang ternyata ada hewan sampai meninggal. Apakah dengan merawat ataupun juga memiliki hewan peliharaan, mengembangkan tadi ya di kebun binatang ini, menjaga itu juga termasuk dalam dakwah lingkungan Ustaz terhadap satwa barangkali Ustaz. Seperti apa ini kira-kira Ustaz?
1: Ya betul ya. Apalagi kalau binatang tersebut memang kita dipelihara, berarti kita punya kewajiban ya, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hewan tersebut ya. Ya tadi dari aspek apa namanya ya, makan makannya gitu kan, termasuk mungkin pemeliharaan kesehatannya. Nah sehingga apabila membiarkan itu pun ya bisa dikategorikan berdosa juga ya. Dan bagaimana Rasulullah SAW ya, misalkan dalam beberapa hadis disebutkan ketika ada seorang perempuan dia kehausan, kemudian sampai ngambil air itu ke sumur ya dengan sepatunya, pas ke atas dia melihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah sama kehausan. Nah kemudian dia turun lagi ke bawah ya, mengambil air ya, memberikan apa namanya, memberikannya kepada anjing tersebut. Maka kata Rasulullah, perempuan itu dengan perbuatan menolong anjing tersebut ya diampuni dosanya. Kemudian juga bagaimana Rasulullah SAW juga memberikan peringatan kepada sahabat yang dia melihara kucing, tapi kucingnya dibiarkan sampai mati kan gitu ya. Nah maka kata Rasulullah, itu jangan sampai terjadi seperti itu, karena itu perbuatan dosa. Barangkali bagaimana kita juga ya, apalagi punya binatang peliharaan, berarti punya kewajiban juga untuk memelihara sebaik-baiknya. Termasuk mungkin ya tadi itu ya, memelihara dari aspek kenyamanannya, ya, sampai kotorannya kemana-mana dan seterusnya. Dan ini sebetulnya Islam juga memberikan ya tuntunan moral untuk hal seperti itu, supaya ya betul-betul sesuai ya apa yang dilakukan itu, dan tentunya tidak membahayakan baik pihak pribadi maupun orang lain ataupun alam sekitar. Barangkali seperti itu.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Ini menjadi hal yang mungkin para pecinta hewan merasa cukup tercerahkan begitu ya Ustaz ya, jangan sampai mengabaikan yang sudah kita putuskan untuk pelihara. Masya Allah. Tampaknya waktu kita terbatas Ustaz, dan mungkin sebagai penutup dan di akhir kebersamaan perbincangan kita pagi hari ini Ustaz, pesan apa yang ingin dikuatkan kembali agar sahabat MK, masyarakat ini bisa mulai berkontribusi menjaga lingkungan, menyampaikan dakwah berbasis lingkungan mulai dari sekarang Ustaz?
1: Ya baik, jadi sebagai kesimpulan dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jadi intinya kita itu sesuai dengan petunjuk dan ajaran agama Islam harus menjaga harmoni ya, harmoni dalam kehidupan, karena Allah SWT menciptakan segala sesuatu itu dengan berimbang, dengan seimbang ya. Nah ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga harmoni ini. Pertama, harmoni dengan Tuhan sebagai pencipta kita ya. Nah di sini berarti menjaga hubungan baik dengan kita itu ya, memiliki akidah yang bersih, kemudian juga kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harmoni dengan Tuhan atau dengan pencipta kita, dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua itu harmoni dengan sesama manusia, ya. Jadi hablum minannas, kita bagaimana membangun hubungan sosial, relasi yang baik dengan sesama manusia, saling membantu, ya. Kemudian juga tentunya saling peduli, saling memperhatikan, ya. Nah, ini sangat penting juga sehingga terjadi keseimbangan, harmoni antara kita selaku manusia. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga harmoni dengan alam, ya, dengan alam sekitar atau dengan lingkungan hidup sekitar kita. Karena kita hidup di bumi ini dan bumi ini diperuntukkan manusia, berarti harus betul-betul nyaman. Nah, bagaimana kita menjaga harmoni, ya, jangan sampai misalkan kita itu berbuat semena-mena atau bersemenang-menang atau misalkan tidak peduli terhadap lingkungan, terhadap kebersihan. Nah, sehingga itu akan mengakibatkan ya ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Nah, dengan tiga aspek, ya, menjaga harmoni dengan Tuhan, dengan sesama manusia, insan, dengan alam, ya, mudah-mudahan kita betul-betul bisa mewujudkan kehidupan Islam yang rahmatan lil alamin, yang tidak rahmat bagi semesta alam. Karena itu tujuan dari ajaran Islam dan bagian dari dakwah yang mesti dilakukan oleh semuanya, sehingga semuanya berkontribusi untuk penciptaan Islam yang rahmatan lil alamin. Barangkali itu sebagai penutup, ya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sahabat MK, itu dia perbincangan kita, diskusi kita dalam segmen Dialog Umat, pentingnya dakwah berwawasan lingkungan. Mari kita sama-sama doakan Dr. Dudung Abdul Rahman MAG agar senantiasa sehat dan juga diberikan keistiqomahan dalam menyampaikan dakwah, ya sahabat MK. Betapa luar biasanya ketika sinergi ini bisa hadir, harmoni yang kemudian perlu kita perhatikan. Ketika kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah bersih adalah ibadah. Segala sesuatu yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah, sahabat MK. Harmoni sesama manusia, saling membantu, saling peduli, saling memperhatikan, termasuk juga harmoni kita dengan alam ataupun lingkungan, menjaga agar manusia pun nyaman hidup di dunia ini, sahabat MK. Tentu dengan menjaga, kita bisa hadirkan ikhtiar terbaiknya. Misal Anda mungkin di lingkungan terkecilnya sudah mulai membuang sampah sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan jenisnya, alias sudah memilah sampah, sahabat MG, agar bisa dipergunakan kembali, kemudian mengurangi tumpukan sampah. Nah, seperti apa? Nah, kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Seperti kali ini ada Ibu Rus di Garut. Kalau menurut Ibu Rus, yang paling sulit atau menjadi tantangan ketika menjaga lingkungan sekitar itu adalah kebiasaan yang sulit sekali diubah. Ini karena yang kecil aja disepelekan, ya sahabat MG. Jadi mungkin sudah nyaman dengan keburukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullah. Baik, ini menjadi pengingat kita, ya Ibu Rus dan juga sahabat MG, bahwasannya sebagai umat Islam ini kita diminta untuk senantiasa berdakwah, mengingatkan, karena tugas kita adalah mengingatkan. Masalah berubah atau tidak, ini bagaimana Allah kemudian membolak-balikkan hati manusia. Terima kasih Ibu Rus sudah berbagi. Kemudian Ibu Parilah di GBA 3 juga menyampaikan atensinya. Kalau menurut Ibu Parilah, semuanya menjadi tantangan, mulai dari kekurangnya kesadaran masyarakat, kebiasaan buruk yang memang sulit diubah, fasilitas dan pengelolaan sampah yang kurang memadai, hingga kurangnya edukasi dakwah tentang lingkungan. Ini perlu ditingkatkan kembali. Terima kasih Ibu Parilah. Kemudian ada Kang Irfan dari Halte Selatan juga bergabung berbagi. Mudah-mudahan bisa disampaikan, ya, untuk atensi pertanyaannya di lain kesempatan. Dan terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi. Kali ini sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi berpendapat yang paling menjadi tantangan itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya edukasi dan dakwah tentang lingkungan. Bisa dimulai dari sahabat Mahadi, ya. Semangat untuk kita sama-sama berikhtiar menyampaikan dakwah terbaik kita sahabat MG. Anda juga yang bergabung melalui polling, ada sahabat Taufik Nuryatno yang berpendapat kurangnya kesadaran masyarakat ini yang menjadi PR utama. Sahabat Winarti juga bergabung, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya edukasi, dakwah tentang lingkungan, dan kebiasaan buruk yang sulit diubah ini menjadi tantangan terbesar di wilayah sahabat Winarti. Sama halnya seperti sahabat Nisa, kalau sahabat Nisa ini menyampaikan pendapatnya kurangnya kesadaran masyarakat dan edukasi dalam dakwah tentang lingkungan. Kita sama-sama ikhtiarkan sahabat MK karena setiap kita adalah pendakwah, mudah-mudahan dengan hadirnya ke pekaan kita terhadap lingkungan dan kesadaran kita ini bisa menularkan kebaikan untuk lingkungan sekitar kita. Amin, Allahumma amin. Insyaallah, bismillah. Dan kita akan sambung kebersamaan pagi hari ini di segmen berikutnya, segmen spesial setiap hari Jumat sahabat MK dalam segmen MK Berkah sesaat lagi.

0: ruang diskusi bersama Inspirasi Pagi Dialog Umat.
1: MQ Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.

0: Memasuki segmen MK Berkah Sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Segmen terakhir dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, Anda masih ditemani oleh sahabat siar Syifa Khairunisa. Dan di segmen MK Berkah kali ini, kami kembali mengajak Anda untuk bisa memperpanjang nilai manfaat barang-barang ataupun produk yang Anda miliki. Daripada teronggok begitu saja, tidak termanfaatkan sahabat MK, lebih baik bisa Anda jual kembali atau tawarkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Barangkali perabot di dapur Anda baru membeli perabot baru, sahabat MK, perabot yang lama jadi tidak dipakai. Nah, silakan bisa perpanjang manfaatnya selama masih layak digunakan dalam segmen MK Berkah pagi hari ini. Anda silakan bisa sampaikan penawaran Anda, ataupun Anda yang sedang mencari sesuatu, bisa mencari di segmen ini, sahabat MK. Siapa tahu ada sahabat MK yang memiliki produk ataupun barang yang Anda cari, sehingga Anda tidak perlu membeli baru. Ini bisa mengurangi juga sampah ataupun limbah di sekitar kita. Sampaikan di 0811-224-1027, sertakan nama, usia, alamat, serta spesifikasi barang yang ingin Anda tawarkan dalam segmen MK Berkah kali ini. Entah itu perabot rumah tangga, alat transportasi sahabat MK misalnya, atau berbagai jenis barang lainnya. Karena setiap barang sahabat MK ini menjadi penyedot energi, ya, saya pernah baca ya. Jadi setiap barang yang kita miliki ini menyedot energi kita. Jadi kalau memang sudah tidak dipakai, atau perkiraannya nanti dipakai, nah, istilah nanti ini sahabat MK adalah sebuah tanda bahwa Anda sebetulnya tidak membutuhkan barang tersebut. Jadi lebih baik dioptimalkan kepada orang yang memang membutuhkan. Anda yang juga ingin berbagi, kami nantikan. Dan kita akan mulai bacakan penawaran yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Kami sapa kali ini dari Gunung Letik di Ciparai. Ada Kang Pian di Gunung Letik yang menawarkan tanah dan pemancingan. Wah, ini menjadi peluang usaha juga sahabat MK. Tanah dan lokasi pemancingan dengan luas kurang lebih 940 meter persegi. Adapun untuk sertifikatnya sudah hak milik alias SHM, berlokasi di Kampung Bungur, Manggun Harja, Ciparai. Harga yang ditawarkan sekitar 1,5 miliar rupiah, sahabat MK. Lokasinya strategis, akses jalan besar, kurang lebih 200 meter dari Puskesmas dan SMP Negeri 1 Ciparai. Kurang lebih 500 meter juga dari Pasar Ciparai, Masjid Agung Ciparai, Pasar Ciparai. Anda yang tertarik untuk memiliki tanah dan potensi usaha sahabat MK, ini areal pemancingan ya. Silakan Anda bisa sampaikan ketertarikan Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Nanti kami akan sambungkan sahabat MK ketertarikan Anda ke pihak yang memang menawarkan. Silakan Anda bisa bagikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sertakan atensi Anda. Atau Anda ingin menawarkan produknya, silakan lengkapkan dengan spesifikasi barang yang ingin Anda tawarkan. Kurangnya apa sahabat MK, plus minusnya kondisi barang real ya, agar kondisi muamalah kita bisa semakin terjaga sahabat MK. Kemudian kami sapa, kalau tadi dari daerah Ciparai ada Kang Pian, kami sapa juga kali ini ada Ibu Eni Nuraini yang menawarkan rumah sahabat MK. Rumah sudah bersertifikat hak milik SHM dan ini berlokasi di Riung Arum Timur, di daerah Riung Bandung ya, di Riung Arum Timur 1 nomor 10 daerah Riung Bandung. Kondisi rumahnya sahabat MK dengan spesifikasi ada 3 kamar tidur, kemudian juga memiliki ruang tamu atau ruang keluarga. Ada sudah tersambung telepon rumah. Kamar mandinya ada 2 dengan eksos. Kemudian kekuatan listrik di 1300 watt sahabat MK. PDAM airnya juga sudah, toren 2 buah sudah di dak, toren 2 buah di bawah sahabat MK. Termasuk carport sudah ada, 2 buah pompa listrik, 1 dapur atau ruang makan dengan meja pantry dan kitchen setnya. Ini sudah tersedia. Lokasinya strategis sahabat MK, dekat dengan masjid. Anda yang memiliki anak usia sekolah SD, ini juga dekat dengan SD Ashwia. SMP Alfitra, sahabat MQ, Yomart atau Alfamart, pusat jajanan, kolam renang progresif atau Papuri. Ini kalau Anda berikhtiar ingin rutin berolahraga renang ya. Masjid Al-Jabar juga dekat, Tegaluar Stasiun WUS, sahabat MQ, Sumarekon Mall dan Tol Padalenyi. Silakan Anda yang tertarik bisa menghubungi Ibu Eni atau Pak Beni melalui WhatsApp MQ FM agar nanti kami sambungkan ketertarikan Anda kepada Ibu Eni di Riung Bandung yang sudah berbagi. Anda yang ingin menawarkan, sahabat MQ, silakan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM. Kami akan nantikan hingga jam 9 pagi nanti. Dan untuk itu kita jeda terlebih dahulu sambil menantikan atensi Anda. Tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung dalam segmen MQ Berkah pagi hari ini.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Hey guys, yesterday I go to library and borrow many books.
6: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
5: Tapi harusnya I went to the library ya.
6: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
4: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
7: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
8: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir, segmen terakhir sahabat MK di kesempatan pagi hari ini masih kami temani hingga jam 9 pagi nanti dalam segmen MK Berkah. Masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Anda yang ingin ikut bermuamalah, berniaga, menawarkan barang-barang yang ingin Anda tawarkan, sudah lama tidak dipakai, sahabat MG, daripada menganggur, tidak termanfaatkan, lebih baik Anda bisa tawarkan, perpanjang nilai manfaatnya dalam segmen MG Berkah pagi hari ini. Sampaikan penawaran Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta spesifikasi barang yang ingin Anda tawarkan, sahabat MG. Dan kali ini kami mulai sapa juga Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensi. Kita sapa ada Ibu Kartini di CIB 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta spesifikasi barang yang ingin Anda tawarkan, sahabat MG. Dan kali ini kami mulai sapa juga Anda yang sudah bergabung, menyampaikan

0: tempat jemuran dan menyimpan toren air, sahabat MK. Airnya sibel, bening dan melimpah dengan kekuatan listrik 900 watt. Suasananya nyaman dan tenang, apalagi Anda yang mencari lokasi rumah yang tidak terlalu ramai, sahabat MK, karena depan rumahnya ini masih kebun pisang. Dan ini lokasinya dari Jalan Raya Somawinata KBB, hanya 100 meter untuk akses motor ke jalan mobil 50 meter. Dan dekat dengan kantor Desa Tani Mulia, serta sekolah SD SMP kurang lebih 200 meter, serta SMA Negeri 1 Ngamprah, sahabat MK. Anda yang ingin memiliki hunian di daerah Kabupaten Bandung Barat, Ngamprah, ini bisa menjadi pilihan tepat untuk Anda, sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM, barangkali Anda tertarik. Untuk lokasi rumahnya sendiri ada di Kampung Kebon Kelapa, RT 1 RW 2, di samping klaster Kelapa Regensi, Kapling 4 Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Harga yang ditawarkan ini sekitar 200-an juta rupiah. Dan masih bisa nego, sahabat MK. Silahkan Anda bisa menghubungi MKFM, nanti kami sambungkan kepada Ibu Kartini di Ciberem, Cimahi. Dan nampaknya itu menjadi atensi yang bisa kami bacakan terakhir, sahabat MK, karena kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Anda yang kemudian masih ingin menawarkan, mencari sesuatu, nantikan kembali program ataupun segmen MK Berkah di setiap hari Jumat, mulai dari jam 8.30 sampai jam 9 pagi. Dan kini saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui.

Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, memasuki awal bulan seringkali menjadi sebuah momentum begitu ya, untuk senantiasa penuh dengan harapan-harapan baru. Seperti halnya gaji baru diterima begitu, usaha kembali dimulai, bahkan juga berbagai rencana keuangan perlu disusun kembali sahabat MK. Namun di tengah harapan tersebut, tentunya kita pun juga dihadapkan pada berbagai tantangan-tantangan ekonomi. Seperti halnya saat ini sudah mulai terasa ya sahabat MK. Nilai tukar rupiah yang kerap kali berfluktuasi, kemudian juga harga-harga kebutuhan pokok yang cenderung meningkat, bahkan juga beban utang negara ya sahabat MK yang menjadi perhatian kita bersama. Kondisi tersebut sahabat MK menunjukkan bahwa persoalan ekonomi bukan hanya urusan pemerintah, lembaga keuangan atau bahkan para ahli ekonomi saja. Namun ekonomi sendiri sahabat MK akan dimulai dari rumah-rumah kita, dari keluarga yang terkecil sahabat MK. Dari bagaimana cara keluarga mengelola pendapatan, membedakan kebutuhan dan juga keinginan, bahkan juga membiasakan hidup yang lebih hemat sahabat MK, menghindari utang yang tidak perlu, serta juga memastikan setiap harta yang diperoleh akan dibelanjakan pada jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sahabat MK, Islam sendiri tidak hanya mengajarkan bagaimana mencari rezeki, tetapi juga bagaimana mengelola dengan penuh tanggung jawab sahabat MK. Al-Quran dan juga Sunnah begitu ya, terus senantiasa dapat juga memberikan panduan kepada kita sebagai seorang Muslim sahabat MK untuk senantiasa melengkapi keberkahan dari harta yang kita dapatkan dan juga tentunya menjauhi dari hal-hal yang tidak kita inginkan sahabat MK. Karena itu berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini, tentunya literasi berkaitan dengan keuangan syariah ini pun juga perlu untuk sama-sama kita perhatikan sahabat MK. Keluarga yang memahami terkait dengan ekonomi Islam akan jauh lebih siap menghadapi tantangan-tantangan ekonomi yang akan hadir saat ini sahabat MK. Lalu seperti apa menumbuhkan terkait dengan literasi keuangan syariah dalam lingkungan keluarga? Nah, kita akan coba hadirkan ya sahabat MK dalam perbincangan kita ataupun juga pengulasan kita dalam ruang inspirasi sahabat MK. Awal bulan, awal perubahan, menumbuhkan literasi keuangan dalam keluarga. Alhamdulillah senang rasanya sahabat Siar Muhammad Dafa hadir menemani ruang dengar Anda sahabat MK di hari Jumat ini yang insya Allah penuh dengan keberkahan sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi edisi hari Jumat sahabat MK, hari yang kelima ya di bulan Juni 2026. Ataupun juga kita sudah memasuki hari yang ke-19 sahabat MK di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami mengundang Anda, sahabat MK, untuk dapat kembali juga menyampaikan atensi Anda, berbagi Anda, bergabung begitu ya di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Kali ini kita akan coba menelisik lebih dalam, sahabat MK, bagaimana senantiasa kita sebagai seorang Muslim, begitu, untuk dapat juga menumbuhkan literasi keuangan syariah, terutama di dalam keluarga, sahabat MK. Kalau Anda sendiri sahabat MK di awal bulan ini biasanya apa yang sudah Anda coba rencanakan sahabat MK? Apakah Anda sudah punya perencanaan keuangan yang jelas untuk keluarga Anda? Apakah sudah atau belum? Atau mungkin juga punya tips tersendiri? Nah silakan bisa Anda bagikan ya di kebersamaan pagi hari ini, yang harapannya tips dari Anda dapat juga memberikan inspirasi kepada keluarga-keluarga lainnya sahabat MK, insya Allah. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini.
Tidak lupa kami pun juga sudah menyiapkan untuk Anda untuk dapat juga bergabung, berbagi atensi Anda di pagi hari ini dalam grup komunitas Sahabat MK. Telah kami siapkan juga ada pilihan polling yang bisa Anda pilih. Kalau Anda Sahabat MK, seperti apa edukasi keuangan di keluarga Anda? Apakah juga Anda sudah mulai merutinkan begitu ya untuk dapat juga memberikan pemahaman kepada keluarga, terlebih lagi mungkin kepada anak ya Sahabat MK? Atau mungkin yang kedua Sahabat MK, pilihannya masih kadang-kadang saja dibahasnya begitu ya, atau mungkin yang ketiga masih jarang dibahas, atau bahkan juga yang keempat Sahabat MK, pilihannya masih belum pernah sama sekali dibahas berkaitan dengan edukasi keuangan di dalam keluarga. Nah, silakan bisa Anda sampaikan juga atensi Anda ataupun juga berbagi Anda atau bahkan juga pilihan pollingnya begitu ya. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ke WhatsApp MKFM Bandung Sahabat MK. Kalau kita telisik lebih jauh Sahabat MK, tentunya dinamika yang hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat saat ini tentunya beragam ya Sahabat MK. Ada beberapa hal yang tentunya juga ini perlu sama-sama kita perhatikan, perlu sama-sama kita cermati juga Sahabat MK, bagaimana di dalam keluarga perlu juga mengelola terkait dengan keuangan. Terlebih lagi kita pun juga perlu mengetahui bagaimana urgensi untuk dapat juga memahami literasi keuangan di dalam keluarga Sahabat MK. Karenanya keluarga sendiri merupakan unsur terkecil di masyarakat. Ada beberapa tantangan-tantangan ataupun juga kasus yang dihadapi di tengah masyarakat ataupun juga keluarga. Ini pun juga tidak halnya begitu Sahabat MK, berkaitan juga dengan keuangan. Yang seharusnya ini pun juga menjadi perhatian kita bersama ya Sahabat MK. Tentunya keuangan di dalam keluarga yang tidak sehat maka akan juga berimbas kepada ekonomi keuangan secara makro. Namun Sahabat MK, tentunya kita pun juga perlu mengupayakan adanya pembangunan-pembangunan atau bahkan juga pertumbuhan-pertumbuhan tersebut, terlebih lagi juga di lingkungan masyarakat ya Sahabat MK, untuk senantiasa dapat juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang hadir dalam keluarga. Ketahanan keluarga Sahabat MK diharapkan juga dapat menciptakan kemaslahatan keluarga. Seperti halnya juga hal tersebut Sahabat MK, ini ada masalah-masalah yang akan muncul begitu ya, atau bahkan juga masalah-masalah yang memang muncul tidak hanya di keluarga tapi juga secara umum di tengah-tengah masyarakat Sahabat MK. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk senantiasa dapat juga melakukan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan literasi keuangan keluarga Sahabat MK. Tujuannya supaya tidak hanya terjadi ataupun juga tidak kembali terulang ya Sahabat MK, peristiwa-peristiwa yang nampaknya juga ini cukup hadir tengah-tengah kita, mendapatkan perhatian lebih terkait juga dengan dinamika keluarga yang hadir di tengah-tengah masyarakat Sahabat MK. Konsep dasar keuangan keluarga dibangun dari pemahaman tentang pendapatan dan juga pengeluaran di dalam keluarga. Seperti halnya juga Sahabat MK, berkaitan dengan ekonomi yang mendasar begitu ya, perlu juga kita pahami terkait dengan ilmunya Sahabat MK. Keluarga pun juga memandang bahwa keuangan seperti neraca pertimbangan, ini pun juga Sahabat MK perlu sama-sama juga dihadirkan terkait dengan pendapatan, pengeluaran begitu ya. Ada upaya-upaya yang perlu juga dihimpun berkaitan dengan bagaimana adanya pemasukan, ini pun juga perlu diimbangi dengan adanya menekan terkait dengan pengeluaran Sahabat MK. Tentunya ini pun juga akan berdampak pada bagaimana cara ataupun juga gaya hidup di tengah-tengah masyarakat ya Sahabat MK. Karena Sahabat MK, keluarga sendiri harapannya begitu ya semestinya berupaya juga untuk senantiasa dapat juga menghadirkan adanya penambahan aktiva umum melalui perolehan-perolehan keuntungan ataupun juga adanya pendapatan-pendapatan begitu ya Sahabat MK di dalam keluarga. Seperti halnya juga Sahabat MK, seperti halnya kebutuhan konsumtif yang tentunya juga ini perlu ditekan begitu ya, agar senantiasa dapat juga perlu diimbangi dengan tata kelola keuangan di dalam keluarga Sahabat MK. Beberapa contoh yang tentunya juga hadir di tengah masyarakat, adanya keinginan begitu ya yang melebihi dari apa yang kita mampukan, maka ini pun juga akan berdampak, akan berimplikasi kepada kesehatan keuangan di dalam keluarga Sahabat MK.
Maka dari itu penting untuk senantiasa dapat juga kita menghadirkan bagaimana perencanaan keuangan di dalam keluarga sahabat MQ. Perencanaan keuangan di dalam keluarga tentunya juga ini perlu kita wujudkan agar senantiasa keuangan dalam keluarga, tata kelola perencanaan keuangan dapat dihadirkan dengan lebih optimal sahabat MQ. Kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Kalau Anda juga mungkin punya tips ataupun juga punya cara tersendiri begitu ya. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda terkait juga dengan adanya topik bahasan tersebut. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Terlebih lagi juga terkait dengan dinamika yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Seperti halnya juga kurs rupiah begitu ya sahabat MQ, ini pun juga nampaknya sudah mencapai angka 18.000 satu dolarnya sahabat MQ. Apakah juga Anda punya keresahan-keresahan terkait dengan perekonomian atau bahkan juga perencanaan dalam keluarga, dapat bisa Anda sampaikan juga, bisa Anda ceritakan juga, atau bahkan juga bisa Anda berikan berbagi tips Anda begitu ya. Di dalam keluarga biasanya Anda ini seperti apa perencanaannya? Silakan bisa Anda sampaikan ke WhatsApp ataupun juga SMS MQ FM Bandung di 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: Perencanaan keuangan syariah sahabat Emi kini pun juga semakin berkembang dan juga tentunya diminati oleh berbagai kalangan sahabat Emi. Hal tersebut juga ini otomatis akan membuat banyak orang mencari lebih tahu begitu ya, lebih perlu adanya pemahaman-pemahaman berkaitan dengan bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga dengan manajemen keuangan syariah sahabat Emi. Penting untuk kita juga perlu memahami sahabat MK bagaimana adanya perencanaan keuangan tersebut di dalam keluarga, terutama juga berbasis syariah sahabat MK. Perencanaan keuangan syariah sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan mengelola keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah sesuai dengan fikih muamalah, ajaran agama Islam sahabat MK. Dalam konsep tersebut, tentunya juga sahabat MK setiap keputusan yang terkait dengan aspek keuangan, mulai dari menabung hingga dengan berinvestasi, termasuk juga berasuransi, ini pun juga harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sahabat MK. Manajemen keuangan sendiri, ini pun juga perlu menerapkan prinsip-prinsip dasar yang tentunya diatur dalam syariat sahabat MK. Tidak hanya berfokus kepada manfaat duniawi saja, begitu ya, tapi juga bagaimana senantiasa bertujuan sahabat MK mendatangkan keberkahan sehingga mendapatkan juga manfaat yang lebih untuk dunia bahkan juga akhirat sahabat MK, insya Allah. Prinsip-prinsip tersebut sahabat MK ini pun juga terdiri dari larangan-larangan seperti halnya maisyir ataupun juga untung-untungan seperti halnya judi ya sahabat MK, atau bahkan juga ghoror atau ketidakjelasan dalam bertransaksi ataupun juga dalam mendapatkannya. Adapun juga riba sahabat MK seperti halnya tambahan-tambahan bunga serta juga kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan secara tidak halal sahabat MK. Maka timbul juga pertanyaan mengapa perencanaan keuangan keluarga yang syariah ini pun juga penting, perlu untuk kita terapkan. Karena sahabat MK, dimulai dari cara mengatur keuangan rumah tangga, kemudian juga tujuan dalam hidup, ini pun juga bisa terwujud begitu ya sahabat MK, dan juga tidak melanggar ataupun juga menjauhi ya dari syariat-syariat ataupun juga yang memang dilarang begitu sahabat MK. Maka ada beberapa manfaat perencanaan keuangan syariah yang perlu kita terapkan di dalam keluarga sahabat MK. Manfaat perencanaan keuangan keluarga syariah dalam mencapai stabilitas keuangan, setidaknya sahabat MK ada beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu mendapatkan keberkahan dalam perencanaan keuangan. Kemudian juga mendapatkan keseimbangan dan juga keadilan dalam transaksi keuangan. Tidak hanya itu sahabat MK akan juga mendapatkan ketenangan jiwa dan juga raga tentunya. Karena pengelolaan sesuai dengan keyakinan atau bahkan juga dengan sesuai syariat Islam sahabat MK. Manfaat lainnya adalah mencegah risiko keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta juga memastikan bahwa kecukupan keuangan masa depan, ini juga berkaitan dengan keluarga ya sahabat MK, perlu kita perhatikan. Sehingga keluarga yang ditinggalkan, kelak ini pun juga masih mendapatkan adanya penerus begitu ya sahabat MK terkait dengan modal untuk tentunya bertahan hidup sahabat MK. Dalam perencanaan keuangan keluarga yang syariah, terdapat tantangan-tantangan umum yang kerap kali juga dihadapi ya sahabat MK. Tentunya tidak hanya dihadapkan pada suatu adanya manfaat, tapi juga perlu ada kita pahami juga sahabat MK, tantangan-tantangan yang mungkin boleh jadi muncul ya sahabat MK. Seperti halnya banyaknya orang yang belum memahami terkait dengan informasi tentang pengelolaan keuangan berbasis syariah sahabat MK. Sehingga terbatasnya lembaga-lembaga keuangan syariah, ini pun juga menjadi hambatan-hambatan yang mungkin muncul ya di tengah-tengah masyarakat. Perencanaan keuangan syariah sendiri sahabat MK tentunya perlu juga kita ikhtiarkan, kita coba optimalkan. Ada perencanaan keuangan syariah sendiri dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa strategi sahabat MK. Ada strategi-strategi efektif yang akan coba kita hadirkan juga berdasarkan dari laman yang kita lansir dari laman manulife.co.id. Ada beberapa hal sahabat MK yang dapat juga kita terapkan strategi efektif untuk senantiasa dapat juga menghadirkan perencanaan keuangan syariah yang perlu sama-sama kita hadirkan sahabat MK. Saya akan coba hadirkan terlebih dahulu satu poin saja, sahabat MK. Nanti poin-poin berikutnya akan kami hadirkan pada segmen yang kedua nanti ya. Di poin pertama, sahabat MK, berkaitan juga dengan strategi efektif, yaitu menentukan tujuan keuangan keluarga sesuai dengan prinsip syariah. Saat memulai perencanaan keuangan syariah, sahabat MK, pastikan manfaat dan juga kebutuhan setiap keluarga ini pun juga sesuai dengan tujuan. Misalnya untuk dana pendidikan anak, kecukupan dana pensiun, bahkan juga kecukupan dan juga kelayakan biaya rawat jalan dan juga rawat inap begitu ya. Atau bahkan juga mempersiapkan dana warisan yang cukup untuk anak cucu sahabat MK. Semua tujuan dan juga kebutuhan tersebut ini pun juga perlu disesuaikan dengan program perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk juga produk dan juga lembaga keuangannya sahabat MK. Kemudian strategi apa lagi yang akan coba kami hadirkan? Insya Allah akan kami hadirkan pada seminar kedua nanti ya sahabat MK, agar juga Anda dapat menghadirkan berbagi Anda sahabat MK. Kami mengundang Anda kembali untuk dapat juga bergabung. Silakan bisa Anda sampaikan berbagi Anda berkaitan juga dengan topik bahasannya begitu ya sahabat MK di pagi hari ini dalam ruang inspirasi. Awal bulan, awal perubahan menumbuhkan literasi keuangan syariah dalam keluarga. Kalau Anda sendiri sahabat MK dapat juga bergabung dan berbagi begitu ya. Kalau Anda sendiri sahabat MK, setiap awal bulan, apakah Anda sudah punya rencana keuangan yang jelas untuk keluarga Anda? Apakah sudah atau belum? Atau mungkin juga Anda punya tips begitu ya, punya juga langkah-langkah yang diupayakan di dalam keluarga. Silakan bisa Anda sampaikan aksi Anda ataupun juga berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. Insya Allah selepas jeda kami pun juga akan mulai menyapa Anda. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: terjadi ya? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
9: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

29 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat, sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ruang Inspirasi. Ulasannya di pagi hari ini, sahabat MK, berkaitan juga dengan bagaimana kita pun juga sama-sama menelisik lebih dalam, sahabat MK, berkaitan juga dengan keuangan syariah, begitu ya. Berkaitan dengan awal bulan, awal perubahan, menumbuhkan literasi keuangan syariah dalam keluarga. Kami mengundang Anda untuk dapat bergabung, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi ya, sampaikan juga atensi Anda di pagi hari ini, sahabat MK, dalam Ruang Inspirasi. Kalau Anda, sahabat MK, setiap awal bulan, apakah Anda sudah punya perencanaan keuangan yang jelas, sahabat MK, dalam keluarga? Apakah sudah ada atau belum? Atau mungkin juga Anda punya tips tersendiri, punya cara-cara unik mungkin ya di dalam keluarga berkaitan dengan bagaimana perencanaan keuangan? Tentunya bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Harapannya berbagi Anda tersebut dapat juga memberikan inspirasi ya bagi saya, sahabat MK, atau bahkan juga untuk sahabat-sahabat MK lainnya. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Kami juga sudah menyiapkan pilihan polling untuk Anda, bisa Anda pilih juga, bisa Anda manfaatkan juga bagi Anda yang sudah tergabung dalam grup komunitas Sahabat MK. Kami telah siapkan polling, Sahabat MK. Kalau Anda, Sahabat MK, seperti apa edukasi keuangan di dalam keluarga, begitu ya? Apakah Anda sudah mulai merutinkan untuk dapat juga sama-sama berbagi, begitu ya, berkaitan dengan literasi keuangan dalam keluarga? Atau mungkin yang kedua masih kadang-kadang, Sahabat MK, dibahasnya? Atau mungkin jarang? Atau bahkan juga belum pernah sama sekali nih? Silakan bisa bergabung dan berbagi, ataupun juga bisa Anda sampaikan pilihan pollingnya ya, sahabat MK, di pagi hari ini. Kami akan coba sapaannya, sudah bergabung juga di WhatsApp MKFM Bandung, ada Bapak Yudi ya, Bapak Yudi dari Padalarang bergabung menyampaikan pilihan pollingnya. Ini kalau pilihan pollingnya, katanya Pak Yudi begitu, memilih pollingnya bahwa apa edukasi keuangan di dalam keluarga ini, Bapak Yudi, masih jarang dibahas, begitu ya, masalah keuangan, karena keuangan keluarga yang masih juga suka kembang-kempis, katanya. Wah, Masya Allah ya, kita sama-sama doakan bersama, begitu, senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala juga ini hadirkan juga di dalam keluarga-keluarga kita, sahabat MK, kecukupan, kebutuhan tersebut juga dapat terpenuhi, bahkan juga Allah berkahi setiap langkah-langkah kita, usaha-usaha kita untuk dapat juga memenuhi terkait dengan kebutuhan di dalam keluarga, sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Bagi Anda juga yang lainnya mungkin dapat juga bergabung dan berbagi, silakan bisa Anda sampaikan begitu ya, atensi Anda ataupun berbagi Anda, terlebih lagi juga dengan bagaimana perencanaan keuangan di dalam keluarga, sahabat MK. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda di MKFM Bandung. Kalau kita kembali melihat, sahabat MK, berkaitan juga dengan strategi efektif dalam perencanaan keuangan keluarga syariah, telah kami siapkan ataupun juga telah kami hadirkan tadi ya, satu poin. Kita akan coba lengkapi, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini pada segmen yang kedua. Kalau tadi yang pertama, langkahnya ataupun juga strateginya begitu ya, yaitu menentukan tujuan keuangan keluarga sesuai dengan prinsip syariah. Maka perlu kita hadirkan juga, sahabat MK, tujuannya terlebih dahulu. Untuk apa, kemudian juga alokasinya seperti apa. Kemudian dipilih yang kedua. Di strategi yang kedua, sahabat MK, yaitu mengelola pendapatan dan juga pengeluaran dengan lebih bijak. Karena sahabat MK, agama Islam sendiri mengajarkan hidup sederhana begitu ya, tidak berlebih-lebihan, bahkan juga tidak konsumtif, sahabat MK. Poin ini menjadi hal yang penting untuk senantiasa dapat juga kita hadirkan. Kita perlu miliki juga ya, sahabat MK, hubungan erat dengan cara mengelola pendapatan serta juga pengeluaran keluarga secara lebih bijak untuk kedepannya. Pengelolaan keuangan syariah sendiri, sahabat MK, dimaksudkan untuk senantiasa dapat juga membiasakan perilaku hemat, kemudian juga bisa mengatur terkait dengan skala prioritas, begitu ya. Memilah antara kebutuhan dan juga keinginan, bahkan hal yang penting, sahabat MK, ini pun juga perlu kita hadirkan adalah bersyukur. Wah, Masya Allah ya, sahabat MK, tentunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, atas rezeki yang Allah berikan, yang telah Allah titipkan kepada kita, maka senantiasa kita pun juga perlu bijak untuk mengoptimalkannya, sahabat MK.
Selain menentukan tujuan keuangan keluarga yang sesuai dengan prinsip syariah yang jelas juga begitu ya sahabat MK, kemudian juga bagaimana caranya mengelola pendapatan dan pengeluaran keluarga dengan lebih bijak, maka strategi selanjutnya adalah menyisihkan pendapatan untuk senantiasa dapat juga kita hadirkan pada investasi halal dan juga berkelanjutan sahabat MK. Pelaksanaan manajemen keuangan keluarga memerlukan perencanaan jangka panjang untuk senantiasa dapat kita hadirkan. Seperti halnya pendidikan anak ya, sahabat TV, ini penting begitu ya. Kemudian juga ketika pensiun atau bahkan juga pada pos-pos keuangan lainnya, sahabat MK. Oleh karena itu, penting untuk senantiasa dapat juga menyisihkan pendapatan sebagai modal investasi halal yang berkelanjutan di dalam keluarga, sahabat MK. Itu dia sahabat MK, 3 strategi efektif untuk senantiasa dapat kita coba hadirkan, mengoptimalkan dengan lebih bijak ya, terkait dengan keuangan di dalam keluarga sahabat MK. Mulai dari menentukan tujuannya terlebih dahulu, kemudian juga bagaimana cara kita mengelola pendapatan dan pengeluaran agar lebih bijak begitu. Dan yang terakhir adalah menyisihkan sahabat MK, pendapatan untuk senantiasa dapat juga diinvestasikan pada hal-hal yang produktif dan juga halal ke depannya. Dalam hidup sahabat MK tentunya ada ataupun juga pasti ada ya sahabat MK tantangan-tantangan berkaitan dengan perencanaan keuangan. Apakah mungkin boleh jadi sahabat MK ketika sudah kita rencanakan ataupun juga sudah kita kelola begitu, ada dana-dana darurat sahabat MK yang perlu kita keluarkan, atau mungkin juga ada peristiwa kejadian yang mungkin boleh jadi kita tidak rencanakan sebelumnya, tidak kita hadirkan sebelumnya, tapi ini perlu ditindaklanjuti lebih dalam. Ini pun juga akan berdampak pada bagaimana pengelolaan keuangan dalam keluarga ya sahabat MK. Baik dalam prinsip syariah ataupun juga konvensional, tantangan perencanaan keluarga akan selalu ada, akan selalu muncul sahabat MK. Namun terdapat beberapa tips budgeting rumah tangga untuk senantiasa dapat juga mengatasi hutang dan juga mengelola keuangan keluarga agar senantiasa dapat juga kita hadirkan sahabat MK optimalisasinya di dalam keluarga ya. Meskipun secara syari'i utang piutang ini diperbolehkan begitu, namun sebagai seorang muslim tentunya perlu juga meminimalisir terkait dengan hal tersebut sahabat MK. Ada beberapa tips dan juga perencanaan yang perlu kita hadirkan juga untuk senantiasa dapat juga menjawab tantangan-tantangan yang muncul tersebut. Yang pertama adalah menyiapkan dana darurat, sahabat MK. Dana darurat sendiri berfungsi untuk mengantisipasi musibah atau bahkan juga kejadian yang tidak terduga, begitu ya. Dengan menyiapkan dana darurat, sahabat MK, risiko berhutang akan berkurang, sehingga perencanaan keuangan secara syariah dapat ditetapkan dan juga dapat tetap terlaksana dengan lancar, dengan aman, dan insya Allah penuh dengan keberkahan sahabat MK. Selain menyiapkan dana darurat sahabat MK, kemudian juga perlu dihadirkan juga kita lebih selektif juga untuk memilih produk investasi berbasis syariah. Investasi menjadi salah satu cara mengelola harta dengan cara yang benar dan juga efektif untuk mencapai tujuan keuangan masa depan keluarga sahabat MK. Di mana hal tersebut ini pun juga merupakan bagian dari prinsip perencanaan keuangan syariah. Investasi berbasis syariah sendiri kini pun juga sudah semakin berkembang dan juga memiliki banyak pilihan sahabat MK. Seperti halnya ada pasar keuangan syariah begitu ya, kemudian juga ada obligasi syariah atau bahkan juga hal-hal sahabat MK seperti halnya saham syariah. Nah, pastikan juga untuk dapat memilih terkait dengan investasi tersebut. Perlu kita dengan cermat juga begitu ya, memilih secara selektif sahabat MK. Basis ataupun juga media apa untuk dapat juga kita hadirkan investasi berbasis syariah tersebut. Untuk menjawab tantangan lainnya, sahabat MK, kita pun juga perlu menghadirkan bagaimana senantiasa dapat juga melakukan perencanaan keuangan syariah dengan cermat. Menerapkan prinsip dan juga anjuran perencanaan keuangan syariah, sahabat MK, tentunya sesuai dengan syariat, ini pun juga perlu kita hadirkan, perlu kita ikhtiarkan, sahabat MK.
Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ada, tujuan keuangan dapat juga perlahan tercapai, begitu ya. Akan diiringi juga dengan keadilan, keseimbangan, bahkan juga keberkahan dalam kehidupan, terutama juga dalam berumah tangga, sahabat MK. Selain itu juga sahabat MK, tentunya penting untuk kita dapat juga menghadirkan bagaimana literasi keuangan secara syariah, sahabat MK. Selain memperbanyak informasi terbaru berkaitan juga dengan perkembangan adanya produk-produk syariah, literasi keuangan syariah pun sejatinya dapat juga dipertebal melalui ajaran Al-Quran ya sahabat MK. Menerapkan gaya hidup sederhana, kemudian juga rutin bersedekah, bahkan juga tidak konsumtif, juga dapat menjadi fondasi sahabat MK. Fondasi yang kuat untuk dalam juga perencanaan keuangan syariah dalam keluarga dapat kita optimalkan, dapat kita ikhtiarkan dengan lebih bijak sahabat MK. Dalam perencanaan keuangan syariah sendiri, persiapan tabungan masa depan juga ini perlu dilakukan. Hal tersebut dapat juga dilakukan dengan memilih asuransi syariah sebagai perlindungan keuangan keluarga, sahabat MK. Hal tersebut ini pun juga dapat membantu mengelola perlindungan keuangan dengan lebih baik dan juga aman. Kemudian juga memberikan perlindungan finansial tanpa melibatkan riba atau bahkan unsur-unsur yang spekulasi. Bahkan juga transparansi, sahabat MK. Dalam adanya asuransi tersebut dapat sesuai dengan syariat Islam, sahabat MK.

0: Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung serta berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MQ, dalam ruang inspirasi. Kalau Anda sendiri begitu ya, di dalam keluarga atau bahkan juga Anda mengelola terkait dengan keuangan keluarga, hal apa yang sudah Anda coba ikhtiarkan, sahabat MQ? Kalau Anda sendiri, sahabat MQ, setiap di awal bulan begitu, apakah Anda sudah punya perencanaan keuangan yang jelas atau belum? Atau mungkin juga Anda punya hal-hal lain, punya tips-tips yang bisa Anda bagikan? Silakan bisa Anda sampaikan antisipasi Anda ataupun berbagi Anda di pagi hari ini dalam ruang inspirasi. Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kami juga telah menyiapkan, sahabat MQ, ada pilihan polling begitu ya, yang telah kami siapkan di grup komunitas sahabat MQ yang bisa Anda manfaatkan juga. Kalau Anda sendiri, sahabat MQ, seperti apa edukasi keuangan di dalam keluarga? Silakan bisa Anda bagikan juga di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MQ, dalam ruang inspirasi. Kami akan coba menyapa Anda kembali yang sudah bergabung juga di WhatsApp MKFM Bandung. Ada Ibu Dedeh ya, Ibu Dedeh Nafiah dari Cililin. Ini bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan berbaginya. Wah, Masya Allah ya, kalau Ibu Dedeh menyampaikan begitu ya, anak dari Ibu Dedeh ini mendapatkan KIP kuliah. Kemudian Ibu Dede ini hanya menyiapkan untuk makan dan juga bayar kos katanya. Kalau untuk makan sudah biasa karena selama ini di sekolah pondok gitu. Sebenarnya ini pun juga disampaikan Ibu Dede sudah mulai adanya kelelahan juga. Tapi Ibu Dede sendiri harus kuat begitu ya, Masya Allah ya. Kemudian Ibu Dede sendiri akan juga belajar untuk dapat juga menghadirkan jualan pakaian katanya. Walaupun hanya satu atau dua potong saja. Wah, Masya Allah ya. Semangatnya begitu, sahabat MQ, dari Ibu Dede ini menjadi salah satu ghiroh ya. Semangat untuk sama-sama kita hadirkan juga, sahabat MQ, untuk dapat berjuang begitu, Masya Allah. Kemudian juga disampaikan Ibu Dede sehari-hari kalau Ibu Dede sendiri ini menjahit dan juga permak. Wah, Masya Allah nih. Boleh jadi nih, sahabat-sahabat MQ lainnya dapat juga bisa memanfaatkan gitu ya jasa dari Ibu Dede untuk bisa menjahit ataupun juga permak nih, sahabat MQ. Kemudian kalau suami sendiri ini ada pekerjaan juga, tapi nampaknya perlu juga sama-sama mengikhtiarkan bersama begitu ya. Kerja di toko juga, di toko bahan bangunan katanya, namun rentan juga kecelakaan kerja. Wah, Masya Allah, ini perlu hati-hati juga nih Ibu Dede, Masya Allah ya. Kadang juga cari cair rumput untuk ternak katanya. Wah, Masya Allah, ini pun juga tentunya ada ikhtiar-ikhtiar terbaik yang dihadirkan, sahabat MQ, harapannya bisa jadi menjadi inspirasi ya, sahabat MQ. Terima kasih Ibu Dedeh Nafiah dari Cilin ini menginspirasi juga untuk saya, bahkan juga untuk sahabat-sahabat MQ lainnya, untuk senantiasa dapat juga kembali menghadirkan gitu ya semangat dalam berjuang, kemudian juga bagaimana merencanakan keuangan dalam keluarga dengan ikhtiar-ikhtiar terbaiknya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan, berikan kemudahan, kelancaran gitu ya, untuk senantiasa dapat juga menghadirkan adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dan juga tentunya penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma amin. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung. Silakan berbagi ya, sahabat MQ, di kebersamaan pagi hari ini agar senantiasa dapat juga tersampaikan inspirasi-inspirasinya. Namun sebelumnya kami pun juga akan juga menghadirkan, sahabat MQ, beberapa informasi yang bermanfaat terlebih dahulu untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausia Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
6: dan
7: maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
10: Di antara prinsip transaksi dagang yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah melakukan standarisasi timbangan dan ukuran serta melarang orang-orang untuk mempergunakan standar timbangan dan ukuran lain yang kurang dapat dijadikan pegangan. Sebagai contoh, ketika memulai usaha dagang dengan menjadi agen Khadijah, Nabi Muhammad mendapat laba yang melebihi dugaan. Namun, dari hasil itu, tidak sepeser pun dana yang digelapkan, dan tidak sesen pun yang dihilangkannya. Sahabat MK, Allah Ta'ala memberi motivasi dalam Al-Quran bagi siapapun umat Islam untuk berdagang seperti yang diterapkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-198. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, bukan suatu dosa bagimu mencari karunia, rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah. Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
5: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM,
9: Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Kinki FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Masih temani sahabat siar Muhammad Dava di pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi, sahabat MK. Kembali kami mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Kaitannya dengan perencanaan keuangan dalam keluarga, kalau Anda sendiri, sahabat MK, setiap awal bulan, apakah Anda sudah punya perencanaan keuangan yang jelas, sahabat MK, apakah sudah atau belum? Atau mungkin juga Anda punya tips-tips, punya perencanaan-perencanaan keuangan tersendiri. Bisa Anda bagikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Silakan bisa Anda manfaatkan pilihan polling juga di grup komunitas sahabat MK. Kalau Anda sendiri, sahabat MK, seperti apa edukasi keuangan di dalam keluarga? Apakah Anda sudah mulai menerapkannya, begitu ya? Atau mungkin masih jarang-jarang, atau bahkan juga masih belum dibahas, sahabat MK? Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. Kami sahabatnya sudah bergabung juga di grup komunitas sahabat MK, ada sahabat Mahadi ya, yang bergabung menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1, sahabat MK, sudah rutin katanya. Sudah rutin mulai diajarkan juga di dalam keluarga. Wah, Masya Allah ya, terima kasih sahabat Mahadi sudah bergabung. Kemudian juga terima kasih yang sudah bergabung, ada Bapak Yudi dari Padalarang tadi sudah menyampaikan atensinya. Kemudian juga ada Ibu Dedeh Nafiah dari Cililin gitu ya, menyampaikan juga berbaginya. Sangat-sangat menginspirasi ya, sahabat MK. Harapannya juga ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dapat juga kita hadirkan di dalam keluarga, terutama juga literasi keuangan syariah, sahabat MK. Namun di era saat ini tentunya juga sahabat MK, generasi-generasi muda juga perlu mencermati begitu ya, perlu melek katanya sahabat MK ya, berkaitan juga dengan bagaimana keuangan syariah tersebut ini muncul. Karena Indonesia sendiri, sahabat MK, merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Kondisi tersebut juga ini menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi dan juga keuangan syariah, sahabat MK. Dalam beberapa tahun terakhir, berdasarkan yang kami lansir dari laman Republika, bahwa industri keuangan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, sahabat MK, cukup signifikan. Mulai dari perkembangan adanya perbankan syariah, kemudian juga asuransi syariah, bahkan juga pasar modal syariah, sahabat MK. Hingga dengan berbagai layanan keuangan digital berbasis syariah. Berdasarkan Komite Nasional Ekonomi dan juga Keuangan Syariah atau KNEKS, Indonesia sendiri memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat ekonomi syariah dunia, karena didukung juga oleh jumlah penduduk muslim yang besar, serta juga meningkatnya kebutuhan masyarakat, sahabat MK, di tengah-tengah kebutuhan ekonomi. Masyarakat terhadap produk halal yang juga tentunya meningkat, bahkan layanan keuangan secara syariah, sahabat MK. Di tengah perkembangan industri yang tentunya pesat tersebut, begitu ya, tingkat literasi keuangan syariah ini pun juga di masyarakat masih menjadi tantangan, sahabat MK. Generasi muda saat ini pun juga sangat akrab dengan berbagai layanan keuangan digital. Seperti halnya ada mobile banking, kemudian juga dompet digital, begitu ya, dan juga platform investasi-investasi lain, sahabat MK. Namun, banyak juga di antara mereka yang belum memahami terkait dengan prinsip dasar keuangan syariah, serta juga perbedaannya dengan sistem keuangan konvensional, sahabat MK. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan juga Inklusi Keuangan OJK tahun 2025 lalu, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia ini masih berada di bawah literasi keuangan nasional secara umum. Perlu ditingkatkan agar masyarakat sendiri mampu juga memahami manfaat dan juga karakteristik produk terkait dengan keuangan syariah yang lebih luas dan juga lebih adil, sahabat MK. Adapun prinsip-prinsip utama dari ekonomi syariah sendiri yaitu menghindari riba dalam transaksi keuangan, kemudian juga menghindari gharar atau ketidakjelasan dalam akad, Adapun juga menghindari maisir ataupun juga unsur perjudian dan juga spekulasi berlebihan. Dan yang tidak kalah penting adalah mengutamakan terkait dengan kemaslahatan dan juga kesejahteraan bersama ya sahabat AMQ. Perkembangan teknologi digital ini pun juga tentunya akan menghadirkan juga tantangan-tantangan, sehingga juga perlu dihadirkan sahabat AMQ peran-peran serta generasi muda untuk senantiasa dapat juga menghadirkan edukasi literasi keuangan syariah di dalam keluarga atau bahkan juga di lingkungan-lingkungan terkecil, semisal di perguruan tinggi atau bahkan juga di lingkungan masyarakat sahabat AMQ yang lebih luas, bahkan juga perlu kita hadirkan di dalam keluarga ya sahabat AMQ. Karena literasi keuangan syariah sendiri merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang lebih cerdas secara finansial, sahabat AMQ. Cerdas secara finansial sekaligus juga berpegang pada nilai-nilai etika dan juga keadilan. Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, maka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah menjadi kebutuhan yang semakin mendesak, sahabat AMQ. Kolaborasi dan juga tentunya dihadirkan juga adanya langkah-langkah strategis, begitu ya, antara pemerintah, kemudian juga lembaga pendidikan, industri keuangan, bahkan juga masyarakat itu sendiri, perlu juga memiliki hal-hal yang penting untuk sama-sama dikolaborasikan. Hal tersebut juga ini tampaknya sahabat AMQ akan memberikan peluang besar untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif, berkelanjutan, bahkan juga mampu bersaing di tingkat global, sahabat AMQ. Juga memiliki hal-hal yang penting untuk sama-sama dikolaborasikan. Hal tersebut juga ini tampaknya sahabat AMQ akan memberikan peluang besar untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif, berkelanjutan, bahkan juga mampu

Ya, untuk senantiasa dapat juga menghadirkan perencanaan keluarga, keuangan keluarga yang lebih optimal, sahabat AMQ. Kami akan coba sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung kembali di grup komunitas sahabat AMQ yang juga memilih pilihan pollingnya, begitu ya. Ada Mamah Arum dari Perum Bukit Pancir Jelegong. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung menyampaikan pilihan pollingnya ataupun juga menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1, sahabat AMQ. Kemudian dari Perum Bukit Pancir Jelegong, kami sapa juga dari GBA 3, ada Ibu Parilah. Ibu Parilah dari GBA 3 bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Ibu Parilah ini bergabung menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1 juga, sahabat AMQ. Alhamdulillah, sudah mulai rutin juga diajarkan ataupun juga sudah mulai dihadirkan di dalam keluarga, begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih bagi Anda, sahabat AMQ, sudah bergabung menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Alhamdulillah, ini menyampaikan atensinya menjadi salah satu hal-hal, begitu ya, yang juga memberikan dampak yang tentunya menjadi semangat begitu untuk kita semua, terutama juga untuk dari diri saya sendiri ya, sahabat AMQ, untuk senantiasa dapat juga lebih memilih bijak dalam mengelola keuangan di dalam keluarga, terutama untuk pribadi ya, sahabat AMQ. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sahabat AMQ di pagi hari ini dalam ruang inspirasi dapat juga menjadi salah satu jalan ikhtiar bersama begitu ya, mengoptimalkan kembali bagaimana perencanaan keuangan di dalam keluarga, sahabat AMQ, agar senantiasa juga Allah berikan keberkahan, berikan kemudahan dalam memberikan juga sahabat AMQ menumbuhkan begitu ya, terkait dengan bagaimana senantiasa kita pun juga menghadirkan keuangan syariah yang lebih bijak dan lebih optimal di dalam keluarga. Dan sudah di penghujung kebersamaan, sahabat MK, maka dari itu, sahabat siar Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, tetap semangat, tetap menebar manfaat, dan jangan lupa tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati.

di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Funky FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Plastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
0: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

keluarga, surga yang telah dirasa. Gapai kebahagiaan bersama dalam Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah kembali dapat membersamai Anda di jelang siang hari ini. Sajian program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia hadir kembali menemani sahabat MK hingga 1,5 jam ke depan bersama saya Harlan Hanif. Di hari yang berkah ini sahabat MK ya, hari Jumat, hari ke-19 kita sudah masuki di bulan Zulhijjah bertepatan dengan hari ke-5 di bulan Juni. Selama 1,5 jam ke depan, insya Allah kita kembali akan menyimak ilmu sahabat MK, karena hari ini dalam program Inspirasi Keluarga kita kembali akan dibersamai oleh narasumber kita dari Giga Indonesia, Pegiat Keluarga Indonesia, yang hari ini akan banyak kita ngobrol sahabat MK dengan narasumber kita tentang bagaimana ikhtiar kita untuk senantiasa syukur, yang ini adalah jalan bahagia. Dan kita refleksi pada keluarga kita, sudahkah hadir syukur ini di keluarga kita? Nah, sudah bersama dengan kita narasumber kita pagi hari ini, Umi Yusdiana dari Pegiat Keluarga atau Giga Indonesia. Langsung saja kita sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi Yusdiana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Umi?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, Jumat barokah, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, di studio bersama saya Herlan, Umi, pagi hari ini.
1: Ya, baik kan Herlan.
0: Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan banyak berbincang ya dengan sahabat MK juga yang sedang menyimak pagi hari ini tentang satu kata yang ini sering kali dinasihatkan ya oleh para guru kita juga ya Umi ya. Untuk ya, tidak boleh hilang ya dari diri kita. Nah, termasuk juga kita refleksi bahwa syukur ini jadi jalan bahagia dan sudahkah hadir di keluarga. Kita akan awali Umi ya perbincangan kita sembari menyapa sahabat MK. Bagaimana kemudian syukur ini harus selalu hadir di keluarga kita. Di awal Umi dapat menyapa.
1: Baiklah Kang Herlan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat MK FM. Bismillah. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yaqahu qawli. Sahabat MKFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang penuh keberkahan ini, hari Jumat, saya senang sekali, bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bisa membersamai para sahabat semuanya untuk sharing ya tentang kewajiban kita. Sebetulnya Kang Herlan tentang syukur ini bukan hanya anjuran ya dari para ustadz kita, tapi sebetulnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita ingat kembali, Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la ahlakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian semuanya dari perut ibu kalian. Ya. Kemudian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan fuad ya, hati, perasaan ya. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Jadi sebetulnya syukur itu bukan sekedar pelengkap dalam kehidupan kita, tapi menjadi kewajiban kita sejak awal penciptaan atau sejak kita lahir. Kita diingatkan oleh Allah melalui ayat ini bahwa Anda punya tugas loh di dunia ini loh gitu ya, untuk mensyukuri segala pemberian Allah. Kan di ayat tadi diingatkan dulu hal yang paling fundamental ya yang Allah berikan kepada kita, pendengaran, penglihatan, hati. Kalau dalam ilmu ketahanan keluarga itu sumber daya ya, sumber daya yang dimiliki yang itu menempel pada diri kita. Karena sumber daya di dalam keluarga kan ada sesuatu yang menempel pada diri kita, seperti tadi pendengaran, penglihatan, hati, yang merupakan modal bagi kita untuk bersyukur. Dan juga ada faktor-faktor eksternal juga yang Allah berikan, Allah hamparkan di muka bumi ini. Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tempat kita menjadi tempat tinggal yang nyaman ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu bumi itu dihamparkan ya. Alam naj'alil ardo mihada. Mihada itu tempat tinggal yang nyaman atau buaian gitu ya. Itu juga merupakan sumber daya yang Allah berikan kepada kita untuk modal kita bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengancam loh kepada kita ya Kang Herlan. Ketika seorang hamba tidak mau bersyukur ya, ayat ini populer sekali ya, la in syakartum la ajidanakum, kalau kamu bersyukur aku tambah nikmat bagimu, wala in kafartum in adzabi lasyadid, tapi kalau kamu kufur, kamu tidak mau bersyukur, ingat ada azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita mengingat ya kepada konsep ini, bagaimana menjadikan syukur adalah sebagai sebuah kewajiban, bukan pelengkap, bukan penghias bibir, tetapi kewajiban bagi kita. Bahkan kalau saya mempelajari lebih dalam lagi tentang filsafat pendidikan ya, Dr. Majid Irsan Al-Kilani menempatkan syukur itu ya, syukur nanti akhirnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan akhir pendidikan. Jadi sebuah lembaga pendidikan, apakah itu pendidikan keluarga, apakah itu pendidikan formal, itu ujungnya adalah bagaimana manusia dari hasil pembacaan terhadap fenomena alam, terhadap fenomena diri sendiri yang kemudian diolah menjadi ilmu pengetahuan, itu ujungnya berujung harus bagaimana manusia itu mensyukuri semua sumber daya yang Allah berikan kepada kita. Itu kalau secara luasnya ya gitu. Kalau kita tarik lebih sempit lagi kepada kehidupan keluarga, karena tema hari ini adalah bagaimana kita mensyukuri segala sesuatu yang ada pada keluarga kita, itu menjadi sumber kebahagiaan kita gitu. Dan hari ini juga kita merefleksi ya kepada diri kita, sudah belum sih gitu di tengah-tengah krisis ya, multi krisis ya Kang Herlan ya gitu, yang dialami baik krisis secara global maupun krisis lokal itu kan dirasakan, tapi bagaimana agar krisis atau ujian apapun yang menimpa kita itu tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan keluarga kita, terhadap kebahagiaan kita. Nah ini sih menjadi tugas kita ya, bukan tugas para ustazah saja, bukan tugas Giga saja, tapi menjadi tugas kita bersama. Nah kita akan mulai dari hal-hal yang kecil mungkin ya, kembali dari hal-hal yang kecil. Mensyukuri apa sih? Mensyukuri apa agar terciptanya kebahagiaan gitu ya. Kita mulai dari hal yang kecil dulu lah gitu, tentang pasangan ya kan. Karena kalau bicara tentang kebahagiaan keluarga, kita mulai dulu lah dari yang terdekat, keluar tentang pasangan. Pasti ya Kang Herlan, setiap kita itu tidak ada yang memiliki pasangan ideal. Sebagaimana Rasulullah SAW berpasangan dengan Ibunda Khadijah, Rasulullah SAW memiliki kesempurnaan, Ibunda Khadijah memiliki kesempurnaan. Nah kita ini bukan manusia yang sempurna, demikian juga pasangan kita. Tapi bagaimana kita mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di sekitar kita, juga tentang suami kita, tapi menjadi sumber kebahagiaan. Yaitu tadi kuncinya, mensyukuri apa yang ada pada pasangan kita. Ketidaksempurnaan yang ada pada pasangan kita tidak menjadi tidak menjadi sebuah potensi untuk menuju kepada kerentanan atau bahkan kepada krisis keluarga, tapi kita siasati, kita optimalkan menjadi peluang, peluang ibadah. Misal gini ya Kang Herlan, misalkan saya tuh hobinya belajar gitu ya, tapi suami saya enggak gitu ya kan, beda-beda ya gitu. Nah, kan kita tidak bisa memaksa pasangan saya harus sama dong seperti saya. Belajar saja tentang konsep keluarga kita pelajari, tentang masalah agama kita pelajari. Suami saya harus lebih. Kan itu akan melelahkan ya, Kang Herlan, kalau kita menuntut pasangan sesuatu yang mungkin tidak menjadi concern gitu ya buat pasangan kita. Nah, bagaimana menjadikan ini jadi peluang? Peluang untuk saya, hasil belajar saya menjadi bahan ngobrol untuk dengan pasangan saya, kan menjadi peluang gitu ya.
0: Iya,
1: kan sebetulnya di dalam keluarga ya, aktivitas inti keluarga ya, itu kan bagaimana kita mengelola sumber daya. Nah, kemudian juga aktivitas yang paling mendominasi kita kan membangun interaksi ya gitu. Nah, ini kan menjadi peluang berinteraksinya saya dengan pasangan ketika kita berbeda gitu. Disitulah saya berbagi ilmu yang saya dapatkan, kita diskusikan, kita refleksikan dengan kehidupan keluarga. Kan menjadi peluang buat saya, kekurangan suami, peluang pahala buat saya. Banyaklah sisi-sisi yang mungkin kurang, begitu pun anak kita ya. Anak kita gak ada yang sempurna, tidak selalunya sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi orang tua. Nah, bagaimana mensiasati kekurangan yang ada ya, target-target yang belum tercapai, itu menjadi peluang, peluang pahala buat si ibu. Si ibu terus belajar, oh ada yang salah nih pada proses pendidikan yang proses pendidikan di keluarga nih, ada yang salah nih, ada yang kurang. Oh, saya belajar lagi menjadi orang tua. Mungkin belajar komunikasi, mungkin belajar skill-skill, ada skill yang belum saya ajarkan kepada anak-anak gitu ya. Belajar tentang adab gitu. Jadi sebetulnya bagaimana mensiasati kekurangan-kekurangan yang ada di dalam keluarga kita menjadi peluang-peluang. Kita optimalkan menjadi peluang-peluang untuk kita menambah pahala gitu ya. Nah, itu karena begini. Ketika kita menyibukkan diri melihat kekurangan-kekurangan sebagai keluhan-keluhan kita, itu akan sangat mengganggu ya, mengganggu pikiran kita. Padahal kan kata para dokter ya, Kang Herlan, potensi sakit seseorang itu kalau dari makanan hanya 20% saja pengaruhnya. Tapi dari pikiran paling banyak tuh justru dari pikiran gitu. Nah, kalau pikiran kita terganggu karena kita banyak mengeluh dengan kondisi pasangan yang tidak ideal, anak-anak yang belum sesuai ekspektasi kita, apalagi kondisi ekonomi kita hari ini yang juga mengalami perubahan-perubahan yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, itu menjadi gangguan-gangguan yang jika kita tidak manage, itu pasti akan menimbulkan beban pikiran kita. Nah, kalau beban pikiran ini terlalu menekan kita, itu kan kita jadi memiliki potensi stres yang sangat besar. Nah, potensi stres juga kalau kita tidak kelola, itu juga nanti menjadi sumber dari kerentanan keluarga, bahkan menjadi krisis keluarga ya. Jadi PR kita hari ini mengajak orang-orang yang ada di rumah kita selalu menghidupkan rasa syukur itu dengan apa saja pemberian yang Allah berikan kepada kita, sekecil-kecil apa, apapun itu kita syukuri. Yang kurang, yang kita merasa bahwa kita belum dapatkan, itu menjadi peluang pahala bagi kita. Itu untuk mukodimahnya ya, Kang Herlan. Mungkin dari Umi.
0: Alhamdulillah. Jadi tadi menggarisbawahi beberapa hal ya, termasuk diantaranya ketika ada hal yang belum sesuai dengan harapan tadi dari pasangan atau anak, itu adalah peluang ya Umi ya untuk kita.
1: Peluang ya.
0: Insya Allah. Ini peluang. Sedikit sebelum kita nanti menyambung kembali Umi di termin yang berikutnya, dan kita nanti juga akan diskusi dengan sahabat MK yang menyampaikan pertanyaan. Kalau kita melihat syukur di rumah itu mulai hilang, ada tanda-tandanya tidak Umi? Supaya kita bisa kemudian, oh bisa mendeteksi nih bahwa di rumah ada hal yang perlu diperbaiki dengan jalan syukur gitu Umi.
1: Iya, ada Kang Herlan tentunya. Sebetulnya terganggunya interaksi ya. Interaksi itu kan lebih luas dari komunikasi ya. Yang paling interaksi yang paling kita, yang paling menonjol secara zahirnya kita bisa tangkap itu komunikasi terganggu nih, ya. Karena salah satu anggota keluarga, apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu anak, itu banyak mengeluhnya. Kan kalau pasangan, Kang Herlana punya pasangan, mengeluh saja gitu ya. Itu kan mengganggu ya. Mengganggu stabilitas emosi, mengganggu stabilitas pikiran kita, bahkan akan mengganggu komunikasi di antara kita gitu ya. Misalnya yang banyak mengeluh itu kan dari pihak perempuannya gitu. Itu kan perempuan kalau di mata laki-laki mungkin ya mau ditegur, takut tersinggung, dibiarkan, itu menjadi potensi konflik juga gitu. Nah, itu juga menjadi sinyal-sinyal. Maka bagaimana agar semua anggota keluarga itu memang harus sering berinteraksi, sering ngobrol, sehingga kalau terjadi perubahan-perubahan sekecil apapun itu kita mudah menangkapnya. Misalnya pasangan nih, kan kita pasangan ya, udah misalnya kalau kayak saya ini kan sudah, usia saya udah kepala 6 ya Kang Herlan. Jadi udah sekian lama mengenal pasangan, kan tidak perlu suami menyatakan saya tidak suka loh kalau kamu begini gitu. Itu melihat perubahan mimik muka pasangan, belum kita tahu, udah ya. Tahu ya kan, beliau gak suka ya saya bicara ini. Ya kita alihkan pembicaraan gitu ya. Jadi keluhan yang sampai keluar melalui lisan, kan mungkin mengeluh itu ya, mengeluh itu merupakan ekspresi dari berkurangnya rasa syukur ya, membandingkan dengan pemberian Allah kepada pihak lain. Kita banding-bandingkan, kok saya dapat ya, kok dia nggak dapat ya gitu ya. Nah itu kan terekspresikan melalui tadi, bisa secara verbal keluhan-keluhan atau misalnya secara sikap juga. Kalau pasangan harus sudah bisa menangkap kalau pasangannya sensitif, dan memang pasangan kan harus sensitif ya kalau interaksi di antara kita berjalan bagus. Begitupun perubahan-perubahan yang terjadi kepada anak-anak kita, kita kan harus sensitif gitu. Ini pentingnya bagaimana kita mengoptimalkan ya saat-saat berkumpul anggota keluarga tuh, kita memang harus dijadwalkan kapan kita berkumpul semuanya. Di situ kan kita bisa menangkap emosi apa yang kira-kira sedang dirasakan anak kita, emosi apa yang sedang dirasakan pasangan kita gitu, yang itu akan mempengaruhi stabilitas atau harmonis di kondisi harmonis di dalam keluarga itu. Jadi memang harus meningkatkan sensitivitas kita ya kepada pasangan dan anggota keluarga semuanya gitu. Nah, jika ada indikator-indikator seperti itu, kita juga harus cari solusinya. Kita ya cari solusinya apa nih? Ya, apa nasihat, apa ngobrol, apa healing gitu ya. Apa nih gitu. Nah, itu tuh sebetulnya bisa diobrolin sekali, bisa diobrolin pisan lah itu gitu ya. Jangan dibiarkan. Jadi sesuatu tadi misalkan kurangnya rasa bersyukur atau memburuknya komunikasi itu harus cepat diselesaikan. Jangan menunggu hari kalau sama pasangan, kalau malam itu kita menangkap sesuatu, jangan menunggu esok gitu ya. Kita obrolin, dan kita obrolin itu ada judulnya. Misalnya kalau suami saya kan orang Jawa, jadi manggilnya emas gitu. Mas, saya mau ada yang dibahas ya gitu. Itu tuh diniatin kita memang mau ngobrol, itu dibahas gitu, saya mau menyampaikan ini sampai selesai, sehingga masalah itu tidak bertumpuk. Masalah itu untuk kita hadapi, bukan untuk kita hindari. Jadi masalah itu kalau tidak kita selesaikan, walaupun kecil ya masalahnya, sesuatu yang tidak saya sukai dari pasangan saya, mungkin kecil masalahnya tapi mengganggu perasaan saya, itu harus segera diselesaikan gitu, sehingga nanti tidak ketika datang masalah baru yang lama belum selesai, ini yang menjadi ledakan itu di dalam keluarga. Nah, itu jangan sampai. Jadi semua komunikasi, apa, arus komunikasi itu harus berjalan dengan lancar di antara pasangan juga anak-anak, sehingga nanti kalau terjadi hal-hal yang seperti tadi ya, ini istri saya kok kayaknya kualitas syukurnya udah mulai berkurang nih, karena pergaulan, karena sosial media, karena sekarang hari ini tuh terlalu banyak ya gitu ya, sumber-sumber yang membuat orang menerima informasi yang mungkin salah, yang mungkin negatif, kemudian mempengaruhi kualitas syukur anggota keluarga kita. Begitu Kang Heran.
0: Insya Allah, baik. Jadi kita perlu tahu ya, ada indikasi-indikasi yang terlihat di keluarga bahwa oh, sudah ada berkurangnya syukur gitu ya, antara pasangan ya, ataupun di keluarga. Umi, kita nanti
1: mungkin syukur itu harus didefinisikan juga ya, atau mungkin nanti di sesi berikutnya apa sih definisi syukur itu gitu ya.
0: Ya, nanti kita coba lengkapkan Umi ya. Sembari kita nanti juga akan berbincang, banyak berbincang juga dengan sahabat MK. Sahabat MK di pagi hari ini kami nantikan, untuk silakan manfaatkan layanan interaktif ya di SMS atau WhatsApp MK FM 0811-224-1027 untuk dapat mengikuti diskusi juga ya sahabat MK. Bisa menyampaikan pertanyaan, silakan kirimkan, nanti akan kita bahas dengan Umi Yusdiana dari GIGA Indonesia di pagi hari ini. Dan sahabat MK, perlu kita ketahui juga bahwa GIGA Indonesia ini wadah berhimpunnya atau berjejaringnya para pihak, ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi ya dalam pembangunan keluarga. GIGA Indonesia telah melakukan berbagai advokasi dan program, diantaranya ada advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, kemudian membangun kampung ramah keluarga di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, sahabat MK. Ada Jawa Barat, Sumatera, kemudian Yogyakarta dan NTB. Menguatkan juga identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis. Nah, di antaranya juga GIGA Indonesia ini menghadirkan manajemen risiko bencana sosial menjadi platform yang komprehensif dalam membangun sinergitas antara lembaga pendidikan dan keluarga sebagai institusi pertama dan utama. Khususnya ini dalam melindungi anak-anak dari ancaman dan tantangan yang akan membawa kerugian besar bagi bangsa, yaitu bencana sosial, orientasi, dan pelaku seksual menyimpang, sahabat MK. Ini GIGA Indonesia bisa diakses sahabat MK informasi lebih lengkapnya di sosial media GIGA Indonesia. Kita akan sambung obrolannya selepas kita akan jeda sejenak sahabat MK dengan sajian informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
5: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
4: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap, semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
5: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih, saya tunjukin profilnya.
4: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
5: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
4: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
2: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfiz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
6: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
7: Mah, kadang sedih ya.
8: Kenapa, Pak?
7: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
8: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
7: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
8: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
7: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
8: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
9: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 36 menit lepas dari jam 10, masih di Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Topik bincang kita hari ini tentang syukur adalah jalan bahagia, sudah kehadir di keluarga kita, sahabat MK. Nah, di pagi hari ini kita masih dibersamai juga oleh Umi Yusdiana dari Penggiat Keluarga Indonesia atau GIGA Indonesia. Silakan sahabat MK manfaatkan layanan interaktif untuk dapat juga bergabung ya, menyampaikan pertanyaan, kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua, Umi, sudah ada beberapa atensi yang masuk, tapi sebelum kita menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi, tadi kita terlebih dahulu coba akan lebih detailkan ya tentang bagaimana definisi syukur itu. Karena biasanya kan kalau syukur itu identiknya dengan mengeluh, dan biasanya kalau ada orang yang mengeluh, kamu tidak bersyukur begitu, Umi. Atau seperti apa sebetulnya makna atau definisi dari syukur ini agar kita kemudian dapat memahami dan benar-benar bisa menghadirkan itu dalam diri kita, Umi.
1: Iya, baik Kang Herlan. Jadi apa sih syukur itu gitu ya? Kalau kita cari dari beberapa ayat-ayat Al-Quran ya, bahwa syukur itu adalah bagaimana kita memiliki kesadaran yang mendalam, ya, kesadaran yang mendalam akan pemberian Allah apapun itu bentuknya sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita mengoptimalkan segala sesuatu pemberian Allah itu, kalau di dalam teori ketahanan keluarga itu segala bentuk sumber daya yang ada ya, baik yang menempel pada diri kita berupa tadi ya yang sudah Umi sampaikan ayatnya, pendengaran itu sebagai sebuah sarana kita menuntut ilmu, penglihatan, kemudian juga afidah, fuad ya. Fuad itu bukan sekedar hati, tapi adalah alat kita, sarana kita untuk menguatkan nilai-nilai spiritual kita gitu ya. Nah, bagaimana mengoptimalkan semua yang Allah berikan itu juga dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kan mengingatkan kepada kita ya, apa saja yang Allah berikan kepadamu gitu ya, itu adalah untuk kebahagiaanmu di akhirat, tapi jangan kamu melupakan kesenangan hidup di dunia. Orang bersyukur kan bukan berarti kita hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah ya, tetapi semua karunia Allah, baik yang menempel pada diri kita ya, atau yang dekat-dekat dengan kita, apapun itu berupa harta, berupa kesehatan, semua itu kita gunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi syukur itu ada syukur secara lisan mengucapkan alhamdulillah, juga syukur secara amal badan itu seperti apa gitu ya. Kalau gerakan yang gerakan yang zahirnya itu kayak ruku, sujud gitu ya, itu gerakan fisiknya. Tapi kalau hati kita syukurnya itu seperti apa? Yaitu menyadari bahwa semua yang Allah berikan kepada kita, apa itu pasangan, apa itu kesehatan kita, semua kita gunakan sesuai dengan tujuan penciptaannya gitu. Karena bahkan di dalam surat Jasiyah itu, ketika Allah membeberkan kepada kita, Allah itu menciptakan laut, laut yang bisa kamu pergunakan untuk transportasi, juga dari laut itu kamu bisa menikmati ikan yang segar, dari laut itu kamu bisa mendapatkan perhiasan untuk kamu pakai gitu ya. Itu ujung ayat itu adalah la'alakum tashkurun gitu ya. Jadi semua apa saja yang Allah berikan kepada kita itu harus kita pergunakan untuk semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Bahkan ekstrimnya ya Kang Herlan ya, Nabi Ayub lah sudah populer ya ceritanya. Nabi Ayub itu kan sebelumnya punya anak banyak dan ganteng-ganteng, cantik-cantik, punya istri, punya harta kekayaan dan punya ketakwaan yang tidak tergoyahkan. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Ya, sebelum penyakitnya datang, anak-anaknya diwafatkan, hartanya terbakar gitu ya, bahkan istrinya meninggalkan gitu ya. Kemudian beliau hidup dengan penyakit selama 7 tahun. Tapi Nabi Ayub itu tidak mengeluh. Justru dalam kondisi terpuruknya itu beliau masih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menafikan bahwa beliau berada di dalam kemudorotan, ya. Kata beliau kan gini, Robbi gitu ya, ya Allah, ya. Sesungguhnya aku ini berada dalam kemudorotan. Wa anta arhamur rahimin. Bahkan beliau memuji Allah dengan bukan cuma bukan dengan Rahman tapi Arham. Arham itu kan lebih dari Rahman gitu. Dalam kondisi sakit dan terpuruk, beliau masih memuji Allah, tetap beribadah kepada Allah. Maka beliau mendapatkan janji Allah kan, la in syakartum la azidanakum, itu ya. Ya Kang Herlan ya, kalau kamu bersyukur Allah tambah. Maka beliau sembuh dari sakitnya. Kemudian istrinya kembali, diberi anak lagi, hartanya kembali, dan ketakwaannya semakin berada di level yang tinggi gitu ya. Jadi itu bahkan dalam kondisi yang terpuruk sekali, beliau masih tetap memuji Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu contoh yang paling ekstrim lah ya gitu di dalam Al-Qur'an. Karena banyak contoh lain ya, seperti Ibunda Maryam gitu ya, dalam kondisi beliau terasing ya, karena tiba-tiba beliau itu hamil padahal tidak punya suami, tersingkir dari lingkungan gitu ya. Nah, yang terucap dari lisannya adalah rasa syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala gitu. Kan ujian kita tidak se-ekstrim ujiannya Nabi Ayub ya, Kang Herlan ya gitu ya. Nah, ya memang kita perlu mengingat-ingat tadi seperti Kang Herlan, bagaimana kita merefleksikan itu dalam kehidupan keluarga kita gitu. Sudahkah kita menjadi keluarga bahagia karena kita selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Nah, itu menjadi refleksi kita gitu ya. Jangan-jangan saya merasa tidak bahagia ini karena memang kita nih ada problem dalam masalah syukur itu gitu. Mari kita perbaiki gitu. Syukur yang seperti apa yang belum kita kerjakan? Level syukur yang mana yang kita belum sampai sehingga kok saya enggak merasa bahagia ya? Saya tidak puas dengan pasangan, saya kok tidak puas dengan pencapaian anak-anak gitu. Padahal tujuan dari kita berkeluarga itu agar kita sakinah. Iya. Itu ayat yang sering sekali dibaca ya, wa min ayatihi gitu, an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kekuasaan Allah itu aku karuniakan kepada kalian tuh pasangan. Untuk apa? Agar kalian sakinah. Kemudian Allah berikan kepada kalian ya mawaddah warohmah gitu, rasa cinta dan kasih sayang gitu. Jadi kalau kita syukuri itu pasangan yang ada, Allah tambahkan tuh mawaddah, rasa cinta kita, kasih sayang kita itu akan ditambah. Nah kalau sekarang kita merasa kok saya krisis cinta ya gitu, nah itu mungkin juga jangan-jangan nih kita kurang mensyukuri, berkurang, kita merasa berkurang tuh, keharmonisannya berkurang gitu ya. Akhirnya keluarga itu mengalami yang namanya krisis tadi gitu ya. Gitu ya Kang Herlan.
0: Baik, Umi.
1: Tambahan dari Umi.
0: Alhamdulillah. Kita menyapa sahabat MQ Umi ya. Di pagi hari ini sudah ada beberapa sahabat MQ yang sudah menyampaikan pertanyaannya nih melalui WhatsApp MQ FM. Kita sapa ada sahabat kita dari 0857936 sekian-sekian. Ini bertanya Umi. Sahabat kita ini katanya pernah kemudian timbul iri di dalam hati, tetapi tidak sampai kemudian terluapkan katanya Umi. Jadi hanya di pikiran saja. Ketika melihat keluarga yang lain terlihat lebih harmonis begitu ya. Akhirnya jadi merasa kurang. Ini jadi seperti tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah karuniakan. Bagaimana caranya agar mengobati hati seperti ini katanya Umi? Takutnya ketika diuji dengan hal-hal ini dapat kemudian ke trigger dan keluar juga katanya Umi.
1: Ya, baik. Kalau itu baru muncul di perasaan atau di pikiran, belum terucap, belum terekspresikan dalam bentuk perkataan ya atau perbuatan, itu kan lebih tinggal kita beristighfar kepada Allah. Sebetulnya dosa itu atau ya itu kan tidak bersyukur itu juga tetap dosa ya, Kang Herlan ya, gitu ya. Iri itu kan tetap dosa. Tapi ketika dosa itu hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mudah prosedurnya. Istighfar kepada Allah, mengucapkan ya astagfirullahaladzim, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mudah gitu dibanding kita terucap, suami tersinggung atau anak tersinggung. Nah, itu lebih rumit kan gitu ya. Suaminya harus memaafkan dulu. Tapi kalau baru baru kepikiran saja gitu ya, baru kepikiran saja, itu lebih mudah kita ya mengobatinya. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa ya, dosa itu kan mengurangi nilai kita. Ada yang berkurang dari iman kita kan dosa itu ya. Walaupun tadi baru kepikiran saja. Gimana tuh membayarnya? Maka bayar. Dibayar karena tadi tidak kelihatan, karena baru ada di dalam pikiran. Bayar juga dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Misalnya, ah, saya mau sholat sunnah. Gitu ya. Hanya kita yang tahu dengan Allah. Sholat sunnah kan boleh kapan saja ya. Sholat mutlak ya. Apa namanya? Misalnya, udah sholat ini udah. Ah, saya mau nambah sholat. Untuk apa? Ya Allah, aku sholat ini membayar tadi kekurangan saya gitu. Sehingga yang kurang-kurang dari iman kita itu terisi lagi gitu ya. Atau boleh juga walaupun tadi ya tidak dalam bentuk ucapan ya, tapi boleh kita bersedekah. Saya bersedekah karena saya tadi melakukan kesalahan, saya ingin bersedekah, semoga Allah mengampuni kesalahan saya. Jadi lebih ringan ya kalau itu baru di dalam hati saja gitu ya. Lalu terus bagaimana kita untuk mengobati dan untuk agar itu tidak berlanjut, tidak berulang lagi gitu ya. Memang kita setiap hari harus bermuhasabah. Duduk ya, bagusnya sih malam hari ya, tapi ibu-ibu kalau malam juga sibuk ya mengurusi anak-anak. Tapi kapan saja ya, ada saatnya kita itu merefleksi diri. Hari ini saya dapat apa? Hari ini saya kehilangan apa dari iman saya? Itu harus dilakukan. Maka saya sarankan ya Kang Herlan ya, kita nih umat Islam ini, interaksi kita dengan Al-Quran itu tidak boleh putus. Harus ada waktu di hari-hari kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ketika Al-Quran menjadi sahabat kita, layaknya sahabat, dia akan memberikan sesuatu kepada kita. Saya itu kalau tilawah gak banyak-banyak Kang Herlan, tapi rutin, habis subuh, habis maghrib. Kadang cuma dua halaman saja, tapi saya ulang untuk saya dapat apa ya gitu. Saya ini dapat apa ya, apa yang belum ada. Baca terjemahannya bagi teman-teman yang belum memahami bahasa Arab, baca terjemahannya. Apa ya yang kurang dari saya, apa yang hari ini hilang dari saya gitu. Itu harus dilakukan terus. Begitupun mengevaluasi keluarga ya. Kalau saya sudah keluarga besar ya, udah ada cucu, udah menantu gitu. Kami memang sengaja berkumpul, 2 pekan sekali kita kumpul bersama gitu ya. Saling mengevaluasi diri gitu. Karena sebetulnya bagi orang tua, kritik yang paling jujur adalah kritik dari anak dan cucu. Jadi kita harus mau mendengarkan apa keluhan mereka, apa ungkapan mereka, apa penilaian mereka terhadap kita. Kan kata Umar bin Khattab, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab gitu. Jadi kita harus harus berani autokritik ya. Cara berpikir autokritik itu kita gak apa-apa loh saya mengkritik diri sendiri. Atau ketika kita mendapatkan kritikan, ya kita terima gitu. Gak bersyukur, itu kata-kata itu, oh iya ya, jangan-jangan memang saya tidak bersyukur gitu ya. Kayak tadi, gimana ya biar itu gak berulang. Coba kita menghitung deh pemberian. Mungkin sesuatu tuh diberikan kepada tetangga kita, tapi tidak diberikan kepada kita. Tapi jangan lupa, ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita dan tidak diberi kepada tetangga kita. Maka kata Allah, jika kamu mau menghitung nikmat Allah, enggak akan mampu. Coba kita hitung. Jadi memang harus mau menghitung, harus mau berani menghitung. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, kita telusuri mana pemberian Allah. Yang itu menjadi sarana, yang itu menjadi sumber daya dalam keluarga kita, yang harus kita optimalkan untuk menjadi sumber bahagia gitu. Karena biasanya kan di Giga itu kan ini ya, ada pop up ini ya tentang rumah ketahanan keluarga. Mungkin teman-teman MK sudah sering ya, dari teman-teman yang lainnya. Ini kalau di dalam rumah ketahanan keluarga ya, pondasi yang menjadi pondasinya itu kan nilai-nilai, nilai yang dianut oleh keluarga dari agama kita. Nah, jadi jangan menganggap syukur ini pelengkap. Kalau dalam ketahanan rumah ketahanan keluarga, syukur itu adalah merupakan bagian dari pondasi. Bagian pondasi, namanya pondasi itu kalau kita mau membangun rumah, pondasi itu lebih dulu ya kan Herlat ya. Harus kuat, harus kokoh agar rumah itu stabil. Kalau ada badai itu tidak mudah roboh. Jadi syukur itu bukan pelengkap. Syukur itu adalah menjadi kewajiban kita, dan itu pondasi kita membangun keluarga bahagia. Jadi kalau kok saya selalu butuh healing ya gitu. So ya, itu mungkin pondasinya itu belum kokoh. Pondasi syukurnya harus ditambah ya. Kita yang paling ringan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya sehat. Kan ada hadis Rasulullah ya Kang Herat. Iya. Kalau pagi hari kamu bangun dalam keadaan sehat, lalu kamu punya makanan yang cukup untuk hari itu, sesungguhnya Anda seperti memiliki dunia dan seisinya. Kita di kulkas lebih lah kalau hari ini kayaknya. Buka kulkas masih ada untuk besok gitu ya. Minimal ada frozen untuk besok kayak gitu. Berarti sebetulnya kita itu kaya gitu. Berarti kan kita harus punya mental punya. Perlu ya mental punya. Mental punya. Mental saya tuh punya gitu loh. Kalau kita tidak memiliki mental punya ya, jadi kita kayak tidak layak untuk memberi gitu. Masya Allah, dibuka kulkas, oh masih ada untuk hari esok. Oh saya tuh punya sesuatu sehingga saya bisa memberi sesuatu kepada orang lain gitu. Itu ya tentang rasa syukur. Kemudian gini juga ya, mungkin tambahan dari Umi juga, di dalam keluarga itu ya, ini cukup efektif ketika kita itu selalu bagaimana agar tangan kita tuh di atas, bukan yang tangan di bawah. Selalu memberi gitu ya. Jadi inginnya tuh memberi aja, karena teori orang memberi dia pasti menerima tanpa diminta gitu ya. Gitu, jadi itu juga menjadi obat mungkin ya bagi kita. Saya selalu memberi. Jadi jangan, saya dapat apa dari rumah tangga ini gitu. Jangan bertanya begitu, tapi saya bisa berkontribusi apa untuk keluarga ini gitu. Itu juga insya Allah membantu kita untuk terus jadi kita mudah bahagia. Kalau kita tarik kepada Rasulullah SAW, mengapa Rasulullah SAW itu sangat sederhana gitu, untuk menjadi bahagia itu tidak mahal gitu ya. Karena Rasulullah terlatih sejak kecil, ya Rasulullah SAW dibesarkan di gurun bersama Halimatu Sya'diyah, di mana bahagia itu sangat sederhana bagi orang-orang gurun. Itu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang-orang gurun gitu ya, keluarga Halimatu Sya'diyah itu ada air, itu udah bersyukur sekali karena ternaknya bisa minum, mereka bisa minum gitu ya. Nah, bahagia itu bagaimana kita menyederhanakan konsep bahagia sehingga kita mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibikin rumit gitu Kang Herlan, bahagia itu ya. Syaratnya banyak banget. Makannya harus di sini, harus begini gitu. Jadi kita sulit untuk bersyukur. Jadi sederhanakan konsep bahagia itu agar kita mudah juga untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah alam bisawab.
0: Baik Umi, berikutnya kita kembali menyapa yang sudah menyampaikan pertanyaan ya Umi ya. Ada sahabat kita, Sahabat Ismi Aliu dari komunitas Belajar Jadi Ibu. Umi mohon berbagi tips katanya, bagaimana seorang ibu dapat terus menjaga rasa syukur di tengah kesibukan, rutinitas yang terasa itu-itu saja, serta berbagai tantangan dalam membersamai keluarga. Terkadang kelelahan membuat hati jadi lebih mudah mengeluh katanya daripada syukur. Padahal nikmat Allah begitu banyak hadir dalam keseharian kita. Ini menurut Umi, langkah-langkah praktis apa yang bisa dilakukan agar hati tetap lapang, mudah syukur, dan mampu melihat kebaikan-kebaikan Allah dalam setiap aktivitas dan amanah yang sedang dijalani sehari-hari katanya Umi.
1: Ya, sebetulnya semua orang tuh sibuk ya kan Herlan?
0: Iya.
1: Orang soleh sibuk, ahlul maksiat juga sibuk kok. Penjahat sibuk merencanakan kejahatannya. Bedanya adalah kita memberi value, kita memberi nilai dengan kesibukan itu. Dipastikan bahwa sibuk saya karena Allah. Sekecil apapun pekerjaannya, membuat nasi goreng untuk keluarga, tapi dengan niat ingin membahagiakan keluarga, agar keluarga bersyukur, agar keluarga sehat, itu jadi ada nilainya loh, membuat nasi goreng yang mungkin cuma setengah jam itu gitu. Atau pekerjaan apa sederhana, membantu suami, sekedar senyum kepada suami ya, tapi diniatin untuk membahagiakan suami, agar suami selalu senang ya kan. Tadi teorinya siapa yang memberi itu dia akan terberi gitu. Ya, walaupun kita senyumnya hari itu kepada suami, tapi kita mendapatkan senyum dan pelukan mungkin dari anak atau dari cucu gitu, yang itu juga membahagiakan kita gitu. Jadi yang membalas kebaikan itu tidak selalu orang yang kita berikan kebaikan. Jadi beri nilai, beri value kepada setiap tas kita, bahwa ini adalah ibadah. Karena memang tugas kita di dunia ini enggak ada apa-apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Itu kan menggunakan gaya bahasa wa ma, ada kata penolakan dulu, wa ma. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Kalau itu titik ya di situ, kan berarti tidak ada jin dan manusia, tapi illa, ada kata illa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti beribadah, aktivitas ibadah itu adalah tujuan satu-satunya keberadaan manusia di dunia. Termasuk juga segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, hamparan bumi dengan segala isinya, tujuannya adalah untuk manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus perlebar, perluas makna dari ibadah itu apa. Ibadah itu tidak terbatas hanya pada ibadah mahdhah ya, tidak hanya ritual. Ibadah itu masya Allah, semakin tinggi interaksi manusia, semakin tinggi kualitas ikro ya, kualitas ikro atau interaksi manusia dengan pengetahuan itu, maka semakin tinggi pula nilai ibadahnya. Orang yang membaca buku dengan orang yang menulis buku, bahkan melakukan penelitian, beda nilai pahalanya. Lebih tinggi orang yang menulis buku, bahkan melakukan penelitian-penelitian, di mana dia ini, si ahli ilmu ini, berinteraksi langsung ya dengan Allah, dengan kitab-kitab alam semesta. Jadi ikra itu bukan terbatas membaca tulisan Al-Qur'an ya, tapi ikra juga membaca kitab alam semesta. Fenomena-fenomena alam kita baca, membuat kita bersyukur. Kalau para ilmuwan membaca fenomena alam menjadi teori, ditulis menjadi jurnal, menjadi rujukan gitu ya. Itu nilainya lebih tinggi dibanding dengan kita, saya misalkan yang hanya membaca dari hasil tulisan itu gitu. Nah, jadi ibadah, fenomena-fenomena alam kita baca, membuat kita bersyukur. Kalau para ilmuwan membaca fenomena alam menjadi teori, ditulis menjadi jurnal, menjadi rujukan gitu ya. Itu nilainya lebih tinggi dibanding dengan kita, saya

0: Di sini ada ridho Allah gitu. Semakin rumit pekerjaan kita, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Begitu untuk Teh Ismi.
1: Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Umi untuk pemaparannya. Kita nanti kembali sambung bincang kita, masih ada satu termin Umi, dan kita masih nantikan juga sahabat MQ yang sedang menyimak pagi hari ini. Silakan manfaatkan layanan interaktif untuk dapat menyampaikan pertanyaan ya ke 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi berikut, kami segera kembali untuk Anda, tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Setiap kurban adalah amanah, bukan hanya tentang ibadah yang ditunaikan, tetapi tentang keberkahan yang mengalir dan kebahagiaan yang sampai kepada mereka yang membutuhkan. Sahabat MQ, berikut kami hadirkan laporan pelaksanaan dan penyaluran program Kurban Peduli Negeri, Kurban Impact DT Peduli 2026. Mari kita simak bagaimana satu kurban menghadirkan banyak keberkahan.
5: Alhamdulillah hari ini saya berada di Kampung Lapang Sari, Desa Cibereum, Kecamatan Kertasari, sedang melaksanakan amanah titipan dari para mudohi, para mukorib yang menitipkan hewan kurban melalui DT Peduli Bandung khususnya, dan umumnya untuk DT Peduli semua. Di lokasi titik kurban festival, kurban impact DT Peduli, hewan kurban yang dititipkan melalui DT Peduli khususnya di wilayah Kertasari ini ada di 65 ekor domba yang insya Allah kita akan sama-sama salurkan kepada penerima manfaat. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada para mudohi, para mukorib yang telah menitipkan hewan kurban terbaiknya untuk tahun ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan keberkahan. Total keseluruhan kakaknya ada di 500 kakak ya, insya Allah mudah-mudahan jadi salah satu penguat untuk keberkahan.
6: Alhamdulillah saya bersyukur juga berterima kasih kepada yang mau menyalurkan kurbannya di wilayah ini. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan buat masyarakat di sini mungkin alhamdulillah sedikit tapi bermanfaat bagi masyarakat.
3: Alhamdulillah, amanah telah ditunaikan dan keberkahan telah disebarkan. Semoga setiap langkah kebaikan yang hadir dalam program Kurban Peduli Negeri, Kurban Impact DT Peduli, menjadi manfaat sekaligus menjadi amal yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruh pekurban yang telah berbagi melalui DT Peduli, karena satu kurban dapat menghadirkan banyak keberkahan. Mari terus hadirkan manfaat untuk sesama melalui berbagai program kebaikan DT Peduli. Klik dtpeduli.org atau hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi."

0: maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.
0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Lantas para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MB, kami informasikan hari ini jadwal waktu sholat zuhur untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Azan zuhur hari ini untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sholat di awal waktu dengan penuh kehusuan.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: Anda masih bersama kami, sahabat MK, di Inspirasi Keluarga. Terima kasih yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM. Dan kami masih nantikan, silakan Anda yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan Anda, langsung dapat Anda kirimkan ya ke 0811-224-1027. Hari ini kita masih bersama dengan narasumber kita, sahabat MK, yang membersamai. Ada Umi Yusdiana dari Giga Indonesia. Giga Indonesia ini adalah wadah berhimpunnya atau berjejaringnya para pihak ahli, praktisi, peminat, dan juga pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam pembangunan keluarga. Nah, Giga Indonesia juga telah melakukan berbagai advokasi dan program, diantaranya ada advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, membangun kampung ramah keluarga di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, menguatkan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, juga menghadirkan manajemen risiko bencana sosial ya, sahabat MK. Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat kenali Giga Indonesia ini dengan akses laman penggiatkeluarga.org, sahabat MK. Ataupun follow Instagramnya di Pegiat Keluarga atau Penggiat Keluarga Indonesia. Baik Umi, kita masuki termin terakhir bincang kita hari ini. Sudah ada beberapa atensi yang masuk kembali melalui WhatsApp MK FM. Kita sapa kembali Umi ya. Kita awali dengan atensi dari sahabat kita, ini tidak menyampaikan namanya, dari hamba Allah. Izin bertanya, katanya Umi, sedikit cerita di awal, ibu mertua dari sahabat kita ini didiagnosa ada depresi anxiety sudah kurang lebih 1 tahun. Sahabat kita ini menilai dari keluarga suami kurang terbuka, katanya, antar hubungan orang tua dan anak, dan di dalam keluarga jadi terasa canggung, terlebih kurangnya ilmu mengenai agama dari keluarga suami. Dan sahabat kita ingin mengumpulkan bersama dan berbicara antara hati ke hati yang selama ini tidak pernah terungkapkan. Tapi apakah pantas jika sahabat kita ini melakukan hal seperti itu, Umi, katanya? Atau apa yang baiknya harus dilakukan oleh sahabat kita ini melihat kondisi atau situasi di keluarganya yang ingin coba menghadirkan solusi oleh sahabat kita ini, Umi, seperti apa?
1: Kang Herlan, ini di jaringan Umi apa ya? Barusan sempat terputus itu.
0: Oh baik.
1: Uminya sekarang sih udah.
0: Sudah.
1: Terdengar jelas, ya suara Umi ya?
0: Alhamdulillah sudah terdengar jelas di studio Umi.
1: Tadi ya, pertanyaan tapi tadi yang di ujung sempat, tadi Umi ya, tidak menyimak pertanyaannya apa?
0: Iya, jadi tadi sahabat kita ini bercerita bahwa ibu mertuanya
1: ya,
0: didiagnosa ada depresi anxiety sudah kurang lebih 1 tahun, dan menilai bahwa keluarga dari pihak suami ini kurang terbuka antara hubungan orang tua dan anak juga. Nah, sahabat kita ini ingin coba menghadirkan solusi, ingin mengumpulkan bersama, kemudian berbicara dari hati ke hati, namun masih ragunya adalah pantas tidak begitu ya, barangkali seorang menantu begitu, mengambil inisiatif seperti itu, Umi.
1: Ya, mungkin membutuhkan proses ya Kang Herlan ya. Suara Umi terdengar ya Kang Herlan ya?
0: Jelas, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah ya. Butuh proses ya, apalagi dalam kondisi beliaunya kan sakit gitu ya, dalam tanda petiknya gitu. Butuh proses, membangun komunikasi itu kan butuh proses panjang, apalagi kan menantu ya gitu. Apalagi di lingkungan keluarga yang komunikasinya itu tidak kurang lancar gitu. Jadi memang harus dipikir ulang sih, dicari

0: gitu ya. Lebih ahsan lagi gitu kalau idenya, usulannya itu memang melalui suami, bukan kita yang langsung gitu. Atau dimulai dari si teteh ini aja, mengundang gitu. Jadi bukan mengajak, tapi mengundang aja. Mengundang apa? Mengundang makan siang, mengundang yuk kita ngundang yuk ngumpul-ngumpul. Jadi kita yang punya inisiatif, tapi kan harus smooth banget ya Kang Herlan ya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya,
0: nggak bisa terlalu kelihatan seperti kita mau jadi pahlawan, jangan gitu ya. Jadi harus dengan apa? Dengan cara yang sangat bijak sekali gitu. Jadi kita punya inisiatif ya, kita mengundang gitu. Nanti semoga gitu acara seperti itu kan jadi kebiasaan yang diulang gitu ya. Sebetulnya misalnya saya ya, yang saya lakukan juga ya, kadang ngumpul itu kita udah kasih judul ngumpulnya apa, makan aja, ngobrol aja gitu. Nggak selalu ngumpul itu harus ada tausiah misalnya gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, tapi ngumpul makan bersama gitu, obrolan-obrolan yang tidak formal, dari situ kan kita bisa menggali sesuatu gitu. Dan memang tidak bisa to the point, harus bertahap gitu ya, dengan cara yang sangat organik, normal gitu, tidak kelihatan ada sebuah rekayasa apa gitu, seperti itu. Jadi memang bagus gitu niatnya, bukan niat yang bagus harus dikemas dengan kemasan yang bagus gitu ya. Kalau kita mau memberikan hadiah kepada teman kita, hadiahnya bagus, tapi juga harus dikemas dengan bagus, kemudian disampaikan dengan cara yang baik agar yang menerimanya itu bahagia gitu. Memang butuh kerjasama yang harmonis sih dengan pasangan gitu ya. Jadi memang problem ya Kang Heran, problem kita itu sebabnya juga Giga ada. Di antaranya juga untuk memberikan edukasi tentang bekal berkeluarga, tentang bagaimana membangun ketahanan keluarga gitu. Itu Giga terus berjejaring gitu ya dengan pihak-pihak terkait untuk bagaimana memberikan edukasi untuk keluarga Indonesia, yang kita sadari betul bahwa banyak kita nih di Indonesia, umat Islam sendiri, yang sebetulnya bahwa menikah itu harus ada ilmunya. Hmm. Tapi kan berapa persen ya yang sebetulnya ketika menikah itu dengan sadar akan kewajibannya, dengan sadar mengetahui ilmunya, dia memastikan diri dia sudah berbekal untuk perjalanan yang panjang atau belum gitu. Sehingga memang masalah tuh muncul banyak dari berbagai masalah komunikasi, masalah ekonomi, yang itu yang semuanya menjadi potensi-potensi untuk terjadinya krisis keluarga, sehingga kemudian memperbanyak angka perceraian dan anak-anak yang broken home gitu. Jadi gitu ya, tadi caranya aja ya Teh, caranya yang baik, dikemas dengan cara yang baik, komunikasi yang baik gitu ya, sehingga mudah-mudahan apa yang Teteh inginkan itu bisa terwujud. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah, baik Umi. Masya Allah, dan waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini Umi. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan nih, langkah sederhana apa yang bisa kita mulai lakukan gitu ya di keluarga agar rumah lebih dipenuhi rasa syukur nih Umi.
0: Ya, memulai perubahan itu selalu dari diri sendiri. Karena kita mengajak diri sendiri untuk berubah juga tidak mudah, apalagi mengajak pihak lain untuk berubah, mengadakan perbaikan. Maka perbaikan itu mulai dari diri sendiri. Mulailah ketika bangun tidur itu kita dengan ucapan alhamdulillah. Kan memang alhamdulillah ya doanya ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah hari ini saya dihidupkan kembali untuk memulai hari yang baru dengan keadaan sehat gitu ya, bisa beraktivitas. Maka sebetulnya bagi seorang muslim tidak ada ruang untuk malas, itu tidak ada. Ya, apa alasan kita malas? Kewajiban kita banyak, PR kita banyak, kita juga ingin bahagia. Bahagia itu harus dikejar. Kita punya tanggung jawab, hidup ini juga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kita bukan hanya kepada keluarga, tanggung jawab kita juga terhadap bumi, menjaga bumi ini agar tetap bisa menjadi tempat yang nyaman untuk semua manusia, karena bumi diciptakan untuk semua manusia apa namanya diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakses sumber daya yang ada. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang sederhana yang kita mampu. Sejak bangun tidur kita mulai dengan rasa syukur ketika kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana, itu lahir dari hati yang paling dalam, lahir dari iman kita bahwa Allah menghidupkan saya kembali di pagi ini untuk beraktivitas. Itu lahir dari iman sehingga kita juga memiliki tanggung jawab untuk mensyukurinya. Ini dibangunkan kembali itu apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Tersenyum kepada pasangan, tersenyum kepada anak-anak, gitu ya. Makanya assalamualaikum tuh bukan hanya ketika masuk rumah ya. Berpapasan juga kan bagus juga kita. Berpapasan suami dari kamar mandi, kita dari kamar. Assalamualaikum, gitu. Kan bagus juga itu saling mendoakan, gitu. Sehingga aura positif itu selalu tumbuh di dalam keluarga, gitu ya. Selalu tumbuh. Kemudian tadi tak selalu tangan kita selalu ingin di atas. Saya ingin memberi. Memberikan tidak selalu material ya, Kang Herlan ya. Memberi senyuman, memberi pertolongan, memberi kebaikan apapun dengan kata-kata yang positif agar orang lain yang ada di sekitar kita itu bahagia. Kita menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain, insya Allah kita pun akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabillah syadid, gitu ya. Al jazza min jinsil amal. Asal itu sesuai dengan amal yang kita berikan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Itu yang dapat Umi sampaikan.
1: Insyaallah jazakallahu khairan Umi sudah menyampaikan ilmu ya untuk kita semua di pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan bisa mengalirkan pahala jariah juga untuk Umi yang menyampaikan.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan lain kesempatan bisa silaturahim lagi. Selamat kembali Amin. Melanjutkan aktivitasnya Umi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Jazakumullah khairan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan narasumber kita Umi Yusdiana dari Pegiat Keluarga Indonesia atau GIGA Indonesia, sahabat MK. Yang kita ketahui GIGA Indonesia ini adalah sebuah wadah berhimpunnya para pihak ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi ya dalam pembangunan keluarga. GIGA Indonesia telah melakukan berbagai advokasi dan program, diantaranya ada advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, membangun kampung ramah keluarga di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, menguatkan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, juga membuat manajemen risiko bencana sosial ya sahabat MK. Untuk Anda yang ingin lebih kenal ya dengan GIGA dan mengetahui layanan serta program-programnya, silakan dapat akses laman penggiatkeluarga.org atau follow juga Instagramnya di Penggiat Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi juga ya di jelang siang hari ini. Sahabat kita yang sudah menyampaikan atensi ada Pak Yudi di Padalarang. Kalau Pak Yudi ikhtiarnya untuk bisa menghadirkan syukur di keluarga ini adalah mencoba untuk menghadirkan, jadi senantiasa mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika dihadapkan dengan masalah apapun yang menimpa keluarga, katanya. Senantiasa ikhlas, syukur, dan berdoa kepada Allah. Insya Allah setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya ya. Dari Pak Yudi di Padalarang, terima kasih sudah berbagi atensi juga di pagi hari ini. Kemudian ada sahabat Mahdi dari Cimenyan. Sahabat Mahdi menyampaikan, kalau sahabat Mahadi membiasakan mengucapkan alhamdulillah atas segala hal-hal yang terjadi, kemudian lebih dekat dengan ibadah dan mengingat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu ikhtiarnya agar senantiasa hadir syukur dalam keluarga, katanya. Terima kasih sahabat Mahadi sudah menyampaikan atensinya. Terima kasih juga ada sahabat kita Pak Taufik Nuryatno. Kalau Pak Taufik mengucapkan alhamdulillah selalu, ini jadi ikhtiarnya agar senantiasa bersyukur. Umi Seli di Jatinangor juga terima kasih. Kemudian sahabat Fahmi Arif juga terima kasih sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Kita masih akan sambung kebersamaannya. Di termin terakhir nanti akan hadir segmen Murotal Pilihan. Kami sudah siapkan kembali ada 3 pilihan murotal yang dapat dipilih oleh sahabat MK di hari ini. Apa saja pilihan murotalnya langsung kami tawarkan ya sebelum jeda. Di pilihan yang pertama ada Al-Quran Surat Al-Kahfi, silakan dapat Anda pilih. Kemudian pilihan nomor 2 ada Al-Quran Surat Maryam. Dan di pilihan ketiga ada Al-Quran Surat Toha. Silakan pilih salah satunya, pilihan yang paling banyak nanti murotalnya akan kita sama-sama simak sahabat MK ya. Yang akan ditayangkan atau diputarkan selepas program Inspirasi Keluarga hari ini. Silakan pilih salah satunya tadi pilihan murotalnya nomor 1 ada Al-Quran Surat Al-Kahfi, nomor 2 ada Al-Quran Surat Maryam, dan di pilihan terakhir nomor 3 ada Al-Quran Surat Toha. Kirimkan disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaihi.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: 27 menit lepas dari jam 11, kita masuk segmen Murotal Pilihan ya sahabat MQ. Terima kasih sahabat MQ yang sudah memilih pilihan Murotal pagi hari ini. Kami masih nantikan Anda yang ingin memilih Murotal, silakan ada 3 pilihan Murotalnya. Bisa Anda pilih salah satunya yang paling banyak dipilih, nanti Murotalnya akan diputarkan lepas program Inspirasi Keluarga. Nah, yang pertama ada Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian pilihan nomor 2 ada Al-Quran Surat Maryam. Dan di pilihan ketiga ada Al-Quran Surat Thaha. Silakan pilih salah satunya, kirimkan pilihan Anda disertakan nama, usia, alamat ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Terima kasih yang sudah menyampaikan pilihan, ada Ibu Pujasari di Cicadas. Ibu Puja memilih pilihan murotalnya di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian ada Ibu Parilah di GBA3 memilih pilihan nomor 1 juga. Ada Pak Yandi di Buah Batu menyampaikan pilihan di nomor 1 juga Quran Surat Al-Kahfi. Berikutnya kita beralih ke Padalarang, sudah ada Ibu Sari juga yang memilih pilihan di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Kahfi. Ada Pak Edi di Soreang memilih Al-Kahfi juga di pilihan nomor 1. Kemudian ada sahabat Elva Umar di Rancamanyar memilih Al-Quran Surat Al-Kahfi di nomor 1 juga. Terima kasih sahabat Elva. Ada sahabat Mahadi di Cimenyan memilih pilihan juga di nomor 1. Terima kasih juga yang sudah menyampaikan pilihan melalui polling. Ada Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar memilih pilihannya di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dan juga Ibu Heruwati di Cimahi memilih Quran Surat Al-Kahfi juga. Nah, terima kasih sahabat MQ yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya ya di siang hari ini. Pilihan murotal yang paling banyaknya adalah Al-Quran Surat Al-Kahfi ya sahabat MQ, yang nanti akan kita sama-sama simak dan kita murojaah kembali ya sahabat MQ, Quran Surat Al-Kahfi selepas program Inspirasi Keluarga hari ini yang sudah berada di penghujung kebersamaan. Terima kasih sahabat MQ yang sudah menyimak dari awal dan sudah menyampaikan juga atensinya. Mudah-mudahan ilmu yang siang hari ini telah kita simak kembali, ilmu yang Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya. Ini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, keluarga bahagia telah menemani Anda. Selamat meniti kebahagiaan, wujudkan keluarga terbaik.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa?

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu, dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini, semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi, kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu. Tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita, tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmat di mata ini. Tapi ya juga ujian. Lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezinah itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini. kecuali makai saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah, apakah diambil mata ini, tapi yang terberat, diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman dengan mata. Dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan wa amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyuridka bikhairin fala rada li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Semoga Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha menguasai segala-galanya, semoga Allah yang menakdirkan kita bisa ibadah ini benar-benar membukakan hati kita sehingga yakin kepada Allah, yakin kepada janji Allah, yakin kepada jaminan Allah. Karena masalah hidup ini adalah masalah keyakinan. Banyak yang sholat, saum, sedekah, zakat, haji, baca Quran, tetapi masih galau, masih banyak cemas, masih banyak khawatir, takut dengan yang belum terjadi. Penyebabnya adalah kurang yakin kepada Allah dengan janji jaminannya. Dunia sekarang dilanda ujian. Dolar di Indonesia sudah 18.000. Menurut sebagian orang yang bicara ekonomi, ini akan jadi ujian berat bagi negeri ini, juga negeri lainnya. Harga-harga akan tambah naik, barang-barang akan meningkat, daya beli berkurang, bahkan akan ada PHK besar-besaran. Tapi

lana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah maula kami, penolong, pelindung, pemimpin, penjaga kami. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan kepada Allah orang beriman bertawakal. Tenang hadirin, cemas wajar, tapi cemas terus menerus tidak menyelesaikan apapun selain menambah masalah. Mau dolar berapapun harganya, mau keadaan geopolitik ada peperangan, ada bencana apapun, tetap yang menguasai dan menjamin kita adalah Allah. Inilah orang beriman. Kalau orang tidak beriman, akan bersandar kepada gaji, kepada penghasilan, kepada aset, kepada dolar, kepada uang, kepada relasi. Bagi orang beriman, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jangan menyiksa diri dengan sesuatu yang belum terjadi. Besok, lusa yang akan datang belum terjadi. Belum tentu terjadi apa yang kita cemaskan. Belum tentu hidup. Mau apa kita menyiksa diri dengan yang belum terjadi? Tentu saja memprediksi boleh, membuat perencanaan harus, antisipasi silakan, menyempurnakan ikhtiar bagus, tapi jangan pernah bersandar kepada rencana, jangan pernah bersandar kepada ikhtiar, jangan pernah bersandar kepada keahlian, jangan pernah bersandar kepada aset. Bersandar hanya satu saja, kepada pemilik, penguasa, penentu segala-galanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan takut. Banyak yang menghadapi cobaan situasi ekonomi lebih sibuk memikirkan ikhtiar. Ketahuilah hadirin, ikhtiar itu ibadah, sama sekali tidak menentukan. Yang menentukan kita bisa keluar dari seluruh masalah apapun, ekonomi, kesehatan, keluarga, atau apapun, adalah takwa. At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar apapun masalahnya. Seberat sepelik apapun, takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah janji memberikan rezeki yang tidak terpikirkan, tidak diduga-duga, tidak terprediksi akan datang. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang hatinya bulat, tawakal hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada apapun, siapapun selain hanya Allah, penguasa, pemilik, penentu segala-galanya, bulat, dan Allah tahu siapa yang tawakal, dijamin pasti dicukupi. Kita tidak perlu harus punya tabungan, tidak harus kita memprediksi punya simpanan, deposit, punya aset, punya tawakal yang membuat kita akan dicukupi. Sayang sekali tidak banyak orang yang fokus ke sini. Lari ke sana, lari ke situ, bergantung sana, bergantung situ, menghibah, memelas ke sana sini. Bukan begini orang beriman. Ikhtiar itu akan efektif kalau dibimbing oleh Allah. Kalau kita makin dekat dengan Allah, disebut takwa, makin bulat hati kita bersandar kepada Allah, maka otak ini, hati ini pertama akan ditentramkan oleh Allah. Tidak takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini sudah enak hadirin. Rezeki yang paling mahal itu sakinah. Tidak gentar menghadapi hidup ini. Banyak orang yang persoalan cetek saja sudah panas.

Bagi orang yang beriman, tidak ada yang harus membuat kita panik. Segala urusan ada dalam genggaman Allah. Tidak akan menimpa musibah tanpa izin Allah. Tidak akan hilang musibah tanpa pertolongan Allah. Urusan kita dengan Allah, bukan urusan ekonomi. Kalau kita benar-benar takwa tawakal, yakin kepada Allah, berbaik sangka ke Allah, berusaha memperbaiki perintah Allah, menaati perintah Allah, satu, nanti hati kita tidak akan galau, tidak cemas, tidak gentar, tenang, benar-benar tenang. Selanjutnya Allah akan membimbing otak ini. Ini otak bukan punya kita. Ini otak ciptaan Allah, milik Allah. Tidak ada yang bisa terpikir kecuali Allah yang memberikan ide. Nanti Allah membimbing otak kita sehingga kita berpikir yang benar. Kalau harus menyelesaikan masalah, Allah mudah sekali mengatur urusan. Kalau lewat orang, kita ketemu dengan orangnya. Kalau harus dapat modal, nanti modal itu akan datang kepada kita. Semua urusan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Wa iyuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala rada li fadlih, tidak ada yang bisa menolaknya. Makanya jangan dulu sibuk dengan rencana, sibuk dengan ikhtiar, sibuk, bukan itu, itu nanti akan jadi juga, tapi dibimbing oleh Allah. Jadi efektif pikiran kita, hati tenang, pikiran jernih, ide, gagasan, solusi nanti akan ada. Kalau harus lewat orang, ide itu kita ketemu dengan orangnya. Masya Allah, semua orang ciptaan Allah, semua makhluk ciptaan Allah, tidak akan datang kepada kita membawa rezeki kita kecuali Allah yang menggerakkan. Enak hadirin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Minimal ada 5 hal untuk membantu meningkatkan ketakwaan kita. Satu, husnuzon kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Berbaik sangkalah, pasti musibah ini membawa kebaikan. Ujian ekonomi ini sudah diukur oleh Allah, tidak ada yang berat. Allah sudah tahu keperluan kita sekarang, besok, lusa, yang akan datang. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu keperluan keluarga, keperluan anak. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Mudah bagi Allah menolong kita. Jagat semesta ini milik Allah. Dunia ini kecil, tidak ada artinya. Baik sangka adalah ciri ketakwaan. Dua, perbaiki dan perbanyak sujud kepada Allah dalam sholat. Kenapa? Wasta'inu bisabri wassalah. Banyak orang yang sholat tapi tidak berkualitas. Padahal janji Allah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar datang dari husnuzon kepada Allah, dan paketnya adalah sholat. Maka tepat waktu, berjamaah di masjid, itu kunci solusi. Demi Allah hadirin, Allah menyaksikan kita sholat, kita jalan ke masjid, kita cari saf yang utama. Allah menyaksikan siapa yang malas ke masjid, siapa yang jarang sholat, siapa yang malas sholat. Allah menyaksikan siapa yang tahajud, yang duha, yang memohon kepada Allah dengan memperpanjang dan menikmati sujud. Sujud itu ciri kedekatan seseorang dengan Allah. Tiga, infak sedekah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hamba yang senang menolong yang lain. Jadi kalau situasi semakin sulit, kita harus lebih banyak sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Mulai sulit, wajah jadi sedekah dengan senyum. Sedekah dengan perkataan baik. Sedekah dengan mungut sampah. Sedekah dengan nolong menyeberangkan orang. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, niatkan sedekah. Lillahi ta'ala, Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Makin banyak menolong,
makin ditolong. Memang demikian SOP-nya. Ibadah sholat itu kepada Allah kebaikannya, ibadah sedekah itu kepada makhluk Allah. 4. Al-Quran. Semua mukjizat sudah sirna seiring dengan wafat Nabi yang diberi mukjizat, kecuali Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Tidak paham saja kita membaca Al-Quran sudah mendapat kebaikan yang banyak. Satu huruf, satu kebaikan dikali 10. Makin banyak kita membaca Al-Quran dengan ikhlas, apalagi kita berusaha memahaminya dan sekuat tenaga mengamalkannya, berubah nasib kita. Banyak juga yang membaca Al-Quran tapi sulit, boleh jadi belum bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Oleh karena itu jangan pernah lepas dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah akhdaha barakah, membawanya berkah, tarkaha hasrah, meninggalkannya penyesalan. Bacalah surat Al-Baqarah di rumah. Makin banyak kita baca Quran, bisa sempurnakan, lihat saja. Makin banyak baca Quran dengan ikhlas, Allah pasti melihat kita sedang baca Quran, makin dimudahkan urusan kita. Hati tenang, pikiran jernih, urusan akan tertata dengan sendiri. Aneh tapi nyata, karena ini adalah mukjizat yang oleh Allah disiapkan untuk membuka pertolongan Allah untuk kita. Bagi yang belum bisa baca Quran, cepat belajar. Bagi yang sudah bisa, pakai target. Kita akan menikmati hidup ini justru dekat dengan Al-Quran. Dan yang kelima, perbanyak istighfar, air mata tobat. Mengapa? Karena wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena perbuatan dosamu sendiri. Jadi setiap maksiat yang kita lakukan, lirikan mata, ucapan, pikiran, hati, perbuatan, semuanya akan kembali kepada kita dalam aneka bentuk musibah. Minimal gelisah, resah, sedih yang tidak ada ujungnya. Oleh karena itu, kejarlah, hapus peluang kita dihimpit masalah dengan memperbanyak tobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, melazimkan astagfirullah, ampuni saya ya Allah, satu, Allah akan mengubah hati yang penuh kecemasan jadi tenang. Dua, Allah memberi jalan keluar dari apapun masalahnya. Dan yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib, Allah memberi hadiah rezeki yang tidak diduga-duga. Prasangka baik kepada Allah sehingga bertawakal, perbaiki dan perbanyak sholat, senantiasa bersedekah dengan kebaikan apapun, ikhlas, akrabkan diri dengan Al-Quran, perbanyak istighfar dalam mengiringi ikhtiar kita, nanti Allah akan menuntun ikhtiar kita. Semua urusan pemiliknya hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang perlu kita takuti menghadapi ujian apapun. Takutlah kita tidak ditolong oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya hayyu ya qayyum, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Allahumma ati nafsi taqwaha, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakiha, anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah ya arhamar rahimin, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Duhai Allah yang maha menatap, ampuni selama ini kami sering sekali melupakanmu, kami sering berburuk sangka padamu, kami jarang mensyukuri nikmatmu. Ya Allah, ampuni segala kemusyrikan kami, segala kemunafikan kami, segala kebusukan hati kami. Ya Allah, ampuni dosa yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni maksiat yang tidak sengaja, yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal mutawakkilin waj'alna minal mukhlasin waj'alna minal muhsinin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hakim salat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan shofnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu akbar.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wasubhanallahi mukrota wa asila. Wasubhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
7: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
8: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
9: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
10: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
11: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
12: Ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Usaha pertambangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang...
0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.

0: diantaranya mengenai ditengarai langgar regulasi dan berpotensi rusak lingkungan, Pemprov Jabar tutup 3 lokasi tambang di Garut. Sampah meluber tutup jalan, Pemkab Cirebon turunkan alat berat. Jadi pelopor gerakan peduli sampah di Subang Selatan, Pemuda Tenjolaya bangun TPS swadaya. Saya Gilang Pembudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebuah video gunungan sampah yang meluber hingga menutup jalan di tempat pembuangan sampah Pasar Minggu, Kabupaten Cirebon, viral di media sosial. Kamis siang, sampah yang tidak diangkut selama hampir satu bulan itu tak hanya membuat akses lalu lintas menyempit, tapi juga memicu aroma tak sedap. Dinas Lingkungan Hidup menurunkan 7 dump truck dan 1 alat berat untuk membersihkan sampah setinggi lebih dari 3 meter itu.
1: Sampah yang berasal dari pedagang pasar dan masyarakat setempat itu hampir satu bulan tidak diangkut hingga menggunung setinggi lebih dari 3 meter. Tidak hanya membuat badan jalan tertutup material sampah yang meluber, gunungan sampah ini juga memicu aroma tak sedap. Warga maupun pengunjung pasar yang beraktivitas di sekitar lokasi bahkan harus menutup hidung karena menyengatnya bau sampah yang didominasi limbah plastik dan sisa makanan. Kondisi ini membuat warga tidak nyaman, terlebih saat hujan turun yang menyebabkan aroma semakin menyengat. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengerahkan 7 unit dump truck dan 1 unit alat berat untuk membersihkan material sampah. Pembersihan dilakukan secara estafet guna mempercepat proses pengangkutan sampah yang menggunung dan menutup akses jalan tersebut. Petugas juga berencana melakukan pembersihan secara berkala agar tidak kembali terjadi penumpukan sampah di lokasi.
2: Mengadakan pengurasan di TPS Pasar Minggu, mudah-mudahan dengan pengurasan ini akan menjadi tambah nyaman, dan kami himbau juga kepada para pedagang untuk dapat memanfaatkan sampah organik ini menjadi yang lebih bermanfaat, misalkan ada masyarakat yang membutuhkan untuk makanan magot.
0: Menyusul ditemukannya pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, Pemprov Jabar dan Pemkab Garut akhirnya menutup aktivitas penambangan pada 3 titik lokasi di Kecamatan Leles.
3: Penutupan dilakukan Bupati Garut Abdusi Syakur Amin bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jabar, Bambang Tirto Yuliono, saat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Leles Rabu 3 Juni. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menegaskan, penutupan merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan demi menciptakan ketertiban. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
4: Konsisten penegakan aturan yang intinya adalah membuat negara ini lebih aman, tertib, tetap bisa melaksanakan pembangunan tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.
3: Sementara Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Bambang Tirto Yuliono mengungkapkan, kendati sektor pertambangan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup aspek teknis, sosial ekonomi, hingga lingkungan. Bambang menjelaskan alasan penghentian sementara operasional ketiga lokasi yakni belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan, serta adanya pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum.
5: Kegiatan usaha tambang yang dari Jawa Barat ini sangat diperlukan ya untuk memenuhi kebutuhan buat pembangunan, dan implikasinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Yang kedua, di dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, dari aspek sosial ekonomi, dari aspek teknis ya. Ini pun menjadi parameter di dalam melakukan sebuah kegiatan usaha tambang, dan selalu kami lakukan evaluasi.
0: Tim Resmob Polrestabes Bandung menangkap seorang pelaku begal sadis yang merupakan warga Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka lantaran melawan dan berusaha kabur saat ditangkap.
6: Wakapolrestabes Bandung Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Wahyudi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian khusus karena tidak hanya merampas barang milik korban, tetapi tersangka RP juga memperkosa korbannya. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan mengincar pemotor perempuan yang melintas pada malam hari. Tersangka beraksi dengan cara mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau agar korban tidak berdaya. Di hadapan penyidik, tersangka RP mengakui telah melancarkan aksi kejinya tersebut lebih dari 2 kali. Data sementara yang dimiliki polisi, terdapat 2 korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual di lokasi yang sama.
7: Kejadiannya yang berlangsung pada malam hari sekitar pukul 01.00 Indonesia Barat, korban berjalan sendirian.

0: lalu dihentikan, tiba-tiba ada tersangka RP dirampas motor dan handphone korban oleh pelaku. Setelah dirampas, pelaku melakukan aksi selanjutnya terhadap korban di sekitar Jalan Cirangan, di mana korban dipaksa juga untuk berhubungan badan dengan pelaku.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menjadi pusat peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Pemkab setempat menilai peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melihat langsung wilayah yang masih membutuhkan pembangunan.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor menilai kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melihat langsung kondisi wilayah yang masih membutuhkan pembangunan. Meski akses jalan menuju Desa Malasari telah dibangun, fasilitas pendidikan di wilayah ini masih terbatas. Sekolah SMP dan SMA di desa tersebut bahkan hanya beroperasi 2 kali dalam seminggu akibat keterbatasan ruang kelas dan status lahan yang berada di kawasan hutan lindung. Selain infrastruktur dan pendidikan, peringatan Hari Jadi Bogor kali ini juga mendorong perputaran ekonomi warga, mulai dari penyewaan rumah hingga penyediaan konsumsi seluruhnya dikelola masyarakat setempat.
3: Mungkin jadi sesuatu hal yang baru dilaksanakan di luar kantor pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi tentunya ini menjadi sebuah momentum kita bersama. Pada saat ingin melihat Kabupaten Bogor berubah, kita butuh kebersamaan dan persatuan bersama-sama.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap semangat kebersamaan dan pemerataan pembangunan di Desa Malasari dapat menjadi awal perubahan bagi wilayah lain di Kabupaten Bogor.
1: Program Makan Bergizi Gratis, MBG, memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi para petani sayur di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kehadiran program nasional itu terbukti mampu mendongkrak stabilitas harga komoditas sayuran di tingkat lokal, mempercepat penyerapan hasil panen, sekaligus menjamin kelangsungan pendapatan keluarga petani.
4: Menurut Bayu Sudrajat, salah seorang petani di Cipanas, sayur pokcoy dulu biasa dijual Rp7.000, sekarang bisa sampai Rp14.000-Rp15.000. Bayu mengungkapkan, lonjakan harga yang positif tidak hanya terjadi pada komoditas pokcoy, melainkan juga merata ke komoditas lain seperti daun bawang. Menurutnya, program MBG secara langsung memotong jalur distribusi rumit yang selama ini membebani para petani kecil.
5: Sebelumnya kan 7.000 seadanya MBG, sekarang udah menaik Pak, mencapai 14.000, 15.000. Tapi mudah juga sih jualnya. Jadi kan kalau dulu kan harus ke pasar gede semua. Nah, selama ada MBG sekarang, ya banyak kan yang pada ngambil di kebun juga banyak gitu kan.
4: Sentimen positif serupa turut diutarakan oleh Sidik, rekan sesama petani sayur di Cipanas. Ia mengakui, rantai pasok yang tercipta berkat kebijakan MBG membuat hasil tani mereka habis terserap pasar dalam waktu singkat. Lonjakan pendapatan ini diakuinya sangat meringankan beban kebutuhan dapur dan operasional rumah tangga sehari-hari. Membaiknya iklim ekonomi di sektor hulu pertanian ini membuat para petani di Cipanas menaruh harapan besar agar program pemenuhan gizi gratis ini terus dipertahankan secara berkelanjutan.
6: Ada MBG, alhamdulillah peningkatan sayuran sedikit-sedikit agak menaik, itulah penghasilan sekarang menaik.
1: Sekelompok pemuda di Kampung Tenjolaya, Desa Sukamelang, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, menunjukkan aksi nyata kepedulian terhadap lingkungan dengan membangun tempat pengolahan sampah, TPS, secara swadaya. Gerakan ini digagas melalui komunitas Hipata Peduli Sampah atau KOPHAS yang dibentuk oleh himpunan pemuda, pelajar, santri, dan mahasiswa Tenjolaya.
7: Inisiatif hadir di tengah persoalan pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di wilayah Subang Selatan. Salah satunya setelah penutupan TPS Campernik di Jalan Cagak yang sempat membuat masyarakat kesulitan mencari lokasi pembuangan sampah. Ketua Hipata Dedi Supriyadi mengatakan gerakan COPAS lahir dari kesadaran para pemuda yang melihat kondisi lingkungan perlu mendapat perhatian bersama. Di situ muncul semangat untuk bergerak dan mengajak masyarakat melalui aksi nyata dalam pengelolaan sampah. Komunitas yang baru berdiri sekitar 1 bulan tersebut kini rutin menggelar kegiatan bersih-bersih lingkungan 2 kali dalam sepekan. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah dan diolah di TPS Copas yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat dan Karang Taruna setempat. Menurut Dedi, seluruh fasilitas yang ada saat ini termasuk TPS dan tungku pengelolaan sampah dibangun dari swadaya masyarakat. Namun demikian, mereka masih menghadapi keterbatasan armada operasional sehingga pengangkatan sampah masih mengandalkan kendaraan milik anggota Karang Taruna secara bergantian.
8: kami melihat kondisi lingkungan yang perlu mendapat perhatian bersama. Dari situ muncul kesadaran untuk bergerak dan mengajak anggota Hipata masyarakat melakukan aksi nyata dalam pengolahan sampah. Semua fasilitas yang ada saat ini dibangun dari swadaya, masyarakat, dan teman-teman Karang Taruna. Dari Kas Karang Taruna, kami berusaha memaksimalkan apa yang ada untuk kepentingan bersama. Namun di sini juga kami masih kekurangan armada operasional.
9: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
11: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
12: Saya Abu Syauqi. Keluarga yang paling mudah diterjemahkannya adalah surga. Dia adalah satu tempat yang paling indah di muka bumi, the best place in the world. Itu adalah rumah dan keluarga kita. Oleh karena itu jangan jadikan keluarga itu menjadi neraka. Harus jadikan surga, ya. Itu kalimat yang paling mudah diterjemahkan. Keluarga adalah surga. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

BTMK barangkali saat ini sedang menggapai impian-impian begitu ya. Sebagaimana kalimat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ketika aku berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan apa yang aku minta, aku bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan apa yang aku minta, aku lebih bahagia. Karena yang pertama pilihanku, sedangkan yang kedua pilihan Allah. Dan pilihan Allah pastilah yang terbaik untukku. Sahabat MK, betapa menakjubkan begitu ya urusan orang-orang yang beriman. Karena semuanya baik ya sahabat MK. Orang-orang beriman itu hatinya tenang, dadanya lapang sahabat MK. Karena mereka yakin tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Dan tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu lebih baik. Sahabat MK, semua ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya, begitu ya.

sahabat MKL, alhamdulillah inspirasi siang kembali hadir menemani Anda di hari Jumat. Di tanggal 5 Juni 2026, bertepatan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Insyaallah sahabat MK bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang insyaallah akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti sahabat MK. Dan seperti biasa sahabat MK, kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, meskipun diuji dengan sakit yang lama, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, beliau terus berdoa dan berharap kepada Allah. Pertanyaannya, sikap tidak menyalahkan Allah saat tertimpa musibah disebut apa sahabat MK? Sikap tidak menyalahkan Allah saat tertimpa musibah ini disebut apa sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Yang telah terlewati, sahabat MK, kami juga hadirkan nasyid pilihan yang dapat Anda pilih 3 diantaranya dan insya Allah akan kami putarkan di akhir segmen nanti. Anda juga sahabat MK dapat berkirim salam silaturahmi serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini. Sambil menemani siang hari Anda, kami hadirkan kembali satu nasyid untuk Anda di siang hari ini.

0: Sobat Enki, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
1: apa aku gak ikhlas ya.
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar nggak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
8: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Hidup ini tentang ujian begitu ya. Maka jangan berhenti untuk terus belajar, sahabat MG. Dan insya Allah di siang hari ini kita akan belajar meneladani kesabaran Nabi Ayub alaihi salam dalam menghadapi ujian kehidupan, sahabat MG.

Sobat MK, dalam kehidupan, ujian berupa hilangnya harta atau bahkan kesehatan sahabat MK maupun keluarga, ini merupakan keniscayaan begitu ya, yang kerap melanda kita ya sahabat MK. Namun sahabat MK, di balik setiap cobaan ini terdapat hikmah besar begitu ya, mengenai arti kesabaran dan ketawakalan sahabat MK. Salah satu keteladanan tertinggi dalam sejarah peradaban Islam sahabat MK adalah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Seorang hamba yang disanjung Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub alaihi salam, adalah seorang yang sabar. Quran Surat Sad ayat 44. Sahabat MK, Nabi Ayub alaihi salam pada mulanya merupakan sosok yang diberkahi kelimpahan materi sahabat MK. Beliau memiliki ternak yang tidak terhitung jumlahnya, aset tanah yang luas sahabat MK, bahkan sahaya begitu ya, serta keluarga yang harmonis dengan banyak keturunan sahabat MK. Namun status sosial dan kekayaan tersebut ini tidak sedikit pun melalaikannya ya dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian dimulai ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil seluruh harta kekayaan Nabi Ayub alaihi salam dan mewafatkan anak-anaknya sahabat MK. Namun tidak berhenti di situ, beliau ditimpa penyakit fisik yang berat ya sahabat MK, dalam kurun waktu yang sangat lama, bahkan diriwayatkan mencapai 18 tahun sahabat MK. Dan kondisi tersebut ini membuat beliau terisolasi dari lingkungan sosial. Kemudian sang istri setianya ini terus mendampingi dengan penuh pengorbanan sahabat MK.

0: Sahabat MK, puncak dari keteladanan Nabi Ayub alaihissalam adalah ketika beliau menolak untuk mengeluh meskipun kondisi ekonominya jatuh ke titik nadir, sahabat MK. Hingga sang istri ini harus menjual rambutnya begitu ya demi menyambung kehidupannya, sahabat MK. Namun saat ditawari untuk berdoa memohon kesembuhan, Nabi Ayub alaihissalam menjawab dengan penuh ketulusan, sahabat MK.
1: Kuasa, namun ku sadari dan aku mengerti.
0: Aku telah hidup 70 tahun dalam kondisi sehat. Lantas, apakah sedikit bagi Allah dengan aku bersabar karenanya selama 70 tahun?
1: Ku bertanya,
0: sahabat MK, kesabaran ini bukan berarti pasif begitu ya. Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan adab berdoa yang luar biasa saat mencapai puncak penderitaannya, sahabat MK. Wahai Robku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, sedangkan Engkau adalah Rob yang maha penyayang dari semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Sahabat MK, doa ini tidak bernada menuntut ya, melainkan sebuah pengakuan atas kelemahan diri di hadapan kasih sayang Sang Holik, sahabat MK. Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam dengan memerintahkannya menghentakkan kaki ke bumi, sahabat MK. Yang kemudian ini memancarkan air sebagai obat dan minuman. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyembuhkan fisiknya, sahabat MK, tetapi juga mengembalikan harta dan keluarganya ini berlipat ganda sebagai ganjaran atas kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, sahabat MK.

kesabaran bukan menjadi kunci ya sahabat MK bagi setiap orang. Biarkan aku. Ini merupakan kunci bagi setiap orang untuk bisa bertahan dalam setiap ujian kehidupan, sahabat MK. Nabi Ayub alaihissalam ini merupakan figur yang mengalami ujian yang begitu berat, sahabat MK, hingga kehilangan segalanya. Namun, dibalik cobaan yang datang pada dirinya, Nabi Ayub alaihissalam ini menjadikan ujian yang berat sebagai hidayah, sahabat MK, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, meneladani kesabaran Nabi Ayub alaihissalam ini merupakan upaya untuk bertahan dalam kesulitan dan menjadi bentuk keyakinan bahwa sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini merupakan bagian dari takdir Allah ya sahabat MK. Dan insya Allah berakhir dengan hikmah yang luar biasa, sahabat MK.

Sahabat MK di dalam Islam mengajarkan jalan menuju ketenangan jiwa ini dengan kekuatan iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tenang bukan berasal dari tidak hadirnya masalah dalam hidup sahabat MK, tetapi dari keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu hadir sahabat MK, selalu hadir dalam setiap langkah dan di balik setiap ujian. Ini insya Allah terdapat hikmah ya sahabat MK. Aku bertanya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa ujian adalah bagian dari hidup ya sahabat MK. Dan kesabaran ini merupakan kunci utama untuk menghadapinya sahabat MK. Sabar ini berarti percaya bahwa setiap cobaan yang hadir ini insya Allah akan membawa hikmah ya sahabat MK.

Sahabat MK, Nabi Ayub alaihissalam dikenal sebagai salah satu nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa, sahabat MK. Kesabarannya dalam menghadapi ujian dalam hidupnya, mulai dari ujian harta, sahabat MK, penyakit kulit, dan kehilangan keluarganya. Namun, Nabi Ayub ini tetap bersabar ya, sahabat MK. Nabi Ayub diberi ujian selama 18 tahun, namun yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam ini tetap sabar, sahabat MK, berdoa dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu.

Doa dan kesabaran, sahabat MK, ini merupakan dua kekuatan utama yang membentuk perjalanan seorang muslim ya. Dan kedua hal ini saling terkait untuk menghadapi ujian serta cobaan hidup, sahabat MK. Doa juga ini menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui kelemahan diri, sahabat MK, dan membuka pintu rahmatnya ya. Sahabat MK, dengan berdoa, seorang hamba ini menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung ya, sahabat MK. Doa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Ghafir

0: Sahabat MG, kesabaran ini merupakan akhlak yang ditekankan dalam Islam begitu ya. Sabar ini tidak hanya berarti menahan diri, sahabat MG, menahan diri dalam menjalani kesulitan dalam hidup. Namun sabar juga ini tetap teguh ya dalam beribadah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: musikpositif.com.
0: Sahabat MK, dalam konteks ujian hidup, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang agung bagi orang-orang yang bersabar, sahabat MK. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.
2: Karena aku bisa melewatinya, ini yang terbaik.
0: Sahabat MK, hikmah dari kesabaran saat kesulitan ini akan membuka pintu pahala tanpa batas begitu ya. Dan ini meneguhkan bahwa ujian, sahabat MK, sejatinya merupakan ladang pahala bagi orang beriman. Karena kesabaran ini tidak hanya menjadi tameng dalam menghadapi ujian duniawi, sahabat MK, tetapi juga ini merupakan pondasi kokoh dalam kehidupan ya, dalam kehidupan beragama, sahabat MK, mengokohkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: sahabat MK meneladani sifat sabar dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, Al-Quran memberi petunjuk sahabat MK kepada umat Islam agar menetapi ya kesabarannya ini dengan sholat sahabat MK. Karena sholat merupakan sarana komunikasi hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta dapat membimbing manusia sahabat MK agar bisa mengendalikan emosi ya, yang ada dalam diri manusia. Sahabat MK, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dalam ayat tersebut, sahabat MK menjelaskan bahwa orang-orang yang sempurna dalam Islam ini sholatnya bisa dipastikan memiliki tingkat kesabaran yang tinggi pula ya sahabat MK. Baik dalam mengendalikan emosi maupun menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang keji dan munkar sahabat MK. Sahabat MK, berbicara tentang sabar, ini yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah ya sahabat MK. Sabar dalam menghadapi musibah, ini bisa diartikan sahabat MK, ketika seseorang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu berupa bencana alam sahabat MK, maupun kehilangan harta benda ya, serta musibah lainnya sahabat MK. Maka kita harus bisa mengendalikan atau mengontrol emosi kita sahabat MK, serta harus menanamkan sikap ikhlas begitu ya.
1: Rasa tak kuasa, namun ku sadari dan aku mengerti.
0: Sahabat MK, orang yang selalu sabar dalam beribadah dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka senantiasa ini dapat menunjukkan sikap ikhlas ya pada dirinya sendiri sahabat MK. Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat mencintai hambanya yang sabar sahabat MK dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba Allah, kita harus mampu mengendalikan dan menjaga diri ya sahabat MK, agar selalu dalam kesucian dan menjauhkan diri dari segala perbuatan yang bisa mengarah pada kemaksiatan sahabat MK, dan mampu berbuat baik kepada diri sendiri maupun orang lain sahabat MK.

0: bersih. Sahabat MK belajar dari meneladani kesabaran Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi ujian kehidupan, sahabat MK. Kalau menurut Anda, ketika menghadapi ujian yang berat, sahabat MK, apa yang paling membantu Anda untuk tetap kuat, sahabat MK? Apakah yang pertama, sahabat MK, memperbanyak doa dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau yang kedua, ini meyakini bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya ya, sahabat MK? Serta yang ketiga, ini dukungan dari keluarga dan sahabat. Yang keempat, sahabat MK, ini bersabar sambil terus berikhtiar begitu ya. Dan yang terakhir, ini yang kelima, mengingat bahwa semua yang dimiliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Biarkan aku malam menangis di sepanjang salat.
0: Sahabat MK, silahkan disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, meskipun diuji dengan sakit yang lama, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Nabi Ayub alaihissalam ini terus berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertanyaannya, sahabat MK, sikap tidak menyalahkan Allah saat tertimpa musibah ini disebut apa, sahabat MK? Sikap tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala saat tertimpa musibah disebut apa, sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811 224 1027, 0811 224 1027. Dan insyaallah, sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah berbagi begitu ya, dari kisah meneladani kesabaran Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi ujian kehidupan, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, ketika menghadapi kehilangan atau ujian yang berat, apa yang paling membantu Anda untuk tetap kuat, sahabat MK? Apakah yang pertama, memperbanyak doa dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau yang kedua, sahabat MK, meyakini bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya, begitu ya? Serta yang ketiga, ini dukungan dari keluarga dan sahabat-sahabat MK. Dan yang keempat, ini bersabar sambil terus berikhtiar. Dan yang terakhir, yang kelima, mengingat bahwa semua yang dimiliki. Atau yang kedua, sahabat MK, meyakini bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya, begitu ya? Serta yang ketiga, ini dukungan dari keluarga dan sahabat-sahabat MK. Dan yang keempat, ini bersabar sambil terus

Silahkan disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini ya, sahabat MK. Berhubung sudah jam 14, sahabat MK, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami, sahabat MK, dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Proses penataan kabel udara tetap mengutamakan stabilitas pelayanan publik. Bandung siap jadi kota terdepan implementasi AI untuk pelayanan publik. Lindungi kuliner tradisional dari kepunahan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Proses penataan melalui pemotongan kabel di kawasan Jalan Asia Afrika Kota Bandung ditunda hingga seluruh sistem cadangan jaringan benar-benar siap. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan keputusan tersebut diambil untuk memastikan tidak terjadi gangguan terhadap layanan publik yang bergantung pada koneksi internet mulai dari layanan perbankan hingga sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurut Farhan, dari hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan masih ada sejumlah operator yang belum menyelesaikan proses migrasi jaringan ke kabel bawah tanah. Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen menertibkan kabel-kabel udara yang selama ini mengganggu estetika kota dan melanggar ketentuan. Farhan memastikan penertiban kabel udara tetap berjalan di titik-titik yang telah memenuhi persyaratan teknis. Setelah mendapat konfirmasi bahwa sistem cadangan telah aktif dan siap digunakan, proses pemotongan dapat dilakukan tanpa jeda layanan.
1: Kalau kita sebagai regulator yang pasti tetap akan melakukan pemotongan. Cuman dalam pemotongan ini kita harus mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap, jangan sampai terjadi dampak negatif, terjadi yang namanya blackout layanan publik. Kalau kita mau potong, ya kita mesti pastikan bahwa semua backup berjalan untuk pelayanan publik. Nanti begitu ini dipotong, maka tinggal langsung switch ke yang ada di kabel bawah tanah. Kalau di sini sih langsung, nggak boleh ada jeda, nggak boleh ada jeda. Langsung nyala, langsung nyambung. Makanya kita, tadi saya begitunya, gimana ini udah siap belum? Pindahkan kali ini udah siap, ini kita potong.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Bandung memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kota terdepan dalam implementasi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI yang berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Farhan mengungkapkan penerapan AI di lingkungan pemerintahan daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Implementasi teknologi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik, meningkatkan ketepatan pengambilan kebijakan, mendorong efisiensi birokrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Meski demikian, Farhan mengingatkan secanggih apapun teknologi AI, peran manusia tetap tidak tergantikan. Oleh karenanya, seluruh pemangku kepentingan di Kota Bandung diajak untuk membangun budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi dan tidak takut menghadapi perubahan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap menghadapi kemarau 2026 yang disebut sebagai kemarau Godzilla di wilayah Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau panjang yang terjadi akan melanda 93% wilayah Jawa Barat mulai Juli hingga Agustus. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan sudah memprediksi dampak akibat kemarau tersebut antara lain kekurangan air untuk irigasi pertanian dan kekurangan air bersih untuk kebutuhan di perkotaan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan mitigasi berupa dengan penyediaan cadangan air, baik dengan penyaluran lewat irigasi maupun melalui suplai kendaraan.
2: Di beberapa wilayah yang rawan krisis air bersih, maka kita melakukan tiga hal. Yang pertama, menyiapkan sarana dan prasarana air bersih dalam waktu cepat. Yang kedua, menyiapkan

0: Bukan saran untuk mengangkut jaringan air bersih menuju lokasi rawan. Yang ketiga adalah menyambungkan jaringan air bersih ke wilayah tersebut apabila waktunya masih mencukupi.
1: Sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Patenggang, Desa Alam Endah, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, habis terbakar pada Rabu siang kemarin. Asap hitam pekat membumbung tinggi, terlihat hingga radius 2 km. Komandan Regu Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung, Dindin, mengatakan lokasi yang terbakar adalah sebuah ruko yang difungsikan sebagai penyalur gas LPG dan terdapat sebuah pom bensin mini. Dindin mengakui upaya pemadaman api sempat terhambat karena lokasi pengambilan air jaraknya cukup jauh, juga banyaknya material yang mudah terbakar.
2: Kebakaran yang kita temukan ada tumpahan, satu drum, pertalit, solar juga. Untuk penanggulangan kebakaran ini, ya memang kesulitan ada di tumpahan oli tersebut. Akses untuk pengambilan air memang cukup jauh.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya melindungi kuliner tradisional dari kepunahan dan klaim sepihak negara lain, antara lain melalui riset sains dan teknologi yang melibatkan kalangan akademisi seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat Iyendra Sofyan mengatakan, langkah strategis seperti pengembangan teknologi fermentasi kuliner menjadi upaya memperkuat pencapaian Jawa Barat supaya berhasil menembus angka 200 warisan budaya tak benda bersertifikat resmi pada tahun 2025. Menurutnya, teknologi fermentasi sudah diterapkan oleh para leluhur secara alamiah, diantaranya dengan menggunakan media pembungkus daun. Namun kehadiran riset modern dengan pemanfaatan bakteri terukur mampu membuat proses tersebut lebih konsisten dan siap menuju standarisasi industri tanpa menghilangkan nilai tradisinya.
4: Nah, tentunya proses teknologi fermentasi ini tentunya bisa mendukung untuk pengembangan gastronomi. Nah, terutama untuk misalnya memproduksi yang lebih masif gitu ya. Kalau hanya 1-2 mungkin fermentasi kita kayak zaman dulu bisa dilakukan. Tapi kalau ingin menjadi sebuah industri, terutama untuk UMKM, saya kira perlu dibantu dengan media tadi.
1: Institut Teknologi Bandung atau ITB berkomitmen mendukung teknologi dalam pangan melalui Festival Akulturasa pada 19 Juni 2026 yang memadukan unsur inovasi sains dengan nilai-nilai budaya lokal. Wakil Rektor ITB Andrianto Rikrik Kusmara mengatakan, riset pangan tersebut melibatkan kolaborasi sejumlah lembaga di bawah naungan ITB. Festival yang berkolaborasi dengan mitra tersebut bertujuan agar inovasi pangan hasil kurasi universitas tidak berhenti di laboratorium, melainkan diadopsi oleh pelaku usaha untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Andrianto berharap dengan hasil riset tersebut akan muncul banyak ide dari UMKM dan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi ITB dalam upaya meningkatkan perekonomian.
5: Dan teman-teman peneliti, mahasiswa sangat gembira bahwa ini tidak hanya berakhir di kelas ya, tapi juga akan berakhir di keberdampakan kepada masyarakat. Jadi nanti setelah kita lihat tadi itu sejumlah kecil aja inspirasi kita, makanan. Nah, nanti saya harapkan tuh banyak ide-ide muncul ya dari KM kita, dari masyarakat, dari adik-adik, dari pedagang dan sebagainya untuk memanfaatkan teknologi yang sudah dimiliki oleh ITB untuk meningkatkan keekonomian kita.
6: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilau perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast, ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung. Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah memasuki segmen nasyid pilihan. Kami akan putarkan 5 preview nasyid pada hari ini, sahabat MK, yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan, sahabat MK. Untuk nasyid pertamanya, sahabat MK, ini hadir dari finalis MKFM, sahabat MK, dengan judul Menuju Kebaikan. Berikut previewnya untuk Anda.

bersama menuju kebaikan sahabat MG, silakan ini bisa Anda pilihkan begitu ya. Kemudian kita akan lanjutkan pilihan nasyid kedua sahabat MG. Nasyidnya ini dari Robito dengan judul Semangat Yang Hilang. Berikut previewnya untuk Anda.

yang hilang sahabat MK dari Robito. Ini silahkan ya, bisa Anda pilihkan di pilihan nasyid kedua. Kemudian kita akan lanjutkan sahabat MK preview nasyid ketiga. Ini dari UNIC dengan judul Kita Dai sahabat MK.

Selanjutnya sahabat MK, pilihan nasyid keempat. Ini nasyidnya hadir dari Kiki Mariadi, sahabat MK, dengan judul Sepasang Mata Teduh. Berikut previewnya untuk Anda.

Sepasang mata teduh sahabat MK dari Kiki ya, ini silakan bisa Anda pilihkan. Dan pilihan nasyid terakhir sahabat MK, ini nasyid di pilihan kelima dari Hijaj dengan judul Terimalah Aku sahabat MK.

Itu dia sahabat MK 5 preview nasyid pada hari ini. Nasyid pilihan pertama sahabat MK ini hadir dari finalis MK FM dengan judul Bersama Menuju Kebaikan sahabat MK. Kemudian pilihan nasyid kedua ini dari Robito dengan judul Semangat Yang Hilang. Di pilihan ketiga sahabat MK dari UNIC dengan judul Kita Dai. Selanjutnya di pilihan keempat ini nasyidnya dari Kiki Mariadi sahabat MK dengan judul Sepasang Mata Teduh. Dan nasyid terakhir ya sahabat MK ini di pilihan kelima hadir dari Hijaj sahabat MK dengan judul Terimalah Aku. Silahkan sahabat MK bisa Anda pilihkan ya. Tiga di antaranya ini dikirimkan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini sahabat MK. Sahabat MK, insyaallah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya. Ini sudah menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini ya sahabat MK.

Alhamdulillah hari ini sudah hadir dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sahabat MG. Saya sapa ada sahabat Mahadi. Ini sahabat Mahadi menjawab teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya. Barakallah sahabat Mahadi. Kalau menurut sahabat Mahadi, ini ketika menghadapi kehilangan atau ujian yang berat, yang paling membantu begitu ya untuk tetap kuat, ini yang pertama memperbanyak doa dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ini meyakini bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Dan yang ketiga ini dukungan dari keluarga dan sahabat. Masya Allah, terima kasih sahabat Mahadi.

Dari Cimenyan Kabupaten Bandung, sahabat MI, kita beralih ke GBA 3. Saya sapa ada Ibu Parila. Ibu Parila ini yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya. Dan jawabannya tepat ya. Barokallah Ibu Parila. Buat musuh kau menjadi... Ibu Parila ini menyampaikan salam silaturahminya untuk penyiar, kru, operator, dan MKFM ini yang sedang bertugas. Salamnya untuk alumni SSGDT Angkatan 38. Untuk Forsil dan Manisan, ini untuk suami dan anak-anak tercinta, dan untuk semua sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parila.

Sahabat MK, saya sapa ini dari Garut, ada Ibu Rus. Ibu Rus menyampaikan begitu ya jawaban dari teka-teki cerdasnya. Dan jawabannya betul ya Ibu Rus, barakallah. Ibu Rus ini menyampaikan selamat bertugas untuk kru, penyiar, operator. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Dan salam untuk anak cucu di Bandung. Semoga sehat selalu dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu Rus juga ini menyampaikan pilihan pollingnya begitu ya. Dipilihkan oleh Ibu Rus di pilihan pertama, kedua dan keempat. Terima kasih Ibu Rus.

Sahabat MK, saya sapa ini dari Padalarang, ada sahabat Yudi. Sahabat Yudi ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawaban

ke Perum Samolo Cianjur, sahabat MG. Saya sapa ada Ibu Sapra. Ibu Sapra ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya tepat, Ibu Sapra. Ibu Sapra ini menyampaikan salam silaturahminya dan doa terbaiknya untuk kru sahabat siar yang sedang bertugas ini. Semoga semuanya sehat-sehat, rezekinya melimpah, berkah, serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Sapra.

BTMG, silahkan ya, bisa disampaikan ini jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, sahabat BTMG, meskipun diuji dengan sakit yang lama, Nabi Ayub alaihissalam ini tidak pernah menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, beliau terus berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk pertanyaannya, sahabat MP, sikap tidak menyalahkan Allah saat tertimpa musibah ini disebut apa, sahabat MP? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Tetap bersama kami, sahabat MP, dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.
5: MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya menyapa kembali Anda di siang hari ini, sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi-atensinya.
1: Kaki, mencari semua ketenangan dalam diri.
0: Alhamdulillah sudah hadir kembali begitu ya. Ada Ibu Rus ini dari Garut yang memilihkan nasyid pilihannya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih Ibu Rus. Kemudian ada Pak Yandi ini dari Buah Batu yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih Pak Yandi. Saya sapa dari Antapani, sahabat MK, ini ada Ibu Yanti yang memilihkan nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih Ibu Yanti. Kemudian Ibu Parilah juga ini dari GBA 3 yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih Ibu Parilah. Saya sapa dari Ciparai, sahabat MK. Ini ada sahabat Pian yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan ketiga, keempat, dan kelima. Sahabat Pian ini menyampaikan salam silaturahminya untuk penyiar, kru ini tetap semangat, sukses selalu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Sehat selalu, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat

Indonesia ini yang memilihkan pilihan Nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Umi Aisyah menyampaikan ini salamnya untuk penyiar dan seluruh kru MKFM. Semoga sehat selalu, tetap semangat berbagi kebaikannya. Masya Allah, terima kasih Umi Aisyah. Hari-hari yang baru, buka lembaran baru. Sahabat MK, saya sapa dari Rancamanyar. Ini ada Umi Fahira yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan ketiga, kemudian pilihan keempat, dan pilihan kelima, sahabat MK. Umi Fahira ini menyampaikan salamnya untuk semua sahabat MKFM. Semoga Allah mudahkan urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Umi Fahira. Saya sapa dari Tangerang, sahabat MK. Ada Ibu Iis. Ibu Iis ini memilihkan pilihannya di pilihan nasyid pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih Ibu Iis. Kemudian dari Buah Batu, sahabat MK, saya sapa ada sahabat Kikip. Ini memilihkan pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih sahabat Kikip. Langkahku untuk lebih baik tak semudah kejapan mata. Sahabat MK, alhamdulillah sudah hadir ya. Ini dari Ranca Ekek, saya sapa ada Ibu Ade. Ibu Ade ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya tepat. Ibu Ade, barokallah. Menyampaikan salam silaturahminya untuk seluruh kru sahabat siar ini yang selamat bertugas, dan untuk semua sahabat MKFM yang menyimak dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat selalu dan bahagia, katanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ade. Ibu Ade juga ini menyampaikan ya pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Kemudian sahabat MK dari Cijeruk, ada sahabat Pony. Ini yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian pilihan nasyid kedua, dan pilihan nasyid ketiga.

Sahabat MK, alhamdulillah sudah hadir ya ini di grup komunitas Sahabat MK yang sudah memilihkan pollingnya. Kalau menurut Anda, Sahabat MK, ketika menghadapi kehilangan atau ujian yang berat, apa yang paling membantu Anda untuk tetap kuat, Sahabat MK? Di pilihan pertama ini, memperbanyak doa dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilihkan oleh 7 suara, Sahabat MK. Kemudian di polling kedua ini, meyakini bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya, dipilihkan oleh 5 suara. Dan ini di polling ketiga, Sahabat MK, dukungan dari keluarga dan sahabat, dipilihkan oleh 7 suara. Dan polling keempat, Sahabat MK, ini bersabar sambil terus berikhtiar begitu ya, dipilihkan oleh 4 suara. Dan polling terakhir, ini polling kelima, Sahabat MK, mengingat bahwa semua yang dimiliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilihkan oleh 4 suara ya, Sahabat MK.

Ada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Ada Nenek Salman dari Ujung Berung. Dan ada sahabat Mahadi ini dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kemudian ada sahabat Sandi ini dari Banjaran. Ada Umi Selik dari Jatinangor. Dan ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, sahabat MG. Sahabat MG, terima kasih untuk atensinya. Dan silahkan ya, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung ini menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan nasyidnya, sahabat MG. Kami nantikan. Tetap bersama kami, sahabat MG, dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Hadis muttafaqun alaihi.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 12 menit. Insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 12 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK memasuki menit ke-53, ini lepas dari jam 14. Insya Allah saatnya saya menyapa Anda ya, yang sudah menyampaikan atensinya sahabat MK. Alhamdulillah sahabat MK hari ini juga ini sudah hadir ya di grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan nasyidnya

0: Nasyid pilihan pertama sahabat MG ini dengan judul Bersama Menuju Kebaikan dari finalis MG FM ini dipilihkan oleh 7 suara sahabat MG. Kemudian pilihan nasyid kedua ini dari Robito dengan judul Semangat Yang Hilang dipilihkan oleh 7 suara juga ya sahabat MG. Di pilihan ketiga ini dengan judul Kita Dai dari UNIC dipilihkan oleh 6 suara sahabat MG. Dan di pilihan kelima sahabat MG ini nasyidnya dari Hijaj dengan judul Terimalah Aku dipilihkan oleh 1 suara.
1: Semua janji yang terbentang di angkasa berikan warna di hidupku.
0: Saya sapa ini yang sudah memilihkan begitu ya pilihan nasyidnya di grup komunitas sahabat MG. Ada Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian ada Ibu Adik dari Ranca Ekek, ada Ibu Juwita dari Cimindiraya, kemudian ada Ibu Pujasari dari Cicadas, dari Jatinangor ini ada Umi Seli, kemudian ada sahabat Sandi dari Banjaran, ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, dan ada sahabat Raihan dari Ujung Berung sahabat MG.

sahabat MK, pilihan nasyid terbanyak hari ini tercatat begitu ya, di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Pilihan pertama ini dari finalis MKFM dengan judul Bersama Menuju Kebaikan. Kemudian pilihan nasyid kedua ini dari Robito, sahabat MK, dengan judul Semangat Yang Hilang. Dan pilihan nasyid ketiga dari UNIC dengan judul Kita Dai, sahabat MK. Sahabat MK, kunci jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini insya Allah akan segera kami buka untuk pertanyaannya. Sahabat MK, meskipun diuji dengan sakit yang lama, Nabi Ayub alaihissalam ini tidak pernah menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, beliau terus berdoa dan berharap kepada Allah. Untuk pertanyaannya, sikap tidak menyalahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat tertimpa musibah, ini disebut apa, sahabat MK? Dan jawabannya, yaitu husnuzon ya, sahabat MK, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat MK, kesabaran ini bukan berarti tidak sedih begitu ya, tetapi tetap percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tengah kesedihan, sahabat MK. Ujian hidup ini bukan tanda Allah membenci hambanya, melainkan bisa menjadi jalan untuk mengangkat derajatnya. Dan Nabi Ayub alaihissalam, sahabat MK, mengajarkan bahwa kehilangan bukan alasan begitu ya, bukan alasan untuk menjauh dari Allah, justru menjadi momentum untuk semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika semua terasa hilang, maka keimanan kepada Allah adalah pegangan yang tidak boleh hilang, sahabat MK. Barakallah, sahabat MK, yang sudah menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini. Dan terima kasih juga sudah membersamai dari awal hingga akhir, sahabat MK, dalam program Inspirasi Siang. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya, sahabat MK. Saya sahabat siar Raisya Aisyah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi

0: khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia, dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

watittamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-109, Al-Kafirun, orang-orang kafir. 6 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
3: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
3: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
3: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
2: Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
3: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
2: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
3: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
2: Lakum dinukum waliyadin.
3: Untukmu agamamu dan untukku agama.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wasubhanallahi mukrota wa asila. Wasubhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: MT 설의 kenali MT FM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MT FM Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Longgirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Yang mudah-mudahan tentunya dari segala aktivitas yang sedang dijalani ya sahabat MK, baik yang sedang ada di rumah bersama keluarga tercinta ataupun juga sedang di perjalanan sahabat MK, mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi yang berbahagia sahabat MK, dan juga tentunya Allah senantiasa karuniakan kesehatan selalu kepada kita semuanya sahabat MK. Dan tentu juga mudah-mudahan di hari ini setiap langkah dan juga aktivitas yang sudah kita jalani sahabat MK menjadi ibadah di pandangan Allah Subhanahu wa taala sahabat MK. Di kesempatan sore hari ini sahabat MK, sahabat cer Anda Bahri Alamsyah, senang sekali kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Serta juga membersamai insyaallah selama 1,5 jam ke depan sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Quran segmen spesial Q&A yang alhamdulillah sahabat MK kembali mengudara di hari ini, di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, ataupun juga bertepatan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK. Yang insya Allah sahabat MK, di hari ini kita akan kembali membekali diri kita dengan ilmu yang akan dihadirkan, serta juga kita akan mengambil sebuah inspirasi serta hikmah dari tema yang akan dihadirkan di sore hari ini sahabat MK, yaitu inspirasi Quran dan kurban bagi orang yang beriman tentunya sahabat MK. Yang tentu saja sahabat MK, kita sudah melewati bersama dan juga menjalankan Hari Raya Idul Adha, yang dimana kita melakukan dengan mengumandangkan takbiran, melaksanakan sholat sunnah berjamaah di pagi hari sahabat MK. Tentunya juga menyembelih hewan kurban serta mempererat tali silaturahim untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim sahabat MK. Lantas sahabat MK, mengapa Allah begitu menekankan nilai ketakwaan dalam ibadah ini? Dan juga sebenarnya pesan apa yang Al-Quran sampaikan tentang kurban bagi orang yang beriman sahabat MK? Insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan mencari jawabannya bersama, dan juga tentunya kita akan menyimak sahabat MK ilmu yang akan dihadirkan di sore hari ini yang akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP selaku mubaligh dan juga trainer dakwah Habim sahabat MK. Tentunya Anda di kesempatan sore hari ini yang sedang menyimak juga dapat ikut bergabung serta berinteraksi sahabat MK nantinya untuk menyampaikan baik pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya juga. Silakan sahabat MK, di sore hari ini Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MK, 0811224107 tentunya. Dan alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan sore hari ini juga narasumber kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP sudah bergabung langsung di layanan interaktif Zoom. Di kesempatan sore hari ini kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bahri.
0: Alhamdulillah, dan kabar baik, kabar sehat Ustaz di kesempatan sore hari ini.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat juga. Mudah-mudahan seluruh sahabat MK juga dalam keadaan sehat walafiat semuanya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di sore hari ini dibersami sahabat Syar Bahri Alamsyah Ustaz, dan juga senang sekali kembali dapat bersilaturahim dan juga tentunya membersamai sahabat MK untuk kembali mengambil sebuah inspirasi dari Al-Quran Ustaz di kesempatan sore hari ini, yang tentunya juga di sore hari ini menghadirkan sebuah tema yaitu inspirasi Quran dan kurban bagi orang yang beriman Ustaz. Nah, sebagai pengantar di kebersamaan sore hari ini Ustaz, sebenarnya bagaimana Al-Quran memandang ibadah kurban bagi orang yang beriman ini Ustaz? Silakan.
1: Ya, baik. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban di dalam Al-Qur'an diceritakan memang cukup banyak gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan baik yang menjadi latar belakang adanya ibadah kurban, latar belakang historisnya, sampai kemudian perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Kausar. Ya fasholli li rabbika wanhar. Dan kemudian dalam Al-Qur'an Allah memberikan sebuah pelajaran, sebenarnya diawali dari apa yang terjadi kepada dua putra Nabi Adam ya. Di dalam surah Al-A'raf disebutkan tentang idz qarraba qurban, ketika dua putra Nabi Adam ini melakukan pendekatan kepada Allah dengan cara mengorbankan apa yang dimilikinya. Ada Qabil yang mengorbankan hasil pertaniannya tetapi yang kurang baik, dan ada Habil yang mengorbankan hewan terbaiknya. Yang kemudian peristiwa itu kemudian juga terjadi apa yang terjadi dalam surat As-Saffat tentang apa yang dialami oleh Nabiullah Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail yang diceritakan di dalam surah As-Saffat ya. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya bahwa dalam mimpinya beliau menyembelih anaknya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, "Inni ara fil manam anni adzbahuk fanzur madza tara." Sebenarnya aku ayah melihat dalam mimpi menyembelih engkau, maka apa pendapatmu tentang hal tersebut? Nabi Ismail anaknya waktu itu kemudian mengatakan, "Ya abatif almatu mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah, satajiduni insyaallah minasabirin, maka engkau akan mendapati aku di antara orang yang sabar." Dan ternyata Allah kemudian mengganti Nabi Ismail itu dengan sembelihan yang besar, bidzibhin azim, dengan sembelihan yang besar, yang kemudian itu adalah gibas, yang konon kemudian itu adalah gibas yang dikurbankan oleh Habil ketika kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mendapatkan dirinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kurban secara bahasa, kalau diambil dari kurbannya sendiri dalam bahasa Indonesia, itu dari kata kurban, itu dari kata qoroba, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengorbankan sebagian yang dimiliki oleh kita semuanya, dalam hal ini sesuatu yang kita cintai. Saat itu memang Habil adalah hewan yang paling dia sukai karena sebagai peternak, dan zaman Nabi Ibrahim ada anaknya yang paling dicintai, Nabi Ismail. Dan kemudian akhirnya diperintahkan kepada Rasulullah untuk berkorban dengan menyembelih hewan, dalam hal ini domba, kemudian akhirnya ada juga sapi, unta, kerbau, dan seterusnya. Itu mungkin jadi Al-Quran menceritakan tentang apa yang menjadi historis ya, latar belakang historis tentang adanya prosesi ibadah kurban ini dan perintah dari kurban itu. Sekaligus juga Al-Quran memberikan gambaran kepada kita bahwa yang dimaksud untuk kurban itu bukan supaya sampai kepada Allah berupa darah dan harta. Surat Al-Hajj ayat 37 Allah sampaikan, layanallahu luhumuha wala dima'uha walakiyanallahu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah itu dagingnya, tidak akan sampai kepada Allah itu darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Jadi hakikat dari menjalankan kurban itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin sementara Kang Bahri.
1: Masya Allah, tentu juga identik ya Ustaz dengan kisah dari Nabi Ibrahim dan juga kisah Qabil dan Habil berkaitan tentang kurban ini. Lantas Ustaz, apa hubungan antara kurban ini dengan kualitas keimanan seseorang Ustaz?
0: Baik, jadi kan setiap orang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Ankabut ya, ayat 2, bahwa Allah sampaikan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira akan dibiarkan dia mengatakan aku telah beriman padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di antara ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita harus kemudian mengorbankan sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita miliki, yang hakikatnya sebenarnya milik Allah, yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Jadi ketika kita mau ya mengorbankan sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita cintai untuk Allah, berarti tandanya kita beriman kepada Allah, tandanya kita meyakini bahwa sesuatu yang kita miliki ini hakikatnya milik Allah, dan kemudian ketika kita berikan, itu adalah untuk kemudian bagian dari pengabdian kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban ini bagian dari ujian keimanan. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian cukup agak keras gitu ya, mengatakan barang siapa seseorang yang rusah, seorang yang memiliki keluasan rezeki di musim kurban tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, yeah, lalu kemudian dia walam yudhakhi dan dia tidak berkurban, maka fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia dekat-dekat dengan tempat sholatku, jangan dekat-dekat ke masjid gitu, karena percuma gitu, dia kemudian mengaku seorang Islam yang suka ke masjid, tapi tidak mau mengorbankan hartanya yang dicintainya, yang dimilikinya, hakikatnya kan kepada Allah dan untuk dibagikan kepada sesama manusia. Makanya kan kurban itu bahkan bukan hanya orang fakir miskin, yeah, kafir miskin pun kebagian sebenarnya hewan kurban itu. Menunjukkan bahwa keimanan kita kepada Allah yang sifatnya vertikal itu dibuktikan dengan ibadah kita yang sifatnya horizontal, sosial, seperti itu. Jadi ini bukti ujian ya, Nabi Ibrahim diuji keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat perintah menyembelih anaknya walaupun akhirnya diganti. Karena Nabi Ibrahim tidak tahu kalau bakal diganti gitu. Yeah. Nah, dia jalankan saja perintah Allah. Nah, sekarang kita sudah tidak harus mengorbankan anak tapi mengorbankan salah satu yang kita miliki, yang kita cintai, mungkin harta dalam hal ini kita korban, bahkan lebih jauhnya lagi sebenarnya adalah hakikatnya mengorbankan aspek-aspek sifat-sifat subuhnya, istilahnya sifat-sifat kebidatangan yang ada di dalam diri kita semuanya untuk disingkirkan dengan berkorban ini sebagai wujud bahwa kita beriman kepada Allah dan kepada rukun iman yang lainnya, seperti itu.
1: Baik, Masya Allah, tentu juga dengan adanya ibadah kurban ini juga merupakan sebuah ujian ya Ustaz, yang dimana tadi betul disampaikan kisah Nabi Ibrahim yang diuji dengan sesuatu yang paling dicintai yaitu anaknya sendiri yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kalau berbicara tentang ujian tadi Ustaz, nah, apabila berbicara zaman sekarang itu apa saja yang kadang sulit dilepaskan Ustaz demi taat kepada Allah, ataupun juga bisa dikatakan Ismail zaman sekarang itu seperti apa Ustaz, agar juga menjadi perhatian bagi kita semua.
0: Ya, Allah kemudian menyampaikan ya, menyampaikan di dalam Al-Quran ayat surah Al-Baqarah ayat 165 yang bisa dihubungkan oleh kita dengan surah At-Taubah ayat 24 gitu ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 Allah sampaikan wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, dia cintai hal tersebut melebihi kecintaannya kepada Allah. Padahal seharusnya orang yang beriman asyaddu hubbalillah, lebih cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kira-kira bisa menjadi tandingan seseorang, tadi ujian seseorang kecintaannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratan tahsauna kasadaha wa masakinan tardawnaha ahabba ilallah wa rasulihi wa jihadun fisabilillah wa tarabbasu hatta yati Allah bi amri. Ya Allah mengatakan kalau saja ayahmu, anakmu, kemudian pasanganmu, saudaramu, keluargamu, kemudian harta yang kalian tumpuk-tumpukan, kemudian perniagaan yang kalian takut kerugiannya, serta tempat tinggal yang kalian ridho untuk tinggal di dalamnya, senang untuk tinggal di dalamnya, itu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Jadi dalam kehidupan kita ya, yang akan menjadi hal-hal yang ujian keimanan kita yang perlu kita korbankan, yaitu bisa circle terdekat berupa anak, istri, keluarga kita semuanya, bisa properti kita semuanya, itu harta yang kita kumpulkan, bisa kemudian profesi kita semuanya, tijaroh yang kita takut rugi, takut dipecat gitu ya, takut ini dan sebagainya, bisa tempat tinggal yang kita sangat senang gitu kita meninggalinya, itu adalah bagian daripada sesuatu yang menjadi ujian keimanan kita. Kalau itu lebih dicintai daripada Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah, maka kemudian itu akan Allah datangkan keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap hal tersebut. Jadi itu di saat ini gitu ujian bagi keimanan kita semuanya. Tapi yang paling besar di luar diri kita, justru ujian terbesar adalah diri kita sendiri. Mm-hmm. Nah, tadi sifat-sifat subuknya, sifat-sifat kebidatangan yang ada dalam diri kita semuanya, atau hawa nafsu kita semuanya, yang itu juga harus kita korbankan. Kita kemudian harus meninggalkan sesuatu yang kita sukai, yang kita senangi oleh diri kita semuanya. Itu juga bagian dari ujian keimanan bagi kita semuanya.
1: Baik, Masya Allah. Tentu juga ini menjadi tantangan ya Ustaz, di zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang harus dikorbankan, seperti materi ataupun juga hal-hal seperti ego pribadi juga termasuk hal yang harus dikorbankan ya Ustaz. Nah, lantas bagaimana kiat-kiatnya Ustaz agar kita senantiasa dapat melawan ataupun juga mengorbankan hal-hal yang tidak baik tadi Ustaz?
0: Oke, baik. Sebagaimana apa yang telah terjadi pada Habil, kepada Nabiullah Nabi Ibrahim, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi terbaik di masa Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang yang beriman, bahwa dasar dari kita akan siap mengorbankan tadi materi, termasuk mungkin ego kita, gitu ya, apa yang ada dalam diri kita dan sebagainya, itu adalah dasarnya, landasannya adalah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa hakikatnya bahwa seluruh materi, harta, termasuk diri kita adalah, ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik kita. Sehingga ketika Allah mintakan untuk sebagian, kan itu sebagian saja dari harta yang kita, yang Allah titipkan kepada kita, atau sebagian aspek pada diri kita untuk kita korbankan, karena kita meyakini bahwa ini semuanya adalah milik Allah, dan meyakini juga atas wa'ad atau janji Allah ketika kita mengorbankan sesuatu yang Allah titipkan kepada kita, ada janji yang lebih besar, maka keyakinan itu yang akan menjadi memudahkan bagi kita, meringankan bagi kita untuk mengorbankan apa yang kita miliki itu, seperti itu. Tapi ketika kita tidak beriman terhadap, meyakini bahwa ini semuanya adalah titipan Allah, milik Allah yang dititipkan kepada kita, tidak meyakini ada janji Allah ketika kita mengorbankannya, maka kemudian ketidakyakinan kita terhadap Allah itu, baik terhadap bahwa Allah yang menitipkan kepada kita semuanya dan Allah yang menjanjikan berlipat gandanya pahala, berlipat gandanya kebaikan bagi kita, itu yang akan memberatkan kita, walaupun kita punya, walaupun ada, seperti itu. Nah, itu yang dasar, yang pertama adalah dasar, pertama adalah landasannya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, tujuan bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah agar mendapatkan yarjullah wal yaumul akhir, mendapatkan rahmat dari Allah, di ridha dari Allah di hari akhir nanti. Karena tadi hakikatnya mah, atau apa namanya, syariatnya mah, ketika kita mengorbankan sesuatu, kita sedang mengeluarkan sesuatu, sedang mengeluarkan, sedang mengurangi yang kita miliki, kira-kira seperti itu. Tapi ketika kita meyakini bahwa adanya hari akhir, tujuan kita ini bukan untuk di kehidupan dunia, tapi ada khairu wa abqa wal akhiratu khairu wa abqa, yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu akhirat, maka kita semuanya akan mau melakukan itu. Bahkan ketika seorang sudah melihat akhirat ketika menjelang kematian, kan di dalam surah apa, Al-Munafikun, kan mereka akan minta waktu sebentar, gitu ya, akan meminta laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin, akan mensedekahkan, akan mengeluarkan semua yang dimilikinya untuk disedekahkan, dan akan berupaya menjadi orang yang saleh, karena tahu bahwa di akhirat nanti yang dibutuhkan bukan materi yang melekat pada kita, bukan ego dan keinginan kita, tapi apa yang telah kita keluarkan sebagai amal soleh kita yang kita butuhkan nanti di akhirat. Jadi landasan keimanan kepada Allah dan tujuan akhirat kita yang kemudian akan menjadikan kita semuanya mau mengorbankan apa yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat MK yang dirahmati Allah.
1: Baik, Masya Allah. Dan Baik Ustaz, berbicara juga tentang kurban Ustaz yang sudah kita laksanakan di hari-hari yang sebelumnya, banyak sekali yang berbicara berkaitan tentang hewan kurban yang kita sembelihkan, yang kita kurbankan akan menjadi tunggangan kita nanti di padang mahsyar. Apakah ini memang betul Ustaz, hewan-hewan yang kita nantinya kurbankan ini menjadi tunggangan kita di padang mahsyar nanti?
0: Memang ada keterangan ya yang menjelaskan tentang hal tersebut gitu ya. Walaupun kan sebenarnya yang hakikat yang disampaikan dari keterangan itu sebagaimana hakikat dalam surat Al-Hajj tadi ayat 37. Sebenarnya bukan hewannya, bukan dagingnya, bukan darahnya yang kita butuhkan dari apa yang kita keluarkan itu, tapi keriduan Allah yang lahir dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu untuk memberikan gambaran bahwa sesuatu yang kita keluarkan di di kesempatan kita di dunia ini itu akan menjadi sesuatu yang kita panen nanti kebaikannya di akhirat, kira-kira seperti itu. Apakah betul hakikinya adalah misalkan ya domba yang kita sembelih jadi kurban itu nanti akan jadi domba tunggangan kita semuanya, hakikatnya nanti di akhirat seperti itu, wallahu a'lam, gitu seperti itu. Walaupun ada keterangan yang mengatakan seperti itu. Tapi misalkan kalaupun tidak ada itu, yang paling utamanya adalah bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan itu Allah ridho. Sehingga kalau Allah ridho, bahkan mungkin yang lebih hebat, yang lebih baik, yang lebih besar dari apa yang telah kita kurbankan di dunia. Misalkan kita mengorbankan domba yang beratnya sekitar 40 kilo, bisa jadi Allah berikan ketika kita bertakwa kepada Allah melakukan itu, maka kemudian jadi hewan yang lebih besar, yang lebih ini, yang membawa kita, itu jadi tunggangan kita di akhirat ketika, dan kadang itu untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim gitu, seperti itu, jadi lebih hebat lagi, jauh lebih hebat lagi. Jadi karena kan alam akhirat adalah sesuatu yang mungkin tidak terbayang juga, belum pernah terlihat oleh mata kita, belum pernah terbayang oleh pikiran kita. Jadi bisa jadi itu untuk memberikan motivasi ya. Utamanya adalah untuk memberikan motivasi kebaikan kepada kita semuanya. Yang paling utama adalah walaki yanallahu taqwa minkum. Utamanya adalah ketakwaannya. Karena gini, khawatirnya kan orang akhirnya berlomba-lomba lah dalam aspek nyari yang paling gede, yang paling besar, nyari yang paling bagus gitu ya, dombanya domba Garut aja yang paling bagus. sapinya limusin yang berapa ton dan sebagainya gitu. Tapi tidak didasari oleh ketakwaan. Nah, itu yang tidak boleh. Sekecil apapun misalkan asal memenuhi syarat ya, sudah melewati lebih 1 tahun, tidak cacat dan sebagainya memenuhi syarat, tapi itu didasari ketakwaan, itu yang akan sampai kepada Allah. Sebagaimana surat Al-Hajj 37 la yanallahu luhumuha waladimahuha walakiyanallahu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah itu bukan sampai dombanya, bukan sampai sapinya, bukan sampai kerbaunya, bukan sampai daging dan darahnya, tapi sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita semuanya yang menjalankannya. Sehingga kemudian yang paling utama itu. Jadi itu ada keterangannya, tapi jangan dilihat sebagai letter luck bahwa nanti kita akan dapat itu, sehingga tadi lomba-lombanya kepada besar-besaran bukan kepada takwa-takwaan gitu. Siapa yang paling bertakwa gitu seperti itu. Tapi akan bagus kalau dia kemudian karena wujud ketakwaannya kepada Allah adalah memberikan yang terbaik, yang paling besar dan sebagainya gitu.
1: Masya Allah, berarti poin utamanya adalah ketakwaan itu sendiri ya Ustaz. Bukan betul, berarti harus hewannya paling besar atau hewan paling bagus, ataupun juga tadi disampaikan yang paling mewah, tapi tentu juga harus memenuhi syarat. Tapi yang poin utamanya adalah menghadirkan ketakwaan dalam menjalankan ibadah kurban. Baik, Masya Allah. Nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu Ustaz di termin yang pertama ini. Baik. Insya Allah juga nanti kita akan sambung kembali kebersamaan kita di termin yang kedua, sambil juga mengajak dan juga tentunya nanti menyampaikan Ustaz pertanyaan-pertanyaan dari sahabat MK di sore hari ini yang sudah bergabung tentunya. Baik. Itu dia sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini bersama narasumber kita Ustaz Yasir Amarullah Mubarok SP selaku mubaligh dan trainer dakwah Habim di sore hari ini, yang tentu juga membahas berkaitan tentang inspirasi Quran dan kurban bagi orang yang beriman. Dan di sore hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, karena tentunya di sore hari ini spesial Q&A. Jadi kami akan mengajak serta juga mengundang Anda, bagi Anda di sore hari ini yang ingin bergabung serta juga menyampaikan atensi pertanyaannya, silakan sahabat MQ, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MQ. Sekali lagi sahabat MQ, 0811-224-1027. Tentunya juga Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan sore hari ini, sahabat MQ. Dan insya Allah sahabat MQ, nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat persembahan dari MQFM. Tetap bersama kami di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Yesterday, I go to library and borrow many books.
5: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
4: Tapi harusnya I went to the library ya.
5: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
0: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT-GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, character building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIS Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
6: Kesel, hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh?
6: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
10: MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-34 lepas dari jam 16 sore, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran spesial Q&A, sahabat MK. Tentunya masih membahas berkaitan tentang inspirasi Quran dan kurban bagi orang yang beriman. Dan di sore hari ini juga masih dibersamai juga sahabat MK oleh narasumber kita, Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP, selaku mubaligh dan trainer dakwah Habim. Dan di kesempatan sore hari ini juga karena segmentasinya spesial Q&A, sahabat MK, tentunya kami mengajak serta mengundang Anda yang sedang menyimak, yang ingin bertanya ataupun juga berbagi pengalamannya, sahabat MK, berkaitan tentang inspirasi Quran dan kurban bagi orang yang beriman di sore hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp MKFM ataupun juga SMS, sahabat MK, di nomor 0811224107, sahabat MK. Sekali lagi, sahabat MK, 0811224107. Dan tentunya Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan sore hari ini. Dan izin Ustadz, kita sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini. Dan tentu juga kita awali di termin yang kedua ini, kita sapa Ustadz sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya.
1: Baik.
0: Baik Ustadz. Izin menyampaikan Ustadz, dari sahabat MK yang tidak ingin disebutkan namanya, dari hamba Allah di Ciberem Ustadz yang bertanya. Ustadz izin bertanya, apa yang lebih harus diutamakan terlebih dahulu? Apakah ibadah kurban atau akikah untuk anak Ustadz?
1: Baik, ini pertanyaan yang sering tersampaikan ya, ketika kurban atau akikah terlebih dahulu. Kan memang akikah itu disyariatkan ketika kita memiliki seorang anak, maka kemudian disembelihkan hewan ya, seperti itu. Hewannya spesifik kalau akikah ya, beda dengan kurban. Kalau kurban kan ini akikah spesifik adalah domba atau kambing, yang untuk anak laki-laki 2 ekor, untuk anak perempuan 1 ekor. Walaupun kemudian dalam kisah Rasulullah, pernah Rasulullah juga 1 ekor untuk cucunya laki-laki, seperti itu. Nah, mana yang harus kita dahulukan? Karena ada hadis ya tentang akikah itu adalah kullu maulidin murtahanun bi akikatihi, bahwa setiap anak itu kemudian yang lahir itu murtahanun, itu tergadai dirinya dengan akikahnya. Jadi kita kemudian mungkin bagian dari kewajiban atau bagian dari kecintaan kita kepada anak kita supaya tidak murtahan, tidak masih sebagai gadaian gitu, kita selesaikan dulu. Tebus dulu gadaiannya gitu, kita tebus dulu gadaiannya dengan akikah kita. Jadi kalau kita ada harta yang memungkinkan, mana yang lebih dahulu dan waktunya tepat, mana yang lebih dahulu, maka kemudian dahulukan akikah gitu, seperti itu. Kecuali mungkin kalau sudah cukup lama dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Walaupun ada pendapat tetap murtahanun, tetap tergadai gitu, sehingga harus ditunaikan. Ada pendapat kalau kan akikah itu di waktu 7, 14, 21 hari ya, yang diutamakannya. Kalau sudah lama sekali, ada yang mengatakan statusnya sedekah. Nah, ketika kurban dan sedekah, mana yang lebih utama? Utama kurban, seperti itu. Kalau akikah dan kurban dalam hal ini, ketika kita punya keluangan harta, sementara kita harus mengakikahkan anak dan masuk juga waktu berkurban, maka kita dahulukan akikah dulu, karena untuk supaya agar tidak murtahanun bi akikatihi. Tapi insya Allah kemudian hakikatnya kan tadi pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita hakikatnya apa yang kita kurbankan itu yang utamanya akan menjadi saksi ya, amalan bagi kita semuanya. Tadi kalau disambungkan dengan sebelumnya, mungkin kalau tentang jadi tunggangan secara riwayat tidak terlalu kuat, tapi kalau menjadi saksi terhadap amalan kita semuanya itu lebih kuat dalilnya, seperti itu. Jadi akan menjadi saksi bagi kita semuanya. Jadi akikah bisa didahulukan gitu, ketika ada keadaan bentrok seperti itu.
0: Baik, gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari sahabat MK yang sudah bertanya di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya juga kita kembali sapa Ustaz, sahabat kita, sahabat MK yang sudah juga bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Ada dari sahabat Ibu Yati Mariah, 50 tahun dari Yayasan Mukri Cicalengka, Ustaz, yang bertanya.
1: Baik.
0: Ustadz, izin bertanya, sahabat kita ini menyampaikan cukup ramai Ustadz di media sosial tentang menjual kembali daging yang didapat dari hasil kurban. Bagaimana Ustadz melihat fenomena itu Ustadz? Apakah boleh untuk kita jual atau bagaimana Ustadz lebih lengkapnya? Dan sebenarnya bagaimana dampak kurban dalam tanggung jawab sosial umat Islam itu sendiri Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Baik, betul ya. Sekarang banyak ya fenomenanya orang kemudian menjual daging kurban yang didapatkan. Karena mungkin ternyata kalaupun banyak daging, kalau gak punya beras diapain gitu ya. Jadi dijual sebagian untuk dibelikan beras gitu ya. Bagaimana ya, hakikatnya sebenarnya karena ini adalah sudah hak dirinya gitu. Sementara mungkin juga ada kebutuhan lain yang bisa kita ini kan sebenarnya apa namanya tidak masalah seperti itu kalau orang yang diberikannya. Yang nggak boleh yang melakukannya adalah panitia kurban. Panitia kurban kan dilarang ya menjual ini dan sebagainya gitu ya. Nah tapi kalau penerima yang menjualnya seperti itu sahibu apa namanya mustahik kurbannya itu karena sudah menjadi haknya dia, sementara mungkin dia ada kebutuhan lain untuk di apa namanya ada kebutuhan lain yang untuk dia tunaikan, keadaannya seperti tadi misalkan dia daging banyak tapi gak punya beras gitu untuk dimakan sebagainya gimana lagi gitu ya, itu mungkin tidak masalah. Jadi penerima mah boleh saja menjual karena itu sudah hak miliknya gitu ya, tapi kalau yang berkurban dan kemudian panitia kurbannya itu tidak boleh. Sahibul kurbannya orang yang berkurban gitu ya. Kemudian ininya gak boleh gitu ya melakukan itu seperti ini. Tapi kalau si apa namanya yang menerimanya, yang mustahik itu dapat penerima daging kurbannya, ya misalkan ternyata dapat dari mana-mana, tiba-tiba ada 10 kilo gitu daging gitu ya. Gak punya kulkas juga gitu, seperti itu bisa jadi kan. Nah, itu akhirnya dijual sebagian. Bisa jadi kalau penerima tidak masalah. Itu kemudian tadi tentang tanggung jawab sosial atau tentang kepedulian sosial ini bagian dari kan ada data statistik ya mengatakan bahwa di Indonesia ini angka makan daging per tahun itu sekitar 2,5 sampai 3 kilogram per tahun secara rata-rata. Nah, artinya kemampuan makan daging ini berkait dengan kemampuan terpenuhinya protein berkait dengan nanti tentang daya tahan tubuh, tentang kemampuan otak, tentang terhindarnya dari stunting dan sebagainya gitu ya. Jadi artinya ketika kemudian ada kurban, kemudian orang mendapatkan tambahan daging, tambahan protein seperti itu punya dampak, sebenarnya punya dampak yang cukup besar. Ada peningkatan, karena berarti ada orang-orang yang hanya makan daging itu ya saat Idul Adha aja gitu. Jadi itu lumayan gitu ya, menjadi kendala gitu berarti. Ada yang hanya makan daging saat Idul Adha saja. Jadi kalau tidak ada yang kurban berarti bisa jadi ada orang di sebuah wilayah gitu ya sama sekali tidak pernah makan daging, artinya tidak pernah terpenuhi protein hewaninya, berarti kemudian kecenderungan dia akan menjadi generasi yang bermasalah secara protein, stunting, kemudian otaknya tidak berkembang dengan baik, tidak jadi generasi emas istilahnya gitu ya, di kemudian hari itu menjadi besar kalau tidak ada yang kurban. Jadi kurban bisa menjadi, kalau dilihat lebih jauh, ini bagian dari proses tanggung jawab sosial kita. Bukan hanya sekedar, maka kemudian ada, alhamdulillah mungkin ada beberapa lembaga-lembaga yang menyalurkan kurbannya ke wilayah-wilayah terpencil gitu ya, yang jarang dipulih. Kalau di kita mungkin kadang kan satu RT saja udah ada berapa puluh, tapi ada wilayah-wilayah tertentu yang sama sekali gak dapat seperti itu. Jadi harus didorong betul, karena seluruh ibadah itu kan hakikatnya ada yang sifatnya vertikal. Ini adalah membangun ketakwaan, takarrub, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus ada dampak sosial secara horizontal kepada masyarakat secara keseluruhan. Sehingga hakikat dari kurban itu harus melahirkan kepedulian dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi dari kita semuanya, mengorbankan yang kita miliki untuk kemudian lebih peduli kepada masyarakat yang lebih umum. Wujudnya dalam hal ini membagikan daging kurban, tapi lebih jauhnya lagi kepedulian sosial itu tidak hanya terjadi pada saat Idul Adha, tidak hanya saat Idul Fitri ketika zakat fitrah gitu ya, tapi juga harus terbangun terus menerus. Karena salah satu mungkin kelebihan manusia itu adalah makhluk sosial, berbeda dengan hewan saja banyak yang hidupnya berkoloni seperti itu ya. Walaupun kemudian secara ada insting hewan itu kemudian saling homo lupus gitu istilahnya, yang paling kuat, yang paling berjaya dan sebagainya gitu, yang paling unggul, yang paling berkuasa. Nah, di manusia tidak bisa seperti itu. Harus ada kepedulian sosial, karena manusia diberikan oleh Allah sebagai fitrah hidup bersosial, hidup bersama-sama, saling tolong menolong, saling bantu membantu gitu. Islam mengajarkan ta'awan walal birri wat taqwa gitu. Jadi itu yang harus terus berkelanjutan, tidak hanya sekedar di Idul Adha dengan kurban. Kita harus memperhatikan terus juga gitu ya, jangan-jangan ada tetangga kita yang dekat dan sebagainya gitu ya, yang di luar Idul Adha tidak pernah makan daging sama sekali gitu, mungkin bisa kita bantu sedikitnya. Maka kenapa Rasulullah SAW mengajarkan gitu, ketika kita punya daging yang dibikin menjadi sop atau menjadi ini, maka paksir ma'aha, banyakin kuahnya supaya bisa dibagi-bagi seperti itu. Nah, minimal kan di kuahnya itu sudah ada sari-sari dari ininya juga seperti itu. Itu ada bagian dari kepedulian sosial. Jadi betul tadi, bagus pertanyaannya. Jadi di luar kemudian kita kurban dalam artian mengorbankan tadi apa yang kita cintai, kita miliki, tapi ini adalah wujud kepedulian sosial, wujud kita memiliki tanggung jawab dan kepedulian sosial sebagai ciri ya, dari orang-orang yang beriman. Ciri orang yang beriman itu dia kemudian punya tanggung jawab dan kepedulian sosial. Rasulullah SAW disebutkan di dalam Al-Quran kan gitu ya, azizun alaihi ma'anitu harisun bil mu'minina ra'ufur rahim. Jadi salah satu yang menjadi ciri kerasulan itu adalah beliau sangat amat berat melihat kondisi umatnya dan sangat menginginkan agar umatnya berada dalam keamanan. Nah, karena beliau diberikan oleh Allah ar-ra'ufur rahim, memiliki kasih dan sayang. Wujudnya adalah punya kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial tadi. Sangat menginginkan masyarakatnya mendapatkan keselamatan, menanggung ya, merasakan berempati, merasakan beratnya penderitaan yang dialami oleh masyarakatnya. Itu ciri orang yang beriman, ciri seorang rasul bahkan dalam Al-Qur'an seperti itu. Wallahualam.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu Yati Mariah dari Cicalengka di kesempatan sore hari ini. Dan nampaknya kita harus jeda kembali Ustaz di termin yang kedua ini. Insya Allah nantinya kita akan sambung menyampaikan kembali pertanyaan dari sahabat MK yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini Ustaz.
1: Baik, baik.
0: Baik, Masya Allah. Itu dia sahabat MP, di termin yang kedua ini juga kita sudah menghadirkan beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan. Tentunya juga kami masih mengajak serta mengundang Anda di kesempatan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran sahabat MP, tentunya spesial Q&A yang dapat Anda juga nantinya bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensinya. Sahabat MP, Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK, 0811-224-1027. Dan tentunya sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita di termin yang terakhir ataupun juga di termin yang ketiga bersama Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP selaku mubaligh dan trainer dakwah Habim di kesempatan sore hari ini. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini, sahabat MK.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
5: Juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di termin yang ketiga ini, tentunya dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen spesial Q&A sahabat MK. Tentu juga masih membahas berkaitan tentang inspirasi Quran dan kurban bagi orang yang beriman. Di sore hari ini masih dibersamai oleh narasumber kita, Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP, selaku mubaligh dan trainer dakwah Habim sahabat MK. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali kebersamaan kita di termin terakhir, di termin yang ketiga Ustadz. Dan kita akan kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya Ustadz di sore hari ini.
1: Baik, silakan.
0: Baik, di sore hari ini sudah bergabung ada dari Ibu Eti dari Balai Endah Ustadz yang bertanya. Ustadz izin bertanya, sahabat kita ini bertanya, apabila kurban menggunakan uang arisan, itu apakah diperbolehkan, Ustadz?
1: Oke, baik. Ya. Kurban menggunakan uang arisan. Ya. Baik, pertama, tadi ya, perintah untuk kurban ini adalah perintah kepada orang yang dusa'ah, orang yang memiliki keleluasan harta untuk berkurban di hari itu. Seperti itu ya, di tanggal 10 Dzulhijjah. Tadi mungkin sedikit juga mengoreksi tadi, kalau kita berbentrokan dengan akikah karena waktu untuk kurban lebih sempit gitu ya, kalau betul-betul cuma ada satu-satunya mungkin bisa didahulukan kurban karena akikah boleh di kemudian hari ya, seperti itu. Itu koreksi sedikit mungkin tadi yang disampaikan. Nah, tentang mendapatkan uang untuk kurbannya apakah boleh dari hasil arisan, sepanjang bahwa arisan itu adalah sebuah proses muamalah yang tidak mengandung maisir, tidak mengandung goror, tidak mengandung riba, tidak ada unsur maghribnya istilahnya ya, dalam muamalah itu maisir, goror, riba, hanya menabung saja, proses menabung saja gitu, tidak tercampuri dengan maisir, goror dan riba, berarti hartanya adalah harta yang bersih. Ketika harta yang bersih, maka kemudian boleh kemudian kita gunakan untuk berkurban. Yang sering terjadi itu yang sering terjadi menjadi permasalahan di arisan itu ada campuran dalam beberapa arisan itu campuran maisir, campuran judi karena ada misalkan seolah-olah ditentukan pemenangnya dengan mengocok dan sebagainya. Tapi kalau yang lebih aman mungkin nabung saja, kita nabung untuk kurban. Jadi bisa aja gini, kan ada ya, ini praktek yang bisa juga dilakukan. Misalkan ada tujuh orang kemudian sama-sama nabung gitu ya. Untuk tahun ini ditentukan yang akan kurbannya adalah si A gitu ya. Misalkan untuk dapat sapi itu 7 sapi dalam 7 tahun kan, berarti ya dikali berapa dibagi 7. Nah, untuk tahun ini si A, tahun depan si B, sudah ditentukan tuh A, B, C, D-nya dan sebagainya. Tahun ini si A-nya bayar, kemudian B, C, D yang lainnya juga bayar gitu, tapi yang jadi sohibul kurbannya si A. Tahun depan bagian si B, ya si A tetap bayar kan gitu ya, sistem arisan biasanya kan seperti itu. Si A tetap bayar, si B tetap bayar, si C terus nanti tahun sampai tahun yang terakhir tahun ke-7 si berarti apa A B C D E F G gitu ya. Si G-nya kemudian jadi sohibul kurban, yang A sampai F-nya juga tetap tetap membayar seperti itu. Ada yang dilakukan seperti itu untuk meringankan ya, seperti itu ada modelnya seperti itu. Tapi yang lebih aman, lebih baik kita secara pribadi menabung saja, menabung misalkan menyiapkan tabungan kurban untuk tahun depan gitu ya, untuk Idul Adha tahun depan dari sekarang dicicil gitu, seperti itu. Walaupun tadi sepanjang sistem arisannya tidak ada unsur maisir, tidak ada goror, tidak ada riba, yang sering terjadi memang dalam sistem arisan yang terjadi itu maghrib, maisir, goror dan riba, maka sah-sah saja. Tapi kalau ada unsur itu tidak boleh, tidak boleh digunakan, karena kan kita mau mengorbankan sesuatu yang baik, harus juga dengan cara yang lahir atau harta dari yang bersih, yang baik juga, seperti itu. Tidak boleh kita kemudian melakukan ibadah tapi menggunakan sesuatu yang buruk. Misalkan kan ada orang, boleh gak sodakoh menggunakan hasil korupsi kan gitu. Jadi kalau ada unsur muamalahnya yang tercederai, unsur muamalahnya yang ada unsur yang mengandung unsur maisir, goror dan riba, maka tidak bisa hartanya digunakan untuk kurban. Tapi kalau aspek sebelumnya hartanya berasal dari sesuatu yang bersih, maka boleh lakukan. Yang harus dihindari adalah sering terjadi di dalam sistem arisan itu ada unsur maisir yang terjadi. Nah, itu yang kemudian dikhawatirkan. Jadi lebih baik menabung saja. Kalau kita punya keinginan tahun depan ingin kurban, lebih baik nabung aja gitu.
0: Begitu. Baik-baik. Berarti juga lebih baik kita cari aman dan juga lebih berhati-hati ya Ustadz. Tentunya juga betul, bisa jadi mungkin tercampur dengan tadi goror dan juga hal-hal yang lainnya tentunya. Dan nampaknya satu pertanyaan terakhir Ustadz di kesempatan sore hari ini, karena juga kita sudah di penghujung kebersamaan, di penghujung program Inspirasi Quran. Bagaimana Ustadz kita menanggapi sebuah kelompok yang menilai bahwa Idul Adha adalah merupakan tindakan yang tidak humanis dan juga menyiksa binatang Ustadz? Bagaimana kita selaku umat muslim menanggapi dengan kelompok-kelompok yang menanggapi seperti itu Ustadz?
1: Iya, baik, betul ya. Ada orang-orang yang merasa cukup mencintai terhadap binatang ya, kemudian akhirnya merasa gitu ya itu. Kemudian menganggap bahwa penyembelihan hewan-hewan itu kemudian bukan tidak humanis berarti ya.
0: Tidak.
1: Karena kan yang disembelihnya hewan, tidak berperi kehewanan.
0: Betul.
1: Nah, Islam kan mengajarkan bahwa dalam proses menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Jadi Islam mengajarkan itu disembelihnya harus dengan cara yang baik. Dan bahwa Allah memilihkan, ya, Allah memilihkan hewan-hewan yang dikurbankan itu adalah hewan-hewan yang tidak akan pernah punah. Jadi ada penelitiannya bahwa yang namanya sapi, domba, kambing, unta, gitu ya, kerbau, walaupun tiap tahun disembelih ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, tidak akan pernah punah. Itu adalah hewan yang tidak akan pernah punah. Jadi justru menjadi bagian dari mata rantai ekosistem kehidupan itu seperti itu, dengan adanya penyembelihan setiap tahun. Kalau tidak ada, justru malah kemudian akan berbahaya terhadap ekosistem kehidupan sebenarnya. Jadi dibalik itu semuanya sebenarnya lebih besar kebermanfaatannya untuk kehidupan manusia itu sendiri dan untuk kehidupan hewan. Jadi untuk kehidupan manusia dan kehidupan hewan itu sendiri, karena Allah telah pilihkan seperti itu. Makanya tidak boleh gajah, gitu ya. Tidak boleh rusa, tidak boleh ini, tidak boleh seperti itu. Karena itu memang terancam punah kalau itu diambil seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan tidak berperi kehewanan. Karena diperintahkan untuk disembelih dengan cara yang terbaik, tidak dengan disiksa, tidak dengan cara-cara yang buruk. Kan justru ada penelitiannya ya, justru yang karena disembelih dengan mengucurkan darah itu dagingnya daging yang segar, kemudian ada detak jantung si hewannya itu justru kemudian tidak menunjukkan kesakitan. Tidak ada indikator apakah ini hewan sakit atau tidak. Kan ada cara-cara di berbagai tempat jagal di luar negeri itu, ada yang ditembak
0: dulu ya,
1: kepalanya, ada yang dibius, ada dan sebagainya. Ternyata disembelih itu yang paling berperi kehewanan. Dan kalaupun ada dalam tanda kutip, bukan pembantaian, ada penyembelihan banyak sekali hewan dalam satu masa 4 hari itu tidak akan membuat hewan-hewan tersebut punah. Walaupun mungkin ya bagi saudara-saudara kita di India, saudara-saudara kita di Bali dan sebagainya, karena hewan yang berkewan. Dan kalaupun ada dalam tanda kutip, bukan pembantaian, ada penyembelihan banyak sekali hewan dalam satu masa 4 hari itu tidak akan membuat hewan-hewan tersebut punah. Walaupun

0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya di kesempatan sore hari ini. Dan juga di akhir Ustadz, boleh dikuatkan kembali tema yang sudah dihadirkan tentunya di kebersamaan sore hari ini berkaitan tentang inspirasi Quran dan kurban bagi orang yang beriman Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disampaikan baik secara latar belakang historisnya maupun perintahnya serta hakikat dampak yang diharapkan dari kurban. Bahwa kemudian kurban ini adalah bagian dari proses pendekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai Habil, Nabiullah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan kemudian diperintahkan akhirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya adalah untuk membangun ketakwaan. Sehingga Allah sampaikan la yanullahu luhumu hawala dihamu hawala kiyalanu taqwa minkum, tidak akan sampai kepada Allah daging serta darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Sehingga kemudian bagi kita, ya bagi kita semuanya yang belum berkesempatan diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, bukan berarti kita kehilangan kesempatan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak jalan-jalan lain yang bisa kita ibadah-ibadah lain, ketaatan-ketaatan lain yang bisa kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membangun ketakwaan kita. Yang paling utama justru adalah mengorbankan apapun yang kita miliki dan mengorbankan ego serta sifat kebinatangan yang ada pada diri kita masing-masing semuanya. Baik yang punya hewan kurban untuk disembelih maupun tidak. Itu bisa dilakukan oleh kita semuanya. Dan lebih jauhnya lagi adalah kita meneladani apa yang telah dijalankan oleh Nabiullah Nabi Ibrahim, seorang nabi yang beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya menginginkannya adalah dengan TTM, tauhid, taslim dan mawali, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidannya itu diwujudkan dengan ketasliman, ketundukan kepada seluruh perintah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketauhidan dan ketaslimannya itu diwariskan, dididikan kepada generasi pelanjutnya. Itu bisa kita lakukan oleh semuanya, baik yang bisa berangkat haji maupun tidak bisa berangkat haji, baik yang bisa kurban maupun tidak berkurban. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang bisa bertauhid, orang-orang yang bisa tunduk patuh taslim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bisa menghadirkan generasi yang bertauhid dan taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
0: Insyaallah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz di sore hari ini Ustaz. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan dan juga Allah jaga selalu langkah dakwah Ustaz yang dihadirkan tentunya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini bersama Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP selaku mubaligh dan trainer dakwah Habim yang baru saja membahas tema yang dihadirkan yaitu inspirasi Quran dan kurban bagi orang yang beriman sahabat MK. Yang mudah-mudahan sahabat MK ilmu yang sudah dihadirkan di sore hari ini dapat kita ambil pelajarannya ya sahabat MK. Yang tentu kurban bukan sekadar menyembelih hewan tetapi juga sebuah jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat MK. Dengan tadinya disampaikan mengorbankan sesuatu yang kita cintai sahabat MK demi membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ya sahabat MK yang sudah dihadirkan sebelumnya, yang mudah-mudahan kita dapat mengorbankan hal-hal yang kita cintai ya sahabat MK, ataupun juga kita dapat mengorbankan kalau di era sekarang tadi disampaikan sifat kebinatangan kita, harta, ego dan juga hal-hal buruk lainnya tentunya sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, namun mohon maaf belum tersampaikan di kesempatan sore hari ini, yang mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang sahabat MK dapat disampaikan tentunya. Ada dari Ibu Dede Juhana dari Padalarang, Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran, dan juga ada dari sahabat Agung Surya Widodo dari Nagrek yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini, yang mudah-mudahan tetap dicatat sebagai amal kebaikan di kesempatan sore hari ini.

0: Dan insya Allah sahabat MP di sore hari ini juga kita akan sambung kebersamaan kita dalam program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Ya, insya Allah kita akan perbaharui bersama informasi dalam Berita Dunia Islam selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini, sahabat MK.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MK, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Menyambung kembali sahabat MK kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Yang tentunya kembali hadir sahabat MK untuk kita bersama memperbaharui informasi dalam Berita Dunia Islam, sahabat MK. Dan tentu seperti biasa, kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat Anda pilih maksimal 3 di antaranya. Di sore hari ini juga saya tidak sendirian, sahabat MK sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas. Ada sahabat Syifa Hoironisa. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Syifa di sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat sahabat Bahri, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Syifa. Dan tentunya kita akan hadirkan ya sahabat Syifa 6 preview pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat dipilih oleh sahabat MK yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan kita akan mulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK dan juga sahabat Syifa, yang dimana PBB sebut bantuan kemanusiaan untuk Gaza melemah.
1: Ya sahabat MK, Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa himpunan dana respons kemanusiaan di jalur Gaza diketahui semakin melemah akibat minimnya pendanaan internasional. Diketahui memasuki bulan Juni di 2026 ini, sahabat MK, dana yang ternyata terhimpun melalui lembaga PBB tersebut ini disampaikan masih berada di bawah 15% dari total kebutuhan yang diajukan oleh pihak PBB kepada pihak pendanaan internasional, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK preview di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih di sore hari ini. PBB sebut bantuan kemanusiaan untuk Gaza melemah. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, Menteri Agama dorong masjid miliki minimarket jadi pusat koperasi masyarakat.
1: Melihat potensi adanya peluang ekonomi kerakyatan sahabat MK di masjid-masjid, kali ini Menteri Agama mendorong agar masjid-masjid bisa memiliki minimarket yang dijalankan dengan sistem koperasi. Disampaikan dari sebuah data sahabat MK bahwasannya keuntungan selama 2 tahun supermarket beroperasi ataupun juga minimarket ini bisa mencapai angka triliunan rupiah. Dan hal tersebut ini diimplikasikan juga apabila masjid bisa menjadi pusat koperasi sebagaimana pengelolaan daripada minimarket ataupun supermarket tersebut, sahabat MK.
0: Ya itu dia sahabat MK, pilihan berita nomor yang kedua yang dapat Anda pilih juga di sore hari ini. Menteri Agama dorong masjid miliki minimarket jadi pusat koperasi masyarakat. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, Turki siapkan proyek kereta Hijaz, bangun rute alternatif Selat Hormuz.
1: Kabar terkait dengan rute terbaru sahabat MK ataupun juga pembaruan rute jalur kereta api Hijaz yang disampaikan oleh Turki ini menjadi perbincangan di tingkat global. Kita ketahui bersama bahwasannya Selat Hormuz ini menjadi salah satu rute perdagangan yang sangat penting, apalagi di tengah adanya pertikaian sahabat MK yang masih terjadi. Oleh sebab itu, Menteri Transportasi dan Infrastruktur Turki mewacanakan akan memperpanjang dan memodernisasi jalur kereta api Hijaz, dan ini menjadi sebagai alternatif sahabat MK untuk bisa mengakses Selat Hormuz via darat.
0: Ya itu dia sahabat MK preview di pilihan berita nomor yang ketiga, Turki siapkan proyek kereta Hijaz, bangun rute alternatif Selat Hormuz. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang keempat, catat sejarah baru, Kementerian Agama lantik 15 perempuan sebagai kepala KUA.
1: Menjadi catatan baru sahabat MK di tahun ini bahwasannya Kementerian Agama meresmikan 15 sosok wanita yang berasal dari jabatan fungsional penyuluh agama Islam kini menjabat ataupun dilantik menjadi kepala KUA di berbagai daerah di Indonesia. Disampaikan kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat transformasi KUA yang saat ini terus mendorong menjadi pusat layanan keagamaan lebih inklusif sahabat MK dan dekat dengan kebutuhan masyarakat, sehingga sosok wanita dinilai pantas untuk memimpin KUA di wilayah masing-masing.
0: Itu dia sahabat MK, preview di pilihan berita nomor yang keempat yang sudah kami hadirkan juga. Catat sejarah baru, Kementerian Agama lantik 15 perempuan sebagai kepala KUA. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Majelis Masyayikh uji material aturan negara wajib biayai pesantren.
1: Menilik dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Sahabat MK tentang pesantren di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Majelis Masyayikh menegaskan melihat dari undang-undang tersebut bahwasannya negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membiayai pendidikan pesantren. Mengingat kalau kita lihat pendidikan bercorak khas keilmuan Islam tersebut, ini nampaknya memang sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, bahkan termasuk sebagai yang tertua sahabat MK di Indonesia.
0: Ya, itu dia sahabat MK preview di pilihan berita nomor yang kelima, Majelis Masyayikh uji material aturan negara wajib biayai pesantren. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang keenam, Arab Saudi luncurkan kategori paket baru untuk haji 2027.
1: Baru saja kita ketahui bersama bahwasannya musim haji 2026 ini sudah resmi ataupun juga berangsur berakhir sahabat MK, seiring dengan kepulangan jamaah dari berbagai negara. Kali ini Arab Saudi juga kemudian mulai bersiap untuk merencanakan pelaksanaan ibadah haji di tahun mendatang. Salah satunya adalah penghapusan paket D sahabat MK dan juga mengganti dengan prosesi ataupun juga paket-paket yang baru lebih komprehensif untuk pelayanan ibadah haji mendatang. Sebagai informasi bahwasannya paket D ini sejatinya adalah pilihan layanan yang paling ekonomis sahabat MK bagi banyak jamaah di berbagai negara. Penghapusan paket ataupun juga pembaruan paket yang dihadirkan oleh Arab Saudi tentunya akan berdampak pada pengelolaan haji di tahun depan sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK preview di pilihan berita nomor yang keenam yang dapat Anda pilih juga di kesempatan sore hari ini. Arab Saudi luncurkan kategori paket baru untuk haji 2027. Silakan sahabat MK di kesempatan sore hari ini, Anda yang sedang menyimak dan juga ingin bergabung memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, Anda dapat langsung sampaikan saja baik melalui layanan interaktif kami sahabat MK, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027. Tidak lupa juga Anda dapat juga bergabung ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan sahabat MK melalui polling di grup komunitas sahabat MK, yang tentunya juga dapat Anda pilih maksimal 3 di antaranya sahabat MK. Kami akan hadirkan kembali sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Di pilihan berita yang pertama, PBB sebut bantuan kemanusiaan untuk Gaza melemah.
1: Kemudian di pilihan berita dunia Islam nomor 2 sahabat MK, dari Menteri Agama yang dorong masjid agar memiliki minimarket menjadi pusat koperasi masyarakat.
0: Dan selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, Turki siapkan proyek kereta Hijaz bangun rute alternatif Selat Hormuz.
1: Pilihan berita selanjutnya kali ini datang dari Kementerian Agama yang mencatat sejarah baru dengan melantik 15 perempuan sebagai kepala KUA. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita nomor 4.
0: Di pilihan berita nomor yang kelima sahabat MK, Majelis Masyayikh uji material aturan negara wajib biayai pesantren.
1: Dan di pilihan berita terakhir dari Arab Saudi yang luncurkan kategori paket baru untuk haji 2027. Bisa Anda pilih di pilihan berita nomor 6.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat bergabung serta memilih 6 pilihan berita dunia Islam tadi yang sudah kami hadirkan. Anda dapat tentunya memilih maksimal 3 di antaranya. Dan kami akan menyapa Anda di kesempatan sore hari ini yang sudah ikut bergabung serta memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat, persembahan dari MKFM berikut ini sahabat MK.
2: sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Setiap kurban adalah amanah, bukan hanya tentang ibadah yang ditunaikan, tetapi tentang keberkahan yang mengalir dan kebahagiaan yang sampai kepada mereka yang membutuhkan. Sahabat MQ, berikut kami hadirkan laporan pelaksanaan dan penyaluran program Kurban Peduli Negeri Kurban Impact DT Peduli 2026. Mari kita simak bagaimana satu kurban menghadirkan banyak keberkahan.
3: Alhamdulillah hari ini saya berada di Kampung Lapang Sari, Desa Cibereum, Kecamatan Kertasari, sedang melaksanakan amanah titipan dari para mudohi, para mukorib yang menitipkan hewan kurban melalui DT Peduli Bandung khususnya dan umumnya untuk DT Peduli semua. Di lokasi titik kurban festival, kurban impact DT Peduli, hewan kurban yang dititipkan melalui DT Peduli khususnya di wilayah Kertasari ini ada di 65 ekor domba yang insya Allah kita akan sama-sama salurkan kepada penerima manfaat. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada para mudohi, para mukorib yang telah menitipkan hewan kurban terbaiknya untuk tahun ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan keberkahan. Total keseluruhan kakaknya ada di 500 kakak ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi salah satu penguat untuk keberkahan.
4: Alhamdulillah saya bersyukur juga berterima kasih kepada yang mau menyalurkan kurbannya di wilayah ini. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan buat masyarakat di sini mungkin alhamdulillah sedikit tapi bermanfaat bagi masyarakat.
2: Alhamdulillah, amanah telah ditunaikan dan keberkahan telah disebarkan. Semoga setiap langkah kebaikan yang hadir dalam program Kurban Peduli Negeri, Kurban Impact DT Peduli, menjadi manfaat sekaligus menjadi amal yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada seluruh pekurban yang telah berbagi melalui DT Peduli, karena satu kurban dapat menghadirkan banyak keberkahan. Mari terus hadirkan manfaat untuk sesama melalui berbagai program kebaikan DT Peduli. Klik dtpeduli.org atau hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Masuknya menit ke-27 lepas dari jam 17 sore, sahabat MK, kita sambung kembali di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Tentunya sahabat MK, Anda masih dapat bergabung serta ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan sebelumnya. Dan tentunya juga Anda yang baru saja menyimak, kami akan hadirkan kembali sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih tentunya. Di pilihan berita yang pertama, sahabat MK, PBB sebut bantuan kemanusiaan untuk Gaza melemah.
1: Pilihan berita nomor 2, sahabat MK, kali ini dari Menteri Agama yang dorong agar masjid miliki minimarket untuk jadi pusat koperasi masyarakat.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Turki siapkan proyek kereta Hijaz bangun rute alternatif Selat Hormuz.
1: Di pilihan nomor 3, kali ini datang dari nomor 4, maksud kami sahabat MK, yang mencatat sejarah baru dari Kementerian Agama dengan melantik 15 perempuan sebagai kepala KUA.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Majelis Masyayikh uji material aturan negara wajib biayai pesantren.
1: Dan di pilihan terakhir, dari Arab Saudi luncurkan kategori paket baru untuk haji 2027. Silakan bisa Anda pilih di berita nomor 6.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung kirimkan saja pilihan Anda di sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, Anda dapat bergabung memilih polling yang sudah kami hadirkan, sahabat MK. Kami akan langsung sapa Anda, sahabat MK, yang sudah ikut memilih dan juga bergabung di sore hari ini memilih pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama sudah ada dari Ibu Rus dari Garut yang ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah ikut bergabung mengawali kebersamaan di sore hari ini memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Lalu selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah bergabung juga di sore hari ini, sudah ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ikut memilih pilihannya kalau dari sahabat Mahadi di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Lalu selanjutnya sudah dipilih juga oleh Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi. Ikut memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya sahabat MK, sudah ada juga Ibu Dede Juhana dari Padalarang. Ikut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, selanjutnya sahabat MK, sudah dipilih juga oleh Ibu Anggi Nurfahmi dari Ciwastra, yang ikut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Dari Perum Samolo Cianjur beralih ke Cimahi, ada Ibu Wati yang juga ikut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, selanjutnya sahabat MK, sudah dipilih juga oleh sahabat Lina dari Ranca Ekek yang bergabung di sore hari ini memilih pilihannya di nomor 1 dan 3 saja. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Lina dari Ranca Ekek sudah bergabung juga di kesempatan sore hari ini. Lalu selanjutnya kembali kami sapa, ada dari hamba Allah yang bergabung juga di sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali juga kami sapa, ada Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran memilih pilihan beritanya di nomor 2, 4, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya, sahabat MK, sudah dipilih juga oleh sahabat Pak Selamet dari Pasir Impun, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa juga yang sudah bergabung memilih pilihannya. Ada dari sahabat Elva Umar dari Ranca Manyar, ikut memilih di pilihan nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih juga sahabat Elva Umar dari Ranca Manyar sudah ikut bergabung di sore hari ini. Lalu selanjutnya ada Ibu Siti, 50 tahun dari Bale Endah. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya sahabat MK kembali juga kami sapa. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh Eyang Alin dari Cimareme. Ikut memilih di sore hari ini di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu juga sudah dipilih oleh Pak Yandi dari Buah Batu. Yang sama memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Yang juga sama ikut memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3 sahabat MK. Selanjutnya ada dari Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika yang bergabung juga di sore hari ini. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Selanjutnya sahabat MK sudah dipilih oleh sahabat Ibu Erni dari Cipadung yang bergabung. Memilih pilihan beritanya di nomor 2, 4, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh Ibu Pujasari dari Cicadas yang memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah ikut bergabung serta memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui WhatsApp MK FM. Lalu selanjutnya sahabat MK tidak lupa juga kami akan sapa Anda yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat ya sahabat MK, di pilihan berita yang pertama sudah dipilih 5 suara, lalu selanjutnya di pilihan berita nomor yang ke-6, di pilihan berita nomor kedua maksud kami sahabat MK, dipilih 6 suara, selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, dipilih 4 suara, di pilihan berita nomor yang ke-4, 1 suara, di pilihan berita nomor yang ke-5, 3 suara sahabat MK, dan terakhir, di pilihan berita nomor yang ke-6, 4 suara. Baik, kami sapa Anda sahabat MK yang bergabung melalui polling. Ada dari Ibu Pujasari dari Cicadas. Lalu selanjutnya ada Pak Ratno di Jalur Gaza. Pak Sandi dari Banjaran. Sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Selanjutnya ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Dan terakhir sahabat MK ada sahabat Nisa dari Ciahur Gelis yang juga sudah ikut bergabung di sore hari ini tentunya. Dan baik, kita akan rekap dan tanyakan langsung kepada sahabat Siva. Dan ya sahabat Siva, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang dipilih oleh sahabat MK di sore hari ini?
1: Baik sahabat Bahri, juga sahabat MK, untuk pilihan berita dunia Islam terbanyak di kesempatan sore hari ini ada pada sesuai urutan nomor 1, 2, dan 3 sahabat MK. Insyaallah informasi seputar PBB yang menyampaikan adanya angka yang menurun terkait dengan bantuan kemanusiaan di wilayah Gaza, kemudian juga Menteri Agama yang mendorong agar masjid memiliki minimarket, dan juga kabar dari Turki yang siapkan proyek kereta Hijaz sebagai alternatif menuju Selat Hormuz, akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
0: Itu dia sahabat MK pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda di sore hari ini. Di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3 akan kami hadirkan lengkap informasinya selengkapnya sahabat MK.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, edisi Jumat 19 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersama saya Syifa Khairunisa. Berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan untuk Gaza mengalami pelemahan akibat minimnya pendanaan internasional. Melansir laman Gaza Media, pendanaan untuk operasi kemanusiaan di Gaza hingga kini belum mencapai 15% dari kebutuhan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menghambat distribusi pangan, layanan kesehatan, dan bantuan darurat bagi warga yang terdampak. PBB memperingatkan bahwa jutaan warga Gaza masih menghadapi resiko kelaparan, penyakit, dan krisis kemanusiaan berkepanjangan. Adapun lembaga-lembaga bantuan internasional juga kesulitan mempertahankan program yang telah berjalan karena keterbatasan dana itu. PBB kembali menyerukan negara-negara donor untuk meningkatkan kontribusi guna mencegah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza di tengah blokade. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, Menteri Agama mendorong masjid tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi umat melalui minimarket dan juga koperasi. Mengutip laman Republika, gagasan tersebut disampaikan Menteri Agama untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat berbasis masjid. Menurut Menteri Agama, masjid memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi karena dekat dengan kehidupan masyarakat. Minimarket yang dikelola secara profesional di lingkungan masjid diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan jamaah. Adapun program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di tingkat akar rumput. Kementerian Agama pun berharap masjid bisa menjadi pusat pelayanan sosial, pendidikan, serta ekonomi yang saling terintegrasi. Berita terakhir, sahabat MK, Turki menyiapkan proyek pengembangan kereta Hijaz sebagai bagian dari pembangunan jalur transportasi strategis di kawasan. Diwartakan laman Hidayatullah, proyek tersebut diproyeksikan menjadi alternatif logistik dan perdagangan yang dapat mengurangi ketergantungan pada jalur Selat Hormuz. Rencananya, hal itu bertujuan memperkuat konektivitas antara negara-negara Timur Tengah dan kawasan sekitarnya. Kereta jalur Hijaz memiliki nilai historis karena pernah menjadi salah satu jalur penting yang menghubungkan wilayah Muslim pada masa lalu. Adapun pemerintah Turki menilai pengembangan infrastruktur lintas negara akan memberikan manfaat ekonomi dan geopolitik pada jangka panjang. Proyek tersebut diperkirakan akan melibatkan kerjasama dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam edisi Jumat 19 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.48 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.48 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama lengkap informasi yang menjadi pilihan terbanyak di sore hari ini, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3, yang tentunya menjadi pilihan terbanyak yang Anda pilih sahabat MK. Di akhir kebersamaan juga sahabat MK di sore hari ini kita akan lengkapkan informasi berkaitan tentang Arab Saudi luncurkan kategori paket baru untuk haji tahun 2027. Sahabat MK, pemerintah Arab Saudi mulai menyiapkan sejumlah perubahan besar dalam penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau musim haji 2027. Yang dimana sahabat MK salah satu kebijakan yang paling banyak menyita perhatian adalah penghapusan paket D yang selama ini sahabat MK dikenal sebagai pilihan layanan dengan biaya paling ekonomis bagi banyak jemaah dari berbagai negara.
0: Kebijakan tersebut sahabat MK diumumkan langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al-Robiah yang menyerahkan dokumen pengaturan awal kepada kantor-kantor urusan haji sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan musim haji mendatang. Meskipun baru usai musim haji tahun ini ya sahabat Bahri, tapi persiapan untuk musim haji tahun depan dipercepat agar semakin baik sahabat MK. Adapun perubahan yang kemudian hadir tidak hanya menghapus salah satu kategori paket haji yang selama ini digunakan yakni paket D, tapi juga melakukan restrukturisasi layanan secara menyeluruh. Langkah tersebut ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat integrasi sistem haji yang terus berkembang dari tahun ke tahun sahabat MK.
2: Ya, sahabat MK, juga perubahan ini menandai dimulainya babak baru pengelolaan haji global, di mana Saudi berusaha memastikan pelayanan yang lebih terstandarisasi, terukur dan sesuai dengan kebutuhan jutaan jemaah yang datang dari berbagai belahan dunia, sahabat MK. Dan disampaikan juga sahabat MK, selama beberapa tahun terakhir ini, paket D dikenal sebagai salah satu pilihan layanan yang paling terjangkau bagi banyak negara pengirim jemaah haji.
0: Yang mana kalau kita lihat sahabat MK juga sahabat Bahri, paket D ini perlu diketahui juga bahwasannya memang sering menjadi opsi favorit karena menawarkan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan kategori layanan lainnya. Akan tetapi untuk musim haji tahun depan, struktur paket nantinya akan disederhanakan menjadi 3 kategori utama. Jadi bukan paket A, B, C, D lagi sahabat MK, tapi ke depan hanya 3 kategori utama yang mana langkah ini dilakukan untuk menciptakan sistem layanan yang lebih mudah sahabat Bahri, yang mudah dikelola sekaligus juga memberikan pilihan yang lebih relevan untuk jamaah di masa mendatang.
2: Ya sahabat MK, meski rincian lengkap mengenai masing-masing kategori baru belum diumumkan, pemerintah Saudi menyebut restrukturisasi ini akan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi penyelenggara dan jamaah dalam menentukan layanan yang diinginkan. Yang tentunya bagi banyak negara sahabat MK termasuk Indonesia yang memiliki jumlah jamaah terbesar di dunia, perubahan ini diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penting dalam penyusunan biaya dan skema pelayanan haji beberapa tahun mendatang.
0: Ya, kalau kita lihat ada konsep paket komprehensif ya sahabat Bahri, juga sahabat MK, ini yang kemudian diperkirakan menjadi andalan baru dalam paket haji dari Arab Saudi, di mana layanan tersebut meliputi fasilitas di kawasan masyair atau tempat-tempat suci, akomodasi di Mekah dan Madinah, kemudian transportasi hingga konsumsi selama masa tinggal jamaah. Maka dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah Saudi berharap proses pelayanan tidak lagi berjalan secara terpisah-pisah antara satu penyedia jasa dengan penyedia lainnya sahabat MK.
2: Ya, sahabat MK, juga bagi jamaah, model ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan karena seluruh kebutuhan dasar selama pelaksanaan ibadah sudah diatur dalam satu sistem pelayanan yang lebih jelas, sahabat MK. Yang dimana kebijakan tersebut juga sejalan dengan transformasi besar sektor haji yang sedang dilakukan Arab Saudi dalam kerangka Vision 2030, program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk pelayanan terhadap tamu Allah yang datang dari seluruh dunia, sahabat MK.
0: Ini kita nantikan ya sahabat Bahri, juga sahabat MK, karena dengan hadirnya kebijakan baru tersebut, ternyata aturan terkait dengan pelatihan petugas menjadi syarat visa sahabat MK, bahkan juga dampak ke jamaah Indonesia. Kalau kita lihat ini akan tadi disebutkan ada pengelolaan kuota haji ataupun juga dana biaya hajinya ya sahabat Bahri. Tapi mudah-mudahan ini tidak menambah biaya para jamaah ya tentunya sahabat MK.
2: Ya betul sahabat Cifa dan juga sahabat MK. Itu dia sahabat MK, informasi yang juga melengkapkan di akhir kebersamaan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat tentunya bagi Anda yang sedang menyimak di kesempatan sore hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung serta ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan, yang mudah-mudahan juga ini menjadi jalan kita untuk memperbaharui informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam sahabat MK. Selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib sahabat MK, yang tentunya juga sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib kalau di kota Bandung tadi di jam 17:48 waktu Indonesia Barat. Pada akhirnya, sahabat cerah Anda, Bahri Alamsyah.
0: Dan saya Syifa Khairunisa, beserta kru MKFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu. Kami
1: baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini, yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajjah, yang bermakna menuju. Kata hajjah menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajjah juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

0: Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.
1: Sadaqallahul Azim.
2: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MQ FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Robis rohli saudari wa sirli amri wa hududata milisani afkohu kauli. Apa kabar Anda sahabat MQ pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan saya Ivan Sapriyadi dari Indonesia Learning Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Jumat, tepatnya di tanggal 5 Juni 2026. Nah, sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-14. Nah, silakan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-14. Dan Alhamdulillah, ayatnya hari ini cukup panjang, Masya Allah. Semoga ayat yang kita baca hari ini, ayat yang kita simak hari ini, bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan membacanya dengan tartil, ataupun membacanya dengan lebih hati-hati atau pelan-pelan. Ya, silakan disimak apa saja yang harus diperhatikan di surat An-Nahl ayat ke-14 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik sahabat MQ, apa saja yang harus kita perhatikan di Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-14 ini? Yang pertama, alhamdulillah kita bertemu dengan hukum matabi'i, yaitu di wahuwalladzi. Tolong diperhatikan, wahuwalladzi di harus dibaca panjang. Dan kita bertemu dengan tanda tasydid di sakhara, syakhara. Nah, di sini kita harus penuhi tasydid di huruf kha, maka kita tasydidkan atau gandakan syakh, sakhara, sakhara. Lalu kita masuk ke alif lam, sakharal bahra. Nah, kita bertemu dengan huruf ha, walaupun berdekatan dengan huruf kha, berbeda makhraj ya. Berbeda tempat keluarnya. Wah, misalkan kha itu ada di tenggorokan yang paling luar dan ha itu tenggorokan bagian tengah. Al-bahra lita'ulu min. Walaupun misalkan sahabat MQ nafasnya sudah habis, lebih baik saran saya berhenti saja. Jangan memaksakan agar setiap huruf yang dibaca itu jelas ya. Apalagi kalau sahabat MQ memakai mushaf Utsmani, terkhusus di mushaf Utsmani, ini di ayat 14 ini tidak ada tanda waqaf ya. Walaupun mungkin nanti ketika kita memakai mushaf Utsman Indonesia afwan Indonesia minhu yang biasa tadi berhenti di kalimat talbasunaha ya. Nah, ketika itu kita atur lagi nafas kita, lalu kita membacanya dengan tartil. Toriyaw wa tastakhriju min. Nah, kalau berhenti seperti yang saya tadi contohkan, jangan lupa walaupun berhenti huruf hanya tetap harus dibawa. Wa tastakhriju min. Min. Ya hanya tetap harus dibaca karena ha ini mempunyai sifat seperti ha hamas juga sama ya. Jadi harus tetap dibaca ya. Min. Nah, hati-hati jangan sampai min, apalagi sampai bacanya hilang hanya min ya. Ketika kita berhenti, maka kita coba dianjurkan untuk mengulang kembali di kalimat sebelumnya.
0: وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا.
1: Silakan berhenti kalau ada waqaf.
0: وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ.
1: Di sana kita bertemu lagi dengan matobi'i. Maka kita harus perhatikan karena di sini kebanyakan kita bertemu dengan matobi'i. Maka diperhatikan seperti وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. Nah, di sini kalau berhenti, hati-hati, bukan dibaca min fadlihi, tidak ya, tidak dibaca panjang kalau kita waqaf ya, kecuali kalau kita wasalkan, lanjutkan, itu harus dibaca panjang
0: min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
1: Hati-hati, ha di sini mempunyai hukum tajwid yaitu mad silah qasirah ya. Maka kalau misalkan bertemu dengan mad silah qasirah, maka kita baca seperti membaca matabi'i. Dan ketika kita mau diwakafkan, jangan dibaca fadlihi, tapi jadi fadli. Seperti itu untuk ayat 14 di surat An-Nahl ini. Ya, sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi dengan izin
4: izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Ngaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-14. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di malam hari ini atau di sesi yang pertama ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Neni di Margahayu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Neni di Margahayu. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: syukurun. Sadaqallahul azim. Di antas koreksi nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Ibu Neni di Margahayu. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Mahadi di Cimenyan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahadi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat ke-14 dalam Maghrib Mengaji. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahu al-azim. Dimohon koreksinya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Mahadi. Lalu selanjutnya ada Nenek Istiqomah di Ranca Ekek.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati bersama kalam ilahi. Sarang Nenek Istiqomah di Ranca Ekek, Yuswa 76 tahun. Badai ngiring belajar cep Ustadz. Ngauskeun serat An-Nahl ayat 14.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwalladzi sakhoral bahra litakulu minhu lahman thoriyaw wa nastakhriju minhu watastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa tarul fulka mawakhiru fihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksi Nacep Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Nenek Istiqomah. Lalu yang selanjutnya ada Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Wiwin dari Banjaran, usia 60 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa

0: Setiap huruf dibaca itu jelas.
1: Wa darabul kama wa khirabi wa li tabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun, koreksi napa Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara-suara terbaik di sesi yang pertama. Langsung saja mungkin kita akan mendengarkan atau sedikit mengkoreksi ya dari ibu-ibu terbaik dan akang terbaik di sesi pertama ini. Yang pertama ada Ibu Neni di Margahayu. Nah, untuk Ibu Neni, Masya Allah, nafasnya bagus sekali, alhamdulillah lancar dalam membacanya. Semoga bisa menjadi contoh untuk sahabat MK yang dimanapun berada yang sedang mendengarkan. Semoga bisa dicontoh dari suara terbaik dari Ibu Neni Margahayu. Untuk Ibu Neni, Masya Allah, bacaan tidak ada masalah. Mungkin dalam tartilnya mungkin ya, lebih pelan lagi Insya Allah, agar setiap huruf yang diucapkan lebih sempurna. Lalu selanjutnya ada dari Mahadi Cimenyan. Masya Allah, untuk Mahadi luar biasa. Semoga kedepannya bisa lebih diatur lagi nafasnya, agar setiap huruf yang keluar itu pas dan bagus ya, Insya Allah. Mungkin tadi cara mengatur nafasnya yang kurang. Bisa jadi untuk berikutnya, coba diangkat dulu nafasnya, atau ambil nafasnya dulu, lalu ambil 5 kata saja, seperti wa huwa alladhi sakhkharal bahra lita'ulu. Nah, tanpa mengambil nafas ya. Tanpa mengambil nafas dulu, lalu insyaallah setelah kita mau berhenti boleh kita langsung ambil nafas. Jangan misalkan afwan wa huwa alladhi sakhkharal bahra terpotong oleh mengambil nafas. Tetapi untuk pengucapan Masya Allah sudah baik. Semoga bisa dicontoh juga untuk yang lainnya. Artikulasinya Masya Allah sudah jelas. Tinggal tadi aja cara mengatur nafasnya, dan tasydid lebih diperhatikan. Contoh di toriya dan tadi syakhara, syakhara ya, harus diperjelas. Selebihnya sudah baik Masya Allah. Semoga bisa diperbaiki yang kelirunya dan dipertahankan yang sudah baik ya. Lalu selanjutnya ada Nenek Istiqomah di Ranca Ekek. Untuk Nenek Istiqomah, bacanya sudah baik. Sama tadi mungkin dari tasydidnya harus lebih dijelaskan. Dan tadi ketika berhenti di min, nah ingat, min hanya tetap harus dibaca ya, walaupun dalam keadaan wakuf. Jangan sampai karena diwakufkan hurufnya menjadi hilang. Hati-hati ya. Selebihnya sudah baik Masya Allah. Semoga jadi ladang pahala untuk Nenek Istiqomah. Lalu yang terakhir ada Ibu Wiwin. Nah, untuk Ibu Wiwin juga Masya Allah, PR hari ini untuk semua mungkin ya, yaitu tasydid toriya. Hati-hati di sana, harus kita coba diperhatikan ya, jangan sampai pengucapannya tidak ditasydidkan, sedangkan di sana ada tasydid toriya ya. Nabarkan, naikkan suara kita ya. Untuk Ibu Wiwin Masya Allah, hanya itu saja, tasydidnya saja diperhatikan. Semoga bisa diperbaiki dan dipertahankan yang sudah baik ya. Nah, demikian sahabat MK, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu. Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
3: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Hey guys, yesterday I go to library and borrow many books.
5: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
4: Tapi harusnya I went to the library ya.
5: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
3: di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, character building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
3: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.

0: sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Terima kasih sahabat MP, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-14. Dan Alhamdulillah kita akan menyimak kembali 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di sesi yang kedua ini. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama ada dari Mamah Nin Diki Hapit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Mamah Nin Ki Hapit Joshua 66 tahun, Maghrib Mengaji, sejukkan hati kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Disuhunkeun koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara dari Ibu Farilah di GBA 3.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Farilah di GBA 3.

0: فضلي ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara dari Ibu Yuyun dari Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwalladzi sakharal bahra litakulu minahu lahma tariya watastahriju minahu hilyatan talabasunaha wataral fulka mawahira fihi وَتَرَى الْمُلْكَ مَوَاهِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Mohon koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara dari Ibu Eti Supriyati dari Majalaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ibu Eti di Majalaya ngiring diajar Ustaz Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwalladzi syakhara bahra lita kulu minahu lita kulu minahu lahma tarian buatas tahriju minahu hilyatan tal basunaha wataro Fulka mawakhira fihi walitab tagu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul adzim. Nyuhunkeun koreksina Ustad, hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah mendengarkan suara-suara terbaik di sesi kedua ini. Insya Allah kita akan sedikit koreksi untuk beberapa orang yang sudah menyatakan tilawah terbaiknya di sesi kedua ini. Yang pertama ada Mamah Nin di Kihapit. Nah, untuk Mamah Nin, Masya Allah bacaannya sudah baik. Tinggal sedikit saja, coba diatur kembali, coba pelajari kembali makhrajnya, ya, makhrajnya harus diperhatikan, makhrajul hurufnya harus tetap diperhatikan. Tadi banyak sekali yang tertukar antara huruf ha dan huruf kho cara membaca ketika wakaf, ya. Contoh di kata lahmang toriya itu menggunakan huruf ha, jadi jangan kasar. Watas tah. Nah, ini harusnya pakai kho, bukan pakai watas tah. Kho-nya tidak jelas, maka lebih diperhatikan. Mudahnya seperti ini insya Allah, ya. Untuk bagian tenggorokan itu ada 3 bagian. Yang pertama tenggorokan bagian pangkal, lalu tengah dan atas. Nah, untuk A, di lahma itu menggunakan tenggorokan yang bagian tengah ketika membuka atau membaca watas takhriju atau sakhoro, itu ada di tenggorokan bagian atas paling luar ya, itu sama seperti huruf ghain ya, satu tempat, maka harus disempurnakan watas takhriju atau sakhoro. Nah, karena sakhara ada tasydid, maka lebih diperjelas kembali. Selebihnya Masya Allah sudah baik untuk ibu atau mamah nin di kihapit. Semoga bisa diperbaiki yang kelirunya dan dipertahankan yang sudah baiknya. Lalu selanjutnya ada Ibu Farilah di GBA 3. Untuk Ibu Farilah Masya Allah bacanya sudah baik, tinggal di tasydid kalimat toriya. Nah, di sana bukan toriya. Hati-hati, di sana bukan matobi'i. Lebih tepatnya, di sana muncul tasydid. Ya. Tasydid ini cara bacanya gimana? Nah, tasydid ini untuk menggambarkan bahwa huruf tersebut adalah ganda. Ya. Maka, ketika ganda, yang tadinya Y, jadi Y-Y. Toriya, biasanya T-O-R-I-Y-A. Karena ada tasydid, maka jadi T-O-R-I. Y-Y-A Toriya ya. Lalu kita dapatkan kalau bisa menaikkan suaranya agar lebih muncul tasydidnya, Toriya, seperti itu. Yang lainnya insya Allah sudah baik, semoga bisa dipertahankan yang sudah baiknya dan diperbaiki yang kelirnya ya. Lalu selanjutnya ada Ibu Yuyun dari Bandung. Nah, untuk Ibu Yuyun PR-nya insya Allah ya, ini untuk semua, lebih santai ya dalam bertilawah, lebih tenang. Insya Allah setiap huruf yang akan dibaca akan terdengar jelas dan penuhi tasdidnya, karena di sini ada beberapa tasdid. Toriya, sakhoro itu harus dimunculkan tasdidnya ya. Selebihnya sudah baik juga untuk Ibu Yuyun, tinggal lebih santai saja ya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Yuyun begitupun dengan kita semua yang mendengarkan. Lalu yang terakhir, ada Ibu Eti Supriyati dari Majalaya. Nah, untuk Ibu Eti Supriyati, hati-hati ketika mau berhenti di kalimat atau di kata min. Tadi seperti, wahuwallazi sakhoral bahra lita'kulu min. Hati-hati, harusnya dibaca lita'kulu min. Kalau mau berhenti, kalau mau diwasalkan, lita kulu minhu lahman toriya. Hati-hati jangan dibaca kulu minhu, tapi berhenti ya, harus diumatikan saja. Nah, matinya huruf H itu hilang angka A-nya, tinggal H-nya aja ya. Nah, karena di sini ada dua huruf yang mati yaitu huruf nun dan H, maka dua-duanya harus kita baca sempurna. Min, min. Ya, dan dia mempunyai sifat H. H itu mempunyai sifat suaranya mengalir, nafasnya juga mengalir ya. Selebihnya Masya Allah sudah baik. PR-nya mungkin sama seperti Ibu Yayun, lebih santai untuk Ibu Eti. Dan tolong diatur kembali nafasnya. Insya Allah ibu-ibu, akang-akang yang hari ini menyetorkan tilawah terbaiknya ya, insya Allah Allah akan berikan pahala. Dan insya Allah menjadikan kita orang yang lebih dekat kepada Al-Quran. Ya. Demikian Sobat MQ, kita sudah simak di sesi yang kedua ini. Nah, bagi Sobat MQ yang ingin bertilawah bersama, kami hadir di setiap hari dan insya Allah Indonesia Learning Quran akan membersamai Sahabat MQ di setiap Jumat di Maghrib Mengaji. Ya. Demikian Sobat MQ juga kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Sahabat MQ yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji ini. Nah, bagi Sahabat MQ yang ingin ikut belajar bersama kami di Indonesia Learning Quran, kita mempunyai rutinan insya Allah di hari weekend, yaitu di hari Ahad, di Masjid An-Nur PT Inti dari pukul 10 sampai jam setengah 12. Ataupun masih bisa sempat di siangnya, kita pun ada di daerah Soreang, yaitu di Seroja Home Residence 2 dari pukul 1 sampai jam setengah 3. Nah, untuk kabar, info, dan yang lain-lainnya, silakan menghubungi di nomor 08221 878 2315. Baik, sahabat MQ, saya Ivan Sapriyadi dari Indonesia Learning Quran. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-31, Luqman, 34 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
1: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
0: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

0: فبشره بعذاب أليم.
1: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
0: Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Hada khalqullah.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Wa idh

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti."

Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

0: الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka.
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala isi hati.

Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ma khalqukum wala

Menciptakan dan membangkitkan kamu, bagi Allah, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

0: هداهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.
0: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan.

Sesungguhnya, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha menatap, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua milik-Mu. Kami semua dalam genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu limpahi kami dengan ilmu. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami hakul yakin pada-Mu. Ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untuk-Mu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak Engkau sukai, dari amal yang tidak Engkau terima. Hanya Engkau yang kuasa memberi manfaat, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li, suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, apabila umat, sekiranya umat ini berkumpul bersatu mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali, mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau isma'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah 'alaik. Dan seandainya jika mereka berkumpul akan menimpakan satu bahaya, kemudaratan kepadamu, tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena telah diangkat dan catatan telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya. Ini hadis hasan sahih. Jadi tidak usah ribet. Ingin dijaga Allah, jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah gak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah menjaga. Menjaga Allah itu bukan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, bukan. Tapi menjaga keyakinan, menjaga perintah-perintah yang Allah sukai. Fokus saja ke sana. Kita bakal menghadapi banyak masalah dalam hidup yang kita paham, yang kita tidak paham, yang sederhana, yang sedang, yang berat, yang rumit. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai. Fokus, jaga husnuzon kepada Allah. Jaga prasangka baik ke Allah, jaga sholat, jaga sedekahnya, jaga baca Qur'annya, jaga zikirnya, jaga apa-apa yang Allah sukai. Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah, dan Allah yang menjaga kita. Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah, ha? Kalau enggak dikasih ilmunya, enggak bisa. Enggak dikasih ide, enggak ngerti. Mikir abis-abisan, kalau Allah tidak membimbing, pasti setan yang ngebimbing. Kemana aja pikiran jadi liar, jadi penuh kecemasan, kacau, galau, dan tidak selesai masalah. Tapi kalau kita banyak masalah, makin jaga apa yang Allah sukai, udah janji Allah. Semua masalah yang kita hadapi, Allah sudah tahu. Lebih tahu dari kita. Semua solusinya Allah yang pegang. Ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai. Jaga, jangan dekat-dekat yang Allah larang. Ini kita dapat nikmat, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya keyakinan kita akan menjadi lebih ajeg karena kita yakin ada Allah. Ini lebih dahsyat kalau orang sudah yakin ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha kuasa, yang selalu menatapnya, yang senantiasa mendengar, memperhatikan. Ini nikmat besar, dan hadirnya keyakinan itu dari kegigihan kita ihfazillah, menjaga yang Allah perintahkan. Jadi kita bisa yakin itu karena Allah yang menghujamkan yakin di hati kita. Hadiah bagi yang ihfazillah, menjaga yang Allah sukai.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MKI, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat, Engkau yang memberi hidayah sehingga kami jadi orang Islam. Ya Allah, luruskan niat kami, agar tiada yang kami cari selain hanya ridho-Mu. Bimbing kami dengan ilmu, ilmu yang membuat kami mengenal dan yakin pada-Mu, Ya Allah. Ilmu yang membuat sepanjang hidup kami melakukan amal yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini menunggu jemputan malaikat maut, hanya mampir. Hidup ini seluruhnya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian. Susah, senang, sakit, sehat, dicaci, dipuji, di PHK, diberi jabatan, dihina, dihormati, tiada, ada ujian, sepenuhnya ujian. Ujian hidup ini ringan dan berat bukan ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, pasti susah. Jadi hidup ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Hidup ini untuk mencari pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah diberikan kepada orang yang takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nothing impossible bagi Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan cemas dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Karena tidak mungkin bagi kita, sangat mudah bagi Allah. Ini SOP-nya harus dipahami ya. Hidup ini mampir, selama mampir ujian. Berat ringannya ujian tergantung ditolong Allah atau tidak. Agar ujian bisa kita jalani, kita harus ditolong oleh Allah. Siapa yang bakal ditolong oleh Allah? Orang yang takwa. Apa ciri orang takwa? Ciri pertama dan utama orang takwa, surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini penting sekali nih. Jadi kalau kita mau hidup selalu ditolong Allah, jadilah ahli takwa. Bagaimana ciri khas orang bertakwa? Ini ayatnya yang pertama nih, yaitu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, Allah maha gaib, malaikat, takdir, wahyu Allah, kiamat, ruh, alam barzah, yaumal hisab, surga, neraka, tidak terlihat oleh mata tapi yakin. Itu ciri orang takwa. Jadi kalau kita tidak yakin kepada Allah, termasuk malaikat, jin, tidak kelihatan oleh mata kita, yakin, coba. Jadi kalau hidup ini ingin ditolong oleh Allah, harus jadi orang takwa. Syaratnya takwa yang pertama dan utama, alladzina yu'minuna bil ghaib.
Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita yakin kepada Allah walaupun tidak terlihat oleh mata? Apakah mungkin kita meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh mata? Mungkinkah? Coba. Tahu tidak elektron, proton di listrik itu tidak kelihatan. Kalau tidak percaya, pegang aja ujung kabel ya. Dia menggigit ya. Banyak yang tidak kelihatan kita percaya. Kalau disebutkan ini setiap pembicaraan sekarang ada alat perekam, tidak tahu tapi percaya. Banyak yang kita tidak lihat dan kita mempercayainya. Allah Maha Gaib. Allah juga menceritakan ada malaikat, ada kiamat, ada ruh, ada takdir. Itu semua tidak tercerap oleh indera. Dan kita percaya, yakin. Makin yakin, makin mengubah hidup kita. Jadi keyakinan itu menentukan ketakwaan seseorang. Keyakinan menentukan kebahagiaan seseorang. Keyakinan menentukan akhlak seseorang. Kalau orang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sembarang bicara. Yakin Allah Maha menyaksikan, dia tidak akan leluasa untuk berbuat semena-mena karena tahu disaksikan Allah. Yakin setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, keburuk, itu menimpa dirimu sendiri. Yakin seperti itu, hanya kebaikan yang kita pikirkan. Yakin rezeki itu Allah yang megang, Allah yang membagikan. Kalau udah yakin, tenang saja. Dibuka, ditutup, dimudahkan, disempitkan, diadakan, diambil, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama bagi kita. Semuanya adalah ujian. Semuanya ladang amal. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali kembali menyapa dan juga tentunya membersamai ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Ya mungkin Anda di malam hari ini sedang berkumpul bersama keluarga sahabat MK, yang mungkin masih bekerja menemani juga perjalanan Anda, yang mungkin sedang di perjalanan sahabat MK, bahkan juga mungkin ada yang sambil masih menyelesaikan tugas atau sekedar menikmati di kesempatan malam hari ini sahabat MK. Yang mudah-mudahan tentunya Anda yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi yang berbahagia sahabat MK, dan juga tentunya senantiasa Allah karuniakan kesehatan di kesempatan malam hari ini sahabat MK. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan malam hari ini senang sekali sahabat Siranda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda yang insya Allah akan membersamai selama 1,5 jam ke depan sahabat MK. Di hari ini masih di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, dan sudah memasuki 20 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK. Alam Syah kembali membersamai ruang dengar Anda yang insya Allah akan membersamai selama 1,5 jam ke depan sahabat MK. Di hari ini masih di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, dan sudah memasuki

0: sahabat MK. Tentu di malam hari ini sahabat MK, kita akan kembali menyambung pembelajaran kita dengan tema yang akan dihadirkan di malam hari ini, yaitu jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya, bagian yang kedua sahabat MK. Yang tentu sahabat MK, di pekan sebelumnya kita sudah bersama ya menyimak ilmu yang dihadirkan berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin, yang ternyata ada yang gangguan menyeluruh seperti fisik, lalu juga gangguan yang parsial sahabat MK ataupun juga sebagian, dan juga masih banyak sekali gangguan-gangguan dan juga gejala yang dihadirkan di pekan sebelumnya ataupun juga di bagian yang pertama sahabat MK. Dan insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan lengkapkan kembali pembahasan berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya di bagian yang kedua, yang insya Allah kita akan kembali juga dibersamai oleh narasumber kita, Ustadz Jamaluddin, sahabat MK. Anda pun tentunya sahabat MK di malam hari ini yang sedang menyimak, Anda pun nantinya dapat bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya sahabat MK berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin ini dan gejalanya. Anda dapat langsung sampaikan saja nantinya melalui WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027 tentunya. Dan alhamdulillah sahabat MK, di malam hari ini juga guru kita Ustaz Jamaluddin sudah bergabung langsung di layanan interaktif Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas?
0: Alhamdulillah jelas Ustaz. Kabar baik, kabar sehat Ustaz di kesempatan malam hari ini?
1: Alhamdulillah, Allah sehatkan, mudah-mudahan berkah
0: selalu. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya senang sekali Ustadz kembali dapat bersilaturahim walaupun lewat udara di kesempatan malam hari ini untuk kembali membersamai sahabat MK untuk tentunya menghadirkan ya Ustadz pembahasan berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya, menyambung kembali pembelajaran dan sudah memasuki bagian yang kedua Ustadz. Sebagai pengantar di kebersamaan malam hari ini Ustadz, mungkin bisa dilengkapkan kembali tema pembahasan kita berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya ini seperti apa Ustadz? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Halamsah ya?
0: Bahri Halamsah. Dengan sahabat Bahri Halamsah, betul Ustadz.
1: Masya Allah, terima kasih. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq yusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahu al-'adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu da'in dawa'un. Alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap waktu kita waktu yang bermanfaat, waktu yang Allah berkahi, waktu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang pantas kita tauladani karena memang beliau adalah suri tauladan kita, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa beliau benar-benar seorang tauladan yang layak diikuti. Barang siapa yang mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Islam, maka orang tersebut akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat ke-31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila mengikuti aku, maksudnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Termasuk dalam hal masalah pengobatan, kita harus mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal masalah ruqyah, karena ruqyah juga ada yang syar'i, ada yang syirik. Nah, supaya kita selamat, maka kita harus benar-benar mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut kita lanjutkan tentang masalah gangguan-gangguan jin, ya, gangguan-gangguan jin. Nah, kalau kita bisa menyimpulkan, kalau kemarin sudah kita bahas ya, kita bisa meringkas bahwa gangguan jin terhadap manusia itu terjadi karena tiga sebab. Yang pertama, jin lelaki yang mencintai seorang perempuan manusia, atau sebaliknya, jin perempuan yang mencintai seorang lelaki. Ternyata bangsa jin juga, ya menurut keterangan, ya ada yang suka kepada manusia. Laki-laki suka ke perempuan, perempuan suka ke laki-laki dari jenis manusia. Kalau ini terjadi, maka biasanya jin itu akan menghalangi masalah perjodohan biasanya. Nah, misalnya kalau yang sebelum menikah, misalkan ada jin laki-laki yang mencintai seorang perempuan dari jenis manusia, maka biasanya wanita atau muslimah yang tadi diganggu oleh jin tersebut, dicintai oleh jin tersebut, diantaranya adalah akan terhambat jodohnya. Kenapa? Karena setiap ada laki-laki yang suka kepada wanita tersebut, maka jin yang suka kepada wanita tersebut akan memperlihatkan hal-hal yang tidak baiknya, yang kurang baik. Nah, begitupun sebaliknya, kalau ada jin perempuan yang suka ke laki-laki, juga sama. Yang terjadi akhirnya terhambatlah yang namanya perjodohan. Itu yang pertama ya. Maka harus waspada. Ya, walaupun tidak semua orang yang terhambat jodoh itu karena gangguan jin, tapi kebanyakan diganggu. Makanya kalau kita lihat dari sifat manusia ya, namanya laki-laki, pasti punya keinginan untuk menikah. Begitupun sebaliknya. Kalau keinginan itu seolah-olah hilang, maka perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan apakah itu gangguan jin atau karena memang mentalnya yang sudah rusak. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, kalau kita bisa meringkas juga adalah manusia itu diganggu oleh jin karena kezaliman jin. Baik dengan karena manusia misalkan karena menyiramkan air panas, kemudian menimpanya dengan batu yang berat atau dengan benda yang berat, atau melompat dari ketinggian dan sebagainya. Sehingga jin itu seolah-olah dia merasa dizalimi. Karena jin itu merasa dizalimi, sehingga jin itu akan mengganggu kepada manusia. Apabila jin itu mengganggu kepada manusia, maka yang terjadi bisa penyakit lahir, bisa penyakit batin juga ya. Penyakit lahirnya misalnya bisa ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, bisa terkena kelumpuhan. Kemudian bisa juga pusing kepala, bisa juga sampai orang tidak mendengar. Ya, ada seorang pasien yang sekarang tidak mendengar, katanya sudah tidak mendengar lagi, karena awalnya terkena pusing yang berlebihan. Ya, Mungkin orang menyangkanya itu hanya vertigo biasa. Ini adalah vertigo, ya, dianggapnya vertigo biasa. Tapi bisa jadi vertigo itu disebabkan oleh gangguan dari jin. Sehingga kalau itu terus-menerus terjadi, akan merusak jaringan-jaringan pendengarannya. Sehingga bisa jadi orang akhirnya tidak bisa mendengar. Bisa jadi tidak bisa mendengarnya itu total, ya, karena memang dirusak jaringannya. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah berkehendak untuk sembuh, maka orang tersebut akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kena penyakit misalkan pusing, vertigo seperti itu, ya secara syariat kita datang ke dokter, ya. Tapi kita juga harus berikhtiar untuk diruqyah. Kenapa? Karena memang kadang-kadang vertigo itu banyak juga dari gangguan-gangguan bangsa jin. Tapi kadang-kadang manusia masih banyak meragukannya, ya. Padahal kalau kita yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengobati orang yang terkena gangguan jin dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita akan semakin yakin, ya, bahwasanya diantara cara yang dilakukan oleh Rasul dan sahabatnya adalah dengan meruqyah orang yang terkena gangguan tersebut. Itu. Kemudian juga jin itu bisa berbuat zalim kepada manusia seperti ketika ia merasuki manusia, ya, tanpa sebab. Misalkan merasuki tidak mudah dilakukan oleh bangsa jin sebenarnya, kecuali jika seseorang manusia itu dalam satu keadaan yang yang pertama yang sangat ketika marah yang meluap-luap. Nah, ketika seseorang marah, ya, baik itu marah ditampakkan atau marah yang disimpan dalam hati, ya, tapi marahnya itu bisa meluap-luap. Ya. Nah, itu bisa jadi orang itu diganggu oleh jin. Bisa jadi orang tersebut karena diganggu oleh bangsa jin. Coba kalau orang yang sedang marah gitu, kadang-kadang kesadarannya akan hilang. Sehingga dia tidak menyadari bahwa yang ia lakukan itu adalah sesuatu yang sia-sia, tidak berguna. Contoh misalnya, ada kalanya orang yang ketika dia marah meluap-luap, kadang-kadang dia merusak barang-barang yang ada di rumahnya. Misalnya melempar lemari, misalnya, ya. Melemparkan handphone, misalnya. Yang lebih parah lagi sampai dia memukul keluarganya. Memukul istrinya, mungkin memukul anaknya, bahkan membanting anaknya, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Dan orang tersebut, ya, tentu ini karena bisikan-bisikan gangguan-gangguan daripada jin tadi, ya, jin yang memotivasi supaya orang tersebut melakukan perbuatan dosa, dan yang harus diwaspadai. Kemudian biasanya juga jin itu zalim itu bisa mengganggu manusia itu ketika manusia itu ketakutan yang sangat, ya, takut yang sangat, ya. Ada kan orang yang penakut gitu, ya. Ya, kalau keluar rumah gelap sedikit udah takut, ke kamar mandi takut. Nah, orang-orang seperti itu gampang sekali diganggu oleh jin, ya. Karena jin itu, ya, seperti rumor yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ya, jin itu akan berani kepada orang yang takut dan akan takut kepada orang yang berani. Konsepnya begitu. Kalau kita berani, jinnya takut. Kalau kita takut, jinnya berani. Misalnya jin itu, dia ketika dia tinggal di rumah seseorang itu, dia tidak akan tinggal di tempat yang dihuni oleh manusia biasanya. Kalaupun dia tinggal di tempat manusia itu, biasanya dia akan tinggal di pojok-pojok yang tidak dihuni oleh manusia. Yang dia ingin aman juga, tidak mau dia ketika lagi istirahat diinjak oleh manusia, seperti itu. Tetapi ketika manusia merasa takut, dia akan dipermainkan. Sehingga kadang-kadang mereka nakut-nakutin, misalnya, ya, kalau kita sering mendengar ada yang mungkin berkelebat di rumahnya seperti itu sebenarnya jin-jin yang menakut-nakuti saja.
1: Tapi kita tidak boleh takut.
0: Iya, kitanya nggak boleh takut. Kita harus berani. Kenapa kita berani? Karena kita yakin bahwa tidak akan terjadi segala sesuatu musibah. Ya, tidak akan terjadi kecelakaan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Orang mau digimanakan juga oleh makhluk lainnya ya, mau jin, mau ganggu manusia. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Nah, maka di sini penting keyakinan ini perlu kita bangun dalam diri kita. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan terjadi musibah-musibah itu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus selalu bertawakal, berserah diri, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang mudah sekali diganggu jin itu ketika orang memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya. Banyak orang-orang yang kadang-kadang tidak bisa mengendalikan diri, ya, mengikuti syahwatnya. Yang kadang-kadang perbuatan-perbuatan itu ya akan mencelakakan orang lain dan mencelakakan dirinya. Kayak kita mungkin beberapa saat ini baru mendengar berita ya, katanya orang yang paham agama, ya, tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin itu akan terjadi kalau bukan diganggu oleh bangsa jin, kalau bukan diganggu oleh setan lanatullah. Nah, itu semua terjadi karena ada bisikan-bisikan dari bangsa jin tersebut. Nafsunya mungkin terlalu tinggi seperti itu karena ada jin yang mempengaruhi pada diri. Artinya diganggu oleh bangsa jin. Makanya ketika kita mungkin melakukan suatu kebaikan, mungkin berbuat kebaikan, mengajar, menjadi seorang apa nanti ustaz, penceramah, ya perlu bagi kita untuk apa ya, memiliki keikhlasan. Memiliki keikhlasan, karena kalau kita ikhlas insya Allah tidak akan diganggu oleh setan seperti itu. Nah, termasuk juga orang itu mudah sekali diganggu oleh jin kalau orangnya lalai, ya. Lalai artinya tidak sungguh-sungguh untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai saja, sudah waktunya sholat misalkan, tapi dia masih suka nunda-nunda sehingga dia tidak sholatnya itu, ya sholat, ya sholat, tapi dia melalaikan sholat. Dan ini justru membuat dia jadi rugi, ya sholat tetapi dia lalai. Dan ini justru apa yang disebutkan dalam Allah dalam Al-Quran ya, fawailul lil mursalin alladzina hum an salatihim sahun, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai di sini bisa jadi karena tidak memperhatikan waktunya. Lalai di sini bisa jadi ketika sholat mungkin dia tidak fokus sholatnya. Lalai di sini bisa jadi juga ketika dia sholat bukan karena Allah. Nah, itu juga lalai semua namanya ya. Jadi makanya orang yang lalai ini gampang sekali diganggu oleh jin. Nah, maka oleh karena itu kita harus nantiasa berusaha untuk pertama ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berusaha untuk mengendalikan amarah gitu ya. Kita punya takut juga, jangan takut yang berlebihan, karena kita itu harus takutnya itu harus kepada Allah saja ya. Bukan takut kepada makhluk-makhluk yang membuat kita akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk memperturunkan hawa nafsu atau syahwat. Ya kan, semua manusia itu kan mungkin ya ada syahwatnya, tetapi jangan diperturunkan kalau tidak halal gitu ya. Yang diboleh dilakukan itu kalau yang halal saja. Termasuk jangan melalaikan. Nah, ini sebenarnya ya kalau kita diringkas tentang bagaimana gangguan-gangguan jin itu, ada jin lelaki yang suka mencintai manusia, begitupun sebaliknya. Kemudian manusia menzalimi jin sehingga dia membalas dendam istilahnya. Termasuk juga jin yang berbuat zalim kepada manusia yang ketika dia tidak bisa mengendalikan amarah, ketika ketakutan yang sangat, kemudian memperturunkan hawa nafsunya, termasuk juga kelalaian yang melenakan. Nah, ini yang akan menyebabkan seorang bisa diganggu oleh bangsa jin. Walau alam bisawab. Sebelumnya ya mungkin kita ya, pada jeda sejenak ya.
1: Baik.
0: Silakan.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz sudah kembali juga dihadirkan dan juga diingatkan kembali berkaitan tentang gangguan ataupun juga jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya di bagian yang kedua yang baru saja tadi disampaikan ya Ustaz, berkaitan tentang sebab bisanya jin mengganggu manusia, diantaranya adalah tadi jin penyuka lawan jenis ya Ustaz, yaitu bisa dengan gejalanya menghalangi perjodohan dengan memperlihatkan tidak baik pasangan kita yang ingin dinikahi. Lalu juga tadi merasa dizolemi bangsa jin, seperti tentunya kita melompat ataupun juga sembarangan membuang air panas dan juga tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu bangsa jin ini juga dapat menjadikan jin mengganggu manusia ya. Masya Allah, itu dia sahabat MG, di termin pertama ini juga kita sudah diingatkan kembali dan juga hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan tentang gangguan-gangguan jin ini yang bisa menjadi kita lebih memperhatikan hal-hal ya sahabat MG, seperti tindakan-tindakan kita ataupun juga perilaku-perilaku kita yang dapat nantinya mendatangkan gangguan-gangguan jin ini sahabat MG. Dan nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu Ustadz di termin yang pertama ini. Insya Allah juga nanti kita akan sambung kembali di termin selanjutnya. Dan bagi Anda sahabat MK di kesempatan malam hari ini yang ingin juga bergabung serta berinteraksi, menyampaikan atensi pertanyaannya berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya di bagian yang kedua ini, ataupun juga ingin berbagi pengalaman yang mungkin Anda memiliki pengalaman tersendiri sahabat MK berkaitan tentang gangguan jin ataupun juga gejala yang dihadirkannya, boleh nantinya Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Tentunya juga Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat dan juga atensi Anda pada kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini, tentunya selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
5: Jadi yang pertama, nikah itu, kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
6: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
4: Bincang parenting.
7: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
4: Dialog umat.
8: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
4: Bincang kesehatan.
9: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
4: Dan ekonomi syariah.
10: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
4: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Ayah, ayah. iya nak.
12: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
11: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya nak.
13: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
12: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
11: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
13: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
11: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
13: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
12: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
13: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
14: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
15: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
16: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
2: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami tentunya di kesempatan malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik tentunya. Masih membahas sahabat MK di kesempatan malam hari ini, tema kita yaitu jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya di bagian yang kedua. Dan tentunya juga di malam hari ini kita masih dibersamai oleh guru kita, narasumber kita, yaitu Ustadz Jamaluddin, sahabat MK. Di malam hari ini juga Anda yang sedang menyimak, kami juga mengajak serta mengundang Anda, bagi Anda di kesempatan malam hari ini yang ingin bergabung serta berinteraksi, menyampaikan atensi pertanyaannya, sahabat MK, ataupun juga berbagi pengalaman yang mungkin Anda memiliki pengalaman berkaitan tentang gangguan jin ataupun juga gejala-gejala yang dihadirkan, boleh sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107, sahabat MK. 0811224107, sahabat MK, tentunya juga dapat Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di kesempatan malam hari ini. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali tentunya pembahasan kita di kesempatan malam hari ini di termin yang kedua, Ustadz. Dan tentunya tadi disampaikan di termin pertama beberapa sebab jin bisa mengganggu manusia. Apakah ada sebab-sebab yang lainnya, Ustadz, yang dapat menyebabkan jin mengganggu manusia tentunya?
1: Ya, ketika manusia berbuat maksiat, maksiat itu artinya melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan mudah sekali jin itu akan mengganggu manusia. Nah, makanya ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segeralah ingat kepada Allah bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Lalu kita langsung beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Imran ya, disebutkan walazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Apabila engkau terlanjur berbuat dosa, berbuat salah, maka segeralah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat di sini tentu saja ya, kalau kita tidak berhenti berbuat dosa, sesungguhnya siksa Allah itu sangatlah pedih. Maka kita harus segera ingat bahwa siksa Allah sangat pedih, kemudian kita langsung beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mengampuni, sehingga siksaan tadi akan dijauhkan oleh Allah ketika kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setan memang musuh kita, musuh manusia. Jin itu, jin kafir itu memang musuh manusia. Sehingga jin kafir ini akan selalu berusaha untuk menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara. Dan mungkin sering sekali kita bahas ya, dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Arab misalnya, ketika Iblis berkata, ya Iblis ini adalah golongan bangsa jin juga ya, ketika berkata qala fabima akhwaitani laqdanna lahum siratal mustaqim, aku, kata Iblis ini, akan menghalang-halangi manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, atau disebutkan dalam Al-Quran disebutkan akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Maka kenapa kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun mengajarkan doa-doanya kepada kita ya. Di antaranya doa untuk terhindar dari gangguan setan tersebut. Dan Allah mengajarkan misalkan di dalam surah Al-Mu'minun ya. Surah Al-Mu'minun itu surat yang ke-23 ya. Ayat ke-97 dan 98 ya. Sering sekali kita baca ya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Kemudian juga surat Al-Falaq itu ya. Surat keberapa itu? 113 ya, ayat 1-6. Kemudian surat An-Nas ya, surat ke-114 ayat 1-6. Itu adalah doa-doa perlindungan yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mengajarkan langsung, maka berarti Allah yang akan mengabulkannya. Walau alam misal. Kalau ada pertanyaan atau yang akan didiskusikan, silakan.
0: Baik, Masya Allah, tadi sempat disampaikan Ustadz berkaitan tentang sebab-sebab jin mengganggu manusia. Apakah ini jenis jin yang sama Ustaz ketika mengganggu manusia atau jin yang berbeda-beda Ustaz? Atau seperti apa? Karena tentunya pernah dipelajari bersama yang Ustaz juga pernah sampaikan berkaitan tentang adanya macam-macam jenis jin ini Ustaz.
1: Ya. Jin ini kan istilahnya ibarat satu, kalau sebelumnya saya pernah membahas tentang masalah kerajaan iblis itu ya. Ya. Kerajaan setan. Rajanya itu adalah iblis, kemudian iblis ini mengangkat menteri-menterinya, ya. Dan menteri-menterinya ini ya memiliki pasukan yang sangat banyak. Nah, setiap menteri ini memiliki anak buah sebanyak 70.000, ya, 70.000. Misalkan ada disebutnya Jin Dasim, gitu ya. Jin Dasim ini memiliki 70.000 pengikut juga, ya. Yang setiap 70.000 itu masing-masing memiliki pengikut lagi 70.000 dan seterusnya. Dan mereka akan menyebar di muka bumi ini untuk menggelincirkan manusia. Kalau Jin Dasim tadi ya berkenaan dengan membuat orang supaya cepat marah, cepat emosi, merusak rumah tangga gitu ya. Termasuk ya istilahnya membuat orang jadi tidak akur gitu ya, Jin Dasim tadi. Kemudian ada jin ya apa namanya itu Zalanbur gitu, yang suka mengganggu di pasar-pasar, membuat orang suka menipu gitu ya. Kemudian adanya apa namanya itu janji-janji palsu dan sebagainya. Ada jin-jin Zalanbur seperti itu. Kemudian juga ada mafsud yang bagian memotivasi untuk melakukan perbuatan dosa, seolah-olah kalau orang berbuat dosa itu dianggapnya ah itu biasa saja. Baik. Dan itu memiliki masing-masing 70.000 pengikut juga. Nah gitu. Dan dari setiap 70.000 juga memiliki lagi masing-masing anak buah 70.000 lagi gitu. Terus menerus turun temurun seperti itu. Nah inilah yang harus kita waspadai. Nah karena ini makhluk gaib, kita tidak bisa melihatnya. Yang bisa melihatnya, yang bisa mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu-satunya cara kita berlindung adalah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dilindungi dari gangguan setan yang terkutuk tersebut. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau baca doa Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayat. Doa ini harus sering kita lanturkan, harus sering kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu harus sering kita baca. Dan minimal dalam sehari itu harus kita baca. Mungkin dalam sholat witir kita baca ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini sebagai perlindungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan-gangguan setan atau jin-jin yang kafir tadi. Wallahualam bissawab.
0: Baik, masya Allah. Dan selanjutnya juga kita akan sapa juga Ustadz Sahabat MQ di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Yang pertama Ustadz, sudah ada dari Pak Zul dari Bandung yang bertanya Ustadz. Sahabat kita ini bertanya Ustadz berkaitan tentang ada orang yang berguru ilmu kekebalan tubuh dengan bantuan jin Ustadz. Apakah itu benar? Dan semisal benar Ustadz bisa kebal, apakah ada kelemahannya Ustadz?
1: Ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mengikuti contoh yaitu Rasulullah SAW, Rasulullah itu biasa saja. Artinya gini, ketika Rasulullah SAW terkena senjata, Rasulullah luka gitu. Bahkan Rasulullah SAW pernah waktu dalam perang Uhud juga kan pernah sampai dikatakan giginya sampai lepas gitu ya. Kemudian juga Rasulullah pernah ketika pergi ke Thaif juga ketika dilempar oleh para pemuda itu sampai berdarah itu pipisnya. Artinya manusia itu ya biasa saja gitu, tidak usah pakai ilmu kebal dan sebagainya ya gitu. Jadi kalau orang misalkan mencari ilmu kebal dan sebagainya, nah itu bisa jadi itu memang karena kerjasama dengan bangsa jin. Sebenarnya dianya enggak kebal, tapi ketika mungkin senjata tajam itu akan menyentuh tubuh orang tersebut, jin tadi yang menghalangi, sebenarnya gitu. Nah, perbuatan kerjasama dengan bangsa jin itu hukumnya perbuatan haram. Maka perbuatan haram artinya perbuatan yang berdosa, maka dilarang ya. Karena jin itu kalau semakin dipuji-puji, semakin dipuja-puja, maka jin itu akan semakin sombong ya, semakin sombong sehingga dia apa namanya itu akan memberikan suatu apa ya, seperti persyaratan-persyaratan kepada manusia. Ketika manusia tidak mengikuti persyaratan-persyaratan itu, maka jin ini mungkin akan marah juga, bukan bukan dia saja yang akan diganggu, bahkan keluarganya juga akan diganggu. Seperti itu. Maka kita benar-benar waspada ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kalau kita mau kebal untuk apa coba? Pasti bawaannya sombong, dan sombong itu adalah perbuatan setan. Itu yang harus kita waspada. Nah, walau orang bisa kelemahan, orang kelemahannya ya kita harus berlindung kepada Allah, minta kepada Allah. Tidak ada manusia yang kuat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walau orang bisa.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, juga mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Zul dari Bandung yang bertanya di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya juga kita kembali Ustaz sapa sahabat MK di malam hari ini yang bergabung juga menyampaikan pertanyaannya. Dari sahabat MK tidak ingin disebutkan namanya Ustaz, dari hamba Allah yang bertanya Ustaz. Ustaz izin bertanya, sahabat kita ini memiliki seorang kakek Ustaz yang menyimpan benda-benda pusaka ataupun saya melihatnya ini seperti jimat Ustaz. Apakah ini dapat mendatangkan gangguan jin juga Ustaz? Terima kasih.
1: Ya, jadi senjata-senjata, pusaka-pusaka yang mungkin dianggap sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa, maka ini tentu akan mendatangkan satu kesirikan juga. Maka ini tentu dilarang. Tapi kalau kita punya senjata hanya sebagai senjata biasa saja ya, tidak diniatkan, misalkan tidak diyakini bahwa ini adalah senjata yang dapat mendatangkan satu kelebihan dan sebagainya itu ya. Nah itu biasa saja. Ya mau pakai cincin apa namanya itu, yang cincin batu ya ya. Ya kalau diniatkan hanya untuk sekedar perhiasan saja nggak jadi masalah. Ya. Tapi kalau misalnya sudah ada niat, kalau dengan memakai misalkan cincin tersebut dia jadi kuat, dia jadi kebal, jadi hebat. Nah itu yang tidak boleh, maka itu akan mendatangkan satu kesirikan. Termasuk tadi seperti keris-keris itu kan senjata perang. Zaman di Jawa kan, kalau di Aceh rencong namanya, kalau di Sunda itu apa?
0: Kujang.
1: Bambu runcing gitu ya, kujang gitu ya. Kalau di Lampung ada badik namanya kan. Jadi itu senjata biasa saja. Hanya ketika diisi dengan sesuatu, misalkan dengan menggunakan bangsa jin, maka senjata itu akan menjadi sesuatu yang mendatangkan kesirikan. Sehingga dia akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, karena syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Maka kalau misalkan dikhawatirkan, misalkan apa pusaka-pusaka tadi akan mendatangkan kesirikan, lebih baik dihancurkan. Ya, dibuang atau disumbangkan ke museum-museum. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita atau keturunan-keturunan kita nanti akhirnya mempercayai bahwa itu adalah senjata apa yang memiliki kesaktian. Seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Juga mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari hamba Allah yang bertanya di kesempatan malam hari ini. Lalu selanjutnya juga kita kembali Ustaz menyapa sahabat MK yang juga sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada dari sahabat MK, dari sahabat Bella Julaiha dari Majalaya Kabupaten Bandung Ustaz, yang bertanya. Ustaz, sahabat kita ini bertanya dan juga berbagi pengalamannya Ustaz, yang dimana rumah sahabat kita ini pernah diruqyah Ustaz, karena kata Ustaz yang meruqyah ini ada gangguan sihir kiriman orang lain yang tidak suka kepada sahabat kita ini. Apakah itu termasuk gangguan jin juga Ustaz? Lalu amalan apa yang harus dilakukan supaya sahabat MK ini tidak diganggu gangguan jin dan sihir tersebut Ustaz? Terima kasih.
1: Iya, sihir itu memang ada. Kalau kita baca di Al-Quran, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 102, di situ disebutkan, nah, dengan sihir itu bisa menyebabkan suami istri bercerai, gitu kan? Dengan sihir itu bisa mendatangkan suatu kemudaratan, dengan izin Allah tentu saja ya. Nah, maka sihir itu memang ada. Nah, makanya Allah juga menurunkan penangkalnya. Ketika Allah mengizinkan ada sihir, kemudian Allah juga menurunkan penangkal sihir itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, diberi penangkalnya ketika mengamalkannya, maka dia akan terhindar dari gangguan-gangguan sihir tersebut. Penangkalnya apa? Surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq itu kan kita baca ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad. Nah, berlindung kepada Allah dari tiupan-tiupan dari tukang-tukang sihir, wanita-wanita tukang sihir ya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki. Nah, itu penangkal yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu ada sebab ada akibat ya. Ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi, misalkan seperti sihir tadi diizinkan oleh Allah, tapi Allah juga menurunkan penangkalnya bagi siapa? Ya, bagi orang-orang yang beriman. Karena memang Al-Quran ini diturunkan bagi orang-orang yang beriman akan memiliki sesuatu keistimewaan. Misalkan Allah firmankan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa, ya rahmat, bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin. Maka kalau kita orang-orang yang beriman tidak usah takut dengan sihir ya. Yang kita takutkan, yang kita khawatirkan itu kalau Allah mengizinkan sihir itu datang kepada kita. Berarti apa? Karena kita kurang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bacalah surat Al-Falaq sebelum tidur, misalnya surat An-Nas kita baca setiap hari gitu ya. Supaya apa? Supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya juga. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari sahabat kita, yaitu dari sahabat Bella Julaiha dari Majalaya Kabupaten Bandung. Dan nampaknya kita juga harus jeda kembali Ustaz di termin yang kedua ini. Insya Allah nantinya juga kita akan sambung kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya Ustaz di termin yang ketiga. Dan baik sahabat MK, tentunya juga Anda di kesempatan malam hari ini yang ingin bergabung serta menyampaikan atensinya berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya di bagian yang kedua ini, sahabat MK silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK, yang tentunya nanti di termin yang ketiga juga nantinya akan kembali kami sampaikan bagi Anda yang bergabung dan juga menyampaikan pertanyaannya tentunya. Kita akan sambung kembali sahabat MG kebersamaan kita di malam hari ini, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat dari MKFM. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Pergi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
8: kok pas banget sih,
9: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
8: Apa aku gak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh?
8: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Masuki menit ke-56 di jam 20 malam, sahabat MK, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik, sahabat MK. Tentunya di malam hari ini masih dalam pembahasan jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya di bagian yang kedua, sahabat MK. Dan juga masih dibersamai oleh guru kita, Ustadz Jamaluddin, di kesempatan malam hari ini, sahabat MK. Tentunya di malam hari ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda ya, sahabat MK, bagi Anda di malam hari ini yang ingin bergabung serta berinteraksi, menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya berkaitan tentang gangguan jin ataupun juga gejalanya, sahabat MK, boleh Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, sahabat MK. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali di termin yang ketiga ini. Kita awali dengan menyapa dan juga menyampaikan atensi pertanyaan dari sahabat MK yang sudah bergabung, Ustaz.
1: Silakan.
0: Baik, selanjutnya yang sudah bergabung dan juga menyampaikan pertanyaannya ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, Ustadz, yang bertanya di malam hari ini. Ustadz, izin bertanya, apakah pocong jadi-jadian itu merupakan jenis juga gangguan jin, Ustadz? Karena sedang marak di media sosial berkaitan tentang pocong yang mengganggu rumah-rumah warga, Ustadz.
1: Ya. Ya, ya, ada misalkan seperti pocong yang mengganggu rumah-rumah warga. Sebenarnya itu bisa ditangkap ya. Kebanyakan itu bukan asli itu ya. Ada beberapa saya juga pernah terjadi di dekat saya gini di sini juga ya. Tapi ketika itu ditangkap ya, orang ini ketahuan ya. Ternyata orang-orang yang ingin menebar teror aja atau orang yang membuat konten-konten yang konten-konten yang tidak baik seperti itu.
0: Orang iseng ya, Ustaz.
1: Orang iseng. Kalaupun itu benar, pasti itu ya jin. Bisa kalau dia menampakkan diri seperti itu kan bisa ditangkap. Ya. Yeah. Jin itu kan makhluk gaib dasarnya ya.
0: Yeah.
1: Tapi saat jin itu sudah menampakkan diri, maka dia sudah tidak gaib lagi. Kalau sudah tidak gaib itu berarti dia bisa ditangkap. Dia tidak bisa menampakkan wujud aslinya ya. Dia hanya bisa menampakkan pakai wujud-wujud yang mungkin ditakuti oleh manusia. Kalau di tanah suci, mungkin di Arab mungkin ya, di Timur Tengah itu biasanya jinnya itu menampakkan seperti ular gitu kan. Seperti naga, mungkin seperti kalajengking yang besar gitu ya. Kalau di mungkin kalau di daerah mungkin apa ya, di Cina katanya ya. Mungkin penampakan seperti vampir begitu ya. Kalau di Indonesia ya seperti pocong ya. Kenapa? Karena orang Indonesia takut dengan pocong padahal orang sudah meninggal dunia gitu kan. Nah, itu masalahnya. Nah, jin itu akan menampakkan sesuatu yang ditakuti oleh manusia yang ada di tempat tersebut gitu kan. Maka memang itu bisa saja terjadi ya kadang-kadang.
0: Yeah.
1: Itu biasanya kerjasama orang atau orang kerjasama dengan bangsa jin bisa jadi gitu. Kalau Allah bisa wabe, tapi kita harus selalu berlindung kepada Allah, jangan takut ya. Istilahnya kalau jin sudah menampakkan seperti itu, ya bisa ditangkap, dikejar. Sebagaimana pada masa ya sahabat ya Umar bin Khattab juga, ada jin yang menampakkan itu ditangkap, gitu ya.
0: Iya.
1: Itu seperti itu. Kalau Allah bisa wabe.
0: Baik, Masya Allah. Selanjutnya juga kita kembali, Ustadz, menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi pertanyaannya. Ada dari sahabat MK tidak menyebutkan namanya, Ustadz, di nomor 08122 sekian-sekian, Ustadz, di malam hari ini. Ustadz, izin bertanya, apakah skizofrenia ada hubungannya dengan jin, Ustadz? Apakah jin bisa menyebabkan stroke atau penyakit kejiwaan secara medis, Ustadz?
1: Iya. Jadi penyakit-penyakit medis juga bisa diganggu oleh bangsa jin. Karena ketika jin masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian dia bersembunyi di mungkin salah satu apa ya urat yang tempat apa darah lewat itu ya. yeah. apa namanya itu ya. Dan sehingga dia akan terhalang, terhambat. Jangankan jin gitu, lemak saja kalau dia menyumbat itu aliran darah, maka akan terjadi hal yang mungkin secara fisik mungkin bisa jadi pusing, bahkan pada yang berat bisa jadi lumpuh gitu ya, stroke dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi. Nah, begitupun kalau jin misalkan memang masuk ke dalam aliran darah manusia, enggak jin itu akan menyebabkan terhalangnya aliran darah tadi. Ya, sehingga itu akan menyebabkan seseorang terkena penyakit lumpuh, mungkin juga kalau dia mengganggu ke apa ya, ke urat saraf yang menyambung ke lidah, lisan gitu, orang jadi bisu gitu kan. Kalau dia misalkan ke saraf yang ke telinga, orang akan tuli gitu kan. Kalau dia ke mata, mungkin orang akan tidak bisa melihat. Itu bisa terjadi ya. Nah, makanya ada beberapa yang mungkin pengalaman jika ada seorang pasien waktu itu di daerah Bandung ya, nggak bisa bicara, sudah 3 bulan nggak bisa bicara. Tapi ketika syariatnya diruqyah, dia langsung menjerit. Nah, kemudian sekarang udah bisa bicara, alhamdulillah. Ya, jadi ada beberapa, artinya apa, bisa jadi itu adalah gangguan-gangguan dari bangsa jin disebabkan oleh jin yang zalim tadi, atau juga yang dikirim oleh tukang-tukang sihir seperti itu. Wallahualam bishawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya di malam hari ini, yang mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari sahabat MK di nomor 08122 sekian-sekian di kesempatan malam hari ini. Lalu selanjutnya kita kembali juga menyapa Ustaz sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung juga, ikut bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada dari Ibu Henny dari Cijerah Ustaz disampaikan. Ustaz izin bertanya, apakah apabila kita sudah diruqyah, ada kemungkinan jin itu kembali mengganggu kita, Ustaz?
1: Iya. Ketika seseorang diruqyah, maka memang seseorang tersebut harus benar-benar mengikuti anjuran-anjuran dari peruqyah yang syar'i tersebut. Misalnya, sholatnya dijaga dengan baik, kemudiannya berlindungnya kepada Allah, baca Qur'annya, misalnya kalau bersedekahnya, intinya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terus taat menjalankan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keyakinan kita kepada Allah bahwa tidak akan terjadi segala sesuatu kecuali diizinkan oleh Allah, artinya kita benar-benar yakin kepada Allah, maka insyaallah kita akan yang namanya jin yang mengganggu tadi akan tidak akan berani ya. Apalagi kalau kita melakukan suatu amalan ikhlas, karena di dalam Al-Quran disebutkan ya, orang yang ikhlas itu tidak diganggu oleh setan, tidak diganggu oleh jin. Maka penting untuk keikhlasan ketika kita beramal, bersedekah harus dengan ikhlas, ketika ibadah sholat harus dengan ikhlas, nolong orang harus dengan ikhlas, segala yang kita lakukan harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan menyelamatkan kita. Tapi kalau kita misalnya berbicara tentang apakah orang diruqyah masih bisa diganggu? Ya bisa saja diganggu. Kenapa? Makanya kita berdoa itu bukan saat diruqyah saja. Bahkan Rasulullah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan menyelamatkan kita. Tapi kalau kita misalnya berbicara tentang apakah orang diruqyah masih bisa diganggu? Ya bisa saja diganggu. Kenapa?

0: Rasulullah saja seperti itu berlindungnya. Bagaimana kita kita yang awam seperti ini ya, harusnya kita lebih berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ya, wallahu a'lam.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya juga. Dan selanjutnya kita akan kembali sapa Ustaz sahabat MK yang bergabung melalui SMS Ustaz. Ada dari Ibu Aisyah dari Bunisari yang bertanya. Ustaz izin bertanya, apabila sahabat kita ini sedang tidur, disampaikan terasa kaki ada yang menarik Ustaz. Apakah itu termasuk juga gangguan jin atau hanya penyakit Ustaz?
0: Ya, itu bisa jadi jin yang jahil ya. Karena sahabat saya juga tadi bercerita waktu tadi kita pertemuan santri ya, bercerita ketika putra beliau sedang tidur gitu, bahkan selimutnya ditarik-tarik gitu kan. Nah, itu biasanya jin yang jahil saja. Ya, kalau kita terus berlindung kepada Allah, jin yang jahil itu ya, tidak akan bisa mencelakakan kita. Minimal kita baca yang sebelum tidur itu, minimal baca ya bismillah, minimal ya bismillah, bismika Allahumma ayat bismika amut. Kemudian kalau kita masih mampu juga baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falaq, baca annas, bersikir, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Bisa juga kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu kan kita baca terus gitu ya. Yeah. Kemudian auzu bi kalimatil lahi tammatil musari, maka kita baca juga bismillahirrahmanirrahim la yadullu ma'asmi sayyidul qadar rabbis samawati wal alim. Intinya segala doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul yang kita hafal ya kita baca aja semua gitu kan. Tapi bukan hanya sekedar baca ya. Tapi nah, ada baca doa, ada berdoa, kan beda. Kalau baca doa ya sekedar baca. Kalau berdoa hati kita tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah, yakin bahwa yang melindungi kita adalah Allah, itu namanya berdoa. Tapi kalau hanya baca doa ya istilahnya anak TK juga bisa baca doa ya, kalau hanya sekedar baca. Gitu. Yeah. Ya, yang penting keyakinan tadi ya. Keyakinan itu harus kita bangun dalam diri kita. Wallahualam.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu Aisyah dari Bunisari yang bertanya di malam hari ini. Dan nampaknya satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam hari ini, karena juga kita sudah berada di penghujung kebersamaan, di penghujung program Inspirasi Malam. Ada dari sahabat MK yang juga tidak menyebutkan namanya, ada di nomor 0858 7 sekian sekian. Ustaz di kesempatan malam hari ini bertanya, Ustaz izin bertanya, sahabat kita ini sering merasa berat bangun subuh Ustaz, padahal sudah menyetel alarm yang banyak, tapi untuk sholat lainnya itu normal saja Ustaz. Apakah ini termasuk gangguan jin atau hanya kebiasaan buruk saja Ustaz?
0: Ya, kan Rasulullah SAW pernah menyebutkan ya, di antaranya ada orang yang susah bangun subuh. Ketika seseorang susah bangun subuh, maka sebenarnya telinganya itu sudah dikencingin oleh setan.
1: Iya.
0: Maka sebenarnya harus dipaksakan, ya, dipaksakan. Berdoa harus sekuat tenaga, kemudian juga memaksakan diri. Ya, mungkin kita berat. Jadi kalau berat itu dilawan, sebenarnya setan itu tidak bisa memaksa. Jin itu tidak bisa memaksa. Cuman kita ikuti enggak bisikannya. Ketika kita lawan, ya dia akan kalah. Tapi ketika kita mengikuti, ya dia setan yang menang gitu ya. Akhirnya kita akan mungkin sholat subuh terlewat. Dan kalau orang tidak sungguh-sungguh melaksanakan sholat subuh dan asar, kata Rasul ya, ciri kalau kita ingin melihat orang itu munafik atau tidak, lihatlah di sholat subuh dan sholat asarnya gitu ya. Kalau dia bisa menjaga sholat subuh dan sholat asar, insya Allah terhindar dari kemunafikan. Itu yang dan keterangan seperti itu. Wallahualam.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ustaz atas jawabannya dari sahabat MK ini dari 0858 7 sekian sekian yang sudah ikut juga bergabung menyampaikan pertanyaannya. Dan di akhir kebersamaan Ustaz, barangkali juga bisa diberikan penguatan berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini, yaitu jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya di bagian yang kedua ini. Dan barangkali juga ada informasi atau pesan yang ingin disampaikan Ustaz. Silakan.
0: Ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita terkena satu penyakit, baik itu

0: penyakitnya penyakit fisik ataupun penyakit gelisah, pusing, atau seperti tadi lumpuh, dan berbagai macam penyakit lainnya ya, seperti vertigo, itu bisa bisa memungkinkan juga itu adalah gangguan daripada jin. Ya, gangguan daripada jin. Maka salah satu solusinya ya, selain kita periksa ke dokter juga, di antaranya adalah dengan cara dirukyah-rukyah syariah. Hanya kadang-kadang kita tuh aneh ya, kadang-kadang kalau kalau rukyah itu kan hanya bacaan-bacaan soal, kita kayak kurang percaya. Nah, kalau kita kurang percaya gitu, itu akan menyebabkan ya kurang berfungsi gitu. Soalnya, tapi kalau misalkan kalau kita ke dokter gitu, soalnya kita percaya banget gitu, padahal sama aja dokter itu kan tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tetap dokter juga, nah kalau tidak diizinkan oleh Allah sembuh ya enggak bisa sembuh juga gitu. Makanya keyakinan itu harus kita bangun dalam diri kita ya, jangan sampai kita jadi apalagi kadang-kadang kalau orang datang misalkan ke orang-orang dianggap orang pintar itu kan, kalau orang pintar kan pakai syarat ini pasal ini, seolah-olah kita ingin lihat yang aneh-aneh seperti itu, kalau tidak aneh-aneh seolah-olah apa ya seperti biasa saja. Padahal harusnya kita tidak usah melihat yang aneh-aneh, yang penting Allah menyembuhkan ya, karena itu yang paling pentingnya sembuhnya bukan yang aneh-anehnya gitu ya, seperti itu. Nah, termasuk juga saya nanti pengumuman juga ya, mungkin barangkali yang masih ingin mendaftarkan putra-putrinya tingkat SMP ataupun SMA ke PDF Darut Tauhid ya, Pendidikan Dinia Formal Darut Tauhid, ngaji berijazah ya, alhamdulillah. Ini belajar kitab kuning, tapi ini formal sih kan. Bisa juga melanjutkan ke sekolah-sekolah yang lainnya. Bahkan ada yang masuk ke negeri, sekarang tuh ada yang bahkan yang kuliah juga gitu kan. Banyak gitu ya. Intinya tidak beda dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Hanya di sini lebih fokus ke ngaji kitabnya, tetapi berijazah formal seperti itu. Silakan masih ada ya, mungkin kotanya sudah tidak banyak lagi ya, mungkin sekitar 40-an lagi kotanya. Kalau ingin mendaftarkan putra-putrinya mangga silakan. Ya, masih dibuka pendaftaran. Itu saja mungkin segera pengumuman dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada benarnya ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah pasti itu karena kebodohan diri saya sendiri. Semoga Allah menerima semua amalan kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini, yang mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz yang menyampaikan tentu ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan kepada Ustaz beserta keluarga, dan juga tentunya Allah jaga, lalu juga Allah istiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Terima kasih Ustaz. Selamat tentunya juga beristirahat di kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustaz Jamaluddin yang baru saja kita simak bersama pembahasan berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya. Di bagian yang kedua sahabat MK, yang tentu kita sudah simak bersama ya sahabat MK pembahasan di malam hari ini, yang kita pahami bersama bahwa ada beberapa sebab-sebab jin mengganggu manusia sahabat MK, diantaranya tadi disampaikan oleh guru kita yaitu jin penyuka lawan jenis sahabat MK, yang menghadirkan gejalanya sahabat MK menghalangi perjodohan dengan memperlihatkan tidak baik dari pasangan yang ingin kita nikahi sahabat MK. Lalu juga tentunya sebab berikutnya yang disampaikan oleh guru kita adalah merasa dizolimi bangsa jin oleh manusia, ataupun juga merasa terganggu oleh diri kita sahabat MK, yang mungkin kita melakukan tindakan yang sembarangan seperti membuang air panas sembarangan ataupun juga melompat ya sahabat MK, yang disampaikan oleh guru kita juga di kesempatan malam hari ini. Dan lalu juga menjadi pengingat juga bagi kita ya sahabat MK, jin juga bisa mengganggu manusia ketika kita terbawa nafsu seperti amarah yang tidak terkendali, terbiasa dalam kemaksiatan, ataupun juga sebab-sebab lain yang perlu disikapi dengan ilmu dan kehati-hatian tentunya sahabat MK. Yang mudah-mudahan ilmu yang disampaikan di malam hari ini oleh guru kita Ustadz Jamaluddin dapat kita maksimalkan ya sahabat MK, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang tentu ini menjadi perhatian untuk kita semua sahabat MK. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK di malam hari ini yang juga sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Ada dari sahabat Mahdi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, sahabat Pak Zul dari Bandung, lalu juga ada Ibu Aisyah dari Bunisar yang tadi juga bergabung melalui SMS MKFM, dan juga sahabat MK lainnya yang tentunya sudah ikut menyampaikan atensi pertanyaannya tentunya. Di malam hari ini juga kita akan sambung sahabat MK kebersamaan kita dalam segmen Morotal Pilihan, yang tentu kami akan hadirkan 3 morotal pilihan malam yang dapat Anda pilih satu di antaranya sahabat MK. Nantinya morotal pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda akan kami hadirkan tentunya selepas sajian program Inspirasi Malam sahabat MK. Kami akan hadirkan 3 morotal pilihan di malam hari ini sahabat MK. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat Al-Hijr. Lalu selanjutnya di morotal pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat At-Tahrim. Dan terakhir sahabat MK di morotal pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Sod sahabat MK. Silakan Anda dapat langsung sampaikan saja bagi Anda yang ingin bergabung serta memilih morotal pilihan malam yang sudah kami hadirkan. Anda dapat pergunakan WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027 tentunya. Selain itu juga sahabat MK, nantinya kami akan hadirkan polling morotal pilihan malam yang dapat juga Anda pilih ya sahabat MK, satu di antara 3 morotal pilihan malam yang akan kami hadirkan. Kami akan menyapa Anda sahabat MK, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
5: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
6: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
8: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.
1: Murotal pilihan Anda.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam segmen Murotal Pilihan Malam. Yang tentunya sahabat MK, di malam hari ini juga Anda masih dapat bergabung serta ikut memilih dari Murotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan di termin sebelumnya. Sahabat MK, Anda dapat memilih satu di antara tiga Murotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan tentunya. Dan jangan khawatir sahabat MK, jika Anda baru saja bergabung ataupun juga menyimak di malam hari ini, kami akan hadirkan kembali tiga Murotal Pilihan Malam yang nantinya dapat juga Anda bergabung untuk ikut memilih satu di antara tiga Murotal Pilihan Malamnya. Di Murotal Pilihan yang pertama, sahabat MK, sudah ada Quran Surat Al-Hijr. Lalu selanjutnya di Murotal Pilihan nomor yang kedua, ada Quran Surat At-Tahrim. Dan terakhir di Murotal Pilihan nomor yang ketiga, ada Quran Surat Sod, sahabat MK. Silakan Anda dapat bergabung serta ikut memilih Murotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan, sahabat MK, dengan tentunya Anda kirimkan pilihan Anda baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, sahabat MK, 0811224 1027. Selain itu juga Anda dapat bergabung ikut memilih Murotal Pilihan Malamnya melalui grup komunitas sahabat MK. Terusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, juga Anda dapat langsung ikut memilih Murotal Pilihan Malam melalui polling yang juga sudah kami hadirkan, sahabat MK. Dan kami akan langsung sapa Anda yang sudah ikut bergabung di malam hari ini, ikut memilih Murotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan. Yang pertama sudah ada dari Ibu Nia dari Pangalengan yang ikut bergabung, ikut memilih Murotal Pilihan di malam hari ini. Kalau dari Ibu Nia memilih di Murotal Pilihan yang pertama, di Quran Surat Al-Hijr. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Nia dari Pangalengan sudah ikut memilih Murotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan di malam hari ini. Lalu selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah ikut juga bergabung memilih Murotal Pilihan Malamnya. Ada dari Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, sudah ikut juga memilih di malam hari ini Murotal Pilihannya. Kalau dari Ibu Aminah memilih juga sama dengan Ibu Nia, yaitu di pilihan yang pertama, di Quran Surat Al-Hijr. Baik, terima kasih juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak sudah ikut bergabung memilih Murotal Pilihannya. Lalu selanjutnya sahabat MK, kembali juga kami sapa, sudah ada Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang yang sudah ikut juga memilih di malam hari ini. Kalau dari Pak Dani memilih di Murotal Pilihan nomor yang kedua, di Quran Surat At-Tahrim. Baik, terima kasih juga Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang yang juga sudah ikut bergabung memilih Murotal Pilihan di kesempatan malam hari ini. Baik, selanjutnya sahabat MK, sudah dipilih juga oleh Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilinyi, sudah ikut memilih Murotal Pilihannya. Kalau dari Ibu Munawaroh memilih di Murotal Pilihan nomor yang ketiga, di Quran Surat Sod, di kesempatan malam hari ini. Baik, terima kasih juga Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilinyi sudah ikut memilih Murotal Pilihan Malamnya. Lalu selanjutnya sahabat MK juga sudah dipilih oleh Ibu Rus dari Garut. Kalau dari Ibu Rus memilih Murotal Pilihannya di pilihan yang pertama, di Quran Surat Al-Hijr. Baik, terima kasih Ibu Rus dari Garut juga sudah ikut bergabung memilih Murotal Pilihan di malam hari ini. Dan selanjutnya sahabat MK, sudah dipilih juga oleh sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung yang sudah ikut memilih Murotal Pilihannya di kesempatan kali ini. Kalau dari sahabat Mahadi memilih di pilihan yang pertama, di Quran Surat Al-Hijr juga. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung sudah ikut bergabung, ikut memilih Murotal Pilihan Malam yang sudah dihadirkan. Lalu juga melalui polling, sudah ada Ibu Pujasari dari Cicadas yang juga memilih Murotal Pilihan yang pertama, di Quran Surat Al-Hijr. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di malam hari ini yang sudah ikut berinteraksi serta bergabung, ikut memilih moral pilihan malam yang sudah kami hadirkan. Dan nampaknya sudah tertebak ya, sahabat MK, moral pilihan terbanyak di malam hari ini jatuh di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Hijr. Insya Allah sahabat MK, Quran Surat Al-Hijr akan kami hadirkan tentunya selepas sajian program Inspirasi Malam membersamai waktu istirahat Anda di malam hari ini sahabat MK. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah ikut bergabung serta menyimak sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik di malam hari ini dari awal hingga akhir kebersamaan, yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita sahabat MK untuk dapat memahami ilmu-ilmu yang sudah kita simak bersama dan dihadirkan di kesempatan kali ini tentunya, dan juga dapat memaksimalkannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sahabat MK. Selamat beristirahat di malam hari ini sahabat MK, dan juga mari kita simak bersama Quran Surat Al-Hijr dalam tentunya di malam hari ini sahabat MK. Pada akhirnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wabihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: telah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Sahabat MKI, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MKI FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: Ama Asbaha bin Ni'matin Au bi ahadin min khalqik Faminka wahdaka la syarika lak Falakal hamd walaka syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu. Dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapat kan tambahan nikmat itu. La in syakartum la aziidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini. Semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu. Tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita, tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmat di mata ini. Tapi ya juga ujian. Lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezinah itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal. Dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini. kecuali make saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah apakah diambil mata ini, tapi yang terberat diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman dengan mata. Dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-78 An-Naba, berita besar, 40 ayat.

0: صدق الله العظيم.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini Allah kembali karuniakan kepada kita kembali kesempatan untuk kita membuka hari, kembali menjalankan sebuah nikmat kehidupan sahabat MK dengan keadaan yang seringkali kita anggap biasa sahabat MK. Padahal di dalamnya tersimpan nikmat yang tentunya begitu besar yang Allah hadirkan kepada kita. Sahabat MK, tentunya ada dua nikmat yang seringkali kita luput dari perhatian kita, yaitu nikmat waktu dan nikmat kesehatan sahabat MK. Kita mungkin terbiasa menjalaninya setiap hari sampai tentunya terkadang kita tidak benar-benar menyadari betapa berharganya kedua nikmat ini kepada diri kita sahabat MK. Tentunya dengan kesehatan kita di pagi hari ini masih dapat kembali beraktivitas, menjalankan ibadah, dan juga tentunya waktu yang Allah berikan kita masih memiliki peluang untuk kita memperbaiki diri, menambah amal kebaikan, dan tentunya juga memperbanyak hal yang bermanfaat sahabat MK. Namun tentunya sahabat MK, seringkali kedua nikmat ini baru terasa penting ketika salah satunya mulai berkurang. Padahal tentunya sahabat MK, selama masih diberikan kedua nikmat ini, itu merupakan sebuah kesempatan yang dapat kita maksimalkan yang Allah berikan kepada kita. Maka tentu mari sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dua nikmat ini, yang tentu mari kita maksimalkan sahabat MK, tentunya mengawali pagi hari ini dengan segala amal kebaikan dan juga kembali menambah hazanah keilmuan kita sahabat MK. Salah satunya tentunya kita dapat manfaatkan peluang-peluang yang ada, salah satunya dalam sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali hadir dan juga mengudara di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu sahabat MK, tanggal 6 Juni 2026, ataupun juga bertepatan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK. Insya Allah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini akan dibersamai sahabat syiar Anda Bahri Alamsyah, yang tentunya akan membersamai untuk kita bersama menyimak sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini sahabat MK, yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM, yang di pagi hari ini akan membahas berkaitan tentang 5 pilar atasi insomnia belajar tidur dari Nabi tentunya sahabat MK. Di kesempatan pagi hari ini juga Anda yang sedang menyimak dapat bergabung serta berinteraksi sahabat MK, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik sahabat MK, serta juga dapat melengkapkan, melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi melalui tempat Anda seperti apa. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027, dan tentunya Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada pagi hari ini sahabat MK. Silakan. Yang tidak melihat kebenaran sahabat MK, dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, kami sampaikan serta informasikan sajian program manajemen kolbu pagi dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio sahabat MK, lalu juga melalui streaming kami yang dapat Anda ketikkan di www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya juga Anda dapat menyimak langsung melalui aplikasi kami sahabat MK, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda dapat cari serta ketikan yaitu MKFM sahabat MK.
Lalu juga Anda dapat menyimak langsung melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube Sahabat MK. Dengan Anda cari serta ketikan MKFM Live Kajian. Selanjutnya juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram Sahabat MK di @MKFM Bandung tentunya. Tiap ketika. Terusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak Sahabat MK di beberapa jaringan radio relay MK pagi. Di antaranya dapat Anda simak langsung di frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style Sahabat MK di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir Sahabat MK juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Harapanku. Bagi Anda tentunya pengelola radio lain yang juga ingin turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com Sahabat MK. Selain itu juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027 Sahabat MK, 0811224 1027 tentunya. Di pagi hari ini juga sesaat lagi kita akan terhubung Sahabat MK bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi di pagi hari ini, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya Sahabat MK. Kita ketahui bersama Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli Sahabat MK bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli ataupun juga klik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350.

Selain itu, sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariyah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat, sahabat MQ. Tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir, sahabat MQ, jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ, kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MQ, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Subur kembali. Alhamdulillah sahabat MQ, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita di pagi hari ini yang akan membahas berkaitan tentang 5 pilar atasi insomnia belajar tidur dari Nabi. Mari kita simak bersama sahabat MQ sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

ini adalah nikmat yang Allah berikan dalam keseharian kita kan. Tapi sering kita itu melupakan nikmat tersebut, sebagaimana Allah mengatakan kepada kita, qali lamma tashkurun, sangat sedikit kita itu mensyukuri nikmat. Padahal kalau kita telusuri, ternyata nikmat yang Allah berikan itu tidak biasa-biasa. Betapa mahalnya ketika orang ingin bisa kencing, betapa menderitanya pun, ya Bu, Pak, andai kata misalnya 2 jam aja coba menahan kencing, gimana rasanya? Ada yang pernah ngerasa? Oh ada, ya waktu di jalan katanya. Gimana rasanya coba? Gimana, Kang? Nyeri, iya, nyeri siapa lagi? Wow, bisa. Jadi ibu bapak semua, nikmat buang air kecil yang kesehariannya kadang-kadang kita anggap biasa, itu ternyata luar biasa ibu bapak semua. Beberapa pasien saya operasi itu karena apa? Karena terjadi sumbatan di dalam saluran kencing, karena prostat. Mungkin minggu depan ya, saya operasi satu lagi. Ada seorang ibu-ibu ya, di mana antara saluran kencing dan saluran anusnya itu ada menyatu begitu ya. Itu juga ternyata tidak murah ibu bapak semua. Jadi salah satu bagaimana kita mengkonsumsi vitamin syukur dosis tinggi adalah bagaimana kita mensimulasikan jika nikmat itu dikurangi atau nikmat itu dicabut. Pernah baca ibu bukunya ya, di vitamin S dosis tinggi, vitamin syukur dosis tinggi. Saya jadi ingat salah seorang guru besar di UPI begitu ya, ketika saya ngasih ceramah di sana, Prof konsultasi begitu ya, dok ada masalah ini, kan saya pikir Prof ini aja dengan vitamin S dosis tinggi, nyari di apotek nggak ada, ada punten

Ya, dari Fakultas Keguruan Seni Rupa dan Desain. Ya, hapunten ya. Saya bukan apa bukan bercanda pada orang tua begitu ya. Vitamin S dosis tinggi. Jadi salah satu cara mengkonsumsi vitamin S dosis tinggi adalah melakukan simulasi. Simulasi apa? Kalau nikmat itu dikurangi atau dicabut. Simulasi bukan beneran tuh. Simulasi ketika kita sulit BAK, bagaimana kita mensimulasikan? No, jika BAK ini ternyata nggak bisa, maka betapa menderitanya. Jika BAB ini misalnya tadinya bisa BAB dengan bisa BAB ini tidak lancar, maka luar biasa. Saya pernah kurang lebih 4 hari yang lalu merawat seorang pasien, itu sudah 18 hari nggak bisa BAB. Sampai lebaran kemarin tuh dirawat di opname. Kenapa? Gara-garanya nggak bisa buang air besar coba. Segitunya. Kita bisa buang air besar tiap hari ibu bapak semua. Seakan-akan nikmat itu biasa. Nah, salah satu cara bagaimana kita mensyukuri nikmat adalah dengan perenungan simulasi. Jika nikmat itu dikurangi atau nikmat itu dicabut. Itu dalam bukunya ada ya. Buku vitamin S dosis tinggi. Jadi, ibu bapak semua sekali lagi mulailah pagi ini dengan syukur. Mulailah pagi ini dengan merenungi nikmat yang telah Allah berikan lewat tubuh kita ini. Lewat pencintaan tubuh kita, lewat pemeliharaan tubuh kita. Ya Bu ya, Pak. Kang gimana? Ngantuk? Ngantuk udah seger kayak gini. Ya, jadi mulailah pagi dengan syukur. Baik, sahabat-sahabat MG pagi semua, pada pagi hari ini adalah bahasan terakhir kita membahas tentang masalah tidur. Kita telah 3 pertemuan ya, bahkan e-booknya sudah telah dibagikan kan sama ibu-ibu ya, Pak. Udah kebagian semua ya e-booknya ya. Belajar tidur dari Nabi ya. Kita udah rangkumkan tuh oleh tim media di MK Afiat. Belajar tidur dari Nabi. Saya review sedikit ya. Kenapa tidur ini menjadi salah satu konsen? Kenapa tidur ini dibahas sampai 3 kali pertemuan di MK pagi ibu Pak semua? Ya. Kenapa tidur ini merupakan salah satu konsen yang harus kita selesaikan? Bagaimana tidak ibu bapak semua? Andai kata kita telusuri, maka tidur itu adalah sepertiga waktu kita. Sepertiga umur kita itu dipakai untuk tidur. Coba, benar nggak? Ya, Kang, berapa usianya sekarang, Kang? Berapa, Kang? 20? 28. Oke, 28 tahun. Kalau usia 28 tahun, maka berarti sekitar 9 tahun tuh. Ya, sekitar 9 tahun dipakai tidur. Alangkah ruginya jika waktu 9 tahun ini dari 28 tahun ini ya, tidak bernilai ibadah. Alangkah ruginya ketika tidur 9 tahun ini tidak menjadikan orang lebih sehat. Rugi kan? Waktunya gede banget. Nah, selanjutnya ibu bapak semua, kalau kita lihat dari berbagai macam riset yang kemarin telah kita bahas ya, ternyata ibu bapak semua gangguan tidur mempunyai dampak terhadap apa? Akar dari berbagai macam penyakit. Kemarin kita bahas ya. Ya, bagaimana gangguan tidur itu bisa meningkatkan hipertensi, resiko hipertensi punten ya, resiko hipertensi sampai 43%. Bagaimana gangguan tidur ini juga bisa meningkatkan resiko terjadinya serang jantung sampai 50%. Resiko ya. Bagaimana gangguan tidur ini juga bisa meningkatkan resiko stroke sampai 43%. Jadi ibu bapak semua, kalau kita telusuri ternyata gangguan tidur ini mempunyai dampak yang luar biasa. Kemarin saya baca lagi 3 jurnal ya. Ternyata gangguan tidur juga bisa meningkat hormon grelin tuh. Hormon lapar. Jadi kalau terganggu tidur ternyata bisa meningkatkan resiko obesitas. Kenapa? Grelin, hormon grelin meningkat gitu ya. Itu kemarin saya baca. Penelitiannya memang lama, saya aja baru bacanya kemarin. Meningkatkan hormon grelin. Jadi hormon lapar kalau orang kurang tidur, maka hormon laparnya itu naik tuh. Makanya ngemil ya. Ada, nyobain. Iya. Benar enggak sih, Teh? Hah? Ada benernya. Emang kalau kurang tidur suka apa, Teh? Ngebaso. Iya. Jadi ibu bapak semua, begitu besar dampak dari gangguan tidur, sampai kemarin kita bahas bagaimana kurang tidur bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh.
Kurang tidur bisa menyebabkan orang sering pilek, penurunan daya tahan tubuh ya. Pernah enggak ngeronda 3 malam? Oh enggak, ya semalam aja ngeronda mah. Pernah enggak tidur atau kurang tidur misalnya selama seminggu? Oh enggak. Berapa? 4 hari. Apa yang terjadi? Bindeng, mungkin bindeng itu pilek ya. Artinya ibu bapak semua, pilek itu datang bukan tiba-tiba karena gangguan tidur, tapi kuman pilek atau virus pilek tepatnya, Haemophilus influenza, itu ada dalam saluran pernapasan kita. Tatkala kita daya tahan tubuhnya bagus, kita menang, kita sehat-sehat aja. Tapi tatkala tentara kita itu lemah, salah satunya karena gangguan tidur, maka pilek tuh. Pernah nggak ngalamin? Pernah ya. Terus apa lagi kira-kira kalau kurang tidur? Apa? Ngeleyeng itu apa ya? Baik, gangguan keseimbangan, ibu bapak semua. Terus kira-kira gimana kalau tidak 3 hari berturut-turut kurang tidur? Apakah bisa berpikir jernih? Sulit ya? Ya. Karena apa? Aspek kognitif, aspek keseimbangan, aspek sistem pengaturan, sistem imun akan terpengaruh oleh gangguan tidur. Ini real, ibu bapak semua. Kenapa? Ini maha sayangnya Allah kepada kita. Ketika kita sedang tidur, dianggapnya kan kita istirahat ya? Ya kan? Namanya juga selamat beristirahat kan? Ya kan? Bukan kerja ya, walaupun mimpi macul gitu ya, tetap aja dianggapnya istirahat gitu ya. Jadi kita menganggap tidur itu sebagai istirahat. Apakah betul? Iya. Tetapi ibu bapak semua, sahabat-sahabat semua, ketika kita menganggap tubuh kita sedang istirahat, sebenarnya di sana terjadi berbagai macam kegiatan yang luar biasa. Ini bukan lebay ibu bapak semua, ada memang begitu. Saking sayangnya Allah kepada kita, ketika kita sedang terlelap tidur pun, apa yang terjadi? Allah turunkan pasukan yang disebut dengan melatonin, hormon. Melatonin ternyata memperbaiki sistem pengaturan yang siangnya mungkin kacau balau, diperbaiki ulang. Melatonin juga berpengaruh terhadap perbaikan sistem pertahanan tubuh. Masya Allah, kita lagi tidur tuh, kita diurus. Bagaimana tentara-tentara kita pada siang hari? Ya, yang mungkin dikasih makannya apa? Seblak, cilor. Ya, ketika siang hari misalnya dikasih makan-makan yang unik-unik, ketika siang hari sistem imunnya terganggu, malam hari Allah beresin tuh, Masya Allah. Ketika malam hari juga terjadi pengaturan ulang, apa, filing data yang ada di otak. Ya, pengaturan data yang ada di otak, sehingga wajar. Kalau orang tidurnya cukup, kalau orang tidurnya itu berkualitas bagus, dia mempunyai aspek kognisi yang lebih baik. Buktinya kan tadi, ya, ketika kurang tidur, ya, dampaknya apa? Ya, sulit untuk mikir. Nah, ibu bapak semua, Allah sayang kepada kita, Allah turunkan makhluk-makhluknya, termasuk adalah makhluk yang disebut hormon melatonin. Allah tugaskan hormon itu, ketika kita sedang terlelap tidur, kita diperbaiki, sistem imun dikuatkan kembali, sistem kognisi diatur kembali, sistem pengaturan di-arrange lagi. Maha suci Allah, maha sayang Allah sama kita, ya Allah, ya Rabbi. Jadi ibu bapak semua, ketika kita nih sedang terlelap tidur, Allah regulasi apa yang tidak teratur selama siang harinya. Masya Allah. Kalau kita pantas ya, kata A berkali-kali, kata guru kita, pupuk iman itu adalah ilmu. Masya Allah. Begitu kita tahu ilmunya tentang tidur, ibu bapak semua, makin kerasa begitu sayangnya Allah sama kita. Coba, bagaimana ketika kita sedang tidur kita sadar, apakah kita sedang bersyukur? Belum tentu. Apakah kita siang harinya taat? Belum tentu juga. Apakah siang harinya kita sholat tepat waktu? Ya Allah ampunnya. Tapi malamnya tetap Allah urus tuh, coba. Darah aja dicuciin sama Allah, coba. Dalam semalam itu mungkin lebih dari 36 kali tuh darah yang sama dicucikan, sehari semalam itu kurang lebih 76 kali. Berarti semalam itu mungkin sekitar 36 kali tuh darah itu masuk lewat mesin cuci, lewat ginjal. Jika terjadi gangguan mesin cuci, maka dicuciin tuh. Di mana? Di rumah sakit, hemodialisa. Sahabat-sahabat MG pagi semua, jadi itu gangguan tidur. Nah, kenapa ini menjadi salah satu konsen di kita di MG pagi, ibu bapak semua?
Karena saat ini gangguan tidur itu jumlahnya itu makin meningkat. Kalau kita lihat tahun 2022, CDC melaporkan bahwa 14,5% orang dewasa mengalami kesulitan tidur. Naik lagi itu. Menjadi apa? Menjadi 17,8%. Ini tahun berikutnya. Dan kalau kita lihat lagi, Bapak semua, ternyata salah satu biang kerok terjadi gangguan tidur itu ada tiga nih. Ada tiga penyebab gangguan tidur itu. Yang sekarang trennya itu makin meningkat. Kalau kita lihat nih penelitian tahun 2018, Ibu Bapak semua, penelitian yang dimuat di Journal of Pineal Research tahun 2018, ya, menerangkan, punten salah ya. Di bukunya Ibu bisa baca di bukunya nanti ya. Di bukunya nanti bisa baca di apa namanya bukunya teh, Belajar Tidur dari Nabi. Punten, ini saya salah baca, bukan ini jurnalnya. Coba kita lihat ya. Gangguan tidur Ibu Pak semua, ternyata di sini bisa mengganggu aktivitas hormon melatonin. Nah, ini udah dibahas tadi ya. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam apa namanya penelitian tahun 2024. Nah, ini sampelnya banyak sekali. Ya. Ternyata kalau kita lihat terhadap sampel lebih dari 2 juta orang meta analisis. Jadi mungkin ini adalah gabungan dari berbagai macam jurnal, kemudian dilakukan review begitu ya, kemudian di review dan dianalisis oleh Edwardson dan kawan-kawan dari tim University of Leicester Inggris ya, dipublikasikan tahun 2024. Di sini dikatakan Ibu Pak semua, ini sampelnya banyak, jadi lebih dari 2 juta orang. Ternyata salah satu penyebab dari gangguan tidur adalah meningkatnya angka screen time. Meningkatnya angka screen time. Apa itu screen time? Akses kita terhadap layar seperti ini. Coba kita introspeksi dari kita. Berapa hari, dalam satu hari berapa jam kita akses seperti ini. Rata-rata di dunia 4-7 jam orang menggunakan screen time. Apakah itu laptop ataukah itu handphone? Iya kan dok, kita kan perlu untuk pekerjaan? Iya betul. Berapa banyak orang yang tersesat berselancar, tadinya mau nyari tentang sepak bola, tapi terus keterusan makin lama, mungkin di sini disajikan gambar lain-lain, kemudian tersesat, lama-lama ternyata nggak kerasa udah 3 jam. Itu yang terjadi, Bapak Ibu semua. Dan itu real, nyata terjadi di masyarakat kita ini. Jadi gangguan tidur, Ibu Pak semua. Kalau kita lihat datanya, punten ya. Punten lihat datanya, punten. Kita lihat datanya. Sebentar. Penelitian yang dilakukan di Harvard Medical School. Ini punten, ini penelitian agak lama ya. Bahwa di sini mengatakan bahwa penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur ya. Penelitian Chang dan kolega dari Harvard Medical School di jurnal PNAS gitu menemukan bahwa paparan sinar cahaya dari layar elektronik dapat menekan hormon melatonin. Kemudian juga di sini, nah, disampaikan lagi Ibu Bapak semua. Nih, penelitian dari Reid dan kawan-kawan, ya. Dikatakan di sini bahwa melihat atau screen time, ya, dari beberapa jurnalnya dikatakan kurang lebih 1 jam sebelum tidur ternyata bisa menurunkan kualitas tidur. Di sini dikatakan lagi Ibu Bapak semua mungkin bisa baca di bukunya Pak Bu ya. Di buku yang saya sampaikan, di buku Belajar Tidur dari Nabi, mungkin di halaman berapa, nanti saya coba tunjukkan ya. Belajar Tidur dari Nabi. Bagi teman-teman yang belum mempunyai bukunya, silakan nanti kontak ke admin ya. Atau DT Peduli terdekat. Di adminnya DT Peduli ya, kita sudah sampaikan bukunya. Belajar Tidur dari Nabi. Nah, kalau kita lihat Ibu Bapak semua, dari gambaran di sini, angka kejadian terjadinya gangguan tidur ternyata berhubungan juga dengan makin tingginya screen time. Oh iya benar, ini udah tadi. Oke, kita lanjut lagi. Kalau begitu dok, penyebab lainnya apa? Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat semua, penyebab lain yang tadi kan karena paparan cahaya screen time. Padahal kalau kita perhatikan ya Ibu Bapak semua, dalam salah satu adab tidur Rasulullah SAW, ya, ada tidur Rasul apa?
mematikan lampu, mematikan api. Sederhana memang. Dulu belum ada HP, dulu belum ada layar. Tapi pada 14 abad yang lalu, Rasulullah telah memaklumatkan kepada kita adab tidur. Malah dengan mematikan cahaya. Masya Allah. Kalau kita lihat, kalau kita telusuri ibu buat sebuah, makin banyak ekspos cahaya pada malam hari, walaupun kita sedang tidur dan kita menutup mata, maka cahaya itu tetap tersensasi kepada retina, maka ini akan berpengaruh terhadap penurunan produksi melatonin. Ini real, Bapak Ibu semua. Masya Allah. 14 abad yang lalu gitu loh. Belum ada HP. 14 abad yang lalu belum ada laptop. Belum tahu orang tentang melatonin. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memaklumatkan dalam satu adab tidurnya adalah dengan meredupkan cahaya atau mematikan lampu. Masya Allah. Sekarang baru ketahuan. Ternyata dengan paparan cahaya. Dok kan merem. Iya betul merem. Ya. Tapi kan paparan cahaya tetap masuk ibu pak semua. Dan itu berpengaruh signifikan terhadap penurunan hormon melatonin. Melatonin kan tadi udah kita bahas ya. Apa neng melatonin itu dampaknya. Berhadap terhadap sistem imun. Berdampak terhadap sistem kognitif. Berpengaruh terhadap sistem perbaikan repair. Dari perbaikan dari sel-sel. Berpengaruh terhadap sistem pengaturan tuh. Yang baik makhluk Allah yang diturunkan produksinya menurun gara-gara paparan cahaya sebelum tidur, gara-gara paparan cahaya ketika tidur. 14 abad yang lalu belum ada handphone, belum ada televisi. Allah telah menurunkan lewat Rasulnya bagaimana menurunkan cahaya saat kita tidur. Masya Allah. Padahal kalau dipelajari ya Allah, banyak sekali hal-hal yang menurut saya ini betul-betul menggugah ya Masya Allah. Terima kasih AA. Saya ditakdirkan menjadi salah satu bagian dari DT ini sehingga terpacu untuk belajar bagaimana aspek kedokteran Islam. Begitu ya, makasih ya Allah. Jazakallah khair. Makasih. Ya, makasih ya. Jadi tiap pagi saya Sabtu pagi diberi kesempatan oleh AA untuk berbagi begini ya. Kalau enggak berbagi begini saya mungkin enggak banyak belajar ibu bapak. Di sinilah kita temukan bukan untuk mengkonfirmasi kebenaran, enggak udah pasti kebenarannya mah ya. Cuma dengan adanya ilmu ini kita betul-betul mendapat keyakinan. Baik, ibu bapak semua, kita lanjutkan. Faktor kedua, nih, jadi faktor pertama yang menyebabkan salah satu gangguan tidur terbanyak adalah paparan cahaya. Ya, kenapa kita bahas lagi di MK pagi ini sampai 3 kali berturut-turut? Karena masalahnya ini besar ibu bapak semua. Dan ini masalahnya bisa menurunkan tingkat atau derajat kesehatan dan menurunkan aspek kognitif. Tadi malam saya memberikan materi tentang doom scrolling pada calon para mahasiswa gitu ya. Berbagai macam calon mahasiswa di perguruan tinggi kumpul di Zoom gitu ya. Bagaimana menyiasati terjebak dalam doom scrolling gitu ya. Atau udah kebetahan lagi lihat reel gitu ya, lagi lihat shot gitu terus. Tahu-tahu udah 3 jam gitu ya. Kita lanjut ibu bapak semua. Penyebab kedua gangguan tidur terbanyak ibu bapak semua bisa kita lihat datanya, punten di buku itu juga ada ya di halaman berapa? Silakan baca bukunya di buku ibu punten ya di dalam ibu belajar tidur dari Nabi 14 bulan punten saya buka di sini saya buka punten Grelin Leptir. Baik. Oh, di sini punten. Cahaya. Nah, yang kedua adalah ibu bapak semua, banyak gangguan tidur terjadi karena apa? Karena meningkatnya pola hidup sedentary lifestyle. Wah, benar ini mah. Sedentary lifestyle, bahasa gaulnya mager. Apa betul bahwa mager itu mempunyai dampak? Iya. Ini penelitian ibu bapak semua dilakukan oleh Chang dan kawan-kawan. Silakan baca bukunya di sana. Mereka yang mempunyai gerak kurang dari 150 per menit berpotensi mengalami poor sleep atau tidur yang tidak berkualitas. Jika aktivitas dalam siang hari, begitu ya,
aktivitas fisik seperti olahraga, jam dan sebagainya, kurang dari 150 menit. Kemudian kalau kita lihat lagi, Ibu Pak Semua Punten, ini penelitian Sleep Medicine Review, ya, penelitian dari Credlow, bacanya apa nih, Credlow dan kawan-kawan di Sleep Medicine Review. Di sini mengatakan bahwa dia menganalisis puluhan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tentang aktivitas fisik. Nah, ternyata aktivitas fisik yang konsisten, konsisten itu teratur, Ibu Bapak semua, kalau pagi jalan gitu, yang konsisten ternyata berhubungan dengan kualitas tidur yang lebih baik, waktu tidur lebih lama, dan gejala insomnia yang lebih ringan. Ini penelitian dari review, ya, mengumpulkan berbagai macam jurnal. Kemudian kita lihat lagi, Ibu Bapak semua, penelitian dari yang dilakukan oleh Yang. Ini Yang bukan saya kali ya. Yang dari BMC Public Health. Individu yang aktif secara fisik memiliki resiko gangguan tidur yang lebih rendah dibandingkan mereka yang mengalami gaya hidup sedentary lifestyle atau mager. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, penyebab kedua, apakah ini banyak? Iya. Penyebab pertama tadi tentang masalah cahaya, ya. Ya. Apakah banyak? Iya, banyak. Screen time rata-rata 4-7 jam. Di Indonesia, Ibu Bapak semua, yang mempunyai akses terhadap internet itu kurang lebih 143 juta. 145 juta ya tadi malam saya baca. 145 juta. Artinya ini kan sesuatu yang jumlahnya sangat besar gitu ya. Di dalam 145 juta tersebut, 98% itu aktif di media sosial. Saya nggak ngatakan media sosialnya apa ya, tapi ada ranking 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Artinya sahabat-sahabat semua, media sosial, kemudian e-commerce, bisa mendekatkan yang jauh, bisa menyingkatkan yang lama. Mendekatkan yang jauh, tadinya mau belanja ibu semua, kalau belanja tadinya kan harus bangkit dulu dari tempat duduk atau harus berdiri dulu jalan gitu ya, siap-siap kan, ada gerak tuh. Kemudian keluar rumah kan gerak juga tuh ya. Kemudian nyetop angkot atau misal naik kendaraan online kan gerak juga ya. Kemudian masuk ke mallnya atau masuk ke pasar jalan juga kan. Jalan terus milih tuh. Milih dari toko 1, 2, 3 walaupun belinya di toko 1 lagi, nawar lagi ya. Ya biasalah. Kemudian jalan tuh. Untuk apa? Untuk pulang lagi. Sekarang digantikan dengan 2 jari dan 1 tangan ibu pas. Iya kan? Mana gerak yang kita lakukan kalau kita misalnya dalam keseharian itu belanja? Problemnya apakah nggak boleh dok kita belanja online? Nggak apa-apa ibu, silakan. Bagus. Kita bisa sparing time lebih banyak. Yang jadi problem adalah ketika kekurangan dari teknologi itu tidak kita lakukan kompensasi, maka dampak negatifnya itu luar biasa. Saya bahas di sini dampak sedentary lifestyle itu untuk gangguan tidur. Sedentary lifestyle ibu bapak semua ternyata berpengaruh juga terhadap resiko peningkatan diabetes, resiko peningkatan serangan jantung dan pembuluh darah. Punten, bukan nakut-nakuti, dan memang realnya begitu. Resiko ya, bukan berarti akan menjadi gitu, enggak. Dan ternyata sedentary lifestyle atau mager ini juga berkontribusi terhadap gangguan tidur. Contohnya gini aja, simpel ibu bapak semua. Ketika misalnya ibu bapak misalnya pagi harinya itu rame gitu ya, bekerja atau misalnya lagi ada kerja bakti atau misalnya olahraga begitu ya, bulu tangkis obit berapa seri. Ketika tidur, aduh nyenyak banget tidur ya, habis capek. Pernah gitu Pak? Bu? Pernah ya? Pernah. Artinya apa? Nyata. Aktivitas fisik itu berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap quality of sleep. Nyata ibu bapak semua. Dan kalau kita perhatikan ibu bapak semua, sedentary lifestyle ini kejadiannya itu meningkat. Jadi penyebab pertama ibu bapak punten, gangguan tidur ini ya, kenapa? Ada paparan cahaya yang terlalu lama. Nanti kita cari solusinya bagaimana ya. Yang kedua adalah gaya hidup sedentary lifestyle gitu ya. Jadi gaya hidup mager bukan berarti gak boleh kita bermedia sosial, karena ini adalah bagian dari ekosistem kita pada saat ini. Ya, gitu. Nah, yang ketiga ibu bapak semua,
Nih, yang ketiga adalah masalah hati. Jadi gangguan tidur itu pertama karena masalah screen time, karena paparan cahaya. Yang kedua karena malas gerak, risetnya banyak kan Ibu ya. Nah, yang ketiga adalah masalah hati, masalah ketenangan. Betapa banyak orang yang sulit untuk tidur, bukan tempat tidurnya enggak empuk, bukan tempat tidurnya enggak nyaman, tapi ngelamun aja begitu ya. Bagaimana problematika yang dihadapi dalam keseharian? Ngelamun aja ya Bu ya. Bagaimana menyelesaikan misal utang piutang? Ngelamun aja mikirin anak, ngelamun aja mungkin mikirin pekerjaan, ngelamun aja mikirin target gitu kan? Betapa banyak yang sudah terbaring di tempat tidur tapi sulit untuk masuk fase tidur 2, N2. Kenapa? Karena aspek hati. Jadi sahabat-sahabat semua, ini adalah penyebab ketiga bagaimana gangguan tidur itu menjadi salah satu gangguan yang meningkat kejadiannya. Nah, masalah aspek hati ini Ibu Bapak semua tidak bisa diselesaikan dengan alprazolam. Tidak bisa diselesaikan dengan diazepam. Tidak bisa diselesaikan dengan klorpromazin atau CPJ. Tidak bisa. Dengan fenobarbital tidak bisa. Selama obat itu bekerja mungkin ya akan terjadi ketenangan. Selama efek itu ada mungkin ada pengaruh. Tapi ketika duration of action dari obat itu sudah lewat, maka kembali lagi. Pertanyaannya, apakah akan mengandalkan obat-obat penenang saja ketika hati kita ingin tenang? Apakah hanya mengenalkan minotransponder saja ketika hati itu akan tenang? Padahal Allah telah memakmumatkan kepada kita alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dah hati mah benar Ibu Bapak semua. Akan menjadi tenangnya itu bukan dengan alprazolam, benar yakin. Saya meresepkan berbagai macam obat untuk tidur begitu ya. Pada beberapa pasien begitu ya, ternyata masalahnya itu nggak selesai, nggak akan, itu hanya membantu sementara. Beberapa hari yang lalu ada seorang bapak-bapak ibu semua, umur sekitar 60 tahunan. Masalahnya adalah setelah dioperasi ternyata dia sulit untuk tidur. Puntennya operasi batu ginjal saat itu, batu ginjalnya gede tuh sakron. Satu karena nyeri, yang kedua karena cemas, nggak tenang. Nyeri ketika operasi, nyeri setelah operasi bisa diobati saat itu pakai NSAID. Nyerinya turun tuh dari level 10 ke level 3. Tapi gak bisa tidur juga. Ternyata apa? Cemas. Kenapa cemasnya? Saudaranya sakit ginjal sampai di cuci darah. Dok, benar gak saya ini gak, apa namanya, mungkin ke cuci darah? Dok, benar gak saya ginjal ini masih berfungsi? Kecemasan ibu bapak semua. Kenapa? Karena saudaranya ada batu ginjal juga, kemudian sampai terjadi chronic kidney disease gitu ya, sehingga ginjalnya gak berfungsi dua-duanya, harus hemodialisis. Saya bilang, Pak, gini kan secara syariat kita harus jalan juga. Pak, Bapak kan batunya itu sudah saya ambil. Batunya itu kan besar, Pak ya, sebesar mungkin jari telunjuk. Dan batu kecilnya itu ada 4 juga. Ini kan Bapak udah lihat batunya. Bapak udah lihat sendiri ya bentuk batunya yang dulu di ronsen sekarang ada tuh di tangan Bapak. Yang dulu adanya di ginjal sekarang enggak ada tuh kan. Ketika di ronsen lagi enggak ada batunya. Dan sekarang Bapak lihat fungsi ginjalnya Bapak masih bisa kencing. Iya. Apakah kencingnya banyak? Iya, banyak juga. Artinya Bapak Ibu, Bapak punten ya. Fungsi ginjal Bapak itu tidak dalam keadaan rusak. Nah, ketika saya sampaikan bahwa setiap kita ingat ginjal, ingat Pak, ketika dulu kita dilahirkan, ketika kita dewasa, ketika kita kencing, kencing, kencing, kencing tiap hari, di sana Allah menakdirkan tuh ya, mengatur bagaimana darah itu masuk ke ginjal kita dan dicuci. Bagi Allah mah gak ada yang rumit apapun, bagi Allah mah gak ada yang sulit, jangankan mencegah dari gagal ginjal, menciptakan manusia aja bisa. Apalagi ini memperbaiki ginjal, apalagi ini ginjalnya sudah nyata secara syariat gitu ya. Batunya udah diambil tuh kan, batunya ada. Ada 4 batunya gitu ya. Nah, apa yang saya resepkan coba? Yang saya resepkan adalah syukur. Memang saat itu saya resepkan juga Alganak ya. Punten nyebut merek lagi. Alprazolam, punten Alprazolam ya. Yang saya resepkan adalah syukur ibu bapak semua.
dua momen syukur, ketika sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Sebelum tidur mensyukur, ya Allah terima kasih pada pagi sampai siang hari sampai malam ini engkau masih hirupkan napas, engkau kasihkan oksigen, padahal saudara-saudara saya mungkin sedang terbaring lewat selang-selang oksigen gitu ya. Jadi yang diresepkan nggak ditulis deh nggak pakai resep ya, yang diresepkan atau yang diadviskan pada pasien adalah syukur. Apakah bisa tidur? Hari kedua belum bisa, pas kontrol lagi, ya apa dokter, alhamdulillah sekarang bisa tidur nyenyak. Jadi betapa aspek hati itu, ibu bapak semua, mempunyai dampak yang signifikan terhadap gangguan tidur. Nah, kemudian kita lihat lagi ibu bapak semua, itu yang ketiga. Jadi aspek semua. Yang keempat, nih, dari faktor diet, faktor makanan. Jadi ada lima pilar, Bu, ya. Bagaimana kita mengelola insomnia, belajar tidur dari Nabi. Ada lima pilar. Pilar pertama adalah pilar cahaya, ya Bu ya. Pilar kedua adalah pilar gerak. Pilar ketiga adalah pilar hati. Pilar ketiga adalah pilar diet. Ya, oke. Kita lanjut. Kenapa makanan itu berpengaruh, Ibu Pak semua, terhadap masalah tidur? Bisa dari konten makanannya, bisa juga dari waktu makannya, bisa juga dari cara makan. Nah, bagaimana dok? Baik, kita bahas satu persatu Ibu Bapak semua. Silakan nanti yang ibu bapak semua yang mau diskusi ya, atas usul Kang Apip, dok ada diskusi dok, mangga mungkin nanti insya Allah 10 menit menjelang akhir ya, 7 menit lagi kita paparan. Mangga silakan, yang di Zoom ataupun yang misal yang di media sosial, kalau ingin diskusi mangga silakan diketik aja dulu sambil saya menyelesaikan materi ini. Faktor yang keempat atau pilar yang keempat ibu bapak semua adalah pilar diet. Kenapa diet itu pengaruh? Gini aja contohnya, Bu Bapak semua ya. Andai kata, misalnya, kita mengkonsumsi minuman, contoh, kopi, kan sekarang lagi ngetren ngopi ya. Aduh, ingat ngopi teh, ingat ke Aceh ya. Aduh, gimana Kang Aspah yang ada di Aceh? Sehat-sehat aja, teman-teman saya di Detepet di Aceh. Mudah-mudahan sehat ya. Itu ngopi, Bu Bapak semua. Hampir tiga kali, mungkin dalam sehari ya. Karena habis ke daerah bencana begitu ya, ke daerah lagi, kemudian masuk lagi ke camp-camp gitu ya. Ngopi lagi aja habis dari sana itu. Ternyata paparan kafein ibu bapak semua, lebih dari 200 mg per hari, itu berdampak pada kualitas tidur. Ada di buku ya Bu ya, silakan nanti baca di bukunya ya. Konsumsi, masih jelas gak? Konsumsi kafein lebih dari 200 miligram ya, aduh punten saya lupa lagi, 200 miligram per hari ya, akan berdampak pada miligram punten. Dosis kafein lebih dari 200 miligram per hari akan berdampak pada quality of sleep. Kang, berapa kopi? Berapa sehari? Kali, ya. Jam berapa biasanya kopi, Kang? Hah? Siang? Oke. Okay. Jadi gini Bapak Ibu semua, kafein mempunyai durasi atau masa kerja. Masa kerja ini, Ibu Bapak semua, kafein ini rata-rata di 4,8 jam. Ada yang mengatakan penelitian 6 jam, ada yang mengatakan 3 jam koma. Sekian rata-rata 4 jam lah kita ambil jalan tengahnya. Rata-rata 4 jam. Nah, kalau saja kafein itu masih bekerja Ibu Bapak semua, ketika jam tidur, ini bisa menurunkan kualitas tidur. Jadi kalau begitu ngopi-ngopi pada malam hari ini juga berdampak? Iya. Pertama dosisnya tidak lebih dari 200 mg. Yang kedua waktu mengkonsumsinya tidak kurang dari 4 jam di waktu jedanya dengan waktu tidur. Apakah kopi itu banyak dikonsumsi sekarang? Iya betul. Trennya kan meningkat ya. Bukan hanya di Aceh ya Kang Aspah. Di mana-mana juga kita lihat marah kafe. Kapan biasanya ke orang ke kafe? Kang, teh, kapan? Jam berapa ke kafe? Wah, jam berapa? Siang, jam 2. Jam berapa lagi? Apa? Habis isya. Nah ini, kalau kita lihat ibu bapak semua, punten ya. Kalau kita lihat apa kata Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW tidak menyukai, tidur malam dan tidak menyukai berbincang-bincang setelah isya.
Artinya ibu bapak semua, rata-rata Rasulullah itu tidur tidak lama setelah waktu isya. Rata-rata itu begitu. Dan kalau kita lihat ibu bapak semua, kapan waktu makan Rasulullah? Makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada acara dinner party. Emang dulu ada, maksudnya itu nggak ada acara makan-makan setelah isya ya. Hampir nggak pernah ada ibu bapak semua. Bahkan kalau kita lihat rata-rata kalau kita lihat dari beberapa lifestyle atau gaya hidup Rasulullah yang termaktub dalam hadis, rata-rata Rasulullah itu hampir nggak pernah makan setelah isya. Artinya bapak ibu semua, ketika Rasulullah Sallam tidur, maka tidurnya Rasulullah itu dalam keadaan lambung kosong. Artinya ini bisa berpengaruh terhadap kualitas tidur. Nah, apa dampaknya ketika tidur dalam keadaan lambung isi? Terjadi reflux. Kalau kita sedang berbaring begitu ya, berbaring ke kanan, lambung dalam keadaan isi, kemungkinan isi lambung itu balik kemana? Ke esophagus. Itu yang disebut dengan reflux. Kalau kejadian ini berulang terus akan terjadi GERD namanya itu. Lambung dirancang pH-nya itu rendah, bisa 1,8, bisa 2, bisa 2,3. Saking asemnya itu lambung. Pernah kan kalau muntah itu asem kan? Ya kan? Mabok. Asem kan? Asam itu ibu bapak semua dirancang untuk di lambung. Tetapi kalau dia masuk ke daerah esophagus, ke daerah saluran pencernaan atas, itu tidak dirancang untuk tingkat pH-nya yang rendah. Sehingga terjadi iritasi lama-kelamaan. Jadi itulah kalau tidur dalam keadaan lambung terisi. Jadi makan, waktu makan, ternyata ini juga berpengaruh terhadap quality of sleep. Jadi makanya Rasulullah SAW, ibu bapak semua, kalau silakan baca lagi ya, hadis-hadisnya kita telaah. Rata-rata beliau makan itu tidak lebih dari sebelum isya. Rata-rata begitu. Nah ini menjadi kegalauan pun, dan ya saya sampaikan lagi curhat. Kegalauan saya dulu ya. Saya baca berbagai macam jurnal, ini valid ibu bapak semua, jurnal. Tidur miring ke kanan ternyata bisa meningkatkan potensi penyakit GERD meningkat sekian persen. Kata saya teh, Rasulullah menganjurkan tidur miring ke kanan. Tapi tidur miring ke kanan ternyata berpotensi untuk GERD. Saya baca lagi berbagai macam jurnal, ternyata tidur miring ke kanan itu bisa mencegah gangguan irama jantung. Wah keren juga tuh aritmia. Tetapi ini gimana nih? Tidur miring ke kanan ternyata bisa meningkatkan resiko GERD. Ditelusuri lagi, terus menerus, ternyata ibu bapak semua, tidur miring ke kanan meningkatkan resiko GERD jika kondisi lambung itu sedang terisi. Kita lihat, apakah Rasulullah tidur dalam keadaan lambung terisi? Enggak. Artinya, sodakta ya Rasulullah, benar engkau ya Nabi, tidur miring ke kanan ternyata mempunyai benefit yang luar biasa terhadap sistem kardiovaskuler dan mencegah terjadinya GERD jika tidur dalam keadaan lambung kosong. Jadi sahabat-sahabat semua, faktor yang keempat, pilar yang keempat adalah pilar makanan. Yang pertama apa tadi? Cahaya, paparan cahaya. Yang kedua apa Bu? Pak? Yang kedua Kang, apa Tang? Tadi? Gerak, benar. Yang ketiga adalah faktor? Apa teh? Faktor hati. Yang keempat adalah faktor makan. Ya, makanan berpengaruh. Yang kelima adalah ibu bapak semua adalah, kalau kita perhatikan di sini adalah faktor ritme biologis. Biasakan tidur pada jam tertentu, biasakan bangun pada jam tertentu. Bahkan kalau kita lihat di sini ternyata yang lebih bermakna itu adalah jam bangun ya. Ini dalam penelitian saya belum dalami lagi. Yang lebih bermakna terhadap kualitas tidur adalah ritme jam bangun tidur. Nah, saya belum baca lagi ini pun, dan ya, saya belum uraikan lagi. Ini baru dua hari yang lalu saya susun. Nah, sekarang kalau gitu, bagaimana cara agar mengatasi gangguan cahaya tadi, mengatasi kurang gerak tadi, mengatasi aspek hati tadi, mengatasi makanan, mengatur ritme? Baik, ini kesimpulannya ibu bapak semua. Yang pertama adalah cahaya. Apa yang kita adviskan ibu bapak semua? Apa yang langkah praktis yang kita lakukan? Pertama, dapatkan sinar cahaya matahari pagi 15-30 menit ketika pagi. Oke?
Dok, ini nggak nyambung gimana? Ini urusan cahaya, punten ya. Yang kedua, redupkan lampu kamar setelah isya. Matikan lampu kamar sebelum tidur. Dok, saya mah ada takut kayak engap gitu ya. Kalau misalnya tidur tanpa cahaya, boleh cahayanya diredupkan. Kapan itu? Beberapa saat setelah isya. Pantes dulu ya, kalau misalnya nenek gitu ya, ketika di Garut, kalau udah sarupna gitu ya, kalau misalnya udah pulang dari masjid itu dulu, kan kalau waktu kecil mah dulu tanya, ngumpul di masjid, sampai dari maghrib sampai isya, dari isya pulang gitu ya. Setelah itu, kemudian tidur gitu ya, dipadam-padamin tuh. Dulu mah lampu patromak, ibu bapak semua ya. Ada yang tahu lampu patromak? Ah, tahu sekali ya. Kalau yang tahu berarti sama usianya mungkin ketuaan.

0: Gerundi. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM di kesempatan pagi hari ini sahabat MK, yang baru saja membahas berkaitan tentang 5 pilar atasi insomnia belajar tidur dari Nabi sahabat MK. Yang mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini oleh guru kita tentunya mendatangkan manfaat dan juga dapat kita amalkan ya sahabat MK, tentunya dalam tidur kita berkaitan tentang mengatasi insomnia ini sahabat MK. Dan juga tentu mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarganya sahabat MK, yang mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sebelum kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali yang tentunya dapat kita ambil bagian sahabat MK di dalamnya tentunya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Moga syukurku bertambah. Selain itu juga sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Memburu setiap hari, setiap ketika.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Sudah ada Ibu Rosmiati dari Cicalengka, selanjutnya juga ada Eyang Alin dari Cimareme, Mangkus juga, sahabat Mangkus yang juga bergabung di pagi hari ini juga terima kasih, Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Ibu Is dari Banjaran, Ibu Yanti dari Antapani, Pak Sandi dari Banjaran, Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, lalu juga selanjutnya ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap juga bergabung di pagi hari ini. Selanjutnya ada Waemen dari Manonjaya, Umi Zikri dari Cipayam Cianjur. Selanjutnya ada sahabat Tommy dari Loksumawe juga ikut menyimak di pagi hari ini. Lalu ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Iis Nur Hasanah dari Garut. Lalu selanjutnya sahabat MK ada Abah Akbar dari Ciranjang, Ibu Rus dari Garut. Selanjutnya juga ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta yang di pagi hari ini juga sudah ikut bergabung, ikut menyimak dalam sajian program manajemen Kolbu pagi. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah ikut bergabung serta mengirimkan atensinya di pagi hari ini, yang mudah-mudahan doa-doa terbaik yang dihadirkan Allah kabulkan sahabat MK, dan dan tentunya juga di pagi hari ini menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya tentunya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen kolbu pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat memaksimalkan dan juga menjalankan aktivitasnya sahabat MK di hari Sabtu ini, yang mudah-mudahan Allah jaga dan juga Allah lancarkan dari segala aktivitas yang sedang kita jalani. Pada akhirnya, sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alangkah susahnya mendidik nafsu.
2: Program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: Mari coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat Emki. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mida Sefira. Makna keluarga bagi saya adalah keluarga support system terbaik, di mana keluargalah tempat saya kembali saat saya bersedih, keluarga juga yang mensupport karir saya, dan keluargalah yang menjadikan saya seperti ini. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Herlan.
1: Alhamdulillah, sudah terhubung ya langsung dengan Umi pagi hari ini. Kabar baik, sehat ya, Umi ya?
3: Sehat, alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau pagi-pagi, mak-mak tuh nggak ada yang nggak repot ya, pasti repot.
1: Masya Allah. Itu jadi salah satu quality time juga barangkali ya? Yeah. Umi ya, di rumah ya?
3: Ya, cuma memang sejak bangun tidur, sampai tidur lagi, perempuan itu selalu memikirkan bagaimana supaya lebih dekat dengan anggota keluarganya dan melayani.
1: Masya Allah, baik-baik. Kita awali bincang kita, Umi ya. Quality time ini impact-nya adalah membangun kehangatan dan kedekatan hati yang saat ini kalau kita melihat banyak sekali tantangannya. Ini seperti apa, Umi?
3: Ya, ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih nih, Kang Herlan. Kalau kita lihat bahwa tujuan kita berkeluarga itu kan bukan hanya sekedar bareng ya, tetapi membangun visi, membangun misi dengan sumber daya yang dimiliki gitu. Dan ada satu sumber daya.
1: Saat ini kalau kita melihat banyak sekali tantangannya, ini seperti apa, Umi?
3: Ya, ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih nih, Kang Herlan. Kalau kita lihat bahwa tujuan kita berkeluarga itu kan bukan hanya sekedar bareng ya, tetapi

0: nggak ada yang bisa nambah, nggak ada yang bisa ngurangin. Kita satu hari itu tetapnya 24 jam gitu ya. Untuk itu kita semuanya atau para kepala keluarga terutama yang menjadi driver harus memang memperhatikan sumber daya unik yang bernama waktu untuk mencapai tujuan-tujuan berkeluarga gitu ya. Terutama adalah kebersamaan, karena sudah disampaikan bahwa udkhulul jannah antum wa azwajukum tukbarun gitu ya. Masuklah kalian bersama-sama dalam surga gitu ya. Jadi kata-kata bersama kemudian hidungnya surga ini ya diperlukan sebuah ikhtiar. Dan ketika berikhtiar diperlukan sumber daya waktu. Nah, untuk itu setiap kepala keluarga, ya bapak dan ibu, ayah dan bunda, mama dan papa, umi dan abi harus memperhatikan keterkaitan dengan pengaturan sumber daya waktu keluarga supaya satu yang namanya keluarga bukan hanya bareng tapi terjadi kelekatan. Nah, kelekatan ini diperlukan sebuah ikhtiar dan di dalamnya dibutuhkan pengaturan sumber daya waktu kapan, terus kemudian yang intens, yang cukup sepekan sekali, yang cukup satu tahun sekali, yang setiap hari harus ada, itu harus dimanage sedemikian rupa supaya apa? Supaya antar satu dengan yang lainnya kalau sudah terjadi kedekatan hati, kelekatan, maka akan menjadi border. Border apa? Dari border dari semua pengaruh dari perubahan-perubahan yang ada yang disadari, ada yang tidak disadari, ada yang tiba-tiba dan ada yang tiba-tiba menghantam gitu. Saya merasakan bahwa kita semuanya merasakan ini penting gitu ya, karena kelekatan dan kedekatan hati itu secara otomatis akan menjadi perisai ya, terutama kepada putra dan putri kita di semua jenjang usia gitu. Pasti dia ingat ibunya, dia ingat ayahnya, ingat lagi ibunya lagi, ingat pesan ayahnya lagi, ingat prinsip-prinsip di rumah. Nah, itu di quality time. Untuk itu menghadirkan kualitas waktu bersama keluarga ini harus dimanage sedemikian rupa sebagai salah satu tujuan dari keberadaan bonding, kelekatan, membersamai tujuan-tujuan keluarga itu sendiri. Ya, saya sangat mengapresiasi ya. Nggak usah dikasih tahu kalau sudah ada gerakan satu jam quality time, aduh, berarti selama ini kita ini memang kekurangan waktu gitu ya. Memang ada beberapa faktor-faktor tertentu yang memang akhirnya membuat waktu-waktu itu tidak bisa bareng ya. Pertama adalah yang terdekat aja yang hari ini kita rasakan, perubahan teknologi ya. Anak-anak bareng dengan kita, tapi dengan teknologi itu ternyata bisa menjauhkan ya. Saya melihat banyak orang tua yang akhirnya juga mengeluh karena untuk ngasih tahu anaknya tuh segan akhirnya pakai WA gitu, padahal ada di dekatnya gitu. Saya pikir ini juga menjadi tantangan buat kita. Ternyata teknologi itu bukan mendekatkan tapi menjauhkan. Jadi perubahan-perubahan teknologi ini ternyata ya saya melihat ada faktor yang akhirnya meregangkan. Tapi ada yang mendekatkan, yang anaknya jauh mungkin di luar kota, di luar provinsi atau di luar negeri gitu ya, bisa bertemu dengan orang tuanya juga lewat teknologi. Tapi saya berharap bahwa semoga dengan teknologi ini dimanage sedemikian rupa dengan waktu yang ada gitu ya, dijadikan sebagai salah satu faktor untuk bonding gitu ya. Bonding. Misalnya melihat sesuatu yang bareng, misalnya kalau punya kesempatan ya bersama anak-anak ketika mengedukasi dibutuhkan teknologi gitu ya. Misalnya sekarang sedang ramai ya keterkaitan dengan OPSM, orientasi perilaku seksual menyimpang. Mungkin anak kita lebih banyak, kita kurang banyak informasi, kita kurang gitu. Kita bisa lihat bareng gitu ya. Salah satunya adalah saya ngelihat karena saya menjadi ketua keluarga peduli AIDS itu, teman-teman yang positif itu gimana perasaannya, ya, dan sebagainya, itu bisa menjadi media kita untuk beredukasi gitu ya, itu satu. Kemudian apalagi sih yang membuat waktu akhirnya regang ya dengan keluarga itu adalah gaya hidup ya. Perubahan dalam gaya hidup itu juga kadang-kadang ya dengan alasan yang hari ini kan quality time tuh, kalau saya sebagai ibu nih ya sampai hari ini nih Kang Herlan tidak mencoret, memasak di rumah itu gitu ya. Ya. Terus sekarang kan kualitas ada gaya hidup yang berubah sekarang itu. Kan gampang ya. Dapur kita tuh tinggal pencet ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, datang.

0: Nah, padahal quality time bareng, masak bareng, beres-beres bareng. Beres-beres bisa pakai GoClean, bisa ada pembantu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, padahal memasak bareng, membersihkan rumah bareng itu juga quality time ya. Jadi quality time itu tidak harus berdekatan terus kemudian saling curhat-curhat saja, tidak. Tapi banyak cara ya, wasilah-wasilah di rumah. Membersihkan rumah, kemudian masak bareng kalau perempuan gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau ada tamu kita nyiap-nyiapin bareng gitu ya. Itu buat saya itu quality time tersendiri gitu ya. Dan itu tidak bisa dibeli karena enak ngobrolnya sambil motong-motong. Sambil, ya Neng, ini kesukaannya, kenapa kita harus begini Neng? Banyaklah edukasi yang dilakukan oleh para ibu itu ketika anaknya berinteraksi dengan memasak gitu ya. Dengan membersihkan, bukan hanya sekedar ini kotor ini, tidak, tapi kita ngajarin ini kenapa ini begini gitu ya. Ini kan juga quality time juga gitu ya. Selain juga belajar. Terus apalagi misalnya kalau kita lihat perubahan peran keluarga. Nah, kalau dulu menjadi full mother kayak saya ini dulu menjadi full mother, tapi sekarang sudah menjadi pejabat publik gitu ya. Mau tidak mau harus berbagi waktunya dengan orang lain gitu ya. Dan kayaknya porsi orang lainnya lebih banyak gitu ya Kang ya. Atau ibu-ibu yang bekerja, ibu yang jadi dokter, yang jadi guru, yang jadi apa namanya karyawan misalnya gitu punya. Nah ini tentu saja harus di-manage sedemikian rupa, harus ada waktu quality time bersama keluarga. Dan kenapa? Karena quality time ini salah satu dampaknya itu adalah kelekatan, bonding. Disitulah fungsi-fungsi, 8 fungsi keluarga itu jadi optimal ya. Fungsi cinta, kasih sayang, perlindungan, kan gitu ya. Termasuk juga fungsi edukasi, kemudian juga fungsi budaya juga ada di situ. Termasuk juga ada fungsi-fungsi ekonomi di sana itu bisa muncul gitu dari situ. Ya, saya melihat ini penting gitu ya. Jadi saya berharap bahwa perubahan dalam gaya hidup ini harus diatur sedemikian rupa. Kemudian nilai dan prioritas dalam keluarga itu juga tentu saja yang harus dipahami ya. Mungkin kalau dulu anaknya masih 0-5 tahun, gimana sih itu bonding yang terjadi? Cukup nggak setahun sejam? Kurang ya. Oh bayi, apalagi bayi 24 jam, peluk terus gitu ya. Tapi gimana anaknya dititipin gitu ya, dititipin di daycare misalnya atau di neneknya gitu, sehingga terpisah secara fisik, kontak batin dan sebagainya. Nah ini yang harus kita manage baik berkaitan dengan quality time bersama keluarga. Ketika ada bertemu fisik, bersentuhan fisik, bersentuhan mata, bersentuhan kata, kalau doa kan selalu ya, itu terjadi, harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Karena kalau sudah bersentuhan fisik, tatapan mata, kemudian ada kata gitu ya, itu harus, kalau saya nyebutnya, saatnya kerannya itu full dibuka. Apa tuh? Apa saja tuh kerannya? Keran cinta, kasih sayang, positive mind, positive vibes, termasuk juga di dalamnya ada kelekatan yang kita inginkan di situ. Kan kita mengatakan Rabbana hablana min azwajina qurrata ayun. Qurrata ayun itu ya semuanya ada di situ. Pandangan mata itu ada harapan, doa itu full. Nah, yang dimaksud dengan kegiatan quality time bersama keluarga ini memiliki impact yang sangat besar, itu ini yang kita bicarakan. Bagaimana itu tertumpah gitu. Karena apa tadi? Teknologi mungkin memisahkan kita, atau mungkin cara prioritas, atau juga mungkin dengan gaya hidup yang hari ini mau tidak mau saya ibunya nggak sempat masak gitu, nggak sempat masakin, tapi bisa makan bareng. Ini saya pikir kita coba manfaatkan sedemikian rupa supaya visi keluarga tetap terjaga, misi keluarga tetap terjaga, dan keluarga ini tumbuh dalam kehangatan, penuh dengan tanggung jawab ya, tanggung jawab saling memberi, saling mengantar, saling melindungi, saling membahagiakan, saling menguatkan, kayak gitu. Kata-kata terbaik saling-saling di keluarga itu memang benar-benar terbentuk gitu, saling memahami, saling memaafkan gitu ya. Nah, saya pikir ini muncul gitu. Ya, maka dari itu quality time dalam keluarga ini harus terus ada setiap harinya gitu ya, setiap harinya. Kalau yang lainnya ada yang cuma 70%, 30% ya, tapi ada satu ketemunya 100% terjadi. Waduh, itu keren banget kalau misalnya kita sampai bisa punya quality time itu. Nah, mungkin perlu tahu apa sih wasilahnya supaya kita punya quality time bersama keluarga ini. Ada beberapa hal yang daily, yang mingguan, yang bulanan, yang tahunan yang harus dibuat itu ya, perencanaannya dalam keluarga itu. Maka setiap keluarga itu harus punya rencana kerja, ya, rencana kebersamaan istimewa bersama keluarga. Itu penting ya. Setiap hari kamu sholat berjamaah gitu kalau di rumah. Baca Quran bareng, doa bareng, bersedekah bareng, berinfak bareng gitu ya. Terus kemudian berdoa bareng. Nah, kalau saya pikir kalau bisa kita jadwalkan dan kita komitmen di dalamnya dan kita jadikan habit dan daily habit yang harian ini, Masya Allah, itu sangat luar biasa. Mungkin juga nanti ada kebersamaan saat silaturahim. Kalau saya, oh ya kita ke makam Abi, kita mengunjungi ini keluarganya Abi. Oh ya ini keluarga saya di sana di Banyuwangi, satu tahun minimal satu kali dua kali kita datangi. Oh ya mungkin kita nanti punya rencana bareng nih setiap lima tahunan umroh bareng. Nah saya pikir itu penting gitu ya. Nilai dan prioritas dalam keluarga ini saya pikir akan menjadi momentum bagaimana terjadinya sebuah kelekatan dengan quality time. Umi, kalau anaknya satu mungkin gampang.
1: Iya, entah.
0: Jadi bapak ibu anaknya satu ya, cuma tiga orang menyesuaikan waktu lebih gampang. Nah kalau anaknya tujuh, cucu kan masing-masing ya, ini mah anak. Jadi jumlah keluarga itu juga menentukan kapan itu ya terjadinya semuanya puncak 100% tadi, hati, rasa dan sebagainya. Tapi kalau banyak ini ya mungkin cari yang paling gampang ya, cepat hati bareng gitu ya. Jadi kalau saya nyebutnya bahwa jumlah anggota keluarga sedikit itu membuat lebih gampang gitu ya. Kalau banyak mungkin termasuk juga di dalamnya tanggungan perhatian ini juga penting ya. Ini juga menjadi catatan penting. Terus kemudian yang mempengaruhi quality time itu juga perjalanan keluarga itu sendiri ya. Kalau saya nyebut usia ya, usia keluarga itu sendiri. Usianya setahun kan cuma dua orang tuh, gampang ya quality time-nya. Usianya lima tahun mungkin sudah anak dua gitu ya. Terus anaknya masih balita gitu. Tapi kalau usia pernikahannya 25 tahun misalnya, oh anak-anaknya udah besar, bahkan ada yang sudah menikah, ada orang tua itu yang akhirnya tidak memiliki quality time untuk bareng full gitu dengan keluarganya. Tapi tetap harus diusahakan karena di dunia penuh dengan kemudahan barengan, nanti berharapnya nanti di akhiratnya juga bareng gitu. Ini yang mungkin baru menjadi catatan kita.

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: terjadi
1: game?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik MGFM.net.

Ustadz Emki, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: jadi faktor usia keluarga dan usia anggota keluarga ini juga menjadi penting. Perhatian, oh kalau anaknya usia 5 tahun kayaknya quality time-nya banyak. Oh, kenapa? Anak yang dihujani oleh cinta yang penuh, dengan perhatian yang penuh, waktu bersamaan penuh, itu kalau sudah dewasa dia lebih sehat gitu. Lebih bisa ngerekam gitu, menjadi keluarga tuh, oh kayak gini ya, saya kalau jadi ayah tuh kayak gini ya, jadi ibu tuh kayak gini ya, oh ya kalau jadi anak itu yang disenengin tuh kayak gini ya, nanti akan jadi role model. Maka dari itu quality time untuk usia keluarga ini berbeda-beda kebutuhan-kebutuhannya. Yang memiliki masih balita, yang kemudian prasekolah, sekolah, remaja, tentu saja akan sangat berbeda. Itu mungkin kalau saya sebagai dalam hal ini sebagai inspirasi lah istilahnya, memberikan ilmu yang saya tunjukkan untuk diri saya sendiri. Nah Umi, terus yang kedua ini kira-kira cara mengelola dari sumber daya waktu dalam keluarga itu seperti apa sih? Itu kan kadang-kadang bayangkan gitu ya. Yang pertama adalah mengelola sumber daya waktu dilakukan dengan minimal ada 3 ya. Satu, merencanakan ya, rencana waktu keluarga. Jadi memang komunikasi ya Kang Herlan. Komunikasi suami istri itu menjadi penting gitu ya. Kita mau merencanakan itu seperti apa sih gitu. Jadi kok sampai detailnya itu membuat aktivitas suami istri itu sendiri gitu ya. Ini gimana, kapan ketemunya, terus kapan bareng anak. Itu diobrolin dan disepakati bareng-bareng. Ini mah buat yang idealis ya, tapi kan ada yang kadang-kadang kayak dulu almarhumah Onre itu orangnya, pokoknya sholat harus wajib gue bareng ya, karena bapaknya udah begitu ya, nggak ada yang bisa melawan. Nah kalau ada yang nggak ada sholat itu, saya udah mana itu gitu, lagi apa dia gitu, terus kemudian kita nasihati, pokoknya sholat harus bareng gitu, apapun judulnya yang di sana bisa ditinggalkan sebentar bareng. Terus kemudian membaca surat tahmi bareng setiap hari Jumat. Karena itu sudah komitmen, kalau nggak ada kita cari kenapa dia nggak ikut, misalnya gitu. Nah, itu saya pikir pertama adalah merencanakan waktu bersama keluarga dengan membuat daftar semua aktivitas, dikelompok-kelompokkan. Kemudian memerlukan berapa waktu, cuma sejam kok, 2 jam, misalnya kayak gitu. Yang kedua, selain kita sudah merencanakan begitu, ya mau tidak mau ya kita harus menjalankan. Melaksanakan dengan mengacu pada perencanaan waktu keluarga. Ini anak-anak yang sudah, mungkin sudah remaja nih ya, sudah punya kegiatan macam-macam. Waduh, ibu saya meminta saya di hari Jumat sore ini harus ngumpul keluarga ini, mohon maaf. Karena ini penting, kenapa? Karena yang bisa menjaga diri kita itu keluarga ya. Kalau disebutnya gini, ya ikan latin amanuku angkusaku mu ahliku. Karena yang membela kita itu keluarga. Yang menyayangi kita full keluarga, yang memberikan perlindungan full keluarga, yang bahkan maaf ya gitu ya, keluarga itu seperti diri kita sendiri. Tapi kalau ada orang yang menganggap keluarga adalah orang lain, nah itu tentu saja sangat berbahaya gitu ya. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi pengelolaan waktu keluarga itu sendiri, juga harus dikelola gitu ya. Jangan sampai kayak misalnya saya punya teman sahabat ya, saya sangat bangga dengan sahabat saya itu. Dia punya 7 anak, cucunya sudah mau 21 kalau nggak salah. Itu mewajibkan anaknya setiap weekend datang ke rumahnya, mau rumahnya besar gitu. Setiap anak dikasih kamar ya, anaknya 7 ada kamar, bahkan punya kamar lebih dari 10 gitu ya. Nah, setiap weekend harus datang. Kenapa? Karena tradisi keluarga itu setiap malam minggu mereka itu makan bareng, terus ada tausiah bareng tuh sama anak-anak cucu-cucunya gitu. Itu yang dilakukan ya, hebat banget ya, saya bilang saya belum bisa seperti itu gitu. Jadi meskipun yang dari luar kota kadang datang gitu, kalau nggak bisa banget baru, tapi itu komitmen. Karena saya yakin kalau sudah anak kita menikah, dia terikat dengan keluarga yang sebelah gitu ya, dia juga harus menghormati keluarga sebelah. Tapi ketika itu menjadi sebuah komitmen, anda tidak jahadun nafinanana tiadaun sukulah, dia bisa datang, kumpul, dengar, bahagia. Dan itu jadikan titik kebahagiaan dari semua pusat-pusat kebaikan keluarga. Bicarakan macam-macam di situ, mulai bisnis, mendidik anak, termasuk juga rekreasi ya, 31 hak anak. 31 hak anak, hak rekreasi, hak bermain, disiapin tempat permainan dari anak yang bayi sampai yang usia SMP itu disiapin. Itu yang keluarga besar itu. Wah, itu kalau ada yang ideal kayak gitu kayaknya senang banget ya. Tapi ya, sebenarnya saya pikir ini tentu saja disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang jelas, quality time keluarga itu memang harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan kemudian juga perlu adanya sebuah variatif, itu nggak monoton. Oh iya, ada masak bareng nih, kalau sudah punya mantu-mantu kayak saya nih ya. Anak-anak si perempuan tuh kalau udah ngumpul, ayo kita masak apa yang diinginkan gitu. Kalau mantu-mantu tuh, ayo kita masak ini rame-rame gitu. Makan bareng, meskipun judulnya cuma nyeblak istilahnya gitu ya. Ayo nyeblak sehat gitu, anak-anak senang. Si cucu yang ini senangnya ini, semua ada makanan yang senang. Memang makanan itu menjadi cinta keluarga. Kemudian juga bisa olahraga, bisa juga beribadah bareng, umroh bareng gitu. Terus kemudian saling telepon, yang gak hadir itu kita telepon. Ada video call kan. Nah, saya pikir ini bisa menjadi salah satu cara-cara bagaimana mengelola sumber daya waktu yang bernama sumber daya yang bernama waktu dalam keluarga. Ya. Kalau saya sih melihatnya cara mengelolanya adalah demikian. Nah, mungkin Kang Herlan juga orang-orang nanya tuh, kan selama ini kan bareng Umi, sudah berapa pernikahan ibu? Kan saya kemarin mengunjungi seseorang tuh, berapa pernikahan ibu gitu? 61 tahun, nah, keren ya.
1: Masya Allah.
0: Wah, ini bukan emas lagi, berlian saya bilangnya.
1: Iya, benar.
0: Udah 61 tahun. Tapi mereka suami istri itu ya. Sudah aku, kamu, gitu ya. Aku, kamu, aku. Sudah begitu ya, sejiwa. Kan sebenarnya kalau dalam keluarga itu kan hubungan interaksi setiap hari, setiap waktu, semua rasa boleh kan seperti disebutkan dalam dalam Quran ya, bahwa litas kunu ilaiha itu ya, litas kunu ilaiha. Jadi memang pasanganmu itu akan memberikan rasa ketenangan kepadamu. Nah, ketenangan itu kan sejiwa, dan hubungan sejiwa laki-laki dan perempuan itu ya halangnya di pernikahan kan begitu. Nah, ini kalau sudah sejiwa seperti itu pasti dirasakan gitu ya, dampak-dampak positifnya tadi. Ya kelanggengan kan, ini katakan sakinah itu bukan hanya bahagia terus, tapi ada sedihnya juga, ada ujiannya juga. Tapi mereka gini lagi gitu, ada yang memaafin lagi. Oh ya, memaafkan kekurangan-kekurangan pasangan, dan pasangan kita itu bukan malaikat gitu yang penuh dengan kesempurnaan gitu ya. Tapi kemudian ya, jadi kalau ada ujian ya balik lagi, kalau ada salah dimaafin bareng lagi, bahagia lagi, sedih lagi gitu, ini lagi gitu. Jadi ada masa-masa kritis ini bareng dalam keluarga ini, kebersamaan ini, sejiwa ini, ya kalau saya melihat dampaknya ada gitu. Nah, ini harus sampai kesan nggak putus, karena kalau ada putus ini ada yang nggak nyambung gitu kebersamaan waktunya. Kan tadi pagi saya membaca sebuah artikel yang menurut saya ya kasihan banget ya anak itu ya, dia lahir pasti tiap orang lahir tidak milih lihat ibu mana yang dia lahir, tapi kan jadi anak-anak yang diadopsi akhirnya. Diadopsi oleh suami istri, dan suami istri akhirnya pecah gitu ya, bercerai suatu hari. Nah, ternyata itu memberikan trauma yang sangat besar, padahal dia anak, bukan anak kandung ya, anak angkat. Kebersamaan yang selama ini dibangun begitu sangat raket, tiba-tiba pecah, itu ternyata memberikan dampak yang sangat besar. Untuk itu quality time ini penting untuk supaya layak gitu. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Jadi mengelola waktu bersama keluarga yang berkualitas itu memiliki dampak yang sangat kuat. Dampak keluarga mengelola sumber daya waktu yang optimal, satu, akan terjadi hubungan sejiwa yang baik. Satu. Yang kedua, menaikkan semangat, atau kalau saya menyebutnya bukan hanya semangat Umi, tetapi juga adrenalin kebersamaan dengan keluarga itu kuat. Jadi kalau ada apa-apa, gercep dengan keluarga itu. Oh, ya, bondingnya keluarga inti dulu, bapak ibu dan keluarga besar lagi satu. Kalau ini layak ya, kalau ada sesuatu yang ternyata oh si ini butuh ini, dia cepat gitu, gercep. Responnya cepat dengan anggota keluarga yang membutuhkan pertolongannya. Entah itu sekolah, kan kalau adik-adik kakak kalau dibuat-buat begini kan, adiknya mau masuk, terus mau belajar, gak bisa matematika, diajarin, gitu. Adiknya butuh ini, dibantuin. Adiknya ini, kakaknya butuh ini, dibantuin. Oh ya, kakaknya sedang butuh, saya ngerasain betul. Ya. Oh, siapa sih yang kita melihat bahwa anggota keluarga kita itu seperti malaikat kan? Nggak pasti ada kekurangan-kekurangannya. Nanti, oh ya jangan ini dulu, ini begini dulu. Kemudian jadilah sebuah syuro yang sangat hangat ya di dalam keluarga. Jadi saya ngerasa ini itu penting ya. Dampak dari mengelola waktu itu tadi adalah soal layak, kemudian responsibility-nya kuat, yang ketiganya jiwa pengorbanannya tinggi gitu ya. Terjadi budaya yang sangat baik dalam keluarga itu untuk saling sepenanggungan. Yang terakhirnya itu adalah ya bahagia yang optimal yang didapatkan dalam keluarga. Gitu ya. Jadi kan kayak urusannya kan kita bahagia ya. Siapa sih yang dikatakan orang tua bahagia itu? Kalau saya ya Qurrata Ayun ya. Jadi anak-anak kita itu ngerti tentang kita. Sama anak-anak juga oh, gak senang ya dengan ibu yang ngerti gitu dengan dia gitu ya. Yang lagi mager, tetap disayang, dianterin pelan-pelan. Terus kemudian kalau yang salah ditegur dengan cara islami, dengan dibawa ke kamar, dinasehatin secara khusus gitu. Dan tetap dijaga marwahnya gitu. Nah, saya pikir kalau itu ada ya, Masya Allah itu keren banget gitu ya. Ya. Nah, ada gak Umi dampak dari sebuah keluarga yang ternyata dia tidak mengerti bahwa kebersamaan waktu bersama keluarga itu harus di-manage gitu. Atau keluarga yang tidak mengelola sumber daya waktu secara optimal. Satu, ya. Tadi ya, kedekatan tidak terjadi. Jadi kayak hidup masing-masing aja gitu. Cuek ya. Tuh. Terus yang keduanya adalah tujuan keluarga juga sulit tercapai. Untuk satu hati yang suka suro dan sebagainya. Dan yang ketiganya, ya, meningkatkan potensi konflik ya. Ini, untuk bilang minta begini. Konflik-konflik itu terjadi kenapa? Karena gitu kelayakan tidak tercapai gitu ya. Kemudian memperbesar peluang terjadinya kerja yang tidak optimal gitu ya. Atau sampai menurunkan kepuasan anggota keluarga gitu ya. Ini juga menurun. Jadi kalau kepuasan anggota keluarga itu tercapai kalau gitu ya kelayakannya itu muncul gitu ya. Saya masih teringat itu almarhum Mang Odet itu. Kalau sudah selesai manggil anak-anaknya udah sudah sholat ini dia mau tidur gitu manggil terus kita tuh ada yang di kakinya ada yang tidur di pangkuannya gitu ada yang deket-deket sama dia ada yang di belakangnya sambil dengerin gitu itu kan tidak ada sekat ya karena itu anak-anak anak-anaknya ada yang kecil ada yang sudah gede-gede gitu tidak ada sekat kemudian ngomong juga nyaman bebejanya gitu ya ini pesan-pesan abi nih kepada kalian itu ini enak banget deh pokoknya kalau sudah terjadi layut itu gitu ya tidak ada sekat gitu ya jadi dan semua keluarga itu puas gitu puas itu dalam artian di uongke di tangkul di nasehatin dikatakan dirasakan berarti sangat istimewa kan gitu semua anaknya merasa diistimewakan ya yang terakhir adalah muncul kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa memang betul kasih sayang itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi kita lah yang meminta berapa jumlah kasih sayang yang kita inginkan gitu ya yang untuk menjaga keluarga ini supaya udkhulul jannah antum wa azwajukum ukhbarun gitu ya bahwa kamu masuklah ke dalam surga kamu beserta pasanganmu anak-anakmu cucu-cucu kamu gitu barengan gitu. Ini saya pikir dimulai dari mengelola sumber daya unik yang bernama waktu dalam keluarga. Supaya kepuasan anggota keluarga juga didapatkan. Dan kalau sudah puas, produktivitas dari keluarga itu juga kita harapkan. Ya kan harapannya itu fungsi keluarga itu kembang ya. Oh kemanfaatannya cuma keluarga aja terus kembang. Sampai saya melihat bahwa orang-orang besar itu dia menjadi besar karena banyak pelukan yang didapatkan dari semua anggota keluarga gitu ya. Baik itu orang tua ini gitu ya maupun orang-orang yang ada di sekitarnya pelukannya dalam bentuk apa bukan hanya waktu tapi juga pelukan doa pelukan kasih sayang perhatian gitu ya terus kemudian kelekatan.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Umi, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang terakhir. Kita menyapa ada beberapa atensi yang masuk nih melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat kita sapa Ibu Utik yang menyampaikan pertanyaan juga katanya. Umi, sahabat kita Ibu Utik ini kodrolah kondisinya saat ini masih sendiri katanya. Nah, apakah dengan sendiri pun ini bisa berquality time katanya, dan quality time dengan keluarga di kondisi saat ini memang agak susah karena keluarga sudah punya agenda masing-masing. Bagaimana katanya solusinya Umi? Tipsnya dari Umi seperti apa katanya?
1: Kalau Bu Utik ini sendiri, artinya dia menjadi ini ya, apa? Kepala keluarga atau gimana, punya anak gitu ya, ada nggak ya, dijelasin nggak ya di situ?
0: Tidak terlalu detail ini dijelaskannya sendiri. Oke, barangkali ya belum dalam keluarga, hanya sendiri atau seperti apa?
1: Iya.
0: Belum detail.
1: Kalau dia misalnya dia seorang ibu yang kemudian dia harus membesarkan putra-putrinya, dia merasa sendiri kan, sendiri tuh. Kita sebutnya ini ya, perempuan kepala keluarga lah ya.
0: Kalau
1: ketika perempuan kepala keluarga, memang dalam tanda petik agak berat ya ujiannya ya, yang biasanya dikerjakan dua orang jadi satu orang gitu ya. Dan cenderung karena sendiri dia tidak punya pengimbang, karena biasanya kan beda ya fungsi laki-laki, fungsi ayah di keluarga dengan fungsi ibu, dan fungsi perempuan dewasa di keluarga itu beda gitu ya. Nah, ini harus dipahami bareng-bareng nih. Masuk kayak saya ini juga memahami betul bahwa ada banyak sekali kekurangan gitu ya. Tetapi di antara kekurangan itu, kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggenapi dengan caranya. Terus kita punya keyakinan yang sangat besar, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan tidak menzaliminya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pasti akan berikan kemudahan. Itu yang pertama kali harus dipegangmu. Kemudian yang kedua adalah membangun kelekatan seorang ibu dengan anak-anaknya, dengan memenuhi kebutuhan ibu memberikan untuk dua orang ya. Dia sebagai ayah, dia sebagai ibu. Nah, ini mungkin yang harus dipahami, harus cari ilmu secara khusus disesuaikan dengan kondisi kita di dalam memperhatikan semua kebutuhan, baik itu kebutuhan kelekatan, kebutuhan waktu, kebutuhan finansial, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan masa depan ya. Selain kebutuhan-kebutuhan daily, kemudian secara periodik seperti pendidikan, kesehatan yang selalu dibutuhkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini harus diminimal sedemikian rupa, kemudian dikalkulasi apa yang harus dikerjakan sekarang, mana resort kuatnya, mana kurangnya, dan seterusnya. Nah, keterkaitan dengan bagaimana membangun kelekatan ketika sendiri ya, bersama keluarga inti, keluarga besar, ini tentu saja tetap harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau sendiri adalah yang dengan anak-anak, ini harus kita pastikan anak-anak itu merasa nyaman dengan kita, merasa dekat dengan kita, dan ada waktu kita untuk mereka, dan gitu ya, dan lagi ya, mereka tidak merasa berkurang gitu ya perhatian-perhatian kita, kelekatan, dan itu harus diusahakan semaksimal mungkin di tengah kesulitan-kesulitan waktu dan sebagainya, dan disepakati bareng gitu, ngobrol bareng. Satu hari misalnya gitu, ngobrol misalnya, yang satu kuliah, yang satu, atau misalnya gini, saya hanya punya waktu kelihatannya memang bisa bareng itu ternyata ketika setelah sore. Nah, maka manfaatkan sore itu dan pagi itu misalnya gitu. Terus kemudian satu Ahad misalnya, manfaatkan itu, karena ada waktu-waktu yang memang bisa kita kontrol, ada waktu-waktu yang gak bisa kita kontrol karena terikat oleh sekolah, mungkin juga anak kita ada yang bekerja, atau anak kita yang harus misalnya beraktivitas dan lain sebagainya. Diatur sedemikian rupa, ini pasti tidak mudah. Nah, tambahannya bagaimana kalau misalnya sendiri di tengah-tengah keluarga besar gitu ya. Saya yakin bahwa kita punya apa namanya, tanggung jawab ya, menjadi bagian dari keluarga besar itu. dengan silaturahim, dengan memberikan pengorbanan kalau ada yang membutuhkan misalnya, ditambah juga perhatian ya, perhatian misalnya dengan komunikasi dan sebagainya. Saya pikir kita semuanya coba itu manage. Tapi yang jelas tidak ada orang itu merasa oh ya saya sendiri tidak berarti, enggak ya, buatlah suasana keluarga itu semua orang anggota keluarga itu sangat berarti, sangat istimewa, memiliki peran yang sangat penting. Enggak rame loh enggak ada kamu gitu ya. Enggak seru loh enggak ada kamu. Kami kurang bahagia kalau enggak ada kamu. Kamu selalu menjadi orang istimewa. Nah, itu kalau bisa kita mengembangkan takziah anggota keluarga kita tuh sampai demikian gitu ya. Mulai dari cara interaksi, ngomong, "Oh iya, Nak," misalnya gini, komunikasi dengan seorang anak ya. "Oh iya, Nak, perhatikan sampai dia memang betul-betul merasa sangat penting itu beritanya, rasa yang dirasain gitu ya. Sangat penting." Nah, ini kok saya melihatnya begitu mungkin Kang Herman ya. Ya intinya adalah bahwa bersama dengan waktu itu kita bisa menyelami kekuatan diri kita, kekuatan keluarga inti kita untuk membersamai tugas keluarga itu. Karena keluarga ini kan adalah misalkan golizo, harus kita apa jaga ya kelekatannya itu sampai surga gitu ya. Maka ikhtiar-ikhtiar ke sana itu saya yakin Allah SWT memberikan petunjuknya. Karena setiap keluarga berbeda-beda, warnanya beda-beda. Tapi paling tidak ada sebuah kemauan bersama dengan sumber daya yang bernama waktu membersamai takdir sampai memang ke titik yang paling optimal gitu ya, mulai dari pengembangan dirinya termasuk juga keberfungsian dirinya bermanfaat untuk orang lain sampai kemudian mengembangkan kemanfaatan dari keluarga itu sendiri melahirkan pahlawan-pahlawan penting di kepemimpinannya.
0: Baik, Umi. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Umi. Sudah ada sahabat kita dari 0857936 sekian-sekian. Ini menyampaikan pertanyaannya. Umi, kadang suka jadi dilema katanya. Dibilang tidak punya waktu untuk anak dan keluarga, padahal sahabat kita ini juga kerja untuk keluarga. Nah, bagaimana cara memulihkan hatinya nih agar perkataan-perkataan yang didengar oleh sahabat kita tersebut ini bisa dimaknai oleh sahabat kita ini lebih positif katanya Umi.
1: Ya, mungkin pertama adalah memang komunikasi ya. Komunikasi ya. Tentang kan gini, setiap orang di Indonesia terutama kalau di Finlandia itu ada ilmu keluarga yang disampaikan di sekolah-sekolah gitu. Jadi memang kurikulum sekolah mereka itu memang sudah menyampaikan tentang kehidupan dasar yang memang harus mereka ketahui, fungsi dan sebagainya. Keren kan ya?
0: Iya, Mas.
1: Kalau kita nggak ada, kalau kuliah jurusan keluarga baru ada gitu kan, gitu kita jadi, saya juga baru ngerti, oh gini ternyata, oh bapak ibu itu punya tugas, punya fungsi, punya tanggung jawab, kan gitu ya. Kita jadi baru ngerti gitu, oh fungsi ayah, oh kenapa sekarang fatherless gitu, ayahnya kurang gitu. Oh ayahnya bukan nyari duit aja ternyata. Oh iya ya, saya punya setiap anak itu punya vibes positif dengan ayahnya, itu berpengaruh terhadap kekuatan jiwanya gitu ya. Ini ya penting ini. Karena kok jangan sampai ayahnya enggak punya, sama anak-anak kita tidak punya apa ya, kenangan indah bersama ayahnya gitu ya. Karena kok kenangan dengan ayah itu benar-benar akan jadi border itu. Saya sendiri saya juga teringat tuh aku masih tekas digendong saat lagi gigi bersama bapak itu dibawa karena saya pengen makan sarapan rawon waktu itu. Di zaman itu makan makanan istimewa pagi hari itu gak gampang gitu. Pertama anggaran, yang kedua itu juga tidak lazim gitu. Tapi hari itu saya digendong oleh bapak gitu dibawa. Itu teringat meskipun masih tekas sampai sekarang itu saya sangat mencintai. Jadi memang akan jadi border gitu ya. Jadi saya melihat bahwa ini kerja, sibuk kerja dan sebagainya. Tetap gitu ya, kerja itu jangan sampai menggerus gitu ya urusan akhirat kita bersama keluarga gitu, itu satu. Kedua, kalau dikatakan gak punya waktu, punya. Yang tidak ada itu adalah komunikasi dan komitmen. Jadi komunikasi itu ada yang bisa dengan kata-kata, tapi dengan bisa dengan habit gitu. Oh setiap hari bapak itu begini, begini, begini kan gitu ya. Keteladanan nasihat di dalam keluarga atau pendidikan dalam keluarga itu salah satunya adalah keteladanan. Kalau kita menjadi orang yang sangat perhatian, nanti secara otomatis anak kita nanti ikut jadi perhatian. Kemudian kalau ya, apa namanya, kita selalu ringan tangan di atas, anak kita juga akan ikut biasanya gitu. Nah ini saya pikir tetap bab waktu ini harus diobrolin ya, harus ada komitmen bareng gitu. Komitmen suami istri terutama itu, memeluk anak setiap pagi dengan ya gantianlah nih melukin itu, kalau mereka tidur mau kita bangunin gitu ya, mau bangun mau sholat subuh, diajak sholat subuh, anaknya ini masih SD nih gitu, pegang-pegang gitu. Kayaknya seneng banget sambil dibisik-bisik gitu ya, pakai mau tidur dibisik-bisik, semoga malam ini kamu tidur bisa nyenyak, badan besok segar, dan jangan lupa sebelum tidur kamu berdoa. Nah, kok itu misalnya dilakukan oleh kita 1000 kali atau 365 kali dalam setahun, masa si anak itu lupa gitu ya, bahwa ibunya membisikkan sesuatu, ayahnya kalau datang misalnya, kadang-kadang juga ditunggu. Saya juga punya kenangan sama ayah bapak saya. Bapak saya tuh pulang malam, kadang-kadang kita gak ketemu. Tapi setiap bangun tidur, saya ingat bahwa bapak itu selalu bawain roti. Roti, ada mesisnya tuh. Itu aja 2 biji, saya sama kakak saya. Itu saya ingat sampai hari ini. Sampai hari ini tidak bisa move on dengan roti itu. Kenapa? Punya kenangan yang sangat kuat. Jadi, bahwa ada kenangan-kenangan manis yang memang bisa mengingatkan kita dengan orang yang kita cintai di dalam keluarga. Apalagi kalau pelukannya setiap hari, dipegang dari ubun-ubun sampai tengkuk, sambil tidak doain. Semoga Allah menjagamu. Semoga Allah memberikan pemulihan dalam akhlak. Semoga kamu menjadi orang yang berguna. Semoga kamu tercapai cita-citanya. Kalau itu kita sampaikan, masa sih itu membutuhkan waktu, butuh 1 jam itu nggak cukup ya? Nggak sampai lah. Mungkin hanya berapa detik gitu. Tapi begitu sangat penting dan berarti. Jadi kalau saya melihat, kan ini luas banget ya, kita berbicara tentang waktu-waktu terikat. Tapi kita gunakan waktu itu untuk bersama, mempersamai keluarga ini supaya layak, sehati, sejiwa, setujuan, sampai menjadi sebuah kesempatan interaksinya itu adalah menguatkan keimanan, ketakwaan, penghambaan kepada Allah, terus termasuk juga keberkahan-keberkahan untuk perjuangan ya, karena kita ini manusia ini adalah khalifah berjuang, anak-anak kita sampai mencapai cita-citanya kemudian bermanfaat buat orang. Kalau saya sih melihatnya begitu sih, Kang Erlan. Sederhana ya, tapi saya pikir semua orang bisa melakukannya gitu aja.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Umi, paparannya hari ini, ilmunya hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan jadi bekal untuk kita nih, bagaimana menghadirkan quality time yang sebenarnya di keluarga. Di akhir barangkali ada pesan yang ingin kembali dikuatkan ya Umi, untuk keluarga-keluarga yang sedang berjuang begitu ya, menghadirkan quality time terbaik di rumah.
1: Ya, ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sih melihatnya, kita semua ya, jadi pertama kali saya ingatkan pada diri saya sendiri, pertama waktu, sumber daya waktu dalam keluarga itu terbatas ya, Kang Herlan. Tidak ada yang pernah bisa memprediksi gitu ya. Pengennya sih bareng terus gitu ya. Kayak saya kasih sama, bareng sama Mak Odet, anak-anak saya juga sama Mak Odet wafat, itu juga anak-anak masih SMP gitu. Jadi punya keterbatasan waktu untuk itu, keterbatasan waktu ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang keduanya adalah memang, supaya waktu yang cuma terbatas ini teroptimalkan, maka kita membuat perencanaan. Ayo, berencana waktu bersama keluarga membuat kita tambah bahagia dan masuk surga bersama. Jadi saya pikir itu yang harus kita kuatkan ya, semangat di masing-masing gitu ya, untuk sejenak sebentar gitu, sepertiga malam atau sebelum tidur, memanage waktu-waktunya bersama dengan keluarga ini penting. Yang ketiga adalah bagaimana memberdayakan waktu bersama keluarga ini menjadi obat ya, obat yang akhirnya bisa mengobati luka, bisa membuat bahagia, bisa menghadirkan produktivitas gitu ya. Ini juga harus dipikirkan oleh kita semuanya. Dan evaluasi terakhirnya adalah dampak dari mengelola dan tidak mengelola ini juga harus menjadi acuan buat kita semuanya. Yaitu kepuasan anggota keluarga kita ini harus terukur gitu, meskipun kita nggak ngukur ya berapa persen dan sebagainya, tapi terlihat dari antusias, kemudian percaya diri, kemudian juga apa, anak-anak itu bahagia gitu ya, kemudian dia juga respon, dia responsif gitu ya, dan hidup gitu, responnya itu hidup gitu, sehingga dia bisa mampu mengenal dirinya sendiri, termasuk juga dia bisa membagi kebahagiaan-kebahagiaan di rumah itu di luar gitu ya. Saya pikir ini yang mungkin barangkali harus kita coba kuatkan dengan memperhatikan sumber daya waktu yang dimiliki oleh keluarga.